0: kita sedang naik. Namun terkala juga, kadang itu juga kita merasakan iman kita sedang turun. Dan pada saat itu, apakah iman ini turun akibat dosa-dosa yang saya, ataukah memang apa ya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana caranya pada saat kita sedang iman sedang turun ini untuk bisa menaikkan lagi, menaikkan lagi imannya.
1: Terima kasih, jazakallah khairan Pak Rudi yang ada di Tangerang. Nam, silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah ba'du. Bapak Rudi barakallahu fiik. Apa yang Bapak alami juga pernah dirasakan oleh sebagian sahabat-sahabat Nabi dan kita pun merasakannya. Apa itu? Kadang-kadang perasaan iman itu berkurang. Ya. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wardah ketika berjumpa dengan Hanzalah. "Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu?" Berkata Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." "Wahai Abu Bakar, Hanzalah sekarang sudah menjadi munafik." Tentu Abu Bakar kaget. "Apa yang kau katakan itu?" Karena kata-kata munafik tentu berat. Banyak besar konsekuensinya. Kata Hanzalah, "Abu Bakar, tidakkah kau rasakan yang aku rasakan? Bila mana kita ada di Nabi SAW pada majlisnya, diingatkan kita dengan surga, dengan neraka, iman kita bertambah. Manakala kita pulang ke rumah, berjumpa dengan istri, berjumpa anak, sibuk dengan pekerjaan kita, kita pun lupa." Jadi menganggap hal ini adalah bagian daripada kemunafikan. Maka seketika Abu Bakar mengatakan, "Aku pun merasakan hal yang sama, wahai Hanzalah." Berangkatlah mereka berdua menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka mengadukan, istilah kita sekarang curhat ke Nabi Sallam tentang apa yang mereka rasakan. "Ya Rasulullah," kata Hanzalah. Ketika Rasulullah berjumpa Abu Bakar Siddiq, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, Hanzalah masa dirinya munafik." Kata Hanzalah, kata Rasul, "Ada apa itu?" Diceritakan oleh Abu Bakar, Rasulullah dan mengatakan, "Bila berjumpa denganmu, mendengar tentang engkau, tentang surga, neraka, hati kami menjadi takut, iman kami bertambah. Bila mana kami pulang kembali ke rumah, melakukan kehidupan sehari-hari, berjumpa anak, istri, pekerjaan, kami banyak lupa." Kata Rasulullah SAW kepada mereka berdua, menghibur mereka berdua. Ya, apa kata Rasulullah SAW? "Begitulah iman, wahai Hanzalah, sa'atan fa sa'atan." Ya, iman itu ya sesaat dan sesaat. Maksudnya bila mana sebab iman itu naik ada, dia akan naik. Bila mana sebab iman itu tak ada, dia akan berkurang. Sa'atan fa sa'atan. Dan Rasulullah SAW mengatakan inilah perkara yang manusiawi, perkara yang manusia, sifat yang memang setiap manusia mengalaminya. Bila mana kau sudah berada di majlis ilmu, engkau akan bertambah imanmu. Bila mana kau pulang sibuk dengan kerjaanmu, kau tak berzikir dan semacamnya, yang kau lupa dengan tujuan hidupmu, sibuk dengan duniamu, akan lupa. Ya. Berkata Rasulullah, "Walakin Hanzalah sa'atan fa sa'atan." Kalau andai kata kalian berharap iman tu full terus, subhanallah, enggak akan pada ada padanya perubahan. Ya, tetap penuh terus, maka ya kalian akan disalami oleh malaikat-malaikat. Artinya kalau kalian sudah sampai pada kondisi itu, kalian bukan manusia lagi, kalian akan bersama dengan malaikat yang imannya stabil. Manusia iman tak stabil. Inilah merupakan dalil menunjukkan iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambahnya dengan apa? Dengan ilmu, majlis ilmu. Berkurangnya ketika meninggalkan majlis ilmu. Subhanallah. Jadi Nabi mengatakan sa'atan fa sa'atan. Nabi Rasulullah beri mereka toleransi. Begitulah kondisinya. Ya, manusia naik turun iman, sesaat kuat, sesaat ya berkurang. Dengan apa? Dengan pakai macam sebab. Maka ketika kita jauh daripada majlis ilmu, biasanya akan berkurang iman. Gimana menambahnya? Kau harus cas setiap hari. Harus ada kajian yang kau ikuti. Hidup kita ini bagaikan handphone yang dia butuh baterai. Bila mana baterai sudah satu batang, bentar lagi baterai akan habis, akan mati, enggak bisa dapat digunakan handphone lagi. Subhanallah. Hidup ini bagaikan sinyal. Itu dalam agama kita. Bila mana kau dekat dengan provider, sinyalnya besar. Semakin jauh semakin berkurang. Jadi tiga, menjadi dua, menjadi satu. Sampai akhirnya hilang sinyal. Subhanallah. Kau andai kata kau mau imanmu tetap harus ada, kuat, maka kau harus selalu rajin melihat handphonemu, bagaimana baterainya, dicas, berkurang dicas. Ya, bila mana kau jauh daripada providernya, mendekat. Ya, kau jauh daripada majlis ilmu, mendekat. Subhanallah. Bila mana kau terasa sudah tak nyaman, datangi kajian-kajian. Ini akan menambah iman. kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu bisa berkurang gara-gara kelalaian. Kadang-kadang bukan gara-gara maksiat tapi lalai. Apa contoh lalai? Sibuk kita dengan handphone, terus handphone, media sosial. Sibuk kita dengan interaksi dengan kawan-kawan dan semacamnya. Lupa akhirnya kita baca Quran dan semacamnya. Banyak orang menghabiskan 7 jam, 10 jam sampai lebih daripada itu dalam di hadapan handphone-handphonenya. Ini kelalaian. Apalagi kalau sudah terkena racun yang bernama game, habislah, lalailah dia. Subhanallah. Jadi bisa berkurang gara-gara kelalaian. Bisa berkurang pula gara-gara maksiat. Cepat cas kembali. Datangi majelis ilmu. Kemudian berupayalah kau dimanapun kau berada untuk tetap menambah imanmu. Bagaimana caranya? Dimanapun berada, jangan putus zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tetap imanmu stabil. Kata Ibnu Aisyah, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi itu selalu berzikir dalam segala keadaan. Ketika engkau sedang di rumah, engkau sedang bekerja di perusahaan, bekerja di tokomu, sedang berjual beli, teruslah berzikir. Jangan pernah lidahmu itu kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian agar imanmu tetap stabil, dimanapun kau berada sedang bekerja, tetap pikirkan tentang Allah, negeri akhirat, tujuan hidupmu, apa yang bisa kau lakukan untuk menambah bekal akhiratmu. Maka akhirat itu dengan mengingatnya akan menambah iman. Dunia ini dengan mengingatnya akan mengurangi iman. Dunia harus kau ambil karena kita hidup di dunia, tapi jangan sampai menjadi penghalang untuk mengingat tujuan asal hidup kita, negeri akhirat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, semoga bermanfaat.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Rudi. Kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Abdillah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika kita takut apakah amalan kita akan diterima atau tidak oleh kita bersuudzon atau berburuk sangka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika kita berhusnuzon atau berbaik sangka terhadap Allah bahwa Allah akan menerima taubat kita, bagaimana cara kita menghindari dari sikap merasa aman dari dosa-dosa yang kita lakukan tidak akan menimpakan azab ke kita? Syukran Ustaz.
2: Nah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengecek ulang, evaluasi apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, ada standar zahirnya. Standar zahirnya ada. Jangan itulah akan diterima. Itu ilmunya. Satu, pastikan amalanmu itu ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dipuji manusia, dipuja manusia. Dan alangkah mudahnya di zaman-zaman sekarang ini kita membatalkan niat kita yang lurus sehingga akhirnya dihinggapi riya. Haji, umroh, bersedekah, semuanya harus orang tahu. Subhanallah. Dan itu sangat rentan sekali dihinggapi riya. Dauro, ikut tabir akbar, berkawan sama ustaz-ustaz besar, semua ingin dikenal manusia. Bahaya. Maka standar normalnya adalah, pertama, amal tersebut ikhlas. Benar-benar hanya untuk Allah, enggak ada tendensi lain, enggak ada tendensi pribadi di situ. Yang kedua, hendaklah apa yang kau lakukan itu memang ada contohnya. Jangan sampai kau beramal suatu amalan yang enggak ada contohnya. Gembira dengan kelahiran Nabi SAW, silakan, boleh, setiap orang boleh gembira, wajib gembira dengan kelahiran Nabi, tapi disambut dengan macam-macam aneh-aneh, buat acara karnaval macam-macam, ya, acara yang aneh-aneh, subhanallah, pakai pakaian setan, lambang-lambang setan, Allahu Akbar. Bagaimana akan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Menyalah. Jadi standar untuk mengetahui amalan diterima atau tidak, satu, ikhlas, dua, sesuai dengan sunnah. Setelah engkau wujudkan dua hal ini, maka muncul yang berikutnya, amalan hati. Apa itu amalan hati? Engkau harus senantiasa berusaha, dirimu khawatir, takut jangan-jangan ada yang menyalah dalam amalmu ini, tak sempurna, tak utuh. Ya, engkau merasa dirimu selalu tak pernah sempurna mengerjakan perintah-perintah Allah. Kau banyak kufur nikmat. Engkau tak sempurna dalam mengerjakan sholatmu, dalam mengerjakan puasamu, hajimu, umrohmu. Ini perasaan harus ada, menghadirkan rasa takut dalam dirimu, amalan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah konsep beragama orang-orang saleh. Ya, Allah mengatakan walladzina idza walladzina ya yu'tuna ma'at

0: وقلوبهم وجلة. Ya, annahum ila rabbihim raji'un. Mereka lah orang-orang yang memberikan apa yang Allah berikan kepada mereka berupa infak sedekah, tapi hati mereka dihinggapi rasa takut. Takut infak mereka enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut salat kita enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah coba perhatikan bagaimana agama ini mendidik kita. Apa yang kau ucapkan selepas salat? Pertama kali selepas salat apa yang kau ucapkan? Alhamdulillah, tidak. Apa? Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Mengapa astagfirullah? Kau kan sedang sholat nih. Kau bukan sedang mencuri, sedang berzina. Tidak, sedang sholat kau astagfirullah. Supaya hadir dalam perasaanmu sifat, ya Allah, aku takut ini enggak sempurna sholatku ini. Hatiku entah di mana, pikiranku entah di mana, ya Allah, aku khawatir kau tak terima sholatku ini, ya Allah. Ampunkanlah aku atas kelalaianku. Itulah ucapan istighfar. Itu harus ada dalam segala macam perbuatan-perbuatan kita. Haji kita, khawatir jangan-jangan tercampur dengan segala macam niat riya. Umrah kita, sedekah kita, kebaikan kita, memberikan nasihat dan semacamnya. Ini harus hadir. Ini amal hati yang tak boleh lepas. Dan ini akan menyempurnakan iman. Satu, perasaan selalu tak pernah utuh dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa kurang dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya tak muncul rasa ujub. Kalau orang merasa ibadah sempurna, muncullah sifat sombong, jadilah dia iblis. Iblis itu merasa sempurna ibadahnya. Akhirnya sombong, merendahkan yang lain, merendahkan Adam alaihissalam. Yang kedua, agar hendaklah senantiasa engkau berusaha untuk mencintai Allah dengan sepenuh hati, banyak-banyaklah kau pikirkan nikmat-nikmatnya yang begitu besar. Apa yang engkau lakukan ini berupa ibadah semuanya dengan nikmatnya terwujud. Jangan pernah kau bangga dengan dirimu. Melihat nikmat-nikmatnya, syukuri dia, akan menambah cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan sempurna iman seseorang bila mendalamnya ada dua hal: hubbun kamil, kecintaan yang tulus karena melihat banyaknya nikmat-nikmat Allah kepadanya. Yang kedua, perasaan taksir, merasa nikmat ini tak berbalas dengan utuh dengan apa yang dia lakukan, ibadah yang kurang dan semacamnya. Dua-dua ini akan menghadirkan apa yang kita sebut dengan nama roja dan khauf. Ada roja, berharap kepada Allah kebaikan-kebaikannya, ya, berharap kasih sayangnya, cintanya, surganya. Ada takut, jangan-jangan amalannya ada yang kurang, tak sempurna. Jangan-jangan kemaksiatannya menenggelamkan kebaikannya. Dua hal ini adalah merupakan sayap dalam beribadah, khauf dan roja. Kemudian ditambah dengan kecintaan yang tulus kepada Allah SWT. Lengkaplah di tiga hal, antara takut, harap dan cinta, sempurnalah ibadahmu di hadapan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini, Ustaz. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Para pemirsa, roja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muqaddim.

0: kehidupan kita. Sampai berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu salam ala Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan MA Fidahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwata Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan dari tema menimba ilmu agama. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya kita pun berusaha untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu malam Ahad 26 Rabiul Tsani 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah dengan takdirnya untuk duduk bersama di Masjid Al-Barakah ini demi mengkaji sebuah tema, yaitu ijma' tentang istiwa Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman

0: نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, tema kita ijma' tentang istiwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ijma' artinya adalah kesepakatan para ulama terhadap sebuah permasalahan dalam agama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka menurut tema ini berarti kita pahami bahwa para ulama Islam dari mulai ulama para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, mereka bersepakat sampai sekarang bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy di langit. Dan nanti kita akan nukilkan perkataan ulama-ulama salaf tentang ijma' ini. Adapun tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini berkaitan dengan permasalahan akidah. Dan setiap yang berkaitan dengan permasalahan akidah, maka dia adalah tema yang paling terpenting. Karena akidah adalah bimanzilatil asasi minal bunyan, bagaikan pondasi dalam satu bangunan. Maka tidak ada bangunan Islam yang kokoh yang bisa diambil manfaatnya, diterima oleh Allah, kecuali dengan pondasi yang kuat. Itulah akidah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
4: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
3: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: kenikmatan di dalam jalan hidayah itu.
1: Berarti hidayah memberikan nikmat,
2: hidayah memberikan kebahagiaan.
3: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
4: Fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
5: Ayuhal ikhwatu wal akhawat, نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kembali kami bergabung dengan Roja TV menghadirkan kajian langsung dari Martapura Kalimantan Selatan bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Al-Sihafiyahullah. Pembahasan dari kajian kitab Akidah Al-Wasithiyah tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum wa sallallahu alaikum.
2: Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101.8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada, di kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita akan simak dan dengarkan bersama program kajian dari pembahasan kitab At-Tanbihat As-Saniyah Alal Aqidah Al-Wasithiyah bersama Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana alhamdulillah di kesempatan ini sudah terhubung dari kota Banjarmasin, Kalimantan. Tentunya ada para pendengar maupun pemirsa dapat bertanya pula di sesi tanya jawab kajian melalui layanan-layanan telepon ataupun pesan singkat. Silakan dapat melalui nomor 021-823-6543. Baiklah para pendengar dan juga pemirsa, berikut kita akan simak bersama kajian ilmiah dari pembahasan kitab Akidah Wasithiyah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala langsung dari Banjarmasin. Kami persilakan. Masykuran.
4: Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Astaghfirullah. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin sore 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bertepatan dengan 24 Agustus 2026. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam kajian ilmiah bersama Roja TV, Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Membaca kitab At-Tanbihat As-Saniyah Alal Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdul Aziz Al-Nasir Ar-Rusyaid rahimahullah ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyakum, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang perkataan penulis warusulihi. Perkataan penulis warusulihi. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, dan rasulnya. Sebentar. Dan rasulnya. Ay at-tasdiqu bi annahum shadiquna fi ma akhbaru bihi wa annahum ballaghu ar-risalah wa addu al-amanah wa annahum bayyanu ma la yasau ahadan mimman ursilu ilaihim jahilahu wa la yahillu khilafuhu. Yang artinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu penulis rahimahullahu ta'ala berkata, dan rasul-rasulnya, yaitu mempercayai bahwasanya mereka adalah para rasul alaihi wassalatu wassalam, para rasul alaihi wassalatu wassalam benar dalam apa yang mereka beritahukan, dan bahwasanya mereka telah menyampaikan risalah dan telah menunaikan amanah, dan bahwasanya mereka telah menjelaskan apa-apa yang tidak boleh seorang pun

para rasul yang Allah sebutkan namanya dalam kitabnya. Dan kita juga mengimani bahwa Allah mempunyai rasul-rasul dan nabi-nabi lainnya yang jumlah mereka tidak diketahui kecuali oleh Allah. Maka wajib bagi kita mengimani secara umum, karena tidak ada dalil sahih yang menetapkan jumlah mereka secara pasti. Yang menetapkan jumlah mereka secara pasti. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada perkataan ma la yasau ahadan mimman ursila ilaihi jahlu wa la yahillu khilafah, yang artinya bahwa wajib bagi kita menghormati para rasul alaihimussalatu wassalam dan tidak membedakan di antara mereka.

ولا يحل خلافه. Disebutkan di situ wala yahillu khilafu. Maksudnya adalah apabila telah tetap perkara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi orang beriman untuk menentangnya dengan pendapatnya atau dengan hawa nafsunya atau dengan kebiasaan dari kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal ini, fala wa rabbika la yu'minu la yuhakkimuka fi ma shajara bainahum ma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Artinya, maka tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim pemutus keputusan dalam apa yang telah mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan dari apa yang telah engkau mereka menerima dengan benar-benar penerimaan. Kita beriman kepada para Rasul Mustalat Wassalam bukan hanya sekedar mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi iman kepada para Rasul Alaihi Mustalat Wassalam maksudnya juga adalah menerima dan tunduk patuh pada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh karena itulah para ulama rahimahumullah taala telah bersepakat bahwa hakikat mengikuti para rasul sallallahu wasallam adalah dengan mempercayai apa yang diberitahukan kepada apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentaati di dalam apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan tidak beribadah kepada Allah

kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dan terakhir ini sangat penting sekali, karena rasa cinta sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW bukan dengan mengerjakan bid'ah-bid'ah, ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, akan tetapi mengikuti sunnah-sunnah. Yang dimaksud tadi, la yahillu khilafuhu, tidak halal menyelisih perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak halal menyelisih perintah Allah Subhanahu, perintah Rasulullah SAW. Tapi kemudian, wa annahu yajibu ihtiramuhum, bahwa wajib menghormati para rasul alaihi salatu wassalam. Karena para rasul alaihi salatu wassalam adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Hajj ayat 75, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari para malaikat dan dari manusia bagai para rasul. Oleh karenanya wajib menghormati para rasul, wajib mengagungkan mereka, mencintai mereka, memuji mereka sesuai dengan apa yang mereka telah lakukan, dan bersolawat serta mengucapkan salam atas mereka. Tetapi terus diingat, menghormati adalah sesuatu, sedangkan berlebih-lebihan di dalam penghormatan sesuatu yang lain. Maka tidak diperbolehkan untuk mengangkat seorang nabi pada kedudukan atau tidak diperbolehkan memalingkan seorang nabi sesuatu apapun dari ibadah. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW bersabda, wa atatruni kama atratin nasara dalam karya, dengan kalian lebih-lebihan memujiku sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Nabi Musa putra Maryam. Fa innama ana abdu qulu Abdullah wa Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah hamba-Nya. Kau ucapkanlah, kalian seluruhnya hamba Allah dan Rasulullah. Hadis riwayat Bukhari. Tak ahlu sunnah wal jamaah di pertengahan, tidak ada meremehkan di dalam kedudukan para nabi alaihissalatu wassalam. Begitu juga tidak ada sikap hulu berlebih-lebihan di dalam kedudukan para nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian disebutkan dalam kitab, wa alla yufarraqu bainakum, wa alla yufarraqu bainakum, yang artinya dan tidak beda-bedakan di antara mereka. Meskipun di antara para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam kedudukan mereka beda-beda, tidak sama di dalam satu kedudukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itulah para rasul yang kami muliakan sebagian dari mereka kepada sebagian yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 253.
Tetapi yang dimaksud tidak kita tidak membedakan di antara mereka, yaitu di dalam pokok keimanan terhadap para rasul alaihissalatu wassalam. Maka tidak boleh dan tidak sah seorang manusia mengatakan saya beriman pada Nabi Musa dan tidak beriman pada Nabi Isa, atau saya beriman kepada Nabi Isa dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan hal ini. Surah An-Nisa ayat 150-151. Wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd. Ulaika humul kafiruna haqq. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian yang lain dan kami kufur terhadap sebagian yang lain. Mereka lah orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. Berarti di sana ada perbedaan antara perbedaan kedudukan di antara mereka, maka ini adalah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul. Akan tetapi perbedaan di antara mereka di dalam pokok keimanan terhadap mereka, maka ini diharamkan dan kebatilan. Nah, kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan fayajibul imanu bima sammallahu fi kitabih min rusuli wa anna Allah wa anna lillahi rusulan ghayrahum wa anbiya'a la ya'lamu adaduhum la ya'lamu adadahum illa Allah. Yang artinya maka wajib mengimani dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala namai di dalam kitabnya dari para rasul, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki para rasul selain mereka dan juga para nabi yang tidak ada mengetahui jumlah bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan nama-namanya, kita mempercayainya secara rinci seperti Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Daud, Sulaiman, Yusuf, Yunus, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita mempercayai mereka dan juga meyakini bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah beliau, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, akan tetapi beliau adalah rasul Allah dan penutup para nabi alaihi salatu wassalam, penutup para nabi alaihi salatu wassalam. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kita tidak mengetahui namanya, kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimaninya secara global. Kita mengimaninya secara global. Dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 164, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 164, wa rusulan qad qasasnahum alaihi wa rusulan lam naqsushum alaihi, dan ada para rasul yang telah kami kisahkan mereka kepada, dan ada para rasul yang belum kami kisahkan mereka kepada. Maka para rasul kebanyakan disebutkan nama-nama mereka di dalam Al-Quran, maka kita imani secara rinci. Ayat tadi disebutkan la ya'lamu adadahum illallah. Tidak ada yang mengetahui jumlah bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah permasalahan penting dan permasalahan yang harus diteliti, bahwa terdapat beberapa riwayat di dalam penentuan jumlah bilangan para nabi.
sebanyak 12.000 124.000 124.000 para nabi. Kemudian para rasul jumlahnya 313. Akan tetapi hadis-hadis yang menentukan jumlah bilangan para rasul dan para nabi, terjadi ikhtilaf di antara para ulama hadis tentang kesahihannya. Tentang kesahihannya. Dan belum tetap di dalam hal ini satu dalil yang sahih, yang jelas, yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum menurut penelitian. Oleh sebab itulah, jalan yang paling afdal, cekkan, dan paling selamat, Allah yang lebih mengetahui jumlah bilangan para nabi dan para rasul. Al-Quran saja belum menetapkan jumlah bilangan mereka. Bahkan Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan, minhum man qasasna alai wa minhum man lam naqsus alai. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada yang kami belum kisahkan. Surat Ghafir ayat 70. Nah, tidak ada keperluan bagi kita untuk menetapkan apa yang belum ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil yang sahih dan jelas. Baik. Kemudian pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di sini juga terdapat permasalahan yang penting sekali, bahwa kita mengimani seluruh rasul. Akan tetapi semenjak diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak mengikuti syariat orang rasul pun yang boleh kita ikuti sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita mengikuti syariat seorang rasul sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelisih syariat Nabi Muhammad Sallam. Maka beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa Alaihissalam pada hari ini mengkonsekuensikan kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena keduanya termasuk dari para rasul, dan para rasul membenarkan sebagian yang lain kepada sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghaira al-islam diyan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasir." Siapa yang mencari selain Islam sebagai syariat, sebagai ketaatan, maka tidak akan diterima darinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nah." Demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berada di tanganmu, tidak mendengarku seorang pun dari umat ini, baik ia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian ia mati dan tidak beriman atau belum beriman dengan yang aku bawa sebagai risalah, bainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu, tidak bertentangan ucapan kita bahwa kita mengimani seluruh rasul dengan ucapan kita, kita hari ini tidak mengikuti kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengimani seluruh rasul dan mengikuti rasul yang paling terakhir, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik. Sekarang kita masuk kepada halaman selanjutnya. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata,
Fayajibul imanu bijami'il anbiya'i wal mursalin bikulli ma akhbaru bihi minal ghaibi wa ta'atihi fi kulli ma umiru bihi wa nuhu'an. قال تعالى وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن له مسلمون. طيب mereka yang dirahmati oleh Allah, artinya maka wajib imani dengan seluruh para nabi, para rasul. Ya. Yajibul imanu bi jami'il anbiya' wal mursalin wa tasdiquhum bi kulli ma akhbaru bihi min al-ghaib wa ta'atuhum bi kulli ma amaru bihi wa nahaw an. Yang artinya maka wajib beriman kepada seluruh nabi dan rasul, membenarkan mereka dalam seluruh perkara gaib yang mereka kabarkan, serta menaati mereka dalam segala yang mereka perintahkan dan yang mereka larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada para nabi dan dari Rabb kami, dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dulu sebelum kita jelaskan. Qala Ibnu Rajab rahimahullah, wal imanu bir rusul yalzamu minhu al iman bi jami'i ma akhbaru bihi min al malaikati wal anbiya'i wal kutubi wal ba'th wal qadar wa ghairi dhalika min sifatillah wa sifatil yawmil akhir الصراط والميزان والجنة والنار ونحو ذلك. Yang artinya Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah berkata, beriman kepada para rasul mengharuskan beriman kepada seluruh perkara yang mereka kabarkan, berupa para malaikat, para nabi, kitab-kitab, kebangkitan, takdir dan selainnya, berupa sifat-sifat Allah, segala perkara yang berkaitan dengan hari akhir seperti sirat, mizan, timbangan, surga, neraka dan yang semisal. Kemudian penulis berkata, wa afdalul khalqi 'ala al-itlaq nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal afdalu ba'dahu ulul azmi min ar-rusul. Thumma baqiyatur rusul, thumma al-anbiya, wa la yablughul waliyyu mahma balagha min al-jidd wal ijtihad في طاعة الله في طاعة الله ودرجة الأنبياء عليهم السلام. وقد شنع شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله على من يزعم ذلك ورد عليه أسوأ رد وقال إن ذلك مخالف لدين الإسلام واليهود والنصارى. artinya شيخ الإسلام نتمير سيولاني makhluk yang paling utama secara mutlak adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah beliau yang paling utama adalah para rasul ulul azmi, kemudian para rasul lainnya, kemudian para nabi. Seorang wali tidak setinggi apapun kesungguhannya dan istihadnya dalam ketaatan kepada Allah, tidak akan pernah mencapai derajat para nabi alaihi wasallam. Syaikhul Islam Taqiyuddin rahimahullah mengingkari dengan keras orang yang beranggapan demikian dan membantahnya dengan sangat tegas. Beliau mengatakan bahwa keyakinan tersebut menyelisihi agama Islam, bahkan
menyelisihi agama Yahudi dan Nasrani. Baik, kita apa namanya? Kita jelaskan poin ini pelan-pelan, insya Allah Taala. Alhamdulillah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala.

0: Sekarang kita jelaskan pelan-pelan tentang perkataan penulis tadi. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca tadi merupakan penetapan atas pokok yang agung dari dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu beriman kepada para rasul, dan ia adalah rukun yang keempat dari rukun-rukun iman yang disebutkan di dalam hadis Jibril. Nah, kemudian tadi disebutkan yajibul iman bi jami'il anbiya wal mursalin. Wajib mengimani seluruh para nabi dan para rasul. Maksudnya adalah wajib bagi kita untuk meyakini dengan keyakinan yang kokoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih dari para rasul, memilih dari para manusia menjadi para nabi dan para rasul. Allah memberi wahyu, Allah mengutus para rasul dari manusia kepada hamba-hambanya. Maka sebagaimana sudah kita sebutkan, kita mengimaninya secara rinci, siapa saja yang dinamai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengimani secara global yang tidak disebutkan namanya untuk kita. Nah, berdasarkan surah An-Nisa ayat 164 tadi, di antara para rasul ada yang kami kisahkan, di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Dan tidak diperbolehkan kita mengimani sebagian rasul dan kufur terhadap sebagian yang lain, karena mendustakan seorang rasul berarti mendustakan asal risalah, mendustakan pokok wahyu. Allah firman tadi dalam surat ya, ayat 150-151, inna alladhina yakfuruna billahi wa rusuli yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi ulaika humul kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap Allah dan para rasulnya dan menginginkan untuk membedakan antara Allah dengan para rasulnya sampai kepada ayat yang terakhir, mereka lah orang-orang yang sebenar-benarnya kafir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi disebutkan wa nahnu lahu muslimun. Di dalam ayat ini disebutkan dua hal, la nufarriqu baina ahadin min. Kita tidak membedakan di antara seorang pun dari para rasul di dalam pokok keimanan dan kepercayaan. Tapi sudah kita jelaskan juga bahwasanya mereka para rasul tidak sama di dalam kedudukan. Nah, kemudian para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nuris tadi mengatakan wa tasdiquhum bi kulli ma akhbaru bihi min al-ghaib, dan mempercayai mereka dengan apa saja yang mereka beritahukan dari perkara gaib. Ini adalah permasalahan yang harus diteliti dengan sebaik-baik, karena sumber pengetahuan kita tentang hal gaib adalah wahyu, bukan akal, bukan percobaan. Maka tentang para malaikat, tentang siksa kubur, nikmat kubur, hari kebangkitan, kemudian sirat, kemudian timbangan, kemudian paga, surga, neraka, ini adalah perkara-perkara yang gaib, yang akal tidak bisa tegak sendirian mengetahuinya secara rinci. Oleh karena itu, termasuk manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap kabar yang benar dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk mempercayai, baik itu dimaklumi oleh akal tata caranya ataupun tidak dipahami oleh akal. Akan tetapi harus dibedakan antara mustahil oleh akal dengan antara apa yang membingungkan akal. Maka wahyu yang benar tidak bertentangan dengan akal yang sehat. Akan tetapi kadang membingungkan akal tentang mengetahui hakikat daripada sesuatu. Karena serakal. Dan ini adalah kaedah yang sangat bermanfaat sekali di dalam perkara-perkara akidah. Baik. Kemudian selanjutnya tadi disebutkan bahwa wa ta'atuhum fi kulli ma amaru bihi wa nahaw an. Dan mempercayai para rasul di dalam apa saja yang diperintahkan oleh mereka dan apa saja yang dilarang oleh mereka. Adapun terhadap kita umat manusia yang terakhir, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ikuti secara khusus di dalam syariat, karena Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk para nabi dan syariatnya menghapuskan syariat-syariat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Saya Allah akan mencintai kalian. Surat Ali Imran ayat 31. Kemudian juga hadis riwayat Muslim yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa seorang Yahudi dan Nasrani yang telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia menjadi penghuni neraka. Maka setelah pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh untuk seorang pun mengucapkan saya mengikuti Musa atau Isa alaihissalam dan tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau seandainya Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam masih hidup, masih ada setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka berdua untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi disebutkan bahwa Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, "Al-iman bil rusul yalzamu minhu al-iman bi jami' ma akhbaru bihi min al-malaikah." Dan seterusnya. Beriman kepada para rasul melazimkan darinya beriman dengan seluruh apa yang diberitahukan oleh para rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Dan maknanya adalah bahwa rukun iman saling berhubungan satu dengan yang lainnya, bukan terpisah-pisah. Maka apabila engkau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti engkau wajib mengimani dengan apa saja yang diberitahukan oleh Rasulullah SAW secara riwayat yang sah. Tidak lurus akidah seseorang ketika ia mengatakan saya beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, kemudian dia mengatakan akan tetapi saya tidak beriman kepada para malaikat, pada takdir, siksa kubur, timbangan di akhirat, berjalan di atas sirat setelah sahih kabar-kabar tersebut. Karena hakikat beriman kepada Rasulullah SAW mengandung mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dan inilah kaedah yang sangat masyhur di dalam merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah. Siapa yang bersyahadat Muhammad Rasulullah SAW, dia wajib untuk mempercayai apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, mentaati apa saja yang diperintah oleh Rasulullah SAW, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkan Rasulullah SAW. Kemudian tadi disebutkan bahwa wa afdhal khalqi al-ikhlaq Nabi Muhammad SAW. Makhluk yang paling afdal secara keseluruhan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid waladi Adam, pemimpin anak manusia. Bagaimana hadis riwayat Muslim, ana sayyid waladi Adam wala fakhar. Aku adalah anak pemimpin, aku adalah pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat. Tidak ada kesombongan. Kemudian setelah Nabi kita Muhammad SAW adalah para rasul dari ulul azmi, dan mereka adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Allah secara satu ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibni Maryam. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian yang agung dari mereka, dan dari engkau kami ambil juga wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa putra Maryam. Dan para rasul dari ulul azmi yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan adapun perbandingan keistimewaan secara rinci di antara selain mereka berdua, maka terjadi perdebatan di antara para ulama. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan wala yablughul wali darajatul anbiya, dan tidak sampai kepada wali derajat para nabi. Seorang wali Allah tidak akan pernah sampai kepada derajat para nabi. Dan ini adalah bantahan atas penyimpangan yang sangat berbahaya yang terjadi di tengah-tengah orang-orang tasawuf yang ekstrim, yang mana mereka berlebih-lebihan di dalam perkara wali-wali, sampai mengangkat derajat sebagian wali di atas nabi. Dan ini adalah sebuah kebatilan. Bagaimanapun seorang wali sampai derajatnya karena ibadahnya, karena zuhudnya, karena ilmunya, karena karomahnya, maka tidak akan mungkin sampai kepada derajat seorang pun dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang ada adalah hakikat kewalian sendiri itu tidak akan tercipta kecuali dengan mengikuti para nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dikatakan wali lebih tinggi daripada nabi? Ini tidak benar. Dan kemudian yang berkaitan dengan wali, surat Yunus ayat 62, 63 itu yang menyebutkan tentang wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ingatlah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut mereka, dan tidak mereka tidak sedih. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mendefinisikan wali dengan dua sifat. Yang pertama beriman dan bertakwa. Dan iman dan takwa tidak akan realisasikan kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Oleh karenanya, bisa kita katakan setiap kali seorang hamba sempurna mengikuti Rasulullah SAW, maka sempurna kewaliannya di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan setiap kali seorang hamba jauh dari mengikuti Rasulullah SAW, maka berkurang kewaliannya sesuai dengan berkurangnya pengikutan terhadap Nabi Muhammad SAW. Maka seorang wali itu pengikut dan nabi yang diikuti. Wali mengambil cahaya dari wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk maksudnya, dan tidak berdiri sendiri. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf saya tidak bisa menerima pertanyaan karena waktu yang tidak bisa kita menerima pertanyaan di sini mendekati waktu maghrib. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakatuh atas bahasan materi bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dari pembahasan kelanjutan dari penjelasan kitab At-Tanbihat As-Saniyah Al-Aqidah Al-Wasithiyah Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga dan dapat berjumpa kembali dalam program kajian ilmiah di waktu dan kesempatan berikutnya. Maka demikianlah para pendengar maupun pemirsa, kajian kitab Aqidah Wasithiyah bersama Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah taala di kesempatan sore hari ini. Dan kami mohon maaf tidak dapat menyampaikan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan Anda. Silakan dapat Anda kirimkan pada kajian-kajian ilmiah yang disiarkan secara langsung di radio maupun Roja TV di waktu dan kesempatan berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akan simak dan ikuti bersama program acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Raja TV. Salam di Muhammad Quran dan kajian Islam.
1: Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Sudah kecapean belum? Belum. Sudah ngantuk? Jet lagnya sudah hilang. Baik, ada jamaah yang pengen tahu kira-kira salah satu resepnya apa biar dalam perjalanan panjang yang mungkin cukup melelahkan kita bisa tetap menjaga stamina. Saya punya satu obat selain zam-zam, namanya kencur. Nih saya bawakan, ada yang mau gak? Kalau di perjalanan umrah sebelumnya rebutan. Ini kita bawakan ada setengah kilo. Nanti jamaah boleh ngambil, tapi jangan banyak-banyak ya. Kira-kira ya segini saja ya. Baik. Size itu nih kencur nanti boleh dibagi. Nah, silakan. Cara penggunaannya, jadi itu cukup dicuci, setelah itu dikunyah. Loh, kok halah gimana? Lah, saya pakainya kayak gitu, tak cuci terus tak kunyah. Nanti kalau mau lebih berhasiat, dicuci, dikunyah. Jadi insya Allah yang sedikit batuk-batuk, pilek-pilek, semoga bablas. Maksudnya penyakitnya, bukan orangnya ya. Baik, kali ini kita akan belajar tentang persiapan manasik yang terakhir, karena besok insya Allah kita akan berangkat menuju Tanah Suci Mekah dalam rangka menjalankan ibadah utama, yaitu umroh. Kami sarankan ya, biasanya jamaah itu yang paling melelahkan justru adalah keliling belanja, sehingga sudah mampir di satu toko ke toko yang lain sampai hotel kecapean. Maka yang terlalu sering jalan-jalan nyari karas, terus nyari karas lagi, habis nyari karas lagi. Tahu karas pak? Nggak tahu pak? Itu lagi ngetren pak, sehingga rata-rata ibu-ibu kalau di sini yang dicari adalah just tip karas, itu cadar. Bapak apa ya ini? Bapak yang dicari romansia. Nah justru itu yang membuat capek jamaah. Kalau itinerary perjalanan kita, mungkin saya juga perlu menyampaikan permohonan maaf. Yang kemarin kita mungkin cukup melelahkan karena landing Jeddah, dan untuk pertama kali Umroh Akbar itu landing Jeddah, biasanya Madinah. Sebab kemarin kita berusaha nyari satu penerbangan yang bisa ngangkut 200 lebih orang, tapi gak dapat. Jadi dapatnya hanya ya sekian puluh di banyak penerbangan, dan itu tidak ideal. Sehingga kita berharap gimana bisa ngangkut bareng. Nah dapatnya pesawat kemarin itu, dan itu pun extra flight yang harus dipenuhi lebih dari 90% penumpang. Jadi kalau kurang dari itu tetap bayarnya juga 90%. Alhamdulillah Allah mudahkan bisa mendatangkan Bapak Ibu semuanya. Nah karena landingnya Jeddah, sehingga kemarin kita agak kepontal-pontal. Apa ya kepontal-pontal itu bahasa Indonesianya apa ya? Pontang-panting. Agak pontang-panting perjalanan, seperti naik turun, ya mohon maaf itu karena kondisi. Demikian pula berkaitan dengan jadwal di Raudhah. Ini yang menentukan adalah muasasa atau lembaga yang menjadi kafil, yang jadi kafil. Jadi Bapak Ibu kesini itu ada kafil, kafil itu penjamin. Nah si kafil ini yang menjadwalkan dapatnya di Raudhah jam sekian untuk yang akhwat, jam sekian untuk yang ikhwan, termasuk juga tiket untuk apa ini ke museum. Karena Jumat itu libur, Sabtu juga libur, maka dipadatkan seperti kemarin. Sehingga mohon maaf kalau sempat ada di antara jamaah, kok kayak gini internetnya? Ya, karena kita berbenturan dengan beberapa penjadwalan orang lain. Baik, semoga jadi pelajaran bagi kami. Kita kemarin sudah komitmen, pohon jangan sampai terulang lagi yang kayak gini. Baik. Selanjutnya, perjalanan kita dimulai dari Dzulhulaifah. Dzulhulaifah itu di mana, Pak? Hah? Di Bir Ali. Nama resminya yang disebutkan dalam hadis Dzulhulaifah. Kalau disebut dengan Bir Ali atau Abyar Ali, artinya sumur Ali. Lebih ma'ruf dengan nama ini karena konon ceritanya. Apakah betul atau tidak, Ali bin Abi Thalib pernah duel dengan jin di sebuah sumur di situ. Sehingga lebih dikenal dengan sumur Ali. Kalau saya sih enggak percaya. Ini ma'ruf di kalangan berita orang Syiah. Kalau yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis adalah waqatan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahli Madinah Dzulhulaifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan miqat untuk penduduk Madinah adalah Dzulhulaifah. Jaraknya kurang lebih 450 kilo dari Mekah. Sehingga miqat penduduk Madinah ini paling jauh. Kita mulai dari situ, baik nanti yang naik bis maupun yang naik kereta, semuanya akan ke Dzulhulaifah. Selanjutnya, di Dzulhulaifah ngapain saja? Di Dzulhulaifah karena ini miqat, berarti kegiatannya adalah mengambil miqat untuk memasang niat ihram. Perbedaan antara Anda ihram dan tidak ihram itu di satu kata. Apa itu? Niat. Di satu kata yaitu niat. Sudah? Nah, niat itu kemudian dianjurkan untuk dikuatkan dengan berihlal. Berihlalnya adalah dengan mengucapkan labbaikallahumma umratan. Coba diulangi.
2: Labbaikallahumma umratan.
1: Alhamdulillah, semuanya sudah bisa. Ada sebagian di antara jamaah yang pengen umrah atas nama orang lain yang sudah meninggal di antara keluarganya. Silakan. Tapi syaratnya harus sudah pernah umrah. Sehingga tidak boleh umrah pertama atas nama orang lain. Kalau umrah kedua dan seterusnya silakan. Nah, untuk yang atas nama orang lain, maka Anda tambahkan an. Misalnya atas nama ibu an ummi. Atas nama bapak an abi. Atau atas nama orang lain selain bapak ibunya, sebutkan nama. Labbaikallahumma umratan an paijo. Berarti dia umrah atas nama siapa? Paijo. Atau yang lainnya. Sudah? Dan ini niat serta hilal boleh dilakukan di dua tempat. Bisa dilakukan pasca sholat sunnah, bisa juga dilakukan setelah berada di atas kendaraan. Imam Ahmad pernah ditanya, kapan kita dianjurkan untuk memulai ihram? Boleh mengatakan al-amru fihi wasi', ada kelonggaran di situ karena masing-masing punya riwayat, punya dalil, bisa setelah sholat, bisa juga setelah di atas kendaraan. Sudah? Selanjutnya, ulama sepakat bahwa ihlal atau berniat ihram itu dianjurkan untuk dimulai setelah sholat. Dianjurkan untuk dimulai setelah sholat. Cuman sholat apa yang dilakukan? Sholat apa yang dilakukan? Ada yang mengatakan kalau bisa dibuat bertepatan dengan sholat wajib. Cuman kan besok kita tidak bertepatan dengan sholat wajib ya, karena kita sholat wajibnya di sini kan, Pak. Kita sholat wajib di Nabawi. Sehingga ke sana dalam kondisi Anda sudah tidak punya tanggungan sholat duhur dan asar. Maka sholat yang bisa dilakukan adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sehingga nanti sampai di Dzulhulaifah, bapak ibu turun dari bis, kemudian menuju toilet untuk ganti pakaian, lepas-lepas yang perlu dilepasi untuk bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau misalnya tidak ada wudu ya silakan wudu. Setelah itu langsung ke masjid, sholat dua rakaat, kemudian berihlal tadi. Labbaikallahumma umratan an abi. Atau bisa juga ihlalnya dilakukan di bis. Bapak keluar dari masjid menuju bis, kemudian nanti berihlal di bis. Baik. kita seragamkan saja biar nanti bisa dipandu oleh ustaz, maka ihlalnya semuanya dilakukan di base. Selesai dari masjid, salat 2 rakaat, Anda akan segera kembali ke base, kemudian berihlal di base. Baik. Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah jangan lepas dari rombongan, karena Dzulhulaifah itu tempat parkirnya luas, ya. Lebih luas daripada Masjid Quba, ya. Nah, yang tadi ada yang sempat mungkin enggak nemukan bisnya dan seterusnya, itu beresiko. Sementara terutama bapak-bapak, ya, yang kadang menggunakan kain ihram lebih tidak nyaman, dan kita di musim panas sehingga Anda akan kelelahan kalau terlalu jauh nyari-nyari bisnya. Baik. Selanjutnya, kemudian setelah dari di atas base, maka nanti akan dipandu oleh para asatidah pembimbing untuk berihlal tadi. Dan semua larangan sudah tidak boleh nempel, terutama yang bapak-bapak, ya. Apa saja yang dilarang, Pak? Semua yang berbentuk pakaian membentuk lekuk badan. Semua yang berbentuk pakaian membentuk lekuk badan, walaupun tidak ada jahitan. Nah, misalnya, Pak, saya punya celana yang tidak ada jahitannya, boleh nggak dipakai? Ya tetap nggak boleh, karena dia bentuknya membentuk lekuk badan, sehingga bukan masalah jahitan, tapi membentuk lekuk badan, itu yang dilarang. Untuk ibu-ibu tidak boleh pakai sarung tangan, tidak boleh pakai niqab, dua ini yang perlu diperhatikan, sehingga nanti harus dilepas. Muncul pertanyaan, terus ibu-ibu gimana, Pak? Ibu-ibu, ini masalahnya paling banyak. Satu, cadar. Dua, haid. Tiga, arisan. Ini tidak masuk, ya. Dua ini, ya. Cadar dan haid. Jadi nanti untuk ibu-ibu yang punya kasus seperti ini, untuk masalah cadar, kita akan kumpulkan jadi satu. Untuk cadar, ya, bagaimana solusi bagi akhwat yang bercadar sementara tidak boleh pakai niqab saat ihram. Nanti akan ada forum sempalan yang dipimpin oleh Ustaz Zaid. Nanti setelah ini, ya, Ustaz Zaid hadir. Alhamdulillah, dia spesialis cadar. Oh, Karas. Masa. Spesialis Karas. ANB punya produk saingannya Karas, nggak boleh disebutkan di sini, ya. Nah, sementara untuk yang urusannya dengan haid, nanti bisa konsultasi dengan saya atau dengan Ustadz Berian, bagaimana yang harus dilakukan oleh wanita yang sedang haid. Sudah? Kemudian bis akan mengantarkan Anda, satu, untuk yang pakai bis bisa langsung ke Mekah. Untuk yang menggunakan kereta, bisa akan mengantarkan ke stasiun. Nah, di stasiun bapak sudah meninggalkan semua larangan, karena tadi sudah berihlal, sudah berihram, maka tidak boleh pakai yang wangi, tidak boleh pakai parfum, tidak boleh pakai hand sanitizer yang wangi, dan seterusnya. Hindari semua yang wangi, ibu-ibu juga, ya. Kemudian kita nanti akan ketemu di Mekah. Ketemu di Hotel Mekah, saya berharap yang naik bis, tolong semakin cepat perjalanan Anda makin bagus. Karena kita harus ngejar makan malam. Sehingga biar nanti tidak ketinggalan, resto tutup jam berapa, Lek? Di Mekah? Jam 10. Jam 10, ya. Resto tutup di Mekah jam 10, maka yang menentukan adalah kecepatan Anda di Dzulhulaifah, semakin cepat kumpul di base dan segera berangkat, insyaallah masih bisa mendapatkan makan malam. Sudah? Sampai di Mekah, nanti Anda kita berikan kesempatan untuk istirahat. Jadi tidak langsung begitu sampai Mekah langsung ke masjid, Pak, ya. Tapi kita ke hotel dulu, bawa barang, semuanya dibawa. Lalu kita kasih kunci. Kemudian silakan Bapak Ibu ke kamar masing-masing, dan kita sepakati mulai berangkat untuk tawaf jam 1:30 pagi. Setuju? Setuju? Tidak ada pilihan kecuali hanya setuju. Pilihan pertama A, setuju. B, setuju. C, setuju. Mau milih manapun pokoknya setuju, ya. kenapa kita pilihkan jam 1:30 pagi? Pengalaman kami ini yang paling nyaman. Memang ada yang nekat, pokoknya begitu sampai langsung berangkat tawaf. Ya bisa saja selesai tawaf, sa'i, tahallul jam 2:30 pagi. Ya, 2:30 pagi, subuhnya jam 5 kurang 15. Sehingga dia kalau nunggu di masjid ngantuk, akhirnya pulang. Pulang sampai hotel, masuk hotel. Sudah bablas. Bangun-bangun jam 8 siang, jam 9. Itu sudah berkali-kali, tidak hanya jamaahnya, termasuk ustadznya. Maka saya tidak ingin ini dialami oleh ustadz. Sehingga mohon maaf yang seperti ini beresiko. Karena itu kami sarankan ya sudah, mending tidurnya didahulukan, nanti umrohnya yang diakhirkan. Ya, pengaruh jet lag Indonesia itu cukup memberi keuntungan. Jadi jam 1:30 itu kan berarti di Indonesia jam 5:30. 5:30 itu bapak sudah seger yang biasa bangun subuh ya. Sehingga saat tawaf itu sudah seger, karena sudah terbiasa jam segitu Anda sudah bangun. Siap ya? Baik. Nah, ketika di hotel yang penting diperhatikan ya. Ketika di hotel, terutama bapak-bapak, bapak-bapak kan memakai kain khusus, kain ihram ya. Kain ihram ini tidak boleh diganti dengan baju yang kita pakai sehari-hari. Nah, resikonya itu banyak di antara jamaah begitu masuk hotel ke toilet, keluar toilet katoan. Loh kok harus ganti baju? Lali, Pak. Keluar toilet dia pakai celana. Lah kayak gini kan pelanggaran. Dan beberapa kali saya menjumpai kayak gitu. Pelanggaran seperti ini nanti bayarnya apa? Dam seekor kambing 5 juta rupiah. Masya Allah. Nah, daripada nanti kena harga yang segitu mahal, ada pilihan yang kedua, yaitu bayar fidyah yang lebih murah ya, dengan memberi makan 6 orang miskin. Baik. Selanjutnya, setelah, jadi boleh ke toilet Pak? Boleh. Boleh lepas kain ihram? Boleh. Tapi jangan diganti. Kalau ke toilet lepas kain ihram, lepas-lepas enggak apa-apa. Tapi jangan diganti. Kemudian hindari sabun yang aromanya wangi, karena ini masuk kategori parfum. Gitu? Sudah? Kemudian nanti jam 1:30 kumpul di lobi, terus kita berangkat. Nah, di sini kemarin sudah diinfo ya, semua jamaah menggunakan apa? Telegram. Sudah install Telegram belum? Sudah? Sudah. Uji cobanya seperti kemarin waktu kajian. Kajian Ustaz Ma'ruf, Tahsin Al-Fatihah. Kajian saya juga pakai Telegram. Jadi kenapa ada kajian Telegram itu di Madinah? Fungsinya uji coba Telegram.

0: insyaallah.
1: Baik. Nah, nanti mungkin bisa uji coba lagi Telegram dengan temannya. Kalau sudah terdengar suara teleponan, insyaallah nanti bisa. Kenapa pakai Telegram? Dulu diperbolehkan menggunakan apa ini, headset Bluetooth ya. Jadi alat yang ada pemancar kemudian ada receiver pakai Bluetooth, tapi belakangan dilarang oleh otoritas Masjidil Haram. Sementara kalau HP itu tidak dirampas. Kalau HP tidak dirampas, tapi kalau Anda bawa seperti mesin radio atau apapun, kalau ketahuan itu bisa dirampas. Nah, karena HP nggak dirampas, maka jamaah semuanya pakai HP, dan yang paling nyaman itu Telegram. Nah, sehingga nanti para pembimbing akan menggunakan Telegram dan Anda silahkan mendengarkan lewat Telegram. Berangkat sampai di Masjidil Haram, begitu masuk masjid, merapat mendekati ke Hajar Aswad, talbiyah dihentikan. Talbiyah dimulai sejak kapan? Sejak ihlal tadi sampai mendekati Hajar Aswad. Sehingga di perjalanan Anda disyariatkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Hafal talbiyah? Labbaikallahumma labbaikala syarika. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk mengundang seluruh manusia biar datang ke tanah suci dalam rangka untuk mengagungkan Allah. Labbaikallahumma labbaik. Namun ada orang yang bernasib buruk. Ada orang yang bernasib buruk. Saat dia berangkat dengan harta haram, saat dia berangkat umroh dengan harta yang bermasalah, begitu dia mengucapkan labbaikallahumma labbaik, maka Allah mengatakan la labbaika wala sa'daik. Gak ada labbaik-labbaik untuk kamu. Gak ada labbaik-labbaik untuk kamu. Ini orang datang dengan harta haram sebagai tamu Allah, tapi gak diterima sama Allah. Disinilah pentingnya membatasi diri dengan harta yang halal untuk ibadah terutama, karena haramnya harta menyebabkan ibadah tidak diterima, sehingga bahaya ya. Baik, kemudian begitu sudah mendekati Hajar Aswad dan putus ihlal tadi, maka bapak-bapak dianjurkan untuk melakukan apa? Ittiba. Ittiba, membuka lengan kanan atau kiri, Pak? Kanan. Membuka lengan kanan dan mulai kita tawaf. Tiga putaran pertama bapak-bapak dianjurkan untuk lari kecil, rimal, kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, Pak, kemarin kita ajarkan ya cara berjalan yang dianjurkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, biar Anda ketika berjalan tidak kecapean. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau jalan gimana? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza masya yatakaffa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau jalan itu condong ke depan, maka jalan beliau jadi agak cepat. Tapi jalan seperti itu mungkin melelahkan. Sahabat kelelahan, kemudian mereka mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alaikum bin nasalan. Kalau begitu lakukanlah nasalan. Nasalan itu adalah berjalan dengan langkah pendek tapi cepat. Langkah pendek tapi cepat. Nah, ini lebih tidak capek. Kata sahabat, fanasalna falam ta'ibna. Kami pun melakukan nasal, melakukan nasalan, ini namanya jalan nasalan, dan kami tidak kecapean. Nah, nanti solusi seperti itu mungkin Anda bisa pakai saat sa'i. Jarak sa'i tidak mungkin bisa diperpendek. Kalau jarak tawaf bisa diperpendek, merapat saja ke Ka'bah lebih pendek. Tapi kalau sa'i tidak bisa. Nah, nanti kalau sekiranya suasana di masjid cukup padat, Anda mungkin tidak bisa lari kecil, maka mungkin seperti lari di tempat. Capek Pak Ustadz, ya sudah kalau kita jalan saja ya. Menyesuaikan kondisi fisik ya gitu. Jadi kita amalkan sunnah sebisanya. Udah? Lalu ketika tiba di Hajar Aswad, apa yang diucapkan?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Teori itu sudah kita sampaikan awal kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon jangan latah. Latah gimana? Gampang niru orang. Itu kayaknya orang Turki. Terus niru. Wah, mestinya kan nih berbau Arab ya. Biasanya banyak yang gini terus cium jauh. Masya Allah. Ada yang pakai dua tangan. Ada yang berkali-kali kayak gitu. Nah, Anda jangan ikutan. Sunnahnya enggak seperti itu. Sunnahnya apa? Cukup berisyarat, bismillah, Allahu Akbar, lanjut. Nah, tapi yang lain pada ginian. Ya, yang lain belum tentu paham sunnah. Gimana, Pak? Iya. Jadi, belum tentu paham sunnah. Maka, yang lebih sesuai sunnah apa tadi? Cukup isyarat tangan, bismillah, Allahu Akbar. Jamaah bingungnya gini, ini sudah pas belum? Sudah pas belum? Sudahlah, enggak usah was-was. Kira-kira saja. Kira-kira saja ada lampu hijau di sebelah kanan, kirinya pojok Hajar Aswad. Anda kira-kira saja, kayaknya kok kira-kira sudah sampai Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Lanjut. Kok kayaknya pas juga. Bismillah, Allahu Akbar. Ada yang sampai ngulang 3-4. Udah satu kali aja udah cukup. Kira-kira lurus sekali itu sudah cukup. Keraguan berikutnya Anda enggak usah ngulangi ya. Dah. Selama tawaf tidak ada bacaan khusus yang dianjurkan selain bismillah Allahu Akbar. Dan yang kedua adalah antara dua pojok, apa namanya? Rukun Yamani sama Hajar Aswad. Apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anda bisa jadi membaca doa itu 5-6 kali. Kalau belum sampai di Hajar Aswad, ulangi terus sebanyak-banyaknya. Semoga doa Bapak diijabahi. Di posisi yang lain Anda boleh baca bebas. Mungkin di antara jamaah ada yang menerima titipan doa. Ada, Pak?
1: Banyak.
0: Just tip doa. Silakan dibaca di situ. Wah, panjang-panjang Pak Ustadz, ada yang sampai segepok. Saya juga dapat titipan, Pak, segepok dari santri-santri saya. Titip doa, mereka buat. Ya sudahlah, kalau sekali ya, misalnya jamaah kesulitan, ya Allah kabulkan harapan mereka semua. Allah lebih tahu seperti apa isinya. Baca satu-satu mungkin kecapean ya. Ya boleh saja Anda doakan dengan doa umum, sebut nama masing-masing orang yang titip doa, atau Anda buat doa yang lebih umumnya. Sudah? Selesai sampai putaran yang ketujuh. Putaran ketujuh kan melewati Hajar Aswad lagi nih. Sudah tidak perlu isyarat. Sudah tidak perlu isyarat. Jadi yang ketujuh terakhir, kalau setelah enam, nah kurang satu yang ketujuh isyarat ya. Bismillah, Allahu Akbar, muter terakhir. Nah, setelah putaran yang terakhir, Anda tidak perlu berisyarat. Karena isyarat ini dilakukan setiap mengawali putaran tawaf. Kami ulangi, isyarat dilakukan setiap apa? Selesai itu, kemudian kita mendekat ke belakang makam Ibrahim sambil mengucapkan wattakhidhu mim maqami Ibrahim shalla. Kami menganggap bahwa nanti akan ada banyak titik di mana Anda akan kesulitan untuk sholat di belakang makom. Maka biasanya kita arahkan cari tempat yang kira-kira lebih memungkinkan biar tidak crowded. Sehingga Pak Ustadz kok gak di belakang makom? Di belakang makom padat kayak gitu, nanti gampang diusir. Mending cari yang lain yang kira-kira lebih nyaman. Dan karena sholat setelah tawaf itu bisa dilakukan di manapun, di posisi Masjidil Haram boleh, bahkan di hotel pun boleh. Jadi kalau misalnya Anda tawaf sunnah pakai seperti ini, terus tawaf sunnah lalu pulang ke hotel, sholat ba'diyah tawaf boleh. Dan selesai sholat dua rakaat, silakan berdoa, nanti akan ditungguin oleh Ustadz, minta waktu untuk banyak berdoa. Sholatnya cuma dua rakaat pendek ya. Baca apa? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Setelah itu Anda berdoa, Nah, selesai berdoa biasanya Pak ya, ada upacara adat selfie. Biasanya ya. Sehingga pada ngumpul berkeluarga, backgroundnya Ka'bah. Ini yang bikin lama. Apalagi ustadznya ditarik-tarik, foto sama ustadz, foto sama ustadz. Kasih tarif saja enaknya. Hah? Hamsarial. Jadi bernasib ustadz itu masya Allah. Nanti ditarik kanan tarik ini karena pengen diajak foto jamaah.
1: Datanglah ya, bersama kami saja di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Bismillah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran.

wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, para akhwat, para ummahat serta ikhwan yang hadir rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya di pagi menjelang siang hari ini kita dipertemukan kembali di dalam lanjutan kajian kita, kajian untuk akhwat muslimat di setiap hari Rabu pagi menjelang siang. Baik, saat ini di pertemuan terakhir yang lalu kita telah selesai membahas kitab tentang jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Sekarang kita mencari pembahasan kitab yang lain. Ada beberapa usulan, ada yang mengusulkan membahas kitab tentang zikir atau doa. Ada juga yang mengusulkan kitab tentang masalah adab dan akhlak. Ada juga yang membahas tentang kitab-kitab yang lain. Setelah saya menimbang, seharusnya mungkin pilihan pertama pada kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah akhwat, dan itu banyak sebenarnya. Saya juga punya beberapa buku masalah fikih wanita yang tebal-tebal maupun tipis. Ada juga fatwa-fatwa. Tetapi biasanya pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan masalah fikih itu harus dihadiri secara rutin. Artinya tidak bisa terputus pembahasannya. Akhirnya tadi saya sempat berpikir untuk kita membahas kitab tentang adab dan akhlak. Dan tentu yang lebih baik kita bahas adalah kitab yang langsung menukil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Kemudian saya berpikir untuk kita mengkaji kitab hadis yang cukup terkenal yaitu kitab Al-Adabul Mufrad, tulisan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan kitab ini juga sudah makhdum, artinya sudah diberikan perhatian oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, memisahkan antara yang sahih dan yang dhaif, yang lemah. Kemudian ada juga sebagian ulama yang mensyarah atau menjelaskan makna hadis-hadisnya, yaitu Syekh Jailani dalam kitab Fadlullahi Somad Bisharhil Adabil Mufrad. Di samping kitab ini juga karena memuat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik petunjuk. Kemudian yang anda tahu juga kitab ini dulu waktu kami kuliah di Madinah dibahas oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di waktu pagi subuh, habis subuh ya. Dan isinya memang banyak membahas mengenai adab-adab dalam Islam yang kita butuhkan, termasuk masalah berbakti kepada orang tua misalnya, masalah menyambung silaturahim, kemudian masalah bersikap lemah lembut, ya, berbuat baik, menjenguk orang yang sakit dan yang lainnya, ya, menjamu tamu dan yang lainnya. Banyak ada penting di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab Adabul Mufrad ditulis oleh Imam Al-Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Cuman di sini tidak seperti syarat yang beliau cantumkan dalam Sahih Imam Bukhari. Maksudnya Imam Bukhari itu kitabnya bukan Sahih Bukhari saja. Ada kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab Juz'ul Qira'ah
khalfal imam. Ada kitab At-Tarikh Al-Kabir, ya, masalah yang berhubungan dengan rawi. Ketika beliau membawakan hadis-hadis di selain kitab Sahih Bukhari, maka syaratnya pun tidak seperti dalam Sahih Bukhari. Artinya ada hadis yang lemah dibawakan, ada juga hadis yang sahih, ada hadis yang hasan. Artinya derajatnya tidak sekuat Sahih Bukhari, karena Bukhari dalam sahihnya membuat syarat yang sangat ketat. Adapun di kitab lain maka tidak demikian. Maka seperti nanti kita akan baca, kalau kita jadi lanjutkan insyaallah pembahasan kitab ini Al-Adabul Mufrad, kita akan dapati insyaallah ada hadis-hadis yang sahih, ada hadis-hadis yang tidak sahih. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk membaca kitab ini. Maka kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab ini juga tidak terlalu tebal, dan akhwat juga mungkin bisa dapatkan, entah terjemahannya kayaknya sudah ada. Juga bisa mungkin dicari di internet. Ya, dicari di internet untuk di-download agar nanti bisa diikuti pembahasannya. Baik, saya akan membaca kitab ini dari cetakan yang ada tahqiq atau ada penjelasan sahih dan tidak sahihnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nanti saya akan membaca fokus kepada matannya, isinya. Adapun rawinya tidak akan kita bahas karena panjang sekali, sebagaimana yang kita kaji di dalam Sahih Bukhari. Kalau ada yang ingin misalnya mengikuti kajian yang ada pembahasan tentang rawi dengan lebih detail, maka bisa ikuti kajian yang habis subuh kitab Sahih Bukhari hari Senin dan hari Kamis, ya, habis subuh di Masjid As-Sunnah ini, itu ada pembahasan tentang rawi lebih rinci. Adapun untuk pembahasan ini kita fokus kepada isi dan kandungan kitabnya. Kemudian para akhwat dan ummahat rahimakunallah, banyak keluhan tentang masalah waktu kajian. Maka memang saya sudah katakan dari awal kita mengadakan kajian, ya, di waktu pagi itu waktu yang ana secara pribadi itu melakukan aktivitas, ya, melakukan aktivitas, entah itu persiapan untuk pengajian nanti sore dan malam, atau mungkin kadang-kadang juga ada kajian di roja, itu pun masih banyak kajian-kajian yang belum bisa dilaksanakan seperti yang lalu-lalu, ataupun yang berhubungan dengan masalah pekerjaan rumah tangga, ya, bahkan ana bukan cuma rumah tangga tangganya banyak. Jadi semua pekerjaan tentu dikerjakan oleh laki-laki, tidak mungkin perempuan yang mengerjakannya, dan tukang juga tidak tersedia setiap saat. Maka itu semua harus dikerjakan dan tidak ada waktu lain, karena setiap malam, hampir setiap malam ada kajian, maka tidak mau dikerjakan di waktu pagi hari, dan sebagiannya kadang-kadang mendesak. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, kemarin kita masih ada perselisihan mengenai masalah waktu, dan saya sendiri agak bingung untuk menentukan, karena setelah ditetapkan waktunya satu, ada lagi yang protes di kalangan akhwat. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya saya lebih bisa berpegang lagi dengan waktu untuk kita tetapkan, kita bisa memulainya jam 10, ya, jam 10 di waktu pagi, dengan membahas kitab Al-Adabul Mufrad tulisan Al-Imam Al-Hafidh Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, mengenai Imam Bukhari saya tidak perlu jelaskan panjang lebar. Yang jelas beliau disebut sebagai Amirul Mukminin fil Hadis, pimpinan kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam penghafal hadis yang terkenal, disebut sebagai Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan, untuk menunjukkan kuatnya beliau dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan oleh Syekh Al-Jailani di kitab Fadlullahi Samad, ketika menjelaskan tentang kitab ini dan juga menyebutkan tentang penulisnya Imam Bukhari, beliau berkata, "Inna kitabal adabil mufrad li amiril mu'minina fil hadith
Tabibi ilalihi fil qadimi wal hadith, Hafidhil islami wal muslimin, Syekhil fuqaha il muhadithin, Al-imami al-hammami Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Tagammadahullahu bifadlihi al-jari, Mimma qad kathura naf'uhu. Sesungguhnya kitab Al-Adabul Mufrad, tulisan Amirul Mukminin fil hadis, pimpinan kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW, sekaligus ahli dalam membahas penyakit-penyakit hadis dulu maupun sekarang, penghafal Islam dan kaum muslimin, syekhnya para ahli fikih dan ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Hammam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. Ini nama Imam Al-Bukhari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meliputinya dengan karunianya yang terus menerus. Yang kitab ini sangat besar manfaatnya. Fa'innahu ma'asigaril hajmi wa gazaratil ilmi la yujadu shibuhu. Sesungguhnya kitab ini meskipun tidak begitu tebal, tapi memuat kandungan ilmu yang sangat padat, yang tidak didapati yang semisalnya. Hawa minal adabil fadilati wal akhlakil kamilati ma warada an sayyidil anbiya'i wa min khirati ashabil udhama'i. Kitab ini memuat adab-adab yang agung, akhlak-akhlak yang sempurna, yang bersumber dari pimpinan para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dari pembesar-pembesar utama para sahabat yang agung radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada athar Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat mulia lainnya. Wa man tabi'ahum minal ulama'il atqiya, dan juga para ulama salafus saleh yang mengikuti jalan mereka. Fa huwa min ahsani ma ulifa wa altafi ma sunnif, maka buku ini termasuk tulisan yang terbaik yang pernah ditulis, dan yang paling indah yang pernah dibukukan. Ya, wa ahkami ma rusif, dan yang termasuk yang paling indah yang pernah disusun. Wa ajdaru ma yargabu fihi ma yurghabu fihi wa yuhrasu alaih, dan pantas untuk kita bersemangat dan berusaha untuk mengkajinya. Walakinna taliba la ya'rifu qadrahu bibahadatin bibadahatin nadhari wa in kana fatinan dzakiyan. Akan tetapi seorang penuntut ilmu tidak akan mengetahui kadar atau nilai keindahan buku ini ketika pertama kali melihat, kalau hanya sekedar melihat tanpa membacanya, meskipun dia seorang yang cerdas dan pandai. Wa qallama yaltaqitu ma fihi min hikamin aliyatin wa durarin ghaliyah, dan sedikit orang yang bisa memetik kandungan dalam buku ini yang penuh dengan hikmah-hikmah yang tinggi dan mutiara-mutiara yang sangat berharga. Jadi inilah gambaran tentang kitab Al-Adabul Mufrad. Ya. Kitab yang menjelaskan tentang adab-adab perorangan, adab-adab pribadi, yang tentu diambil dari sebaik-baik petunjuk, sebagai sebaik-baik teladan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Imam Bukhari yang sangat terkenal dengan fikih hadisnya yang tinggi, terbukti dari bab-bab yang beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari. Maka demikian pula kitab ini akan memuat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ayat-ayat Al-Qur'an yang akan diberi judul yang sesuai untuk kita mudah mengambil faedah darinya. Nah, jadi para akhwat semua paham buku apa yang kita bahas ya? Paham kan? Akhwat? Insya Allah paham. Ini kita bahas bukan komik, bukan cerpen, bukan majalah, bukan surat kabar. Tapi yang kita bahas adalah kitab Al-Adabul Mufrad, kitab hadis, salah satu kitab hadis yang terkenal. Ya?
biar kita tahu Imam Bukhari itu punya buku hadis selain Sahih Bukhari, namanya Al Adabul Mufrad, kitab adab yang ditulis tersendiri yang memuat adab-adab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beda dengan kitab beliau yang lain seperti Al Jami'us Sahih Sahih Bukhari yang memuat semua pembahasan dalam masalah Islam, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi dan yang lainnya. Beda juga dengan kitab beliau yang tarikh yang memuat tentang rawi-rawi. Beda juga kitab beliau tentang masalah Al-Qira'ah, Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, ya, yang memuat tentang makmum membaca di belakang imam. Atau juga kitab beliau yang lain, Raf'ul Yadain, mengangkat kedua tangan ketika sholat, waktu takbir. Ada beberapa yang beliau tulis berbeda dengan kitab ini, dan ini kitab termasuk yang sangat penting untuk kita pelajari. Jadi nanti para akhwat dan ummahat bisa mencari di internet, karena buku ini sudah lama, setahu saya ada terjemahannya, sehingga kemungkinan besar tersebar di internet. Saya juga tidak pernah cari, ya. Atau mungkin ada yang ingin mencari bahasa Arabnya, maka lebih bagus lagi agar kita bisa ikuti bersama-sama. Baik, jadi kitab Al Adabul Mufrad tulisan Al Imam Abu Abdillah Muhammad ibnu Ismail Al Bukhari rahimahullahu taala. Tapi sekarang kita mulai baca dari yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Para akhwat dan ummahat serta ikhwan semua telah mengetahui, Imam Bukhari itu dalam Sahih Bukhari tidak mencantumkan mukaddimah, kata pengantar. Dia langsung membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya amal tergantung niatnya. Kata para ulama, ini sudah mencakup pembukaan untuk memperingatkan tentang masalah niat. Ya. Maka ketika beliau melakukan hal ini, maka ini bukanlah sesuatu hal yang tercela. Ya, apalagi di sini langsung dibawakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Bab qaulullah taala, bab firman Allah Subhanahu wa taala. Wa wasainal insana biwalidaini husna. Dan kami mewasiatkan bagi manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bab tentang berbakti kepada orang tua dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Sekarang kita akan baca pertama sanad sampai kepada Imam Bukhari yang dicantumkan di awal kitab ini. Akhbarana Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ibn Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari. Ya, menceritakan kepadaku, mengabarkan kepadaku Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad, selesai sampai namanya ibn Abdul Jabbar al-Bukhari, al-ma'ruf bibni Nayaziki, yang dikenal dengan nama ibnu Nayaziki. Qira'atan alaihi wa aqarra bihi, dengan dibacakan padanya kitab ini dan dia membenarkannya. Qadima alaina hajan fi Safar sanata 70 wa 300, yang beliau datang kepada kami, mengunjungi kami di Mekah, menunaikan ibadah haji di bulan Safar tahun 370 Hijriah. Qala akhbarana Abul Khair Ahmad ibn Muhammad ibn Al-Khalil ibn Khalid ibn Hurayth Al-Bukhari Al-Karmani Al-Abqasi Al-Bazzar. Menceritakan kepadaku Abul Khair Ahmad ibn Muhammad ibn Khalil, seterusnya Al-Bukhari Al-Karmani Al-Abqasi Al-Bazzar sanat 22 wa 300,
di tahun 321 Hijriah. Qala, dia berkata, haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni al-Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari, telah menceritakan kepadaku Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirah ibni al-Ahnaf al-Ju'fi al-Bukhari. Ya, disebutkan bahwa kakeknya Imam Bukhari itu yang bernama Mughirah, gubernur Al-Ju'fi, maka dia dinisbatkan kepada kabilah Al-Ju'fi sebagai maula. Ya, ini karena kakeknya masuk Islam melalui orang tersebut, maka disebut dia Al-Ju'fi maulahum. Ju'fi ini ya tentu kabilah Arab. Ya, Imam Bukhari dinisbatkan kepada kabilah ini karena kakeknya dulu masuk Islam lewat tangan salah seorang tokoh mereka. Taib qala, Imam Bukhari berkata, barulah kemudian dibawakan sanadnya di hadis-hadis yang akan dicantumkan dalam kitab ini. Hadis yang pertama, Imam Bukhari berkata, haddatsana Abdul Walid qala haddatsana Syu'bah qala Al-Walid ibnu Al-Aizar akhbarani qala samitu Abu Amr Asy-Syaibani yaqul. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai kepada Abu Amr Asy-Syaibani berkata, haddatsana sahibu hadzal dar haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma abiyadihi ila dari Abdullah, telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini dan dia mengisyaratkan dengan tangannya kepada rumah Abdullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, Ibnu Mas'ud berkata, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu amalin ahabbu ila Allah azza wa jalla. Aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, melaksanakan salat pada waktunya. Ini amal besar karena ini di samping wajib kita amalkan sesuai dengan perintah Allah. Disebutkan dalam riwayat lain, fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Jadi sholat di awal waktunya, tidak ditunda-tunda.

0: Meskipun kalau orang ada udzur boleh-boleh saja, tapi yang namanya kewajiban itu diusahakan dilaksanakan sesegera mungkin, alal faur, dilaksanakan segera. Ya, itu yang paling dicintai oleh Allah. Qultu thumma ay, aku bertanya lagi, setelah itu apa amal berikutnya? Qala thumma birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ay, thumma ayu, kemudian apa lagi? Qala thummal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala hadatsani bihinna walau istazadtuhu lazadani. Qala, dia berkata Abu Amr Asy-Syaibani, hadatsani Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepadaku hadis ini dengan semua yang sebutkan tadi. Seandainya aku meminta tambah, dia akan menambahkan hadis yang lain. Nah, hadis ini sahih, menjelaskan tentang adab yang penting dalam kehidupan kita. Pertama, tentu adab yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat di awal waktunya atau salat pada waktunya. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, salat adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh orang yang beriman untuk dia laksanakan. Karena salat adalah penyejuk hati. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Maka orang yang beriman tidak mungkin akan menunda-nunda ketika melaksanakannya. Bahkan di tengah-tengah kesibukan, ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hamba yang sedang sibuk dengan urusan dunia, adzan dikumandangkan, mereka berhenti.
1: Ayo cepat-cepat.
0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un 'an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan berniaga dan berjual beli dari mengingat Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang ketika itu pandangan dan hati manusia berguncang. Makanya tidak mungkin dikatakan orang yang benar imannya kalau dia suka menunda salatnya hanya karena masakan yang dimasaknya bisa ditunda, hanya karena ingin berkomunikasi dengan temannya lewat WA padahal hanya menggosip, atau membaca satu berita, atau menyaksikan satu tontonan kemudian dia menunda sholatnya. Ini tidak pantas bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan merindukan untuk selalu dekat dengannya. Ya, makanya ditekankan di sini sholat di awal waktunya atau sholat pada waktunya, dalam riwayat lain sholat pada awal waktunya, ini merupakan amal yang paling utama yang tentu berlomba-lomba dikerjakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Makanya ini juga termasuk akhwat ya, kita pernah ingatkan, apalagi ketika di waktu-waktu menjelang haid. Ada sebagian akhwat masya Allah sudah tahu waktunya dekat-dekat haid, dia masih bersantai-santai. Harusnya dia sudah siap sebelum adzan dikumandangkan. Nanti kalau sudah terlambat baru bertanya, Ustadz saya tadi belum melaksanakan sholat padahal saya sudah menjelang haid, akhirnya karena terlambat saya berwudu mau sholat datang haid. Seperti ini ditoki kepalanya bagusnya. Dari tadi sudah jelas-jelas dia mengetahui waktu-waktunya adalah waktu-waktu yang akan datang haidnya, harusnya dia lebih hati-hati supaya dia tidak terlambat, tidak kena tanggungan. Ya, sifat para sahabat perempuan radhiyallahu taala anhum ajma'in, kalau di waktu-waktu haid mereka lebih berhati-hati menunggu waktu sholatnya. Dia sudah siap berwudu, tinggal tunggu adzan dikumandangkan. Kalaupun adzan dia lihat waktu sudah masuk, langsung dia laksanakan sholat agar lepas tanggungannya. Ya, apalagi tentu dalam kondisi-kondisi biasa maka dia berusaha. Jadi usahakan kegiatan kita jangan bertepatan dengan waktu sholat. Waktu sholat ini sudah selesai, ditetapkan. Waktu kita masak, lakukan sebelumnya. Kalau kita perlu segera masak, atau lakukan setelahnya. Kalaupun masih ada, hentikan sementara sholat dulu, karena Anda nanti akan bekerja, memasak, membuat makanan untuk suami, untuk anak-anak misalnya. Jadi berkah nantinya, karena diiringi dengan, diselingi dengan kita melaksanakan sholat, memohon pertolongan kepada Allah, berzikir, masya Allah. Jadi indah hidup kita. Jadi berkah nantinya, dan keberkahan dari istri ini akan dirasakan oleh suami dan anak-anaknya. Ini akan menjadikan suasana rumah menjadi damai, karena kita selalu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka usahakanlah. Sama dengan laki-laki, sebisa mungkin kita usahakan laksanakan sholat di awal waktunya. Kalau seandainya ada pilihan, kita sedang safar ya, di kendaraan, kita tahu kita akan melaksanakan sholat. Ada sebagian orang yang dia pilih waktu sholat sudah selesai, oh kita berhenti nanti jam 1 saja ya, kita sekalian sholat misalnya duhur dan asar di jamak kosor. Kita katakan, kenapa Anda tidak memilih jam 12 saja berhentinya, supaya bisa sholat berjamaah dulu duhurnya, nanti asar tinggal di jamak sholat bersama rombongan kita. Daripada dua-duanya kita laksanakan sendiri, kurang pahalanya. Kan mending kita berhenti di waktu duhur, kita berjamaah bersama imam waktu duhurnya, nanti asarnya tinggal kita laksanakan dengan kosor di jamak. Masya Allah, dapat dua keutamaan. Toh kita akan berhenti juga, toh kita akan berhenti juga. Kenapa kita memilih salat sendiri, padahal ada yang lebih utama ya? Kecuali kalau ada udzur tertentu, misalnya masjid tidak ada, kemalaman di tempat yang sunyi, kita harus memburu waktu, itu lain lagi, karena ada udzur. Kalau tidak ada udzur dalam kondisi lapang, toh kita akan berhenti juga. Maka lebih baik kita berhenti di waktu pas sholat, kita bisa laksanakan berjamaah, kita bisa mampir sekalian misalnya ingin ke toilet, ingin beli minum atau yang lainnya, kita hentikan di waktu sholat agar kita bisa dapatkan sekaligus keutamaan melaksanakan sholat di awal waktunya dan berjamaah. Nah, thumma ai, kemudian apa? Thumma birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, ini bagi yang masih punya orang tua, hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tahu berbakti kepada orang tua ini adalah salah satu di antara 8 pintu surga. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, dinyatakan sendiri rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah idu au satu abwabil jannah. Al-walid, orang tua, ya ini berbakti kepada orang tua, ini adalah pintu surga yang di tengah-tengah, atau pintu surga yang terbaik. Jadi pintu surga itu ada 8. Dan amal-amal utama yang dijadikan nama-nama pintu surga, termasuk al-walid, berbakti kepada orang tua. Ini ada yang namanya pintu salat. Kemudian ada yang namanya pintu, dalam hadis yang sahih disebutkan ada pintu salat, ada pintu ar-rayyan untuk orang yang berpuasa, pintu puasa. Ya, ada pintu sedekah, termasuk zakat, sedekah dan yang lainnya. Ada pintu jihad disebutkan dalam satu hadis yang sahih. Para ulama ada yang menambahkan, ada juga pintu haji, babul haji. Ada yang mengatakan haji termasuk jihad. Ala kulli hal, ini ada ijtihad di sini. Ada yang mengatakan pintu haji tersendiri. Ada juga yang disebut dengan pintu al-aiman, pintu sebelah kanan. Jadi kalau kita tafsirkan dengan hadis yang lain, ini pintu bagi orang-orang yang bertawakal. Termasuk pintu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kemudian ada juga pintu zikir, pintu berzikir. Itu juga ada dalilnya. Dan yang terakhir ada yang mengatakan termasuk pintu taubat, pintu bertobat ya. Bagi yang menambahkan pintu haji, maka dia tidak menyebutkan pintu taubat. Bagi yang menambahkan pintu bertobat, maka dia mencantumkan maksudnya haji termasuk dalam jihad. Ala kulli hal, 8 pintu surga. Salah satunya adalah pintu berbakti kepada orang tua. Bagaimana agung dan besarnya keutamaan amalan ini.

Summa ai, kemudian setelah itu apa? Summal jihadu fi sabilillah, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa keutamaan yang bisa kita usahakan, karena jaminan keutamaannya sangat besar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, haddathana Adam qala haddathana Syu'bah qala haddathana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ridul rabbi fi ridul walid wa sakhatul rabbi fi sakhatil walid. Imam Bukhari membawakan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ridha Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Hadis ini ucapan Abdullah bin Umar atau Abdullah ibn Amr dalam sebagian kitab lain radhiyallahu ta'ala anhuma, sanadnya hasan kalau ucapan sahabat, dan ada juga yang sampai kepada Nabi SAW dan hadisnya sahih. Ini juga menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua, karena keridhaan orang tua menentukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemurkaannya menentukan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita wajib berbakti kepada orang tua setelah tentu saja mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tapi insyaallah cukup dua hadis ini yang kita ambil untuk kajian kita di kesempatan siang hari ini, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, saya persilakan akhwat, kalau ada hal-hal yang dipertanyakan dipersiapkan untuk kita jawab pertanyaan sebelum kita tutup kajian di kesempatan hari ini. Silakan akhwat kalau ada pertanyaan.

0: sudah pernah kita bahas beberapa kali. Kemudian bahkan disyariatkan kita berbuat baik kepada orang-orang yang pernah dekat dengan orang tua kita. Misalnya kita tahu orang tua ada sahabat, sahabatnya kita kirim, berikan hadiah kepada sahabatnya itu untuk menyambung hubungan dengan orang tua kita. Tentu yang selama diperbolehkan dalam batasan-batasan syariat ya. Persahabatan yang benar, persahabatan yang tidak melanggar syariat. Kemudian kalau misalnya batasan yang dimaksud itu bagaimana kalau orang tua misalnya orang tua kafir atau bukan yang muslim, maka Islam juga mengajarkan tetap dalam urusan dunia kita berbuat baik, kita berlaku lemah lembut dengan tetap kita mendakwai mereka. Kalau mereka malah mengajak kita kepada agama, jangan kita ikut, tapi bukan dengan cara yang kasar kita menjawab, karena Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu yang kafir itu memaksamu agar kamu melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka janganlah taat kepada mereka berdua, tapi tetap pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Masya Allah, ini saking besarnya hak dan kewajiban berbakti kepada orang tua. Apakah boleh membuka cadar di hadapan saudara laki-laki yang non-muslim? Kalau dia saudara kandung ya, tetap hal itu diperbolehkan. Kecuali kalau kita mengetahui dia adalah orang yang suka menceritakan tentang saudarinya kepada orang lainnya, ini kita harus hati-hati. Kalau dia misalnya orang yang tidak menjalankan amanah ya, untuk tidak menceritakan tentang kakak perempuannya, jangan sampai dia ceritakan ke orang lain, akhirnya kakaknya yang tertutup memakai cadar diketahui oleh laki-laki lain. Kalau seperti ini keadaannya, maka kita hati-hati. Nah, mohon penjelasannya untuk para akhwat yang bercadar yang masih banyak membuat status di medsos dengan menggunakan musik. Nah, ini juga ditongi kepalanya ini, akhwat yang seperti ini. Sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang baik, kenapa dia mencari masalah dengan hal-hal yang nyerempet kepada yang haram seperti musik ini? Ini tidak pantas. Allah khairan telah membagi-bagi kebaikannya untuk saya ya, menjadikan semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari kiriman orang tersebut, karena dia yang mendolimi atau menuduh kita tanpa bukti. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang, kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Apa yang dikecualikan dalam ayat ini, illa ma la yumkinu ikhfa'uhu. Kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ya, kecuali yang tidak mungkin untuk disembunyikan. Ala kulli hal, di sini juga beliau akan menukil pernyataan Imam Al-Qurtubi. Qala Ibnu Athiyah, Imam Ibnu Athiyah berkata, wa yadhharu li bi hukmi alfadhil ayati anna almar'ata ma'muratun bi an la tubdiya wa an tajtahida fil ikhfa'i li kulli ma huwa zinatun. Yang nampak bagiku, kata Imam Ibnu Athiyah, sesuai dengan penjelasan dalam lafaz ayat ini, bahwa seorang perempuan itu diperintahkan untuk tidak menampakkan dan berusaha menyembunyikan sesuatu yang bersifat perhiasan. Jadi kalau kita tahu perempuan itu kan fitnah bagi laki-laki, dan dalil-dalilnya sudah kita ketahui, maka berarti yang namanya perhiasan bagi perempuan sebisa mungkin disembunyikan ketika dia keluar rumah, ketika bertemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. apa saja yang namanya perhiasan, karena ini akan membangkitkan fitnah tentu saja. Kalau kemarin sudah kita bahas, bunyi perhiasannya saja dilarang diperdengarkan, apalagi perhiasannya langsung ditampakkan. Tentu maksudnya perhiasan yang sedang dipakai atau dikenakan perempuan tersebut. Ya, karena kalau misalnya perhiasan diletakkan di meja, ya tidak mengapa dilihat. Tapi ketika di sedang dikenakan atau dipakai oleh perempuan tersebut, ya karena dipakainya pastinya di bagian-bagian tubuhnya yang kalau terlihat akan menimbulkan fitnah, ya, dengan nanti seperti

فما ظهر على هذا الوجه مما تؤدي إليه الضرورة في النساء فهو المعفو عنه. Kemudian disebutkannya pengecualian di ayat ini dari hal-hal yang biasa tampak, itu maksudnya yang kedudukannya atau statusnya darurat, bersifat darurat, seperti ketika melakukan gerakan yang mesti dia lakukan atau ketika dia ingin memperbaiki sesuatu dan yang semisalnya. Maka hal yang nampak dalam kondisi seperti ini yang sifatnya darurat bagi perempuan ini dimaafkan. Ya, bagaimanapun ketika perempuan menutup auratnya serapat mungkin, ketika dia keluar rumah kan ada gerakan-gerakan yang dia butuh lakukan. Misalnya ketika dia membeli sesuatu, ketika dia memperbaiki pakaiannya, ya, maka dalam hal ini itulah yang mereka artikan dari ayat tadi, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa tampak darinya, ayat yang terdapat di surat An-Nur yang sudah kita baca di pertemuan lalu. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, mengomentari ucapan Imam Ibnu Athiyah ini, qultu, aku katakan, hadza qaulun hasan, ini pendapat yang sangat baik. Illa annahu lamma kana al-ghalibu minal wajhi wal kaffaini zuhuruhuma adatan wa ibadatan wa dhalika fi salati wal hajji fayasluhu an yakuna al-istithna'u raji'an ilayhima. Al-Qurtubi mengatakan ini perkataan yang baik, akan tetapi dikarenakan yang biasa atau yang sering dilakukan atau yang dominan, wajah dan kedua telapak tangan perempuan itu ya selalu nampak, baik itu dalam kebiasaan maupun dalam ibadah. Contohnya misalnya dalam sholat, dalam ibadah haji. Maka pantas kalau dikatakan pengecualian dalam ayat ini kembali kepada wajah dan telapak tangan itu. Yadullu ala dhalika murawahu Abu Daud an Aisyah radhiyallahu anha, yang ini kemudian ditunjukkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Asma'a binta Abi Bakrin radhiyallahu anhuma dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaiha thiyabun riqaq, bahwa satu hari Asma bintu Abi Bakar, ya, saudarinya Aisyah radhiyallahu taala anha, Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang agak tipis. Fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Wa qala laha, kemudian beliau bersabda kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahidha lam yaslu an yura minha illa hadha wa ashara ila wajhihi wa kafaihi. Wahai Asma, sesungguhnya seorang perempuan kalau dia sudah mencapai usia haid, sudah dewasa, maka tidak pantas untuk dilihat dari tubuhnya dan beliau mengajah dan kedua. Fahadha aqwa fi janibil ihtiyati li mura'ati fasadin nas fala tubdil mar'atu min zinatiha illa ma dhahara min wajhiha wa kayfaiha wallahu almuwaffiqu la rabba siwa. Kata Imam Al-Qurtubi selanjutnya setelah membawakan hadis ini, maka ini lebih kuat dari sisi kehati-hatian dengan memperhatikan kerusakan yang ada pada manusia saat ini. Maka seorang perempuan tidak boleh menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak pada wajah dan kedua telapak tangannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taufik, tidak ada Rabb selain dia. Jadi para akhwat dan umat

rahimakunallah. Hadis Asma yang dibawakan tadi, ini hadis, inilah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Karena dalam hadis ini ada irsal, ada riwayat yang mursal dari tabi'in yang meriwayatkan dan tidak bersambung. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala membawakan pendukung dari riwayat yang mursal ini, yang tidak bersambung ini, dan beliau menguatkannya dari jalur lain. Tapi dibantah oleh para ulama lain dengan tetap melemahkan riwayat tersebut. Maka dari sini memang perbedaan pendapat dalam masalah ini termasuk perbedaan pendapat yang kuat. Cuman ingin saya tekankan di sini sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan lalu, bahwa para akhwat dan ummahat harus selalu ingat, perbedaan pendapat di sini bukan masalah tidak disyariatkan memakai cadar. Ini salah. Apalagi dianggap berlebihan, apalagi dianggap itu sesuatu yang ekstrim. Orang yang bicara begini adalah orang yang tidak faham agama. Perbedaan pendapat di sini adalah masalah wajib atau anjurannya. Jadi tetap ulama semua sepakat menutup wajah dengan cadar dan kedua telapak tangan itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Minimal hukumnya dianjurkan. Semua sepakat itu disyariatkan. Cuma ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini sekedar anjuran. Oleh karena itu tetap lebih utama ketika dilakukan. Meskipun ketika tidak dilakukan, dengan mempertimbangkan misalnya pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, kita katakan ya, selama dia berpendapat dengan berpegang teguh dengan dalil, bukan mengikuti hawa nafsu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan bagi orang yang selalu mengikuti dalil. Nah, oleh karena itu para akhwat dan ummahat rahimakunallah, kita tahu para ulama yang berpendapat mewajibkan menutup wajah bagi perempuan dan kedua telapak tangannya, kan mereka bertemu perempuan itu adalah aurat. Kemudian mereka membantah yang membolehkan wajah dan telapak tangan dengan mengatakan justru wajah dan telapak tangan itu fitnah pertama kali akan terlihat, karena keindahan atau kecantikan seorang perempuan kan pertama dilihat dari wajahnya, kemudian dengan telapak tangannya diketahui gambaran bagian tubuhnya yang tersembunyi. Itu alasan mereka. Cuma yang jelas di sini, kalau seandainya dalil ini adalah hadis Asma tadi atau hadis Aisyah tadi tentang Asma tadi radhiyallahu taala anhum, hadis yang sahih, maka tentu saja pendapat yang didukung dengan dalil yang sahih itu lebih utama untuk kita pegang dalam setiap perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nah, oleh karena itu di sini sekali lagi kita katakan ya, pendapat yang paling artinya minimal dalam masalah hukum cadar itu adalah anjuran. Sebagian mengatakan wajib. Dan ingat, kalaupun kita berpegang teguh dengan berpegang dengan pendapat yang mengatakan itu hanya anjuran saja, maka harusnya hal-hal yang lain yang menyangkut syarat hijab, yang nanti kita akan bahas dalam kitab ini insya Allah, kita akan selesaikan pembahasannya, harusnya tetap diperhatikan. Jangan ada yang mengatakan misalnya, oh tidak wajib wajah dan telapak tangan, kemudian dia pakai hiasan tabarruj, kemudian dia selfie-selfie di media sosial. Ini orang yang kurang bahagia masa kecilnya. Maksudnya kalau Anda berpegang teguh dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ikuti juga pendapat yang lain dalam syarat-syarat jilbab yang beliau jelaskan dalam kitab ini. Yakni perempuan tidak boleh menjadikan bajunya sebagai perhiasan yang terlihat cantik, banyak hiasannya, banyak ukiran-ukirannya. Nanti kita akan bahas. Maksudnya jangan hanya ambil pendapat yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Apalagi ternyata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala ketika memegang pendapat ini, beliau tetap menyuruh istrinya dan anak perempuannya untuk pakai cadar. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan tidak wajib, tapi keluarganya disuruh pakai. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan tentang Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, khalafa fatwahu taqwahu,
fatwanya berbeda dengan ketakwaannya. Yakni dia berfatwa tidak wajib, tapi ketakwaannya menjadikan dia menyuruh. Jelas di sini perkara yang diperselisihkan wajah dan telapak tangan misalnya, ini jelas perselisihan yang kuat. Cuma ada hal-hal yang disepakati, misalnya kaki perempuan ini disepakati itu adalah aurat, jadi jangan mudah-mudah menampakkan kaki. Ya, ada sebagian akhwat dan ummahat, masya Allah, kalau keluar rumah kayak pemain bola. Ya, tidak payah kos kaki, apalagi kalau sekedar menjemur di luar rumah. Ya, syukur-syukur dia tidak ikut tendang bola, main bola bersama anak-anaknya. Ala kulli hal, hal-hal yang seperti ini perlu mendapatkan perhatian para akhwat dan ummahat, karena sejauh mana anti atau antunna semua berpegang teguh dengan hijab yang syar'i, itu bukan sia-sia dapat pahala dan keutamaan. Ya, karena kita berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apalagi sudah kita bahas kemarin, berpegang teguh dengan dalil, itu kan disebutkan di dalam surat Al-Ahzab. Ya, digandengkan dengan dua nama Allah, wa kana Allahu ghafurur rahim, wa taala Maha penyayang. Perempuan yang berpegang teguh dengan hi, dia dekat dengan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib, kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengomentari, qultu, aku katakan,

Wa fi hadza ta, kalau dikatakan menurut kebiasaan wajah dan telapak tangan itu ditampakkan secara adat kebiasaan, ya berarti itu dilakukan dengan sengaja oleh al-mukallaf, seorang hamba yang sudah kena kewajiban syariat, yang sudah dewasa. Wal ayatu hasba fahmina innama afadat hasaba fahmina innama afadat istithna'a ma dhahara duna qasdin. Sedangkan ayat ini sesuai yang kami pahami memberikan faedah pengecualian di sini, pengecualian yang biasa nampak di sini adalah tanpa kesengajaan. Fa kaifa yasughu hina izin ja'luhu dalilan syamilan lima dhahara bil qasdi fata'ammal. Maka bagaimana mungkin dibolehkan untuk menjadikan ayat ini sebagai dalil yang meliputi hal-hal yang biasa ditampakkan secara sengaja? Maka ta'ammal, renungkan hal ini. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, metode beliau dalam masalah menguatkan perbedaan pendapat memang seperti ini. Meskipun beliau setuju dengan asal masalah, tetapi kalau ada segi pendalilan yang salah beliau akan jelaskan. Ya, kecuali kalau dalil, ya tentu bagaimanapun kita berpegang teguh dengan dalil yang jelas. Thumma ta'ammaltu fabadali anna qawla ha'ula'il ulama'i huwa sawabu wa anna dhalika min dikoti nadharihim rahimahumullah. Kemudian aku perhatikan kembali, aku renungkan kembali, maka jelaslah bagiku bahwa pendapat dari para ulama ini inilah yang benar, dan pendapat ini termasuk ketelitian mereka, semoga Allah merahmati mereka. Wa bayanuhu, penjelasannya seperti ini. Anna salafa ittafaqu ala anna qawlahu ta'ala illa ma dhahara minha. Para ahwat dan ummahat, tolong didengarkan, ini pembahasannya masalah menguatkan pendapat. Ya, memang penjelasannya seperti ini. Beda dengan kajian-kajian kita yang lalu, waktu kita membahas masalah misalnya salat yang khusyuk, masalah hidayah Allah, atau masalah belenggu hati, itu pembahasannya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan mungkin tazkiyatun nufus, pensucian jiwa, ya, hal-hal yang berhubungan dengan iman. Kalau ini sekarang kita sedang membahas masalah hukum. Memang di pembahasan mengenai masalah wajah dan telapak tangan

belakangan ini, memang beliau akan membahasnya dengan panjang lebar. Insya Allah untuk syarat-syarat berikutnya nanti pembahasannya akan lebih ringkas. Baik. Jadi penjelasannya begini kata beliau. Anna salafa ittafaqu ala anna qawlahu ta'ala illa ma dhahara minha ya'udu ila fi'lin yasduru min minal mar'atil mukallafati ghayatu ma fil amri annahum ikhtalafu fima tudhhiruhu biqasdin minha. Para ulama salaf bersepakat tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ini, kecuali yang biasa tampak dari perempuan itu yang dikecualikan. Ini kembali kepada perbuatan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang mukallaf, yakni yang sudah dewasa berakal begitu ya, yang sudah balig. Ghayatu ma fil amri, ya, maksimal dalam hal ini perbedaan pendapat di kalangan salaf adalah dalam hal apa yang ditampakkan oleh perempuan tersebut dengan sengaja. Kalau yang tidak sengaja tidak mungkin dihukumi, iya kan? Dalam Islam kan sesuatu yang tidak sengaja tidak akan dibahas, karena itu termasuk yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan misalnya terjatuh, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ya para akhwat semua dalam menghindarkan dari hal-hal yang buruk. Misalnya ada seorang perempuan terjatuh, menjadikan pakaiannya robek, kemudian terlihat auratnya. Ini apakah berdosa? Kan jawabannya tidak, karena dia tidak sengaja. Tentu dia berusaha menutupi bagian yang robek tersebut atau terbuka tersebut sambil dia mencari segera ya tempat yang bisa dia mungkin meminjam pakaian atau segera pulang ke rumahnya untuk menutupi atau mengganti pakaiannya. Artinya yang tidak sengaja kan tidak bisa dihukumi. Jadi yang dikecualikan dalam ayat ini adalah sesuatu yang ditampakkan dengan sengaja karena harus, ya, karena darurat harus ditampakkan, begitu. Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu yaqul hiya thiyabuha ay jilbabuha. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam pendapatnya yang terkenal mengatakan yang biasa nampak di sini adalah pakaian luarnya atau jilbabnya, yakni jilbab luar yang menutupi pakaian di dalamnya. Wa Ibnu Abbasin wa man ma'ahu minas sahabati radhiyallahu taala anhum wa ghairuhum yaqul huwal wajhu wal kafani minha. Adapun Ibnu dan beberapa sahabat yang lain mengatakan yang biasa nampak di sini yang dikecualikan adalah wajah dan kedua telapak tangannya. Ini pendapat dari Ibnu Abbas dan beberapa sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum. Fa ma'nal ayati hina idzin, kalau begitu berdasarkan tafsiran ini berarti makna ayat ini, ya, ayat yang terdapat di dalam surat An-Nur ini, An-Nur ayat 31, ya, berarti maknanya kata beliau illa ma dhahara adatan bi idzni amrihi, kecuali yang biasa tampak dalam kebiasaan yang diizinkan di dalam syariat dan sesuai dengan perintah Allah. Alasta tara annal mar'ata law rafa'at min jilbabiha hatta dhahara min tahtihi syai'un min thiyabiha wa zinatiha kama yaf'alu dhalika ba'dul mutajalbibati as-su'ud faqad iltaqa fi'luha hadha ma'a fi'liha al-awwal. Yang ini bertemu dengan perbuatan ini dengan perbuatan yang pertama tadi, dan kedua-duanya dilakukan dengan kehendak atau kesengajaan dari perempuan tersebut. La yumkinu illa hadha, tidak mungkin selain ini maknanya.
Famanatul hukmi idzati laisa ma dhahara minha duna qasdin minal mar'a. Kalau begitu kesimpulannya di sini, sandaran hukumnya di dalam ayat ini ya, bukanlah yang dimaksud di ayat ini yang biasa tampak dari perempuan itu tanpa ada kesengajaan, tanpa ada kehendak darinya. Karena sudah kita bahas tadi, yang tidak sengaja sudah keluar pembahasannya. Fahada mimma la mu'akhadata alaihi min ghairi mawdhi'il khilaf aidan ittifaqan. Karena kalau yang tidak sengaja, tentu saja tidak dikena hukum, ya, tidak mendapatkan celaan. Yang ini juga tidak ada khilaf, disepakati oleh para ulama. Wa inna ma huwa fi ma dhahara duna idzin minasyari'il hakim. Tetapi yang dimaksud di sini yang nampak, yang dilarang di sini adalah yang ditampakkan tanpa izin dari syariat yang agung ini, tanpa izin dalam syariat. Fa idza thabata anna syar'a samaha lil mar'ati bi idhari syai'in min zinatiha sawa'an kana kuffan kaffan aw wajhan aw ghairahuma fala yu'taradu alaihi bima kunna dzakarnahu minal qasdi li'annahu ma'dhunun fihi ka idharil jilbabi tamaman kama bayantu anifan. Maka kalau sudah jelas di sini bahwa syariat Islam membolehkan bagi perempuan untuk menampakkan sebagian dari perhiasannya yang dikecualikan di sini, baik kita katakan itu misalnya telapak tangan atau wajah atau yang selainnya, maka tidak dipermasalahkan di sini. Kalau kita katakan maksudnya di sini adalah yang ditampakkan dengan sengaja, karena ini perkara yang diizinkan untuk ditampakkan sebagaimana jilbab luarnya persis, ya, sebagaimana yang sudah kami jelaskan. Yang jelas inilah yang beliau kuatkan di sini dari pengecualian yang disebutkan di dalam ayat ini, ya. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh sahabat siapa tadi, Abdullah ibn Abbas dan beberapa sahabat yang lain radhiyallahu taala anhum ajma'in. Fahadha huwa tawjihu tafsiri sahabati alladhina qalu innal murada bil istithna'i fil ayati waj'al wajaroyanu amali kathirin minan nisa'i fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu kama satara fin nususil atiyatil mutawatirati ma'nan. Juga berlangsungnya kebiasaan dari kebanyakan kaum perempuan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di masa setelahnya, sebagaimana nanti yang akan kamu lihat, saya nukilkan di sini ya, nas-nas atau dalil-dalil yang sangat banyak jalurnya yang mutawatir secara makna. Nah, nanti akan dinukilkan di sini beliau contoh-contoh bahwasanya perkara seperti ini banyak atau beberapa kali terjadi di kalangan perempuan-perempuan di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dan generasi setelah mereka, yakni perempuan yang menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya, yang ini mendukung bahwasanya yang dimaksud di ayat tadi pengecualian di sini adalah wajah dan telapak tangan. Ini menurut pendapat yang dikuatkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik, para akhwat dan ummahat rahimakumullah, supaya kita tidak perpanjang, saya cukupkan sampai di sini kajian kita, supaya kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para akhwat dan ummahat rahimakumullah. Barakallahu fikum. Nah, semoga apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan siang hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Saya persilakan untuk dikumpulkan pertanyaannya. Oh iya, saya sebelum ini belum lanjut, saya ingin tanya kepada para akhwat ini atau ummahat tentang pemilihan waktu ini yang kita jadikan sekarang, ya, jam 9, antara jam 9 sampai setengah 10 kita mulai. Apakah banyak yang setuju atau, karena kemarin waktu kita rubah waktunya, ada sebagian akhwat yang
manoko-noko. Karena menurut mereka, katanya sebagian akhwat ini sudah pas waktu yang kemarin, karena ketika mereka habis antar anak-anak ke sekolah, ya, bagi yang tidak menunggu anaknya, dia bisa pulang dulu mengerjakan pekerjaannya, kemudian dia hadir kajian, baru kemudian dia jemput anaknya. Tapi kan kita tahu ternyata anak-anak itu berbeda-beda waktu pulangnya. Ada yang jam 11, ada yang jam 12 katanya. Maka kalau memang masih ada perbedaan pendapat seperti ini, mungkin supaya adil, kita voting saja, kita ambil suara terbanyak. Tapi kalau para akhwat semua sudah setuju dengan waktu ini, maka kita lanjut waktu ini. Oh iya, saya minta, saya ingatkan lagi, tolong celengannya dijalankan ya, kotak amalnya, karena pekan lalu gak dijalankan itu. Kotak amal tolong dijalankan. Kotak amalnya tolong dijalankan karena pekan lalu tidak dijalankan. Ada di depan itu kan kotak amal? Iya. Jadi bagaimana akhwat, tolong kalau ada siapa di situ yang panitia. Coba dihitung siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju. Dan yang dihitung yang cukup yang manusia saja. Siapa yang setuju kita adakan di jam yang seperti sekarang, kita mulai jam 9 lewat atau sampai setengah 10, atau seperti yang lalu, satu jam kemudian, jam 10 sampai setengah 11 kita mulai.

Iya coba. Om Muhammad Ria sama Ama Ai dihitung jumlahnya. Kalau lebih banyak yang setuju ya berarti kita lanjut dengan waktu ini. Kalau ada yang menginginkan waktu yang kemarin ya kita ambil suara terbanyak saja, karena kita utamakan tentu yang lebih banyak jumlahnya.

0: Coba sekarang gini caranya ya, supaya supaya ringkas. Tidak perlu jelaskan alasan karena mungkin masing-masing punya alasan. Apalagi banyak yang bisa bikin alasan. Sekarang begini saja, tolong angkat tangan ya. Pertama, siapa yang setuju seperti waktu sekarang? Kita mulai sekitar jam 9 sampai setengah 10. Tolong angkat tangan. Angkat tangan, tidak perlu angkat kaki. Jam 9 sampai setengah 10 siapa? Tolong angkat tangan. Nanti dihitung. Ya di belakang juga. Berarti semua setuju sekarang? Kalau yang minta jam seperti kemarin, berapa orang? Sedikit. Oh ya. Baik. Berarti kita lanjut seperti jam sekarang, insya Allah ya. Iya, kita jawab dulu pertanyaan. Yang pertama di sini pertanyaan, bagaimana hukumnya reward koin di aplikasi belanja online Shopee, yang mana koinnya bisa dijadikan nilai tukar atau pengganti uang saat belanja online? Saya tidak paham ini masalah reward ini. Coba tanya sama Ustadz yang paham, karena saya tidak pernah memakai. Coba dijelaskan lebih lengkap apa maksudnya reward tersebut, ya, ditulis lagi supaya saya paham gambarannya. Bolehkah safar ke Unaha bersama anak perempuan saya? Kalau niatnya safar, kalau kita sudah keluar kota sudah safar, kalau memang kita niatkan safar maka tidak boleh. Beda orang yang sekedar dia pergi, misalnya dia ada perlu ke rumah temannya di situ, kemudian dia pulang lagi, itu bukan safar namanya. Sama dengan orang misalnya ada seseorang yang saat ini kita jemput ke bandara, kita ke sana jemput kemudian kita pulang, itu bukan safar namanya karena kita tidak persiapan untuk safar dan tidak niatkan untuk safar. Ya. Kalau kita hanya melakukan yang seperti ini, menurut sebagian dari para ulama ini bukan termasuk safar karena tidak ada persiapan. Tapi kalau kita sudah persiapkan, di sana kita akan lama, di sana kita akan bermalam di rumah keluarga kita, maka ini safar namanya. Tidak boleh dilakukan kecuali dengan mahram, dan mahram itu harus laki-laki bagi perempuan, ya. Baik itu suaminya atau anak-anaknya yang sudah balik, atau saudara laki-lakinya atau ayahnya dan seterusnya. Apa hukum salat gerhana yang mana bulannya belum tertutup? Salat gerhana dilaksanakan berdasarkan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW ketika kita melihatnya. Jadi bukan dengan berita kita laksanakan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika menyebutkan tentang salat, Rasulullah SAW bersabda,
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan bercerita tentang kisah seorang nabi yang sangat mulia, yang merupakan contoh dalam kesabaran yang luar biasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna wajadnahu sabiran, ni'mal 'abdu innahu awwab." Kami dapati Ayyub alaihissalam adalah seorang yang penyabar. Sungguh dia adalah seorang hamba yang terbaik. Innahu awwab, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajadnahu sabiran, kata Allah, kami dapati Ayyub adalah seorang hamba yang sangat sabar, ya. Terlebih lagi dalam kehidupan kita, kita tidak lepas dari ujian. Sebagian kita diuji dengan ujian yang berat, ya. Maka kalau kita mendengar kisah-kisah orang terdahulu, bagaimana sabarnya mereka, paling tidak itu akan menghibur diri kita dan mengurangi kepedihan atau kesulitan yang dihadapi oleh sebagian kita yang diuji dengan ujian-ujian dan penderitaan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah-kisah para nabi tidak lain agar kita mengambil ibrah, meneladani mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina hadallahu fabihudahum muqtadih. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah, dan dengan petunjuk mereka ikutilah. Kata Allah, fabihudahum muqtadih. Ikutilah petunjuk mereka. Ini Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah petunjuk nabi-nabi terdahulu. Bagaimana lagi kita dengan umatnya? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yang cerdas, yang mau mengambil pelajaran. Adapun Nabi Ayyub alaihissalam, dia adalah salah satu dari nabi-nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, yang dengan tegas Allah mengatakan Allah memberi wahyu kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 163, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wa nabiyyina min ba'dih. Sungguhnya kami telah beri wahyu kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami beri wahyu kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud Zabura. Sebagaimana kami beri wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nuh, kami wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, wa Yaqub wal Asbat wa Isa wa Ayyub. Kata Allah, wa Ayyub, berarti Nabi Ayyub Allah kasih apa? Wahyu. Wa Yunus wa Sulaiman wa ataina Dawud Zabura. Kemudian kata Allah, rusulan qad qasasnahum alayka wa rusulan lam naqsusum alayka. Ada rasul-rasul yang kami telah kisahkan kepada kalian, kepada engkau wahai Muhammad, dan ada rasul-rasul yang kami tidak kisahkan kepada engkau wahai
2: tetaplah
1: Muhammad.
2: Bersama kami. Jadi rasul di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan salat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

اقرأوا كتابكم.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li syanih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat adalah membahas sesuatu yang paling urgen dalam Islam, karena niat adalah kedudukannya merupakan landasan diterimanya semua amal soleh, merupakan landasan utama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan meridhai amal perbuatan seorang hamba. Tapi bersamaan dengan demikian, kita dapati pernyataan dari beberapa para ulama ahlu sunnah yang menyatakan sulitnya untuk meraih keikhlasan dalam niat, sulitnya untuk memperbaiki niat. Yang paling terkenal diantaranya misalnya adalah ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yang mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu ala nafsi min niyati. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat pada diriku melebihi memperbaiki niatku. Paling berat memperbaiki niat. Padahal ini yang paling penting dalam agama. Dari sini bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa penyimpangan niat itu bermacam-macam. Lepas kita dari satu bentuk akan masuk ke bentuk berikutnya. Lepas dari satu masuk lagi ke bentuk berikutnya. Ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, mencari pujian, mencari harta, bahkan meniatkan sesuatu dengan tujuan duniawi, banyak macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan, wa amma syirku fil iradati wan niyati fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun kesyirikan, penyimpangan dalam hal niat, penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak tujuan amal manusia, maka itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan seseorang yang berada di tengah samudra luas, dia berenang sendirian, tidak ada tepinya, dia mau kemana? Bagaimana cara menyelamatkan dirinya kalau bukan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Sekarang melihat kenyataan ini, kita harusnya berpikir tidak semudah itu orang mengatakan, oh saya ingin mengikhlaskan niat saya dalam ibadah ini, yang penting saya ikhlas dalam melakukan ini, saya kan tujuan saya, niat saya ikhlas dalam bersedekah dan seterusnya. Memang ini ucapan yang baik, tetapi kenyataannya, kenyataan yang sesungguhnya tidak semudah mengucapkan untuk merealisasikan niat yang ikhlas tersebut dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka di sini saya akan menyebutkan pembahasan tentang niat secara ringkas dari satu sudut pandang yang penting sekali yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, manusia setiap melakukan sesuatu, motivasi yang menggerakkannya adalah bersumber dari keinginan hati. Bersumber dari apa yang dirasakan penting dalam hati, yang dirasakan kebutuhan dalam hatinya. Ini semua berlaku untuk semua perbuatan dan kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar, artinya dengan sengaja, dengan kehendak. Ya, ini tidak seperti orang yang misalnya melakukan sesuatu refleks tanpa sadar, atau orang yang mengigau, bangun tiba-tiba dia berjalan sendiri. Ini jelas gerakan tanpa sadar, tanpa niat, tanpa keinginan. Semua secara mayoritas gerakan manusia, ya, orang yang pergi kantor bekerja, orang yang pergi berdagang mencari uang, orang yang pergi berekreasi untuk bersantai-santai atau melihat pemandangan, atau orang yang sekedar berjalan-jalan, semua bersumber dari keinginan hatinya untuk meraih kesenangan atau merasa itu penting. Dari sini, ini juga berlaku untuk masalah-masalah ibadah. Kita bayangkan, kalau dalam hati kita tidak ada kecintaan kepada Allah atau sedikit kecintaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah, kita bayangkan ini berarti kesimpulannya tidak akan mungkin kita bisa mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan kedekatan di sisinya, mengharapkan balasan di sisinya kalau hal-hal ini lemah dalam hati kita. Hati kita akan memotivasi kita untuk berbuat mengharapkan sesuatu yang dominan di hati kita. Makanya inilah bahayanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya secara berlebihan. Orang yang tidak mengisi tempat-tempat di hatinya dengan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan berharap kepadanya. Tidak akan bisa. Iman akan mempengaruhi ikhlas, itu pasti.
Kecintaan kepada Allah, ketakutan dan pengharapan, pasti itu yang akan mempengaruhi niat kita. Makanya akan bisa dibayangkan orang yang di hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada dunia, kepada kedudukan, kepada jabatan, pujian dan sanjungan, pasti tidak akan dia bisa mencapai niat yang ikhlas dalam amalnya. Tidak akan bisa mencapai khusyuk dalam ibadahnya. Tidak akan berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Karena kita ketahui kebaikan-kebaikan disyariatkan untuk tujuan mengharapkan balasan di sisi Allah, yang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar, disertai dengan ketakutan dan pengharapan padanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, menyebutkan keadaan hamba-hambanya yang saleh, ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru selain Allah, orang-orang soleh ini, justru mereka sendiri yang berlomba-lomba mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat dengannya? Dengan mereka mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ini timbulnya dari keimanan dalam hati. Ini timbulnya sesuai dengan apa yang mendominasi menguasai hati manusia. Makanya dengan meningkatkan cinta, takut dan berharap, belajar tentang iman, utamanya dengan mengenal keagungan sifat-sifat Allah, kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, akan menumbuhkan dasar-dasar iman ini, cinta, takut dan berharap, yang ini akan dengan sendirinya meluruskan niat kita, memudahkan kita meraih ikhlas, membenarkan rasa takut kita, membenarkan pengharapan kita, menjadikan ibadah kita semakin khusyuk, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, mencari kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sifati pada diri hamba-hambanya yang soleh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua untuk meraih itu dengan taufik dan karunia-Nya. Demikianlah. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ketahui bersama bahwa ada empat mazhab yang merujuk kepada keempat imam dengan metodenya masing-masing. Nah, sedangkan dakwah salafiyah seakan-akan mendobrak nilai-nilai mazhab yang ada. Bagaimana sebenarnya kedudukan mazhab dalam beragama? Seberapa penting? Yang pertama, ini statement yang tidak benar. Apalagi memang bahasanya halus, seakan-akan. Bahasa diplomatis ya. Namun kita luruskan, dakwah salafiyah, ya, mazhab salaf tidak sama sekali menabrak empat mazhab tersebut. Bahkan mazhab salaf, dakwah salafiyah mengikuti wasiat empat imam mazhab. Ya. Apa wasiat mereka? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Apabila sahih suatu hadis, itulah madhhabku. Mereka menyuruh kita untuk mengikuti al-hadis. Ya. Imam Abu Hanifah mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawli ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seorang pun untuk mengambil ucapanku sampai mereka tahu dari mana kami mengambil ucapan tersebut. Larangan untuk taklid kepada beliau. Imam Malik mengatakan, kullun yukhad min qawli wa yutrak ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka apa? Madhab atau salafiyin memegang ucapan Imam Malik. Kita diperintah untuk ittiba kepada Rasul. Ucapan siapapun yang menyelisih ucapan Rasul, tinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adul haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Perintah beliau untuk kita ittiba kepada Rasul, untuk tidak taklid kepada beliau. Imam Ahmad juga mengatakan demikian, la tuqallidni wala syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khuduh min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Syafi'i, kepada Malik, kepada Thawri, namun ambil dari mana mereka mengambil. Ini madhab as-salaf, ini dakwah salafiyah, menyeru umat mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Dan tidak ada perintah wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab tersebut. Coba sebutkan dalilnya, ada tidak? Kita kasih hadiah. Harus memakai madhab Syafi'i dalam semua hal. Harus memakai madhab Muhammad, tidak ada. Yang ada ati'ullah wa ati'u ar-rasul. Dan itu wasiat empat imam madhab tersebut. Apalagi dalam masalah akidah, mereka satu kesatuan, tidak ada perselisihan. Ya, kalau bisa dikatakan 99,9% mereka bersatu dalam akidah. Ini yang diikuti oleh siapa? Dakwah salafiyah. Kalau ada yang menganggap dakwah salafiyah itu madhab baru, kita buktikan. Alhamdulillah, ini sekedar wa amma binikmati rabbika fahadits. Adapun nikmat Allah, maka ceritakanlah. Ya, kita banyak membahas lebih dari 20 kitab akidah salaf, ya. Mulai kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, akidah salaf Ashabul Hadis, akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Malik Junior, Imam Barbahari, banyak. Tidak ada perbedaan dalam akidah mereka. Kita juga membahas akidah empat imam madhab. Sampai sekarang masih ada kajiannya. Dan tidak ada perselisihan. Justru dakwah salafiyah mengikuti empat madhab apa? Tersebut. Justru mereka yang menuduh kita yang enggak ikut madhab Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan Allah fis sama, Allah di langit. Mereka mengatakan Allah di mana yang katanya ikut Imam Syafi'i? Kita atau mereka? Ya. Justru mereka yang membuat ajaran yang keluar dari empat madhab tersebut. Namun itulah, ya, orang asbun saja, asal nuduh saja, tidak pakai bukti.

0: Saya adalah salah satu karyawan di perusahaan asing PMA yang saya tahu perusahaan saya melakukan pendanaan dari bank. Apakah saya termasuk pelaku riba? Karena saya menerima gaji dari keuntungan perusahaan. Baik. Hampir semua perusahaan baik asing maupun domestik, mereka modalnya dari lembaga bank. Hampir semua, meskipun tidak semuanya ya. Kalau ini dilarang, dalam arti jadi karyawan di situ gajinya haram, mungkin kita akan ketumpahan banyak orang yang pulang dari Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan lokasi-lokasi industri yang lainnya. Itu jumlahnya jutaan, Pak. Perusahaan Jepang, Korea, Cina, perusahaan mana lagi yang ada di sana. Itu rata-rata pendanaannya dari lembaga ribawi. Terus mereka yang datang dari Jawa, Surabaya, Jawa Tengah juga banyak sekali kerja di sana. Penghasilannya apa di sini? Mereka tidak bertanggung jawab, karyawan tidak bertanggung jawab terhadap akad yang dilakukan oleh perusahaan dengan bank. Sehingga pendapatan karyawan itu untuk menilai hanya cukup menimbang dua hal. Pertama, unit kerja yang dia lakukan, unit kerja yang halal. Yang kedua, perusahaan itu menjual produk yang halal. Misal ya, perusahaan itu menjual lem misalnya. Lem halal atau haram? Atau ban misalnya. Perusahaan ban, ini halal. Atau spare part mobil, halal. Tapi dia bekerja di bidang yang haram. Misalnya, tukang pijitnya bos, padahal dia perempuan, bosnya laki-laki. Saya digaji karena saya pijiti bos. Oh, ini gak boleh kamu ngomongin kayak gini. Baik, tapi kalau kamu bekerja di bagian teknisi atau bagian administrasi atau bagian-bagian yang lain yang itu mubah, dan penghasilan perusahaan kamu adalah dari hasil menjual produk yang mubah, maka gaji ini mubah. Kita tidak bertanggung jawab, bank ini bekerja sama dengan perusahaan asing atau dengan lembaga ribawi. Kalau seperti ini nyambung terus, maka gaji PNS haram. Kenapa? Pemasukan terbesar negara adalah dari cukai utang luar negeri. Campur jadi satu, dan cukai terbesar adalah unit yang haram. Misalnya ya, Homer yang menyebutkan jamaah ini ya. Kata jamaah rokok. Lalu itu dipakai untuk gaji PNS. Gajinya halal atau haram? Hah? Dia seorang guru agama, dapat gaji dari negara. Halal atau haram? Halal. Kenapa? Kerjaan dia halal, hubungan dia dengan klien halal, sehingga penghasilan dia, gaji dia halal. Wallahu a'lam.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أوحي إلي أنه استمع نفر

0: Masya Allah, ini tanya lagi, apa hukum demonstrasi yang sering dilakukan manusia, mahasiswa? Jamaah, demonstrasi itu anak turunan demokrasi. Masalahnya bukan di demonstrasinya, di mana masalahnya? Demokrasi. Demokrasi ini menyuruh orang demonstrasi. Dan kita tahu dalam agama kita, kita harus jaga kedamaian. Kita gak boleh gangguin orang. Kita gak boleh, tadi kita bicara menakut-nakutin orang, menyakitin orang lain, subhanallah. Tidak dari rakyat, tidak dari pejabat, sama aja gak boleh nyakitin orang lain. Iya, kita ingin menyampaikan aspirasi, apa? Aspirasi, ide. Dalam Islam ya, kita gak boleh membiarkan kemungkaran terjadi. Cuma caranya bagaimana? Kalau dalam demokrasi caranya demonstrasi. Kalau dalam Islam caranya menasehati. Datang nih, siapa yang melakukan kesalahan? Oh fulan, pejabat ini kayaknya gak benar ini tadi. Kalau kita bicara Islam sebagai seorang muslim, maka kita akan cari cara bagaimana menjumpai dia. Karena ujung-ujungnya demonstrasi nanti apa? Ya ketemu juga sama yang di demo tadi. Oh, dikasih apa? Dikasih ruang untuk bertemu, untuk ngobrol, untuk menyampaikan aspirasi. Cuma karena sistemnya demokrasi, keluarnya demonstrasi. Sedangkan kita enggak pakai demonstrasi, langsung menasehati. Itu yang dianjurkan dalam Islam. Berangkat, datang siapa? Mamanya rektornya yang bermasalah, dia datang. Utusan dari BEM umpamanya, dari siapa ingin bertemu dengan rektor, silahkan untuk menyampaikan aspirasi tersebut tanpa menggunakan hal-hal yang tadi. Cuma anda sampaikan tadi, karena memang sistem demokrasi, keluarnya demonstrasi. Kalau kita bicara agama kita sebagai seorang muslim, gak ada demonstrasi. Kemungkaran terjadi, kita harus merubah dan mengingkari. Iya, man ra'a minkum mungkaran, gak boleh diam antum. Lihat kemungkaran terjadi, kita harus rubah kemungkaran tersebut. Tapi caranya bagaimana? Caranya falyakhlu bihi, cari waktu yang tepat. Lobby-lobby gimana untuk ketemu ini itu, memberikan nasihat. Tugas kita hanya menasehati, memberi informasi. Dia mau gak mau, itu urusannya sama Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Kalau dikatakan apakah demonstrasi sumber dicabutnya keamanan? Demonstrasi. Jamaah, demokrasinya ini yang bermasalah. Ketika kita bicarakan, karena secara hukum boleh enggak demonstrasi secara hukum negara? Diperbolehkan, bahkan itu menjadi salah satu tadi turunan dari demokrasi tersebut. Maka anda rasa kita harus belajar agama kita, ngerti nih gimana Islam buat yang muslim. Yang non muslim ya kita aja, kita disuruh mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, dan di Islam ini ada kedamaian, di sini ada ketentraman. Hadirullah wa'alaikum salam.
1: Dulu kerja di salah satu bank konven dan sekarang sudah pensiun dan sekarang masih mendapatkan manfaat pensiun. Bagaimana dengan penghasilannya tersebut? Masya Allah, ini berat ya. Kalau sudah berani ditanyakan berarti siap dengan konsekuensinya. Sekiranya Bapak punya penghasilan yang lain selain dari dana pensiun itu, maka sebaiknya dana pensiun itu jangan dimanfaatkan. Karena dana pensiun ini dari hasil kerja dia di masa silam yang menggunakan transaksi riba. Dan Allah Ta'ala mengatakan, faman ja'ahu maw'idhatun min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Siapa yang telah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya? Siapa yang telah tahu ilmunya? Lalu dia berhenti sehingga tidak mau lagi mengambil riba. Falahu masalaf, maka hak dia adalah penghasilannya di masa silam yang sudah dia terima. Tapi yang belum diterima jangan diambil. Yang sudah diterima di masa silam silahkan dinikmati. Yang belum diterima jangan diambil. Wallahu a'lam, ini yang saya pahami. Karena itu kami sarankan sebaiknya dana pensiun ini, kalaupun tidak bisa dihindari, nggak bisa dikembalikan ke bank, kalaupun kemudian ditarik, maka bisa langsung disalurkan untuk kegiatan sosial keagamaan. Wallahu a'lam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: المستجد عن الموضوع هذا فلا تجب ولا يجب الوضوء الا بدليل سليم لا معارض له. ولان النساء موجودات في كل بيت غالبا والبلوى تعم بنفسهن من ازواجهن وغير ازواجهن فلو كان ينقض الوضوء لاوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بيانا واضحا لا يخفى. واما قوله جل وعلا او لامستم النساء وفي قراءة أخرى أو لمستم النساء فالله به جماع كما رسم الله به عليه جماع لأنه سبحانه يكن على الجماع بالمسيس هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما جماعة من أهل العلم وهو الصواب أن المراد بالملامسة الجماع أما مسها باليد فإنه لا ينقض مطلقا في أصح الأقوال العلماء في أصح الأقوال الثلاثة.
1: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pertanyaannya, mazhab Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa menyentuh wanita dapat membatalkan wudu. Siapa saja wanita yang dimaksud dan apakah menyentuh wanita yang mahram yang belum balig juga dapat membatalkan wudu? Mohon penjelasan Anda wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, menyentuh wanita apakah dapat membatalkan wudu? Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa hal tersebut dapat membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut artinya menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini juga pendapat Abu Hanifah. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwa hal tersebut dapat membatalkan wudu jika dibarengi dengan syahwat. Jika menyentuhnya dengan merasakan kenikmatan dan syahwat membatalkan wudunya. Ini pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang benar dalam masalah ini yaitu pendapat yang didukung dengan dalil yang sangat nyata bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu secara mutlak. Artinya, baik menyentuhnya dengan syahwat atau menikmati dengan bersentuhan atau tidak, ini tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang benar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium sebagian istrinya kemudian langsung sholat tanpa mengulang wudunya. Karena pada saatnya seorang itu dalam keadaan suci dan terbebas dari tanggung dan tanggungan untuk melakukan wudhu lagi. Maka dari itu tidak wajib berwudhu kecuali jika didukung dengan dalil yang sahih dan tidak ada yang menyelisihinya. Juga karena pada umumnya wanita itu ada di setiap rumah. Kalau seandainya membatalkan wudhu, tentu Nabi SAW sudah menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya tanpa ada yang disembunyikan. Adapun yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Au lamastumun nisa" atau dalam qiraah yang lain "au lamastumun nisa". Yang dimaksud lams di sini adalah jima. Allah menyebutkan hal ini sebagai kiasan dari jima karena Allah menyebutkan kiasan dari jima dengan al-masis. Demikian yang dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dan juga jemaah para ulama yang lain dan inilah yang benar. Bahwa yang dimaksud dengan mulamasah di dalam ayat tersebut adalah jima. Adapun menyentuhnya dengan tangan, ini tidak membatalkan wudu secara mutlak menurut pendapat yang paling sahih dari perkataan para ulama. Dari tiga pendapat yang ada, wallahu waliyut taufiq, barakallahu fiikum.
2: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. فتاوى مختارة فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
0: لكم رفع اليدين أثناء الركوع ورفع منه بعد التشهد الأوسط في القيام أي السنة؟ سنة المصلي أن يرفع يديه في أربعة مواضع عند الإحرام هو ما يكبر يرفع يديه حيال ما في بينه وحيال ما في ثم يرفعهما عند الركوع حيال ما في بينه وذنيه ثم يرفعهما عند الركوع ثم يرفعهما أيضا عند قيام السجد الأول إلى الثالثة
3: وما حكم دعاء الاستفتاح والتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والمات والمسيح الدجال؟
0: الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ارضي اللهم بعد بيني وبين خطاياي الحديث او غيرهما من الاستفتاحات كله سنه مستحب وليس بذلك انما هو مستحب اذا كبرت سوره الاحرام قبل ان يقرا يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك في فرض النفع الجميع او ياتي باستفتاح اخر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ما صح عن صلى الله عليه يقول او ما يكبر يسكت هنيئا ويقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وما عدت له نفسي وما مرضي اللهم نقني من خطاياي كما ينقح الثوب والهدي ومن بيع اللهم اصل خطاياي بالثلج والماء والبرد هذا اصح ما ورد عن عليه الصلاه والسلام وان استفتح بغير ذلك من الاستفتاحات الصحيحه هو سنه واحد منها يكفي فاكثرها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت هذا اكثرها يستطيع حفظها كل واحد من الناس ثم بعد هذا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقرا الفاتحه واما التعود على جهنم وعلى القبر اذا اتى هذا سنه مؤكده راح الصلاه قبل ان يسلم يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم وعلى القبر ومن فتنه المحيا والاموات ومن فتنه المسيح الدجال سنه مؤكده والنبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويامر بها قبل الدعاء غير هذا يقول اللهم اعني على رزقك وشكرك وحسن ذلك اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اني ولدت مسجدا كثيرا ولا اعوذ بك الا انت فاغفر لي ما فات من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت على مبيني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا الله كل هذا صح عني وسلم.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Pertanyaannya, bagaimana hukum mengangkat tangan ketika rukuk, demikian juga i'tidal dan setelah tasyahud awal ketika berdiri? Kemudian Syekh menjawab, ini hukumnya sunnah. Sunnah bagi orang yang sholat agar mengangkat tangannya dalam empat keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, caranya dengan mengangkat kedua tangannya sejajar bahu atau telinganya. Kemudian ketika rukuk, kemudian ketika i'tidal, dan ketika bangun dari tasyahud yang pertama ke rokaat yang ketiga. Inilah sunnahnya, dan sisanya tidak perlu mengangkat tangan. Kemudian penanya bertanya lagi, bagaimana hukum doa istiftah dan ta'awud dari azab jahannam, adab kubur, fitnah hidup dan fitnah mati, dan juga fitnah dajjal? Kemudian Syekh menjawab, semuanya hukumnya sunnah. Istiftah dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairu, maha suci engkau ya Allah, aku sucikan namamu dengan memujimu, namamu penuh barakah, maha tinggi engkau, tidak ada ilah yang berhak disembah selain engkau. Atau dengan membaca doa istiftah, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, ya Allah jauhkanlah antara aku dan kesalahanku. Atau doa istiftah yang lainnya, semuanya sunnah, mustahab, dan tidak ada kehalangan untuk membacanya. Doa ini dianjurkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram, sebelum membaca al-fatihah. Dengan membaca tadi subhanakallahumma wihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa ghairuk, ketika solat fardu atau solat yang lainnya, semua solat. Atau dengan membaca doa istiftah yang lain yang sesuai dengan riwayat yang sahih dari Nabi SAW. Di antara riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, bahwa setelah takbiratul ihram beliau diam kemudian membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma naqqini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas, Allahumma ghsil khatayaya bil ma'i wa thalji wal barad, ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat, ya Allah sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan dari kotoran, ya Allah cucilah kesalahanku dengan air salju dan air yang dingin. Ini adalah riwayat yang paling sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengenai doa istiftah. Meskipun demikian, jika seorang membaca doa istiftah lainnya yang riwayatnya sahih, itu juga sunnah. Silakan pilih salah satu darinya, itu sudah cukup. Dan yang paling pendek, lafaz yang paling pendek dari doa istiftah adalah doa tadi, subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ini yang paling pendek. Siapa saja yang bisa menghafalnya, setelah itu kemudian membaca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Al-Fatihah. Masalah yang kedua berkenaan dengan ta'awud, berlindung dari adab jahannam, adab kubur dan seterusnya. Hukumnya sunnah muakkadah yang dibaca di akhir salat sebelum salam. Bacaannya, lafadznya, Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahannam, dari siksa kubur, dan dari fitnah di waktu hidup dan setelah mati, dan dari kejahatan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Ini hukumnya sunnah muakkadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan, membaca doa ini. Dianjurkan juga berdoa dengan selain dari doa ini, misalnya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa mampu berzikir kepadamu, bersyukur dan beribadah dengan baik kepadamu. Atau dengan membaca sebelum salam, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, sedangkan tidak ada yang mampu untuk mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau juga membaca, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma a'lant wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah aku lakukan, dan dosa akibat dari kewajiban yang telah aku tinggalkan, dan dari dosa yang aku rahasiakan dan yang aku lakukan dengan terang-terangan, serta segala hal yang aku telah melakukan dengan berlebihan, dan segala dosa yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Engkau adalah muqaddim, zat yang memajukan orang yang Engkau kehendaki dengan sebab mentaati kepadamu, dan Engkau adalah al-mu'akhir yang mengundurkan orang yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Semua doa-doa ini riwayatnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
2: Fatwa mukhtar. Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Para pendengar dan para pemerhati Radio Roja dimanapun antum berada, hafidhakumullah. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insyaallah kami akan membacakan sebuah artikel yang berjudul Hidup Hemat di Tengah Zaman Konsumtif. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatkan keimanan kita, serta mendorong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib, para pendengar Radio Roja, hafizakumullah. Zaman ini bukan hanya zaman kemudahan, tetapi juga zaman yang penuh dengan ujian yang tersirat dan tak terasa. Ujian itu tidak selalu datang dalam bentuk kekurangan ataupun kesulitan, justru sering datang dalam bentuk kelapangan dan kemudahan. Apa yang dahulu sulit didapat, kini begitu mudah dibeli. Apa yang dahulu harus ditunggu, kini bisa diperoleh dalam hitungan detik. Manusia tidak lagi kesulitan mencari barang, tetapi kesulitan untuk menahan diri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kalla innal insana layatogha arra'ahu stagna. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika ia merasa cukup. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan hakikat dunia sejak awal. I'lamu annamal hayatad dunya. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian dan berlomba-lomba dalam harta dan anak-anak. Para pendengar Radio Roja, hafizakumullah, perhatikanlah susunan ayat ini. Allah menyebut permainan, hiburan, perhiasan, kebanggaan, lalu perlombaan dalam harta dan anak keturunan. Seakan Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan fase demi fase manusia yang larut dalam dunia hingga lupa bahwa ia sedang berjalan menuju akhirat. Syekh As-Sa'di rahimahullah menjelaskan dengan sangat jelas dan panjang lebar dalam kitab tafsirnya, kemudian memberikan nasihat yang begitu indah dan berkata, hal ini terbukti terjadi pada orang-orang yang mencintai dunia dan merasa tenang dengannya. Berbeda dengan orang-orang yang mengenal dunia dan hakikatnya, ia menjadikannya hanya sebagai tempat persinggahan, bukan sebagai tempat untuk menetap. Maka ia berlomba dalam hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengambil berbagai sarana yang dapat mengantarkannya menuju negeri kemuliaannya. Dan apabila ia melihat orang lain saling berlomba serta berbangga-bangga dalam harta dan anak-anak, maka ia menyaingi mereka dengan amal-amal soleh. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu mata. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, di antara sifat tercela yang dilarang oleh syariat adalah sifat israf atau berlebihan dan tabdzir atau boros. Ar-Raghib rahimahullah berkata, israf adalah melampaui batas dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia. Meskipun istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks pengeluaran harta. Kemudian Sufyan ibn Uyainah rahimahullah juga berkata, apa saja yang engkau infakkan bukan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah pemborosan meskipun jumlahnya sedikit. Sebagian ulama membedakan antara menghambur-hamburkan harta dan berlebihan. Adapun tabdzir atau menghambur-hamburkan harta adalah mengeluarkan harta bukan pada tempatnya, baik itu dalam perkara maksiat atau pada hal-hal yang tidak memiliki manfaat, karena ini termasuk bermain-main dan meremehkan harta. Adapun israf atau berlebihan adalah dalam makanan, minuman, pakaian tanpa kebutuhan tertentu. Islam bukan agama yang memusuhi kenikmatan, tetapi ia mengatur agar kenikmatan tersebut tidak berubah menjadi kebinasaan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kemudian sebagian salaf mengatakan, jama'allahu tibba fi nisfi ayah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun ilmu kesehatan dalam setengah ayat. Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya. Dan janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Kemudian Atha' bin Abi Rabah berkata, "Nuhu 'anil israfi fi kulli syai'in." Mereka dilarang berbuat israf atau berlebihan dalam segala sesuatu. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, "Wala tusrifu fil akli lima fihi min mudarratil akli wal badan." Yakni jangan berlebihan dalam makan karena hal itu membahayakan akal dan badan kita. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wa albisu fi ghairi israfin wala makhilah." Makanlah, bersedekahlah dan berpakaianlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Kul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka ithnatani sarafun aw makhilah." Makanlah apa yang engkau mau. Pakailah apa yang engkau mau, selama terhindar dari dua hal, yaitu berlebihan dan sombong. Kemudian dari Miqdam bin Ma'dikarib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnih bihasbi ibni adama ukulatun yukimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih." Tidaklah anak Adam memenuhi suatu wadah atau bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk nafasnya. Para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura." Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Rabb-nya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alhaakumut takatur hatta zurtumul maqabir." Sesungguhnya bermegah-megahan telah melayakkan kalian hingga kalian masuk ke dalam kubur. Bermegah-megahan bisa saja dalam jumlah harta, kendaraan, rumah, bahkan dalam gaya hidup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla afahu illa turab wa yatubullahu ala man tab." Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, tentu ia ingin menginginkan dua lembah lainnya, dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya atau merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhikakum kama ahlakathum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi aku khawatir dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian, lalu kalian berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-lomba, sehingga dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana dunia itu membinasakan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang pertengahan atau qona'ah. وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan orang-orang yang apabila mereka membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan dan tidak pula mereka kikir, akan tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, mereka tidak menghamburkan harta melampaui kebutuhan mereka, dan tidak pula mereka kikir terhadap keluarga sehingga mengurangi hak mereka. Mereka bersikap adil dan memilih yang terbaik, dan sebaik-baik perkara adalah yang pertengahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam wa ruziqal kafaf wa qani'a bih." Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qana'ah atau merasa cukup dengan rezeki tersebut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, dan kefakiran yang hakiki adalah kefakiran hati. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati Radio Roja, hafizakumullah. Demikianlah artikel singkat pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Akhwat yang saya muliakan, ta'lim kita pada pagi hari Ahad yang cerah ini mengenai kewajiban bermanhaj dengan manhajnya para sahabat.

منهج جوابني adalah sikap atau cara beragama atau metode di dalam memahami dan mengamalkan serta mendakwakan agama ini. Ia merupakan satu cara atau metode, itu manhaj namanya. Yang dimaksud di sini satu cara untuk memahami, tentunya dengan pemahaman yang benar dan mengamalkan, kemudian mendakwakan al-Islam. Yakni dasar hukum Islam itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dari keduanya keluar hukum ijma'. Kemudian yang terakhir qiyas. Nah, bagaimana menerapkan, memahami dan mengamalkan serta mendakwakan kitab Allah dan sunnah? Tentunya harus ada cara. Cara untuk memahami Al-Quran dan sunnah. Karena kita tahu bahwa setiap firqah sesat yang ada di dalam Islam, rujukannya adalah, pegangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Barangkali kita memberikan pengecualian kepada Syiah yang mempunyai keyakinan yang berbeda dari firqah-firqah sesat yang lainnya. Karena kesesatan Syiah terbit, muncul karena kezindikan, kemunafikan, kekufuran. Ia dibuat oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba. Jadi kesesatan Syiah itu karena zindiq, karena kemunafikan, karena kekufuran. Itu asasnya. Berbeda misalnya dengan Khawarij. Kesesatannya adalah karena kejahilan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sufahaul ahlam. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Sufaha. Sufaha itu bentuk jamak dari safih, yang artinya secara bahasa adalah orang yang bodoh, yang lemah akalnya, yang tidak

tidak mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mudarat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bahkan memberikan cap kepada Khawarij, mereka adalah sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, sufahaul ahlam, orang-orang yang jahil, dan firqah yang lainnya yang semuanya berdalil Al-Quran dan hadis. Lalu yang menyebabkan mereka sesat itu apa? Apa yang menyebabkan mereka sesat kalau mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah? Siapa yang bisa jawab? Pemahaman, tentu. Oleh karena itu ketika Khawarij membawakan sebuah ayat Al-Quran kepada Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang dari Khalifatul Rashid, bahwa tidak ada hukum kecuali kepunyaan Allah. Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun. Maka Ali menjawab dengan jawaban yang di kemudian hari menjadi kaidah, sebagaimana telah dicatat oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya. Apa kata Ali? Kalimatu haqqin urida biha batil, batil. Kalimat yang hak, tetapi, akan tetapi yang engkau maui adalah kebatilan. Kalimat yang engkau bawakan dari ayat Al-Quran hak, tetapi yang batil adalah pemahamanmu terhadap ayat tersebut. Maka tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak dari Al-Quran dan Sunnah, dia berada di atas kebenaran kalau dia salah memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalimat yang hak harus disesuaikan dengan pemahaman yang benar. Khawarij telah membawakan sebagian dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah kalimat yang hak. Ali bin Abi Talib, Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu, pemuka Ahlul Bait, sebaik-baik manusia yang berjalan di permukaan bumi saat itu, sesudah tiga khalifah, Abu Bakar dan Umar dan Uthman, dan yang terakhir dari Khulafaur Rashidin Al-Mahdiin adalah Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau menjawab perkataan hujjah Khawarij dengan satu kalimat yang patut dicatat dengan tinta emas, karena dia merupakan kaidah. Kalimatu haqqin, kalimat yang kau bawakan hak, urida biha al-batil, tetapi yang kau maui adalah kebatilan. Yang batil bukan kalimat yang ia bawakan, yang batil bukan ayat Al-Quran, tetapi pemahaman Khawarij terhadap ayat Al-Quran. Oleh karena itu diperlukan metode di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan Islam secara umum. Itulah yang kita kenal dengan manhaj, dan yang wajib kita ikuti yang berada di atas kebenaran berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah adalah cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
orang-orang besar ini, para sahabat orang besar, orang mulia, orang yang diagungkan di dunia dan di akhirat, orang-orang yang disebut di alam sana yang tinggi, orang-orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan sebaik-baik manusia. Siapa sahabat itu? Para ulama telah membuat ketetapan. Sahabat itu adalah pertama orang yang berjumpa dengan Nabi, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat pertama. Yang kedua, syarat yang kedua, beriman kepada beliau. Syarat yang ketiga, mati dalam keadaan Islam dan iman. Itulah sahabat. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka tidak dinamakan, tidak dikatakan sebagai sahabat. Misalnya dia melihat Nabi setiap hari dalam keseharian melihat Nabi, tetapi tidak beriman seperti Abu Lahab dan Abu Jahal dan kawan-kawannya dalam keseharian mereka melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbicara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka orang-orang yang paling kufur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak dikatakan sahabat kecuali secara bahasa. Karena arti sahabat secara lugah bahasa adalah orang yang bersama kamu, orang yang satu kaum, satu suku, sebangsa dengan kamu, sepaham dengan kamu, itu sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada kaum musyrikin tentang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa, wa ma sahibukum bi majnun, sahabatmu bukan orang yang gila. Yang dimaksud sahabat di sini adalah secara bahasa. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari bangsa Arab, dan mereka yang mengingkari saat itu orang-orang Quraisy dari bangsa Arab. Dan Nabi hidup di kota Makkah. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahib kamu, sahabat kamu itu bukan orang yang gila. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang gila, disebut sahib. Bukan dalam arti istilahiyah, syar'iyah, tetapi dalam arti lugawiyah, bahasa. Menurut istilah sahabat itu, menurut istilah agama kita, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah pertama tadi bertemu, melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena merupakan kemuliaan yang besar bagi orang yang melihat Nabi. Tapi tidak cukup sampai di sini. Yang kedua, dia beriman, dan yang ketiga, mati dalam Islam. Kalau dia hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi dia tidak pernah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan sahabat, tapi tabiin besar, seperti Raja Najasyi. Ya, itulah sahabat. Dan sahabat bertingkat-tingkat kemuliaannya, bertingkat-tingkat derajatnya. Tidak sama Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu taala anhu, dengan yang lainnya. Sahabat yang paling mulia, paling tinggi, dan paling dicintai oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan memiliki keutamaan yang demikian banyak sekali, adalah Abu Bakar. Pertama orang dewasa yang beriman kepada beliau dan senantiasa mendampingi beliau sampai akhir hayat beliau, dan yang menggantikan beliau sebagai imam ketika beliau sakit. Dan ketika ditanya
Beliau ditanya dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan lain-lain oleh salah seorang wanita, yakni kalau dia datang lagi dan tidak ada beliau sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar. Ya. Nah, kemudian yang kedua Umar bin Khattab. Sahabat besar dan sahabat mulia, dan termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam di Mekah. Dan senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya keluar bersama Abu Bakar dan Umar, saya masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Selalu beliau mengatakan bersama Abu Bakar dan Umar, bersama Abu Bakar dan Umar, yang menunjukkan keduanya memiliki kedekatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang digelari dengan Zunnurain, yang mempunyai dua cahaya dan memiliki keutamaan yang besar. Dikatakan beliau mempunyai dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Yang pertama meninggal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, yang mempunyai keutamaan yang banyak sekali, di antaranya Allah dan Rasulnya mencintainya, dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ini al-khulafa'ur rasyidin. Ini setinggi-setinggi dan semulia-mulia para sahabat. Kemudian 6 orang yang lain, yang semuanya masuk 10 orang, yang dijamin masuk jannah, dijamin masuk surga. Kemudian para sahabat yang Islam di Mekah dan seterusnya sampai kepada kaum Ansar. Ya, ini mereka ditinjau dari satu sisi keutamaannya sama, ditinjau dari sisi yang lain berbeda, ada yang lebih mulia, yang paling tinggi dan seterusnya. Itulah sahabat, dan wajib bagi kita mengikuti cara dan sikap beragama mereka. Kenapa? Nah, ini jawaban yang panjang yang akan kita bahas. Di kitab ini pada halaman 426.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra as-sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang, memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah, min ba'di ma tabayyana lahul huda, yakni sudah tegak kebenaran, hidayah secara umum telah sampai kepadanya. Siapa yang memusuhi Rasul, pertama tentunya setiap orang yang tidak beriman kepada beliau, orang yang tidak mengimani beliau sesudah sampai risalah beliau kepada mereka, sesudah sampai dakwah beliau kepada mereka, yakni telah tegak hujjah kepada mereka, mereka tetap kufur dan tidak mengimani beliau, maka mereka itulah orang-orang yang memusuhi Ar-Rasul. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mengimani beliau, beriman kepada beliau, dan telah sampai kepadanya hujjah bahwa dia wajib mengikuti Rasul di dalam beragama, dia wajib ittiba'ur Rasul, dia wajib mentaati Rasul di dalam beragama, akan tetapi dia tidak mengikuti Rasul, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Karena setiap orang yang menyelisihi dan menyimpang dan berlawanan di dalam beragama dengan apa yang Ar-Rasul telah tetapkan, maka dia masuk ke dalam ayat yang mulia ini dan amalnya tertolak dan dia terancam jahannam. Ya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia pun mengikuti selain jalannya orang-orang mukminin. Para ulama mengatakan bahwa sabilil mu'minin di ayat ini adalah para sahabat. Tidak dapat tidak. Karena ketika ayat yang mulia ini turun, maka tidak ada yang beriman di permukaan bumi kecuali para sahabat. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Oleh karena itu sabilil mu'minin jelas sekali bahwa mereka adalah para sahabat. Yakni orang yang menyelisihi Rasul, yang menentang Rasul dan mengikuti jalan yang tidak pernah ditempuh oleh para sahabat, ya selain jalannya para sahabat, itu dia. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Allah mengancam, nuwallihi matawalla, ini pertama, disesatkan, ya ini niscaya akan kami palingkan, yang dimaksud kami sesatkan dia, kemana dia tersesat berpaling, ya ini selama dia di dalam beragama tidak mengikuti Rasul dan tidak mengikuti sabilil mu'minin, maka dia akan tersesat di dalam beragama. Nuwallihi ma tawalla. Kemudian yang kedua, wa nusrihi jahannam, dan kami akan masukkan ke dalam jahannam. Yakni dia terancam masuk jahannam. Karena beragama harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul, karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat, yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini alaihi salatu wassalam wa radiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul. Apa kata Ar-Rasul? Apa kata Ar-Rasul? Dan mengikuti sabilil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukupkan hanya sampai memusuhi Rasul saja, tetapi dikaitkan, diiringi juga dengan huruf atap penghubung, huruf waw, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Selain dia tidak mengikuti Rasul, dia juga tidak mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama. Bahkan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, yakni kehidupan keagamaan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu pantaslah diancam jahannam, pantaslah disesatkan, tersesatlah dia di dalam beragama itu. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ada 26 jawaban, di antaranya yang saya berikan di dalam membahas poin akidah nomor 81 dari kitab Syarah Akidah Salaf. Ada 26 hujjah berdasarkan nas, dari langsung dari firman Allah ini, dari firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 115 yang tadi saya bacakan dan saya jelaskan, dapat dikeluarkan hukum. Ada 26 hujjah yang akan menjelaskan berdasarkan nas dan istinbat ilmiah dari ayat yang mulia tadi, yakni pertanyaan mengapa sabilil mu'minin atau jalannya orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan dengan para sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin. Kenapa sabilil mu'minin di ayat ini harus ditafsirkan sahabat? Mengapa? Mengapa sabilil mu'minin itu sahabat, bukan umumnya orang-orang mukmin? Ada 26 jawaban. Mari kita bahas satu persatunya berdasarkan nas dan istinbat dari ayat yang mulia ini. Dan ini menarik sekali, yang merupakan hujjah naqliyah dan aqliyah. Pertama, ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun mukmin di muka bumi ini yang menjadi sahabat Nabi, yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selain dari para sahabat radhiyallahu anhum. Maka khitab, tentunya pembicaraan ini pertama kali Allah tujukan kepada mereka. Dan ini waqi' terjadi, tidak bisa dipungkiri. Secara tarikhiyah, sejarah, yakni pembuktian secara sejarah, pembuktian secara ilmiah, pembuktian secara naqliyah dalil dari ayat-ayat Al-Quran, dan aqliyah bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Mengapa? Karena ketika turun ayat yang mulia ini, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang beriman dan bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Talha, dan seterusnya. Ini tidak bisa dibantah. Yang menunjukkan bahwa sabilil mu'minin adalah para sahabat. Hujjah yang kedua, alasan yang kedua. Orang-orang mukmin yang sesudah mereka masuk, dapat masuk ke dalam ayat yang mulia ini dengan syarat. Dengan syarat mereka mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, yaitu para sahabat secara ilmu, amal dan dakwah. Orang-orang mukmin yang lainnya yang sesudah para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai hari ini, dan seterusnya sampai hari kiamat, masuk ke dalam ayat yang mulia ini, sabilil mu'minin, dengan syarat mereka mengikuti cara dan sikap beragama para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama, yakni mengikuti mereka. Dan ini terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana nanti akan datang hujjahnya. Yang ketiga, kalau orang-orang mukmin dalam ayat yang mulia ini ditafsirkan secara umum, perhatikan, ditafsirkan secara umum, maka jalannya orang-orang mukmin yang mana? Siapa? Apakah cara beragamanya Khawarij atau Mu'tazilah atau Syiah Rafidah atau Sufiyah, Sufi dan atau Falasifah, atau siapa? Orang mukmin yang mana? Siapa mereka? Kalau ditafsirkan secara umum, maka harus ditafsirkan secara khusus. Sabilil mu'minin adalah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kemudian orang-orang mukmin yang lainnya masuk ke dalam ayat tersebut ketika mereka mengikuti perjalanan para sahabat di dalam beragama, yakni secara ilmu, pemahaman. Mereka memahami sesuai dengan pemahaman para sahabat terhadap Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga pengamalannya, demikian juga dakwahnya. Pengamalan para sahabat tidak keluar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, yakni tujuannya dalam beragama secara ilmu. Secara ilmu ini maknanya secara pemahaman dan amal praktik mereka, dan dakwah yang meliputi manhajnya, akidahnya dan seterusnya hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum. Jelas perjalanannya itu, jelas arahnya kemana. Apabila kita melihat secara pemahaman mereka, pengamalan mereka, dakwah mereka yang meliputi seluruh ajaran Islam, karena Islam ini adalah meliputi segala sesuatu. Ketika kita berbicara tentang Islam, maka kita berbicara tentang sesuatu yang maha besar, tentang sesuatu yang sangat besar, yang ajarannya meliputi segala sesuatunya dan tidak ditinggalkan oleh Islam sedikit pun juga dari ajaran-ajaran yang dihajati dan dibutuhkan oleh manusia. Jadi lengkap, hanya ada dalam Islam. Dan yang paling jelas arahnya, tujuannya para sahabat. Kalau kita melihat firqah-firqah, sekte-sekte, maka tidak jelas arahnya dan penuh dengan kontradiksi antara satu dengan yang lain. Tapi arah yang dituju, ditempu oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an sangat jelas, siratul mustaqim. Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim, paling berilmu terhadap agama Allah yaitu al-Islam hanyalah para sahabat. Orang yang paling alim, yakni ulama'nya umat ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri menjelaskan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang Allah telah berikan ilmu kepada mereka. Ilmu apa yang Allah berikan kepada para sahabat? Ilmu din, ilmu al-kitab, al-Quran, ilmu as-sunnah, ilmu pemahaman. Pemahaman mereka benar, betul. Perhatikan firman Allah, wa minhum, Allah katakan wa minhum, dan di antara mereka, mereka di sini adalah orang-orang munafik. Mereka biasa hadir di majelis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan beliau. Kemudian setelah selesai majelis, mereka keluar dan mereka bertanya kepada para sahabat yang Allah katakan sebagai orang-orang yang telah diberi ilmu, dengan maksud mengolok-olok atau pura-pura tidak tahu apa yang beliau katakan, padahal mereka tahu dan mengerti maksudnya. Wa minhum, berarti hum di sini orang-orang munafik. Kita tahu bahwa orang-orang munafik itu hidup di Madinah, tidak kemunafikan. Yang ada justru sebagian dari orang-orang yang beriman menyembunyikan keimanannya. Tetapi ketika beliau hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka sebagian manusia tidak berani menampakkan secara terang-terangan kekufuran mereka. Mereka menyembunyikan kekufuran mereka di hati mereka.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul untuk mencari ilmu. mendalami ilmu syariat Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu merupakan amalan yang sangat sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk ke surga. Ini merupakan keutamaan yang sangat agung. Kita hidup di dunia ini, tujuan utama kita adalah untuk akhirat, agar kita bisa masuk surga, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Dan sesungguhnya para malaikat itu, mereka meletakkan

0: sayap-sayapnya untuk para penuntut ilmu. Karena apa? Karena mereka rela, mereka senang dengan apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu tersebut. Wa inna talibal ilm la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-hitanu fil ma. Dan sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu dimintakan ampun, dimintakan istighfar oleh para makhluk Allah yang berada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang di lautan. Mereka semuanya memintakan ampun bagi para thullabul ilm, bagi para penuntut ilmu, karena agungnya, karena keutamaan perbuatan yang mereka lakukan. Wa innal alima wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para ulama itu apa? Seorang yang menuntut ilmu kemudian mendapatkan ilmu yang banyak sehingga bisa dia amalkan menjadi para alim, para ulama. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaron, lam yuwarithu dinara dirhaman wala dinaron, innama yuwarithu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta benda, tidak mewariskan harta dunia, tetapi para anbiya, para nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat agung. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita belajar, betapa pentingnya kita menuntut ilmu agama Islam. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang baik. Ketiga kalinya ana ingin mengatakan bahwa lastu bi'alamikum wala bi'afdal minkum, bahwa saya adalah bukan orang yang paling alim di antara para hadirin. Karena di sini banyak para ustaz, mereka tentunya lebih alim dari saya. Walastu bi'afdal minkum, dan saya juga tidak yang paling mulia di antara kalian. Karena di dalam agama Islam, orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa, dan saya yakin banyak di antara para hadirin yang lebih bertakwa daripada diri saya. Saya mengisi ini karena diminta untuk mengisi. Ya, katanya orang yang datang dari jauh itu membawa bau yang berbeda. Begitu juga orang yang datang ke tempat ini, dia mencium bau yang berbeda juga. Mencium, merasakan betapa tingginya rutubah di sini, sehingga harus banyak berkeringat dan seterusnya. Ini tidak kami dapatkan di Madinah. Di Madinah udaranya sangat kering, dan juga sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu panas yang sangat tinggi sampai lebih dari 50 derajat Celcius di Madinah. Bahkan beberapa teman yang sudah tua, yang umurnya sekitar 50 tahunan, sampai-sampai mengatakan bahwa selama hidup saya tidak pernah merasakan panas di Madinah seperti ini. Ana juga merasakan bahwa selama 8 tahun di Madinah tidak pernah merasakan panasnya yang seperti itu. Selanjutnya mulai kita mengkaji tema pada hari ini, yaitu perlukah kita bermadhab. Siapa yang tahu madhab? Apa arti dari madhab? Madhab adalah dalam bahasa Arab, kata-kata madhab itu adalah bentuk isim makan, bentuk kata tempat dari kata fi'il dhahaba yadhhabu. Dhahaba yadhhabu, dhahaba fi'il madhi yang artinya telah pergi, yadhhabu fi'il mudhari' yang artinya sedang pergi. Madhhabun itu isim makan, kata tempat yang artinya madhab itu tempat tujuan pergi. Madhab dalam bahasa itu artinya tempat tujuan pergi, tempat akhirnya seorang pergi. Ini secara bahasa. Kemudian digunakan sebagai istilah untuk perkataan yang dipilih oleh seseorang. Karena ketika kita mengatakan orang itu memilih pendapat ini, seakan-akan dia pergi ke pendapat itu, pergi ke tempat yang ada pendapat itu. Inilah munasabah. Kenapa kata madhab dipilih untuk menentukan, untuk mengatakan, untuk mengistilahkan pendapat yang dipilih oleh seseorang. Jadi kalau kita mengatakan madhab Imam Syafi'i, itu seakan-akan kita mengatakan perkataan yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Madhabnya Imam Malik, madhabnya Imam Abu Hanifah, madhabnya Imam Ahmad Ibn Hanbal, ini semuanya sama. Jadi madhab adalah pendapat para imam tersebut dalam suatu masalah. Cuma lebih sering dikatakan madhab Syafi'i itu adalah kumpulan ucapan-ucapan yang dipilih oleh imam tertentu. Jadi ketika kita mengatakan ini adalah madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, ketika kita mengatakan seperti itu, orang akan paham bahwa seluruh perkataan imam-imam tersebut dari bab fikih Islam. Dalam semua bab fikih Islam, secara global pendapat-pendapat imam tersebut dikatakan madhab. Padahal sebenarnya setiap masalah itu bisa dikatakan madhab. Misalkan berkumur dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam satu masalah tertentu bisa juga dikatakan madhab. Karena madhab adalah ucapan yang dipilih atau pendapat yang dipilih oleh imam madhab. Bagaimana madhab ini bisa berkembang? Madhab ini bisa berkembang sampai sekarang, bagaimana sejarahnya? Kita harus merujuk dari awal mula diturunkannya Islam. Kita harus merujuk kepada sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau berjuang untuk menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia. Beliau di Makkah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah saja selama 13 tahun. Dan ketika di Makkah ini syariat Islam sangat sedikit sekali. Yang diajak oleh Nabi Muhammad adalah tauhid. Ketika di Makkah selama berapa? 13 tahun. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memfokuskan diri untuk mendakwahkan kepada tauhid. Sampai-sampai karena pentingnya tauhid, Nabi Muhammad di awal syariat Islam itu dilarang untuk berziarah. Dilarang untuk berziarah karena apa? Karena seringkali dengan berziarah ke kuburan, orang akan melakukan kesyirikan. Jika tauhid tidak kuat, seringkali orang yang berziarah melakukan kesyirikan. Padahal berziarah itu disyariatkan untuk apa? Untuk mengingatkan akhirat. Hal inilah yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditegaskan dalam sabdanya, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku telah melarang kalian untuk berziarah kubur, tetapi sekarang lakukanlah ziarah, karena dengan ziarah tersebut kalian akan ingat akhirat. Ini di awal Islam ziarah dilarang karena apa? Karena iman yang masih lemah. Betapa banyak orang sekarang yang imannya lemah, kemudian pergi ke kuburan, kemudian meminta kepada para ahli kubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita memulai dakwah kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang salah dalam ketika berziarah, salah tujuan. Mereka berziarah untuk apa? Untuk tabarruk, untuk mengambil berkah kepada mayit. Padahal syariat Islam tidak seperti itu. Syariat Islam menyariatkan kita berziarah untuk mendoakan kepada mayit. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Mayit sangat butuh dengan doa kita. Betapa alim, betapa mulianya seorang mayit tersebut, tetapi mereka tetap membutuhkan doa kita. Doa kita adalah tambahan kebaikan untuk mereka, yang nantinya mereka akan bisa memanfaatkan doa kita tersebut di akhirat. Kita berziarah untuk mengingat akhirat dan untuk mendoakan ahli kubur sebagaimana dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada tauhid. Kemudian beliau hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Di Madinah selama 10 tahun, dan pada masa dakwah beliau di Madinah, beliau banyak menerangkan syariat Islam. Syariat salat diturunkan ketika Isra Mi'raj beliau di akhir beliau di Makkah. Ketika Isra Mi'raj diturunkan syariat salat 5 waktu. Kemudian di Madinah di awal-awal Islam ada zakat, ada puasa, kemudian di akhir ada apa? Haji. Haji ada yang mengatakan disyariatkan di tahun ke-6. Ada yang mengatakan disyariatkannya haji itu pada tahun ke-10 setelah hijrah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, perjuangan untuk menyebarkan agama Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Diteruskan dari zaman Abu Bakar, zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum ini saya akan menggambarkan bahwa masa terbentuknya madhab-madhab para a'immah itu bisa kita bagi menjadi lima masa. Yang pertama adalah masa nubuwah, masa kenabian, masa diturunkannya syariat dari Nabi Muhammad diutus sebagai seorang rasul dan nabi sampai meninggalnya beliau. Ini adalah fase pertama di mana dibentuk syariat Islam dari awal hingga sempurna. Sehingga ketika haji wada turunlah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Pada hari ini, hari Jumat, aku sempurnakan, hari Jumat ketika haji wada ini, bukan hari ini, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku sempurnakan dan aku merelakan agama Islam sebagai agamamu. Ini ketika haji wada hari Jumat di masa akhir hayat beliau. sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad wafat dalam waktu yang dekat dari haji wada'nya. Ketika beliau sampai ke Madinah, dalam beberapa bulan beliau wafat. Ini fase pertama, fase pembentukan syariat Islam sampai sempurna. Fase yang kedua, fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada fase yang pertama, pada fase yang pertama, sumber Islam hanyalah dua, yaitu Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis, Al-Quran dan hadis. Hadis mencakup sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencakup perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencakup apa yang disetujui, diikrari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada fase pertama, hanya ini sumber Islam. Sumber ajaran agama Islam hanya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian menginjak fase kedua, yaitu fase Khulafa'ur Rasyidin. Pada masa Khulafa'ur Rasyidin, banyak hal-hal yang baru yang tidak mereka dapatkan ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Akhirnya para sahabat yang ketika itu masih berkumpul, kebanyakan dari mereka mujtahidin, yang para ahli ijtihad, mereka masih berkumpul di Madinah ketika Khulafa'ur Rasyidin. Mereka jika ada masalah-masalah yang tidak bisa mereka selesaikan sendiri, mereka mengundang para sahabat-sahabat yang lain, seperti yang biasa dilakukan oleh Abu Bakar, yang biasa dilakukan oleh Umar, Uthman dan Ali. Ini kebiasaan para Khulafaur Rasyidin jika ada masalah baru yang mereka mengira diri mereka tidak mampu untuk menemukan hukumnya sendiri, mereka mengumpulkan para sahabat yang lain dan bermusyawarah. Adakah yang tahu hukum masalah ini? Jika mereka sepakat, maka itulah namanya ijma'. Mereka sepakat dalam masalah tertentu. Sehingga dalam masa fase ini ada tambahan satu sumber Islam, yaitu ijma'. Jadi Al-Quran dan hadis, kemudian ijma'. Ijma' ini bisa berasal dari istimbat. Istimbat ini adalah penggalian hukum dari Al-Quran. Jadi dalil-dalil umum digunakan untuk berdalil pada masalah-masalah khusus. Misalkan pengumpulan Al-Quran pada zaman Abu Bakar, tidak ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran maupun hadis. Ini atas inisiatif Umar juga. Pengumpulan Al-Quran pertama kali atas inisiatif Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar, meminta kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Dan tindakan seperti ini tidak pernah ada selama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dahulu hanya menyuruh para sahabatnya untuk menulis Al-Quran pada potongan-potongan kulit, pada batu, pada pelepah kurma, tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Pengumpulan dalam satu tempat ini adalah masalah yang baru. Dan hal ini telah disepakati oleh para sahabat kebolehannya. Dan juga masalah-masalah baru yang lain, misalnya masalah dalam masalah faraid juga banyak harta warisan. Masalah-masalah baru banyak terjadi ketika zaman Khulafa'ur Rasyidin, dan mereka biasanya berkumpul kemudian mengeluarkan satu hukum. Di zaman sahabat ini juga
1: Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, wa man

0: atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Karena tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya, enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat ridwanullahi ajmain, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT. Tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.
1: Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kawan-kawan, rekan-rekan.

Kan di pelabuhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita dari sebelumnya, kita sudah selesai dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah ya. Berkaitan dengan empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Empat kaidah penting yang berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah buku mukaddimah sebelum seorang pelajari kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Adapun empat kaidah ini berkaitan tentang bagaimana hakikat kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di kalangan musyrikin Arab ya. Saya akan memberikan gambaran tentang buku ini isinya apa ya. Jadi Al-Qawaidul Arba. Itu empat kaidah dasar ya. Dalam memahami tauhid ya. Kaidah ini terdiri atas dua buku ini, atau buku ini terdiri atas dua poin. Yang pertama isinya mukaddimah. Yang kedua adalah intisari kitab, pematannya ya. Mukaddimah ada dua poin yang dibahas, yaitu yang pertama bahwasanya tujuan kita diciptakan. Diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian poin yang kedua tentang hakikat Millah Ibrahim. Ibrahim ya, yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun intisari kitab, maka ada empat kaedah ya, empat kaedah. Apa saja empat kaedah itu? Yang pertama bahwasanya kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Apa itu maksudnya mengakui Allah itu ada? Mengakui Allah Maha Pencipta, Allah Esa dalam mencipta. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi rezeki dan lain-lain. Ini kaidah yang pertama ya, yang termaktub dalam buku ini. Kemudian kaidah yang kedua adalah tentang yaitu bahwasanya hakikat kesyirikan mereka adalah menjadikan sesembahan mereka sebagai pemberi syafaat, syafaat bagi mereka di sisi Allah, atau yang kedua perantara untuk mendekatkan, perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah, ini kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga yang dibahas dalam buku ini adalah model syirik, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi.
zaman Nabi banyak ya. Banyak ya. Nah, maksudnya banyak, yaitu ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah batu, berhala, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah Nabi Isa seperti dan lain-lain ya. Jadi kita harus mengenal apa sih model kesyirikan orang musyrikin Arab ketika Nabi diutus kepada mereka. Sebenarnya kesyirikannya apa saja? Itu dibahas pada kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir, kaidah yang keempat, yaitu kaum sebagian kaum musyrikin zaman sekarang atau orang-orang musyrik zaman sekarang lebih parah dari kaum musyrikin zaman Nabi SAW.

0: dari sisi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting, mereka tetap syirik. Adapun kaum musyrikin Arab, dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Mereka bertauhid. Inilah kaidah keempat yang sebagai penutup kitab ini. Ya, saya ulangi. Inilah al-qaidul arba. Qaidul arba dalam bahasa Arab artinya empat kaidah. Itu empat kaidah dasar dalam memahami tauhid. Ya. Yang buku ini kalau kita bagi secara umum ada dua sisi, mukaddimah. Sebagaimana kitab usul salaf ada mukaddimah, ada isinya. Mukaddimah di antara yang dibahas adalah tujuan, mengingatkan kita tentang tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hakikah milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Ya, karena tauhid yang sedang kita bahas, tauhidnya Nabi Ibrahim. Ya, nanti ada kita bahas insyaAllah. Hakikat milah Ibrahim yang kita diperintahkan untuk mengikutinya itu apa. Setelah itu baru masuk intisari kitab. Intisari empat inilah empat kaedah yang mau dibahas. Yang pertama, kaum musyrikin mengakui rububiyah Allah. Mereka mengakui Allah itu ada, mereka mengakui Allah yang maha mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, mereka akui. Yang kedua, hakikat kesyirikan mereka kalau begitu apa? Kalau mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala pencipta, lantas hakikat kesyirikan kenapa mereka menyembah selain Allah? Karena mereka menyembah selain Allah sebagai pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah atau sebagai perantara untuk mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah kedua. Kaidah ketiga, model kesyirikan kaum musyrikin di zaman Nabi SAW itu banyak. Ya, ada yang menyembah, jangan disangka menyembah batu doang. Banyak, ada menyembah berhala, ada. Berhala ini pun sebagai simbol orang soleh, seperti Lata. Ada yang menyembah malaikat, menyatakan malaikat putri-putri Allah, menyembah orang soleh. Ya, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang mengatakan Uzair putra Allah, dan lain-lain. Jadi itu semua musyrikin didapati oleh Nabi di zaman tersebut. Baik musyrikin Arab, maupun Yahudi, maupun Nasrani. Semuanya didakwahi oleh Nabi SAW dan semua menyimpang dalam La ilaha illallah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Syekh memberi peringatan bahwasanya sebagian orang musyrik zaman sekarang terjerumus dalam kesyirikan lebih parah daripada kaum musyrikin zaman Nabi SAW. Bukan dari segala sisi, enggak ya. Jangan disalahpahami. Tapi dari satu sisi, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu, kalau mereka dalam kondisi genting, mereka bertauhid. Nanti akan disebutkan dalilnya. Mereka dalam kondisi genting, mereka membuang seluruh berhala mereka, beribadah kepada Allah semata. Sementara orang musyrikin zaman sekarang sebagian mereka justru dalam kondisi genting, mereka malah pergi ke penghuni-penghuni kubur, malah mengatakan Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Ali, Ya Ali. Mereka lebih parah daripada kaum musyrikin zaman dahulu dari sisi ini. Ya. Inilah empat kaedah yang akan kita bahas mudah-mudahan dalam dua pertemuan. Pada pertemuan pertama saya akan fokuskan pada mukaddimah dan kaedah yang pertama insyaAllah ta'ala. Taib. Adapun isi dari buku Al-Qaidul Arba, ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, As'alullah al-Karim, Rabbal Arsyil Azim, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau buka doa beliau dengan berdoa kepada Allah, aku mohon kepada Allah yang maha mulia, Rabbil Arsyil Azim, Rabbil Arsyil Azim, penguasa arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolongmu, mengurusimu, ya, di dunia maupun di akhirat, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta, dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun engkau berada, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar, dan agar Allah menjadikan engkau seorang hamba yang jika diberi kenikmatan bersyukur, wa idza butuliya sabar, dan jika diberi ujian bersabar, wa idza adnaba istighfar, dan jika dia berdosa maka beristighfar, wa fa inna haula istalas unwanu saada, sungguh tiga perkara ini merupakan tanda kebahagiaan. Ini buku indah, bukunya tipis banget ya, Qaidul Arba ini tipis banget ya, dibuka dengan doa, doa kepada pembaca ya, agar pembaca tahu bahwasanya niat Syekh Abdul Wahhab menulis buku itulah baik ya, agar tidak salah dalam memahami tauhid,
1: agar tidak terjerumus dalam kesyirikan, karena banyak orang yang tidak mengerti mereka terjerumus dalam kesyirikan. Sebabnya apa? Karena mereka tidak tahu hakikat kesyirikan orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sehingga mereka punya gambaran lain, mereka menyangka orang-orang Arab jahiliyah itu hanyalah menyembah batu begitu saja, menganggap batu pencipta, padahal tidak demikian. Ini perlu dipahami. Karena saya bercerita tentang saya sendiri, saya dulu waktu masih kecil, masih SD, SMP, ya saya menyangka orang-orang musyrikin Arab dahulu begitu. Betapa bodohnya mereka menyembah batu. Ya, ternyata mereka mengenal Allah. Ternyata mereka mengakui Allah pencipta. Ternyata mereka juga haji. Ternyata mereka juga umroh. Ya, ternyata mereka menjadikan berhala itu sebagai simbol saja dari orang soleh. Ternyata. Nah, ketika kita mengetahui hakikat kesyirikan orang-orang jahiliyah dahulu, kita lebih mudah menghindar dari kesyirikan. Dan kita lebih mudah untuk mentahkik, merealisasikan tauhid. Karena kita ngerti hakikat kesyirikan orang-orang terdahulu. Inilah tujuan dari buku ini. Maka Syekh membuka dengan doa Syekh Muhammad Wahab rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas, ya. Beliau mengatakan, "As'alullah al-Karim, aku mohon kepada Allah yang Maha Mulia, Rabbul Arsyil Azim yang menguasai arsy yang Maha Agung, an yatawallaka fid dunya, agar Allah menolong kau di dunia dan akhirat." Bukan cuma di dunia, di akhirat juga penting. Kemudian dia berdoa lagi, "Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunt." Dan agar Allah menjadikan engkau berkah dimanapun berada. Ini penting, karena seorang dikatakan berkah, yaitu benar-benar dimanapun dia berada, dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, waktunya bermanfaat. Tidak ada waktu terbuang-buang. Makanya, diantara kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Isa, Nabi Isa ucapkan ketika dia masih kecil digendong oleh ibunya, dia menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, diantaranya dia berkata, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Sungguhnya Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwasanya Allah menjadikan dia muallim, guru. Makanya kalau kita buka di Bible atau Injil, masih dijelaskan, ya guru. Itu di antara yang tidak dirubah. Bahwasanya Nabi Isa dulu dikenal sebagai guru. Dimanapun dia berada, dia berkah. Dimanapun dia berada, dia mengajarkan ilmu. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama-ulama kita, ya seperti contoh guru kita Syekh Abdul Razak, hafizahullah ta'ala, kalau kita ketemu dengan dia dimanapun dia bersafar, dia pasti menyempatkan pengajian meskipun itu cuma bertiga, meskipun itu cuma berempat. Habis sholat ada kata-kata meskipun cuma 10 menit, nanti habis sholat ini, meskipun itu sedang berjalan-jalan, meskipun saya dengan dia dan kawan-kawan kita sedang berjalan-jalan lagi kemana, ke taman, kayak kemana, kayak tetap saja tidak ada waktu yang pergi begitu saja tanpa ada nasihat, ya. Di antara dalilnya adalah bagaimana sifatnya Nabi Isa alaihissalam, beliau selalu menyampaikan apa? Nasihat. Dan beliau adalah seorang guru sehingga beliau dikatakan berkah. Kata beliau, "Waja'alani mubarakan aina ma kunt." Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Oleh karenanya ketika kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberkahi dalam banyak urusan, harta kita berkah, kemudian umur kita berkah, waktu kita berkah, ya, pandangan kita berkah, pendengaran kita berkah, ucapan kita berkah. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Makanya saya berharap meminta doa kepada Allah, doa yang sangat penting bagi kita semua, yaitu menjadikan kita berkah. Kalau sudah berkah, dimanapun dia bermanfaat. Makanya ketika Nabi SAW pernah memberi teka-teki kepada para sahabat, Nabi berkata, "Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim. Fahadithuni mahiya." Kata Nabi SAW, sungguhnya ada pohon-pohon, di antara pohon-pohon yang banyak, ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Kabarkanlah kepadaku pohon apakah itu. Ya. Kemudian Nabi jelaskan, "Hiya nakhlah," pohon tersebut adalah pohon korma. Kenapa pohon korma dikatakan dia pohon berkah? Yang keberkahan pohon korma disamakan dengan keberkahan seorang muslim. Karena keberkahan pohon korma dari awal sampai akhir, dari akar sampai ujung pohon korma semuanya bermanfaat. Tidak ada bagian dari pohon korma yang dibuang. Orang mukmin demikian. Dia bermanfaat kepada siapapun, bagi keluarganya bermanfaat, bagi anak-anaknya bermanfaat, bagi tempat kerjanya bermanfaat, bagi temannya bermanfaat, bagi tetangganya dia bermanfaat. Ya, bagi teman kantornya bermanfaat, bagi jamaah masjid dia bermanfaat. Dimanapun dia berada, dia berusaha bermanfaat. Dia tidak bikin masalah. Dimanapun dia datang keberkahan, sehingga kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Ya, karena dimana-mana dia memberi kebahagiaan kepada orang lain. Ini namanya orang yang berkah. Dan itulah seharusnya seorang muslim demikian. Bukan sebaliknya, seorang yang keberadaannya dibenci oleh masyarakat. Masyarakat ingin dia tidak hadir. Kalau dia tidak hadir dalam grup, orang-orang bersyukur, alhamdulillah. Itu namanya bukan orang yang berkah. Taib, ini doa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab kepada kita para pembaca, kita ucapkan amin. Kita ucapkan apa? Amin. Wa an yaj'alaka, doa yang ketiga, ini tiga doa. Wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakar. Dan agar engkau Allah menjadikan engkau termasuk orang yang jika diberi kenikmatan dia bersyukur. Wa idza tuliya sabar, jika diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istighfar, kalau dia berdosa dia istighfar. Fa in haula ithalath unwanu saada. Ini tiga perkara adalah tanda kebahagiaan. Selama orang masih berputar pada tiga perkara ini, ketahuilah dia orang berbahagia. Karena kita enggak keluar dari tiga kondisi ini. Entah dapat nikmat, entah diuji, entah kita bermaksiat, ya. Kalau kita dapat nikmat, taat kepada Allah, diberi kenikmatan, kita bersyukur. Kalau kita diuji, tugas kita adalah bersabar. Kalau ternyata kita berusaha bertakwa, ternyata kita bermaksiat, maka kita istighfar. Selama Anda masih berputar pada kisaran tiga ini, sungguhnya Anda sedang bahagia. Maka seorang jangan sampai terlepas dari tiga kondisi ini. Cuma bersyukur atau bersabar, bersabar atau beristighfar. Bersyukur, bersabar atau beristighfar. Dan ini juga doa yang menakjubkan dari Syekh Abdul Wahab kepada para pembaca, dan kita katakan pula amin. Saya ulangi, dia berdoa dengan tiga perkara agar Allah menolong kita, ya, dunia dan akhirat. Allah memegang urusan kita, ya. Karena barang siapa yang dipegang urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka urusannya akan mudah dan lurus, ya. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits fa aslih sya'ni kullahu wa la taklini dalam sitrafatain. Ya Allah, uruskanlah segala urusanku, fa aslih li sya'ni kullahu, segala urusanku uruskanlah, luruskanlah ya Allah. Wala takilni nafsi tarafat ain, dan jangan biarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun dalam sekejap mata. Jadi kalau Allah sudah mengurus urusanmu, selesai, ya, mau urusanmu di dunia maupun akhirat, maka akan lancar, akan mudah, akan berkah dan yang lainnya. Yang kedua tadi Syekh Abdul Wahab mendoakan kita agar kita berkah, karena berkah itu adalah penting sehingga waktu kita semua berkah. Yang ketiga, agar kita memiliki berputar pada tiga kondisi, yaitu hanya bersyukur atau bersabar atau istighfar. Ya, inilah tiga doa yang dibawakan oleh Syekh Abdul Wahab kepada orang yang baca tulisannya. Kemudian beliau berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atih." Ketahuilah, semoga Allah membimbingmu agar bisa mentaatinya. Ya, ketahuilah, semoga Allah membimbing untuk bisa mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah bahwasanya al-hanifiyah itu millat Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas kepadanya, mengikhlaskan agama. Dan itulah yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia. Dan Allah menciptakan manusia seluruhnya untuk perkara demikian. Ya. Allah berfirman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dan itulah millat Ibrahim, ya. Itulah millat Ibrahim, ya. Di sini muqaddimah yang pertama, ya. Yaitu Syekh ingin menjelaskan tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah millah Ibrahim. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itulah hakikat millah Ibrahim. Kita disuruh untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi Muhammad disuruh untuk ikuti agama Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan." Walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu hada ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya wal fil dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin kemudian auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah memuji Nabi Ibrahim di akhir surat An-Nahl, sungguhnya Ibrahim adalah seorang yang qanit, rajin ibadah, kemudian hanifan. Hanif artinya condong, hanif condong. Makanya orang yang kakinya miring disebut hanif, ya, kaki X, ya, disebut hanif. Kenapa? Kakinya miring. Sehingga hanif itu sebenarnya sebagian ulama mengatakan, ada khilaf memang, tapi sebagian ulama mengatakan hanif itu bukan artinya lurus. Hanif itu secara bahasa Arab artinya miring. Miring maksudnya apa? Miring menuju tauhid, jauh dari kesyirikan. Namanya orang hanif itu orang yang selalu condong kepada tauhid dan benar-benar menjauhkan diri kesyirikan. Itu namanya hanif. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang sangat kencang terhadap kesyirikan. Ya, dia sangat takut dengan kesyirikan, bahkan menjauhkan diri karena dia hanif. Hanif. Jadi tidak nyerempet-nyerempet kesyirikan, tapi benar-benar condong jauh daripada kesyirikan. Bukannya sekedar lurus, bahkan condong, yaitu jauh daripada kesyirikan. Ya. Makanya Allah mengatakan di ketika mensifati Nabi Ibrahim, kata Allah, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa," hendaknya engkau mengikuti ajaran Ibrahim, "wa ma kana minal musyrikin," dan dia bukan termasuk orang musyrikin. Kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Ya. Perhatikan di sini.
0: Ini ada mukaddimah dua perkara. Ini satu perkara ya, ini satu, saya mohon maaf, ini satu perkara. Jadi perkara yang kedua adalah bahwasanya tauhid atau ibadah ada syaratnya. Ya. Tauhid atau ibadah ada syaratnya, nanti akan disinggung ya syaratnya ya, dan bisa batal dengan kesyirikan sebagaimana sholat bisa batal syaratnya toharah dan bisa batal karena pembatal. Baik, ini adalah syarat yang pertama. Ya. Tujuan kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah. Itulah hakikat dari milah Ibrahim. Ya. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Ibrahim secara khusus? Allah ulang-ulang dalam Al-Quran Ibrahim. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran banyak. Allah ulang-ulang dalam Al-Quran tentang Ibrahim. Dan Nabi SAW disuruh ikut Ibrahim. Ikut ajaran Ibrahim. Kalau kita lihat dari dua sisi, sisi pertama, ya, kenapa ya? Timbul pertanyaan, kenapa? Jawabannya pertama, karena Ibrahim adalah nenek moyangnya Quraisy, nenek moyangnya Nasara dan Yahudi. Semuanya tiga-tiga ini memuliakan Ibrahim. Semuanya memuliakan Ibrahim. Karena nenek moyang mereka. Semuanya memuliakan Ibrahim. Baik musyrikin Arab, Quraisy maupun Nasara maupun Yahudi. Karena sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, sebagaimana kita tahu Ibrahim, ya, punya anak ada Ishak, ada Ismail. Dari Ismail turunlah Quraisy. Semua orang Quraisy keturunan Ismail. Di bawah Ishak ada Ya'kub. Dan seluruh keturunan Bani Israel adalah keturunan Ya'kub. Sehingga Quraisy, ya, yang situ ada Nabi Muhammad SAW, Bani Israel, di situ ada Nasara dan Yahudi, semuanya berujung kepada Ibrahim. Ya. Ketika itu, maka Allah ingin bahas, Ibrahim itu sebenarnya siapa? Ibrahim itu sebenarnya apa? Siapa? Yang kalian, wahai orang-orang Yahudi maupun Nasara maupun Quraisy, semua ngaku-ngaku keturunan Ibrahim alaihissalam. Jadi ini sebab pertamanya. Ya. Kenapa Allah mengulang-ulangi Ibrahim? Karena Ibrahim adalah nenek moyang mereka semua. Ya. Sebab yang kedua, ya, karena hakikat milah Ibrahim, ajaran Ibrahim adalah tauhid. Tauhid dan jauh dari syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, pertama penegasan Allah, Ibrahim, makana Ibrahima Yahudiya wala Nasraniya. Ya. Makana, Allah mengatakan, makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nasraniyan. Walakin kana hanifa muslima, kata Allah, wa makana minal musyrikin. Lengkaplah Allah bantah mereka. Kata Allah, bukanlah Ibrahim itu Yahudi, bukan juga Nasara. Tapi dia seorang Hanif yang Muslim. Dan dia bukan jadi musyrikin. Jadi bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Quraisy. Maksudnya bukan musyrik seperti kesyirikan Quraisy. Yang kedua, Ibrahim ya, apa namanya, menentang kesyirikan. Makanya Ibrahim menemukan dua model, ya. Beliau berdakwah kepada penyembah berhala, benda-benda bumi di Babel. Kemudian beliau juga berdakwah kepada para penyembah benda-benda langit di Syam, penyembah benda-benda langit. Menyembah benda-benda langit. Jadi sosok Ibrahim ini istimewa, ya. Sosok Ibrahim istimewa, makanya disampilkan dalam mukadimah sebelum bicara tentang hakikat kesyirikan orang musyrikin. Syekh Abdul Wahab bikin mukadimah yang indah, mukadimah dalam mukadimah dua perkara ini, perkara pertama, kemudian perkara kedua, ya. Perkara pertama, Allah jelaskan kita beliau menjelaskan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan itulah hakikat milah Ibrahim. Kenapa Ibrahim disebutkan? Allah ulang-ulang karena Ibrahim itu nenek moyang dari orang-orang yang didakwai oleh Nabi. Semua yang didakwai oleh Nabi adalah keturunan Ibrahim. Quraisy, Yahudi, Nasrani, semua keturunan Ibrahim. Nah, kakek kalian Ibrahim ini seperti apa sebenarnya? Inilah hakikatnya. Dia ternyata bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Dia Hanifan Muslimah. Kemudian dia justru menentang kesyirikan yang kalian lakukan. Dia pernah menentang penyembah berhala, ya, dan itulah di Babel ketika dia melawan ayahnya dan Raja Namrud, ya, akhirnya dia dibakar, ya. Kemudian dia pun pergi ke negeri Syam, kemudian dia berdakwah kepada para penyembah matahari, rembulan, dan bintang. Jadi dia menghadapi kaum musyrikin dengan dua model, para penyembah benda-benda bumi dan para penyembah benda-benda langit. Dan Ibrahim, dua-duanya dia berdebat. Dalam ayat ini dia berdebat ketika dia menghancurkan patung-patung. Kemudian mereka berkata, anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, kau yang menghancurkan patung-patung kami. Kata Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang kasih hancur adalah patung-patung kecil. Kalau enggak bertanya, tanya mereka. Mereka tanya. Mereka bisa, kalau mereka bisa ngomong, mereka bilang kami yang pecahkan batu. Jadi Ibrahim dialog dengan mereka agar mereka, otak mereka jalan, ini patung yang kalian sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga Nabi Ibrahim berdialog dengan para penyembah matahari, penyembah rembulan, penyembah bintang, sebagaimana Allah abadikan dalam surah Al-An'am. Ya, falamma janna 'alaihi laila ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika malam tiba kemudian ada bintang, Ibrahim berkata, ini Tuhanku kah? Ternyata hilang, aku tidak bisa sembah Tuhan seperti ini yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighatan qala hadza rabbi falamma afala qala la ilam yahi rabbi la akuna minal qaumidh dhalin. Ketika muncul rembulan, Ibrahim mengatakan, ini Tuhanku kah? Ini Tuhan. Hilang. Kata, kalau tidak beri petunjuk kepadaku, aku akan tidak akan menyembah, aku akan terjumus dalam kesyirikan. Falamma ra'a syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika dia lihat matahari, ya, matahari lebih besar. Hadza akbar, ini Tuhanku kah? Falamma afalat, ya. Ya qaumi inni bari'um min tusyrikun. Tatkala matahari tenggelam, ya qaumku, aku berlepas diri pada kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi Ibrahim ini sosok luar biasa. Dia bukan hanya mendakwahkan kepada tauhid, dia menentang kesyirikan dan dia berdebat dengan mereka. Dan dia rela bayangkan waktu dia di Babel, musuhnya satu negeri semuanya musyrikin. Bapaknya musyrik, satu negeri semua, tidak ada yang sama Ibrahim, dia sendirian. Makanya kemudian mereka semua sepakat tangkap dia dan ingin bakar dia. Tapi Allah selamatkan. Ketika sampai di negeri Syam juga dia sendirian. Makanya ketika Ibrahim berjalan sama Sarah, melewati Mesir, Ibrahim berkata sama Sarah, ya Sarah, tidak ada negeri ini yang muslim kecuali saya dengan kamu. Makanya nanti kalau kamu, mereka tanya kepadamu siapa aku, apa siapa kamu, mereka tanya kepadaku siapa aku, akan mengatakan
1: anti ukhti, engkau saudariku, maksudnya saudariku sama agama, karena tidak ada yang Islam kecuali saya dengan kamu. Maksud saya, Ibrahim, dia sendirian, tapi dia cuek. Dia sendirian, tapi dia cuek. Mendakwa tauhid meskipun satu kampung semuanya musyrik. Meskipun satu negeri semuanya musyrik. Mungkin bapaknya semuanya musyrik. Tapi luar biasa bagaimana kokohnya Ibrahim. Itulah hakikat Ibrahim, ya, yang kita, sebenarnya agama kita, agama Islam adalah mengikuti Ibrahim. Ini mukaddimah yang indah dari Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kemudian dalam mukaddimah tersebut, beliau sampaikan juga perkara kedua. Kita bacakan sekarang.
0: Beliau berkata setelah itu, فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ. Jika engkau telah tahu bahwasanya Allah menciptakan engkau untuk beribadah kepadanya, فَأْلَمْ أَنَّ الْإِبَادَةَ لَا تُسَمَّ إِبَادَةً إِلَّا مَا التَّوْحِيدِ. Maka ketahuilah bahwasanya ibadah tidak bisa dinamakan dengan ibadah kecuali dengan tauhidnya. Fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut dengan ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna salata la tusamma salatan illa ma'at taharah. Salat tidak namakan salat kecuali dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadah fasadat. Kalau kesyirikan masuk dalam ibadah maka rusaklah ibadah. Kal hadats idza dakhala fi taharah, sebagaimana kalau hadats masuk dalam bersuci maka batalah salat. Fa idza arafta anna syirka idza khalata al ibadah afsadaha, jika kau tahu bahwasanya kesyirikan jika bercampur dengan ibadah akan merusaknya, wa ahbatal amal, akan merusak amal, wa sara sahibuhu min al khalidina finnar, maka pelaku kesyirikan termasuk dari kekal dalam neraka selama-lamanya. Arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dzalika, maka yang kau tahu yang paling penting bagimu adalah mengetahui apa itu syirik. La allaha yukhallisaka min hadhihi syabakah, semoga Allah bisa menyelamatkan engkau dari jeratan syirik tersebut. Wa hiya syirku billahi alladzi qala Allahu ta'ala fihi, di syirik kepada Allah, jerat yang berbahaya tersebut di syirik kepada Allah, yang Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan, Allah mengampuni dosa selain kesyirikan. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaid dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabih. Terus bagaimana cara kita mengenal kesyirikan? Hakikat kesyirikan orang musyrikin Arab dengan mengenal empat kaedah yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Ini maksud dari buku ini. Jadi saya ulangi, perhatikan sini. Ya, di sini Syekh Abdul Wahab mengatakan dia mengkiaskan. Jadi maksud dia itu adalah mengkiaskan, menganalogikan. Perhatikan sini, menganalogikan antara sholat dan ibadah, ya. Ibadah dan sholat. Perhatikan sini. Ibadah, sholat. Ada syarat. Syarat ada pembatal. Pembatal. Syarat ibadah adalah tauhid. Sebagaimana syarat sholat adalah toharah. Kemudian pembatal ibadah adalah syirik. Sebagaimana pembatal sholat adalah hadas. Ya. Maka beliau mengatakan, sebagaimana sholat tidak diterima kalau tanpa toharah, dan sholat bisa batal kalau ada hadas, maka demikian juga ibadah. Kau disuruh untuk beribadah kepada Allah, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi tujuan kau diciptakan, engkau diciptakan adalah untuk beribadah. Nah, ibadah ini ada syaratnya, ada pembatalnya. Pembatalnya harus, syaratnya harus kau bertauhid. Kalau kau tidak bertauhid, tidak akan terima ibadah. Sebagaimana orang-orang musyrikin, kata Allah, ma mana'ahum antukubala minhum nafaqatum illa anhum kafaru billahi bi rasulih. Tidaklah mencegah mereka untuk diterima amalan mereka, kecuali nafkah mereka, kecuali karena mereka kufur kepada Allah Rasulnya. Jadi kalau tidak ada tauhid, tidak diterima ibadah. Namun ingat, kalau kau sudah beribadah, ibadah bisa batal dengan kesyirikan. Dengan kesyirikan. Sebagaimana sholat bisa batal dengan hadas. Nah, maka mau tidak mau kau harus mengenal ini hakikat syirik. Apa hakikatnya? Hakikatnya apa? Nah, untuk mengenal hakikatnya ini, ya, maka perlu mengenal empat kaidah dalam Al-Quran. Itulah poin pembahasan dari Qaidul Arba. Baik, saya ulangi lagi ikhwan dengan singkat ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Saya berharap buka mukaddimah dengan bahas tentang tujuan kita diciptakanlah untuk beribadah. Perhatikan. Dan sebenarnya tujuan ini sudah disinggung karena itulah agama Ibrahim yang kita disuruh untuk memerintahkan, diperintahkan untuk ikuti Ibrahim. Tujuan kita beribadah kepada Allah itu adalah milahnya Ibrahim. Kenapa Allah sebutkan khusus Ibrahim? Karena Ibrahim ini spesial. Ibrahim ini adalah nenek moyang dari Quraisy, dari Yahudi, dari Nasara, semuanya keturunan Ibrahim. Kemudian Ibrahim ini spesial kenapa? Dia boleh kita bilang bapak tauhid. Dia tidak pernah syirik sama sekali, dia memecahkan patung-patung, dia bersendirian berdebat dengan para penyembah berhala dan berdebat dengan para penyembah benda-benda langit. Ibrahim sendirian. Nah, kalau begitu harus tahu apa itu hakikat ajaran Ibrahim. Hakikat ajaran Ibrahim. Kemudian dia kasih mukadimah kedua. Ibadah yang kita diperintahkan itu ada syaratnya dan bisa batal dengan kesyirikan. Syaratnya tauhid, sebagaimana salat syaratnya thaharah dan bisa batal dengan pembatal itu hadas. Itu hadas. Hadas itu maksudnya buang angin, kencing kayak apa kayak ya. Maka beliau menganalogikan antara salat dengan ibadah. Perhatikan salat dan ibadah. Salat syaratnya ada thaharah, pembatalnya hadas. Sebagaimana ibadah ada syaratnya tauhid, pembatalnya adalah syirik. Nah, kalau kamu bisa agar ibadahmu selamat, kau bisa jalankan tujuanmu diciptakan oleh Allah untuk beribadah, kau harus tahu hakikat syirik. Apa itu hakikat kesyirikan? Nah, untuk mengenal hakikat syirikan itu, biar kau tahu betul apa kesyirikan sih yang Nabi lawan ketika di zaman Nabi berdakwah di Jazirah Arab. Apa sih kesyirikan tersebut? Maka mau tidak mau kau harus mengenal empat kaidah dalam Al-Qur'an, ya. Kau harus mengenal empat kaidah dalam Al-Qur'an. Nah, itu yang akan kita bahas. Tolong difoto, dihapus. Baik, ikhwan dan akhwat, inna rahmatillah subhanahu wa ta'ala.

0: Kita lanjutkan. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma dua pertemuan ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu taala. Jadi perhatikan Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ini bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, enggak Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu taala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? "Amman yamliku sam'a wal absar?" وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Fakul afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama ya, bahwasanya kaidah ya. Ya, kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta, pencipta dan pengatur alam semesta. Pengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan ini, pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Baik. Kita akan bahas. Apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Amman Amman yamliku sam'a wal absar. Faman yukhrijul hayya? Faman yukhrijul hayya min al mayyit? Wa yukhrijul mayyiti min al hayy? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُنَ اللَّهُ.
1: Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rizki kepada kalian? Beri rizki, perhatikan. Siapa yang beri rizki? Yang kasih rizki siapa? Yang kasih rizki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal basar. Yang menguasai pendengaran. Memiliki pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayta yang menghidupkan dan mematikan. Wa may yudabbirul amr yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fa sayaqulun mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rezeki? Siapa yang menguasai penglihatan pendengaran? Siapa yang menghidupkan matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayakul. Maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus kadang mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain. Ya. Wala in sa'altahum. Man khalaqas samawati wal ard. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa ciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mu'minun ya. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun. Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arshil azim. Sayaquluna lillah. Kul afala tattaqun. Kul man biyadihi malakutus samawati wal ard. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun. Ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah. Ya. Semua kalau ditanya, siapakah yang penguasa langit dan penguasa ars yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da Allah mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya, ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka ke Ka'bah, mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga. Bikum min ni'matin faminallah. Thumma idha massakumud durru fa ilahi taj'arun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idha massakumud durru fa ilahi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah.
2: Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah.
1: Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah.
2: Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik.
1: Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi adapun orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian, cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat, kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wailakum qad, cukup, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu, kecuali sekutu yang kau izinkan, ya Allah. Yang kau menguasai, dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga, di antara dalil,
2: bahwasanya, ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman.
1: Beriman, tapi beriman maksudnya dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik.
2: Jadilah mereka mayoritas mereka beriman kecuali di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir, tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Thabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi Rizki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini, dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akum al-fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akum al-fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini, kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ayyuna ya Allah aku atau Muhammad ya. Siapa di antara kami yang aqta li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa ja'a bima lam na'rif, dan datang

0: Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, ya banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah, wallahi, wallahi, banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah. Seringkali, musyrikin, kaum musyrikin, bersumpah, wallahi, sering sekali, demi Allah. Sering banget. Ya, demi. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya, karena mereka orang Quraisy. Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. Tambah lagi, tujuh. Ya, kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa ya. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah, dan dia kemudian bermarkas di Khulais kalau tidak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya, karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgasananya, duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, engkau telah mengambil unta-untaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana Rabbul Ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah Rabbun Yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan, kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi demikian saja kajian kita, kawan-kawan di Perabuhat. InsyaAllah kita lanjutkan bulan depan pada pertemuan yang terakhir tentang Qul Arba. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM. Roja Kendari. Menetrapkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani dan akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali di majlis yang mulia ini, di masjid atau salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita saling nasihat-menasihati, saling wasiat-wasiati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berkaitan dengan pentingnya kita mengupayakan pembersihan jiwa-jiwa kita. Yang dimaksud dengan pembersihan jiwa adalah seorang berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang dengannya dapat membersihkan dirinya dari berbagai macam penyakit, penyakit-penyakit hati dan penyakit-penyakit jiwa yang merusak akidahnya, yang merusak agamanya, yang merusak keyakinannya atau ibadahnya atau akhlak dan moralnya. Ini yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Dan tazkiyatun nafs ada dua macam sebagaimana dikatakan oleh para ulama. Ada yang dianjurkan, diperintahkan dan ada yang dilarang. Adapun tazkiyatun nafs yang dilarang adalah menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci, menganggap diri paling bersih. Ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu mensucikan diri kamu sekalian, artinya menganggap diri kalian paling bersih, paling soleh, paling taat. Itu yang dilarang. Tapi yang kita maksud dalam pembahasan kita adalah apa yang saya katakan tadi, yaitu apa yang menjadi misi dari para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mereka membawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa manusia dari kesyirikan, dari penyakit-penyakit hati, dari berbagai amalan-amalan yang jelek dan buruk. Adapun pengertian dari tazkiyatun nafs, tazkiyah ini adalah bentuk masdar kata benda abstrak dari fi'il zakka yuzakki, yang artinya ketika seorang mengatakan zakkaitu ats-tsaub, artinya tahartuhu, saya membersihkan pakaian, artinya saya mensucikannya. Saya mensucikan pakaian, artinya saya membersihkannya. Juga berasal dari arti dari tazkiyah yang pertama adalah tathir, yaitu mensucikan, membersihkan. Dan yang kedua adalah ziyadah, menambah. Ini yang dimaksud dengan zakah al-mal. Yazku al-mal artinya nama yanmu, harta berkembang, harta bertambah. Ini nama zakah al-mal. Dari inilah disebut dengan az-zakat, zakatul mal, yaitu zakat yang dikeluarkan sebagian dari harta, bagian tertentu dari harta yang dikeluarkan untuk menjadikan harta itu berkah, menjadikan harta itu bersih, menjadikan harta itu berkembang. Ini dari kata-kata zakayasku yang berarti az-ziyadah. Dari dua makna ini, mensucikan dan bertambah, inilah yang dimaksud dengan istilah dari tazkiyatun nafs. Sehingga makna ketika kita mengatakan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatuha minal adrani wal awsakh, membersihkan jiwa
dari noda-noda dan dari kotoran-kotoran. Kemudian makna yang kedua yang mencakup makna tazkiyatun nafas adalah tanmiyatuha biziyadatiha bil awsafil hamidah, yaitu seorang mengembangkan atau memperbaiki dirinya dengan menambah pada dirinya sifat-sifat yang terpuji, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek, kemudian dihiasi dirinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Nah, disebutkan oleh para ulama atas makna inilah kemudian yang mencakup dua makna ini ayat-ayat Al-Quran, demikian pula perintah-perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membersihkan jiwa dan membersihkan diri, agar mencakup dua makna tersebut, membersihkan diri dari sifat-sifat yang jelek dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang atau orang yang mensucikannya, yaitu yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang atau orang yang mengotorinya. Demikian pula Allah Taala berfirman dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Sesungguhnya beruntunglah orang yang senantiasa dia membersihkan dirinya, wa dzakara isma rabbih, kemudian dia mengingat nama Tuhannya, lalu dia mengerjakan salat. Jadi ayat ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa, membersihkan diri, di antaranya adalah dengan seorang mengerjakan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mukathir rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang makna ayat-ayat ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini mengandung salah satu dari dua makna, atau dengan bahasa yang lain bahwa ayat ini bisa berarti salah dua makna. Yang pertama yaitu yahtamilu an yakuna al-ma'na qad aflaha man zakka nafsahu ay bi ta'atillah. Qad aflaha man zakkaha artinya telah beruntunglah orang-orang yang dia membersihkan, mensucikan jiwanya, ay bi ta'atillah. Dia membersihkan jiwanya, dia membersihkan dirinya dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang dikatakan oleh sebagian ulama tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah rahimahullah taala. Kemudian wa taharaha minar radaili wal akhlaqid dani'ah, dan termasuk orang-orang yang beruntung yaitu orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan atau dari sifat-sifat yang jelek, dari akhlak-akhlak yang rendah. Maka di sini kita melihat bahwa yang dimaksud dengan qad aflaha man zakkaha yaitu mensucikan diri dengan dua hal dari makna tafsir ayat ini. Yang pertama dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah taala. Kemudian yang kedua dengan membersihkan diri itu dari sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir, bisa jadi makna dari ayat ini qad aflaha man zakkallahu nafsahu. Sesungguhnya telah beruntunglah orang-orang yang Allah membersihkan jiwa mereka. Jadi pembersihan ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Allah yang membersihkan jiwa seorang. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Artinya, wa qad khaba man dassallahu nafsahu,
dan telah rugilah orang-orang yang Allah mengotori jiwanya karena dia kufur kepada Allah. Jadi di sini yang membersihkan jiwa seorang ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama menyebutkan tentang hukum tazkiyatun nafs. Apa hukumnya tazkiyatun nafs? Wajib atau tidak wajib? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa membersihkan jiwa adalah fardu ain bagi setiap orang mukmin. Ini kata beliau rahimahullah taala. Adapun jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa membersihkan jiwa ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bersifat wajib kecuali bagi orang yang mengetahui dalam dirinya dan dia meyakini dalam dirinya bahwa terdapat penyakit-penyakit dalam dirinya. Bagi dia wajib ain untuk membersihkan dirinya dari penyakit-penyakit hati tersebut. Adapun bagi yang lainnya hanya merupakan fardu, tapi merupakan anjuran. Perintah bersifat anjuran. Tetapi bagi orang yang mengetahui dirinya kotor dengan penyakit-penyakit hati, maka dia wajib atau fardu ain baginya untuk membersihkan jiwanya. Para ulama kemudian menyebutkan tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Mengapa manusia harus membersihkan jiwanya? Dan inilah da'bus salaf. Membersihkan jiwa adalah jalannya para salafus salih radhiyallahu anhum. Mereka membersihkan hati-hati mereka, membersihkan diri mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya, yang akan merusak amal perbuatan mereka, yang menggugurkan amal perbuatan mereka, yang membuat Allah tidak ridha pada mereka. Mereka bersihkan dari diri mereka. Para ulama menyebutkan di antara keutamaan dari tazkiyatun nafsi bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'anul Karim pada surat Asy-Syams dengan 11 sumpah bagi orang-orang bahwa keberuntungan itu adalah bagi orang-orang yang mereka membersihkan jiwa mereka. Dan Allah bersumpah dengan 11 sumpah itu bahwa orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Jadi orang yang beruntung itu yang membersihkan jiwa mereka. Allah bersumpah dengan 11 sumpah. Wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Terus wan nahari idza jallaha wal laili idza yakhshaha was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tuhaha wa nafsin wa ma sawaha. Ini 9 sumpah. 11 sumpah. Ya wasyamsi wa duhaha, ini dua. Wal qamari idza talaha wal laili idza yakhshaha wal laili idza والشمس وضحاها والقمر إذا طلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. Ini semua sumpah. 11 kali Allah bersumpah. Kemudian baru Allah menyebutkan قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ini menunjukkan pentingnya seorang itu membersihkan jiwanya dan bahwasanya orang yang jiwanya bersih itulah orang-orang yang beruntung dan orang yang jiwanya kotor itulah orang-orang yang merugi. Jadi Allah bersumpah dengan 11 sumpah untuk menetapkan keuntungan orang-orang yang membersihkan jiwa mereka dan kecelakaan bagi orang-orang yang mengotori jiwa mereka. Kemudian yang kedua, disebutkan oleh para ulama bahwasanya anna nafsa ashaddu a'da lil insan, bahwa nafsu manusia ini adalah salah satu di antara musuh-musuh terbesar bagi manusia. Yang dia berada dalam dirinya manusia itu. Mengapa demikian? Karena di antara sifat dari nafsu itu, di antara sifat dari jiwa itu adalah dia memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Dia memerintahkan kepada tughyan, perbuatan kezaliman. Dia memerintahkan kepada
al-itharatul hayatid dunya, agar orang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dan nafsu ini memerintahkan seorang kepada semua perbuatan-perbuatan yang merupakan penyakit-penyakit bagi hati. Dan semua penyakit hati yang ada pada manusia itu tumbuh dari nafsu yang jelek tersebut. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsal ammaratun bisu', aku tidak membersihkan jiwaku, aku tidak mengatakan diriku suci. Mengapa demikian? Karena sungguhnya jiwa itu selalu memerintahkan kepada yang buruk. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau selalu meminta perlindungan pada Allah Ta'ala. Dalam khutbah-khutbah beliau, beliau awali dengan khutbatul hajah. Dan dalam khutbatul hajah itu, salah satu yang beliau minta perlindungan pada Allah Ta'ala adalah dari keburukan-keburukan jiwa. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa-jiwa kami. Jadi Nabi SAW senantiasa minta perlindungan pada Allah Ta'ala, dan beliau umumkan kepada umatnya. Ini menunjukkan pentingnya seorang memohon perlindungan pada Allah Ta'ala dari keburukan jiwa ini, dari keburukan jiwa. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah Ta'ala dalam tafsir beliau dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian beliau mengatakan setelah membaca ayat ini, maka Allah mengilhami jiwa itu yang buruk dan yang takwanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah anugerahkanlah kepada jiwaku ini, kepada diriku ini akan ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan sucikanlah jiwaku karena sungguhnya engkaulah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memeliharanya, engkaulah yang menjaganya. Jadi ini hal yang kedua yang disebutkan para ulama tentang pentingnya seorang selalu berupaya untuk membersihkan jiwanya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau berkata, "Wa qad ittafaqa as-salikun 'ala ikhtilafi turuqihim wa tabayuni sulukihim 'ala anna an-nafsa qati'atun bainal qalbi wa bainal wusuli ila ar-rabbi." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwa semua orang-orang yang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala semuanya sepakat, walaupun cara-cara mereka berbeda, metode-metode mereka berbeda, tetapi mereka sepakat bahwasanya annan nafsa, bahwa jiwa, diri dan jiwa itu qati'atun, dia yang memutus hubungan antara hati dengan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu dihalang-halangi oleh hati yang kotor, oleh jiwa yang kotor. Seorang tidak bisa bertakwa kalau dia jiwanya kotor. Ketika dia akan bertakwa, akan sampai pada Allah Ta'ala, diputus oleh jiwanya yang kotor itu. Dan ini sepakat oleh para ulama, sepakat oleh manusia seluruhnya, dan jalan-jalan mereka berbeda. Bahwa nafsu adalah sebagai penghalang yang memutus hubungan antara hati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tentang pentingnya membersihkan jiwa. Anna tazkiyatan nafsi tariqul jannah, bahwa saya membersihkan jiwa jalan menuju surga. Maka seorang tidak bisa masuk ke surga kecuali orang-orang yang bersih jiwa mereka, bersih hati mereka, bersih dari syirik, bersih dari penyakit-penyakit hati seperti takabur, hasad, dengki dan yang lainnya, ujub, riya. Jadi tazkiyatun nafsi adalah tariqul jannah, jalan menuju ke surga, yaitu dengan membersihkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang atau orang yang takut
akan keagungan Tuhannya, dan dia menahan dirinya, menahan nafsunya dari mengikuti hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Dan demikian orang mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu, inilah orang-orang yang akan dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Naziat ayat 40 ayat 41. Kemudian yang keempat, tentang pentingnya tazkiyatun nafs. Para ulama mengatakan bahwasanya al-insanu muhibbun lil kamal. Setiap jiwa itu dia senang kepada kesempurnaan. Dia ingin mencapai kesempurnaan. Maka sudah seyogianya bagi jiwa itu untuk dia melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu dia menyempurnakan dirinya dan dia membersihkan jiwanya. Yaitu dengan apa? Dengan dia berupaya, dengan dia melatih dirinya, mendidik atau membina dirinya agar menuju kepada kesempurnaan. Dan

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Yang berkaitan dengan Islam ini minoritas, paling sedikit asing. Ada yang hafal? Dikira-kira hadisnya apa? Masa enggak pernah dengar? Ini doorpress-nya kok duluan ini, ya. Ada hadiahnya nih. Oh, belum disiapkan kayaknya, masih di belakang. Ya, hadisnya apa? Islam itu sedikit asing, aneh, minoritas. Tidak pernah dengar sama sekali. Ya, baik. Hadis itu menyebutkan bahwa Islam pertama disampaikan sedikit sekali yang tahu. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Ya, Islam diawali dengan keterasingan dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Baik, asing itu apa? Turis ya. Ya, asing itu tidak dikenal. Dan Islam pertama kali disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikenal. Baik. Sekarang kembalinya Islam menjadi asing, bagaimana gambarnya? Disebutkan oleh seorang ulama namanya Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Beliau seorang ulama dari negeri Syam, wafat di tahun 157 Hijriah. Beliau mengatakan, "Ama innahu la yadhhabul Islam." Islam ini tidak hilang. Tahu-tahu orang enggak ada yang Islam sama sekali. Enggak kayak gitu artinya. Walakin yaqillu ahlus sunnah. Akan tetapi ahlus sunnah jadi sedikit. Hatta la yabqa fi kulli baladin illa rajulun wahid. Sampai di satu kota hanya tersisa satu orang. Kesimpulannya, Islam dan sunnah ini sama-sama tidak dikenal. Akan menjadi minoritas, akan menjadi asing. Cuman bedanya, Islam ini pernah asing di tengah pemeluk agama yang lain. Tetapi sekarang Islam menjadi asing di tengah orang Islam sendiri. Orang Islam tapi tidak ngerti Islam. Sampai ada ungkapan sebagian orang mengatakan, aku melihat Islam di negeri non-Muslim dan aku tidak mendapatkan Islam di negeri Muslim. Lalu mereka mulai menggoreng, mending orang Barat yang tidak ngerti Islam tapi praktek Islam daripada orang ngaku Islam dan mayoritas tapi tidak praktekin Islam. Bener gak tuh? Ya, ini orang kalau ada yang bilang kayak gitu bener apa enggak? Mending mana? Tidak Islam tapi makrek meraktekkan keislaman, atau orang Islam tapi tidak mempraktekkan keislaman? Mana yang mending? Hah? Yang mending yang Islam tapi mempraktekkan keislaman. Tapi kalau pilihannya yang dua tadi, mana yang lebih bagus? Orang Islam tapi ternyata kotor, penampilannya kayak kampungan. Kalau kampung tidak ada masalah, kampung itu enak, masya Allah, seger, pemandangannya bagus. Tapi masalahnya kalau kampungan ini repot. Ya. Mana yang lebih bagus ini? Ada orang Islam tapi kok kotor, banyak pencurian, tidak aman. Tapi katanya, ini katanya ya, katanya di negeri Barat orang kerja mesti dapat gaji yang bagus, terjamin hak dan keselamatannya. Kira-kira mana yang lebih bagus? Jawabannya, mending yang Islam meskipun banyak kekurangannya. Ini orang-orang yang biasa terlalu silau dengan kebiasaan orang barat. Mereka bilang, saya melihat Islam di negara kafir tapi tidak melihat Islam di negara muslim. Ini sebenarnya bukan orang Indonesia saja yang ngomong, tapi memang orang sebagian Arab yang sudah terlanjur senang sama orang barat. Ya. Padahal kalau dari kebersihan yang mereka lihat kan mereka banggakan karena kelihatan penataan kota, peraturan birokrasi, kebersihan katanya. Padahal di dalam Islam tidak ada kebersihan yang lebih lengkap peraturannya daripada syariat. Wudu, cebok, mandi besar, ini orang barat gak kenal. Baru-baru kenal wudu, orang mereka gak sholat, mandi besar gak ada. Bahkan cebok pun mereka terkenal orang paling kotor, paling kotor sekali. Ini orang kalau mau jujur sebenarnya yang lihat yang di kapal pesiar, di hotel apa itu, orang paling susah kalau tamunya non muslim. Yang katanya bersih itu kata siapa? Itu paling parah kalau kita sampai di tempat-tempat penginapan orang-orang yang tidak ngerti syariat itu. Baik, kita katakan tetapi pembahasannya, orang Islam sekarang kalau mau jadi Islam beneran, dia menjadi asing. Kok bisa menjadi Islam beneran? Iya, dia pengen Islamnya sesuai sunnah. Dan sunnah itu tadi pelajarannya apa di subuh tadi? Sunnah itu apa? Hah? Yaudah, kasih Pak, kasih hadiah ya. Iya. Oh Masya Allah, minyak wangi ini. Ini langsung semuanya ini. Masya Allah, Allahumma barik. Iya. Hadiahnya banyak dan mahal. Ini mahal ini. Ini dijual di Madinah dulu satu bijinya kayak gini 2 rial. Ya, 2 rial itu sekarang 8.000. Ya, ongkos kirimnya 16 juta naik pesawat. Ya. Baik. Anda punya pertanyaan? Santri atau yang selain santri? Tapi santri dulu. Yang ngerti arti sunnah yang tadi saya sebutkan sholat subuh, setelah sholat subuh ada dua arti sunnah. Saya ingin nyebut, silahkan ambil minyak wanginya. Tadi saya sebutkan itu artinya sunnah apa? Ada dua. Kerepeannya gak apa-apa, dibaca aja kerepeannya kalau memang ada tulisannya. Ya, ini open book ujanya. Iya, silakan. Apa? Hadis dan Al-Qur'an betul. Ada lagi? Apa? Hadis dan Nabi SAW. Ya, ana bilang sunnah. Ini adalah sunnah Rasul SAW. Apa artinya? Ini adalah sunnah Rasul. Berarti apa artinya? Santa, ya, silakan, ya, Tian, dijawab apa tadi artinya?
3: Arti sunnah.
2: Ya, enggak sunnah artinya apa tadi?
3: Ajaran Nabi.
2: Santa, warakallahu fi. Tadi ana sebutkan arti sunnah adalah ajaran Nabi SAW. Dikatakan jenggot adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cadar adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menikah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti itu ajaran Islam. Jadi sunnah yang dimaksudkan adalah Islam. Ini arti pertama. Arti yang kedua gampang. Orang kalau bilang itu sunnah, artinya apa? Orang kalau dibilang itu hukumnya apa? Sunnah, berarti artinya tidak wajib. Ya, artinya tidak wajib. Jadi artinya yang paling dikenal, kalau sunnah itu berarti tidak wajib. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang lebih dikenal di kalangan para ulama, sunnah itu Islam. Ini ada ungkapan dari seorang murid Imam Ahmad namanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau mengatakan, i'lamu anna sunnata hiya al-islam wal islama huwa sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Baik, sekarang beneran. jadi nerap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang salatnya, praktek kesehariannya kelihatan mau pakai sunnah asing. Orang enggak kenal. Kamu ini aliran apa? Salatnya kayak begitu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka dulu sebagian sahabat, sebagian murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sampai mengatakan, kalau sunnah yang pernah dipraktekkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipraktekkan sekarang, maka orang akan lari. Padahal itu disampaikan sahabat. Ini orang yang pernah belajar langsung kepada Rasulullah SAW masih ada, tapi ternyata sunnah itu sudah mulai ditinggalin. Contohnya, sholat sambil kakinya rapat. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah siap ngimamin sholat. Beliau mengatakan, aqimu sufufakum fa inni arakum min warai dhahri. Sempurnakan, rapihkan, ratakan saf kalian, karena aku bisa melihat dari balik punggungku. Dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Di antara kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menempelkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah disebutkan, lau

kawannya di sebelahnya, maka sebagian kalian lari kayak hewan tunggangan tapi buas, tidak mau dikendalikan. Artinya ini di zaman para sahabat masih hidup. Anas bin Malik cerita, di zaman itu saja praktek merapihkan shaf menjadi asing. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau mengatakan berarti ada sunnah yang memang sebagian orang di kalangan tabi'in tidak praktekin. Dan ada sunnah. Anas bin Malik juga cerita dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Anas mengatakan, "Ta'rekin, tak ajarin antum cara sholat yang dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah praktekkan." Ini diajarkan, kemudian pelajaran sholatnya Anas yang diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Thabit Al-Bunani, murid Anas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'." Anas bin Malik, sholat yang kalian enggak dikatakan ruku', maka beliau tidak segera sujud. Sampai orang yang ini lama banget berdirinya, jangan-jangan lupa kalau sedang i'tidal, kok enggak sujud-sujud gitu. Ditambah lagi, wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati makatha hatta yaqul alqa'ilu qad nasi. Beliau sama kalau sujud kemudian bangun dari sujud, ini duduk di antara dua sujud, beliau tidak segera sujud kembali, tapi duduknya lama banget sampai makmum akan bilang, ini jangan-jangan beliau lupa kalau sedang duduk di antara dua sujud. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan berarti orang di zaman tabi'in sudah mulai jarang mempraktekkan rukuk yang panjang, i'tidal yang panjang, duduk di antara dua sujud yang panjang. Kata Hafidz Ibnu Hajar, "Walakin as-sunnah idza thabatat la yubali bi mukhalafati man tarakaha wallahu al-musta'an." Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau ternyata hadisnya sahih, maka orang yang mempraktikkan tidak perlu memperdulikan perselisihan dari orang yang tidak mempraktikkan. Ada sunnah, kalau kita praktekin. Ada orang protes, kenapa sholat kamu kayak begitu? Karena dia tidak meraktekin seperti itu. Kita tidak perlu yang tidak mempraktekin. Kita sudah kenapa? Dan sekarang seperti itu. Jenggot kamu ya, pakaian kamu kebanjiran apa kayak gitu. Antum tahu bahwa ini sunnah, pakaian syar'i, maka seringkali orang nyalahin padahal dia enggak ngerti. Contoh yang lain. Antum akan perhatikan ketika berjalan di tempat umum, transportasi umum, naik kereta, berhenti stasiun, di bandara, antum mau safar jauh, antum sholat di musholla. Kita katakan alhamdulillah kalau di musholla penuh ada yang sholat, alhamdulillah. Yang tidak sholat lebih banyak dari orang yang sholat. Tapi sekarang kita perhatikan yang sholat zuhur dan asar, antum pengin gabungkan jamak zuhur dan asar. Dua, antum pengin qasar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Antum akan lihat orang akan terbengong-bengong kalau antum tahu-tahu salat, kita mau salat 2 rakaat 2 kali. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Itu orang sebagian misahin. Dia memisah dari jamaah kemudian salat lagi. Ini kenapa kayak gini? Atau minimal bingung. Enggak apa-apa. Ana beberapa kali ana sampai pengumuman, "Afwan Bapak, kita safar, insyaallah kita akan salat maghrib 3, kemudian isya 2. Atau kita zuhur akan salat 2 rakaat, asar 2 rakaat." Kalau enggak gitu orang bingung. Baik, ini kalau antum jadi imam. Kalau antum jadi makmum, antum akan merasa bagaimana orang sampai tidak kenal qasar salat. Ini orang katanya belajar agama kemana aja nih? Ini orang Islam mayoritas katanya. Tapi sekarang boro-boro kita akan bilang orang ngerti masalah qasar salat, jamak salat. Wong salat aja enggak. Biasanya kalau di musalla itu orang datang ke sana enggak datang ke musalla, datang ke toiletnya. Dan itu pun datang seret cepat keluarnya, datang seret keluarnya. Ini juga gimana cara bersucinya? Ya kan?

Nanti kalau disuruh sholat, gak sholat sekalian, celana anak najis. Baik, antum kalau memang khawatir celana antum najis sampai tidak bisa sholat, maka hati-hati dong cara buang hajatnya, ceboknya yang. Kalau seandainya memang khawatir celana ini tidak bisa dihindarkan dari najis, bawa sarung. Tapi masalahnya ternyata Islam itu sudah asing. Bukan hanya penampilan saja, sampai praktek ibadah yang disepakati seluruh kaum muslimin ternyata banyak yang gak ngerti. Baik, sholat fardu. Kalau di sebagian kampung orang itu datang sholat jamaah kemudian keluar, kok tidak zikir? Sebagian jamaah kampung bilang ini tidak kompak, bahkan menyelisihi adat. Datang duluan tapi salam-salam langsung keluar. Wah, ini enggak mau zikir. Baik, tapi coba kalau kita mau jujur, apakah masyarakat yang kita lihat di dekat kita hafal zikir habis sholat? Kalau mereka bareng-bareng, oke jalan. Kalau enggak bareng-bareng, zikir. Baik, ini salah satu praktek. Anda tidak salahkan. Memang mazhab Syafi'i misalkan, sebagian ulama mengatakan boleh seorang zikir dikeraskan untuk tujuan ta'lim, tidak ada masalah. Tapi orang belajar itu ada waktunya. Kalau belajar tapi tidak pinter-pinter, kalau mahasiswa waktu maksimal kuliah itu 7 tahun, 14 semester, lulus dengan predikat sangat puas sekali sampai berubah jadi donatur karena bayar enggak lulus-lulus itu. Ya, tapi kita bilang orang zikir sampai 20 tahun enggak bisa-bisa. Loh, ini gimana? Berarti kan dievaluasi cara belajarnya. Kalau dalam satu kelas yang gagal sampai 50%, katanya yang disalahin gurunya. Kalau orang sholat 20 tahun enggak bisa-bisa, yang disalahin. Ya. Maka Islam kaum muslimin real. Ini disampaikan oleh Al-Auza'i wafat 157 Hijriah. Baik, ada seorang ulama wafat sebelum itu, 10 tahun sebelumnya. Namanya Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash. Ini dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf wa Ashabil Hadith. Sulaiman ibn Mihran Al-A'mash mengatakan, "Idza ra'aita shaykhan lam yaqra'il Qur'an walam yaktubil hadith fasfa' lahu." Kalau kamu melihat orang tua tidak bisa baca Al-Quran, tidak mengenal hadith, ahsannya fasfa' lahu. Kalau kita artikan apa adanya, mohon maaf, ini orang Jawa Tengah ini maksud alus-alus ya. Kalau Jawa Timur ini ngartikannya memang apa adanya ya. Fasfa' lahu itu artinya tempilingan ya. Lihat ada orang tua ngerti Al-Quran gak ngerti hadith, enaknya ditempeling saja. Li'annahum syuyukhun dahriyun. Afwan, li'annahum syuyukhul qamar. Karena mereka adalah orang tua-orang tua ala rembulan. Kenapa itu maksudnya? Qila wa man syuyukhul qamar. Siapa yang dikatakan para orang tua? Para ahlu rembulan wal jamaah. Dikatakan syuyukhun dahriyuna yajlisuna fi layalil qamar yatatabba'una akhbaran nas la yuhsinu ahaduhum yatawadda'u wa yusalli. Ada orang yang memang kerjaannya cangkruan, ngobrol di malam-malam bulan purnama. Kita sekarang bulan purnama terus ini, di rumah ada lampu. Tapi insya Allah antum yang pernah ngerasakan di kampung seperti ini, pas malam bulan purnama gak ada lampu, masya Allah, indahnya luar biasa. Terang, anak-anak kecil keluar main karet tengah malam. Tengah malam main karet itu mereka, saking bahagianya. Rembulan, Lailatul apa istilahnya, Lailatul Badr ya, bulan purnama. Ada orang yang memang waktunya habis untuk itu sampai umur tua. Disebutkan ya tatabbauna akhbaran nas, obrolannya fulan sekarang anaknya sekian, oh sekarang sudah punya cucu, oh sekarang dia sudah beli rumah, punya mobil sekian, sekarang dia kerja, sekarang dia omongannya itu hanya masalah fulan dan fulan. Tapi ternyata la yuhsinu ahadahum ya.

yatawadda wa yusalli. Tata cara wudu dan salat enggak ngerti. Yang kita tahu ya, di sekolah sunnah sering kita lihat praktek wudu, dan itu sunnah banget. Orang kalau praktek wudu ini sudah menerapkan tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Uthman radhiyallahu an dikenal hadisnya tentang wudu 3 kali. Kalau kita mau belajar di pelajaran fikih dan hadis, ya, wudu itu bisa dilakukan sekali-sekali, bisa dilakukan 2 kali, 2 kali, bisa dilakukan 3 kali, 3 kali. Tapi ini semuanya praktek. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ra'aitun Nabi SAW yatawaddaini marratain, atau afwan, Ibn Abbas mengatakan anna Nabi SAW tawadda'a marratan marrah. Nabi SAW pernah wudu sekali-sekali. Hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna Nabi SAW tawadda'a marratain marratain. Nabi SAW wudu 2 kali basuhan, 2 kali basuhan, muka 2 kali, kemudian tangan 2 kali, dibasuh kepalanya 2 kali, kemudian kakinya 2 kali. Hadis Utsman radhiyallahu an, beliau mengatakan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu seperti yang aku praktekkan tadi, 3 kali, 3 kali, muka 3 kali, tangan 3 kali, kalau kepala memang 1 kali, dalam riwayat itu dikatakan 1 kali, kemudian kaki 3 kali. Baik, ini praktek. Kalau kita lihat wudunya kaum muslimin di masjid umum, apalagi di stasiun. Ana kemarin sempat naik kereta, ana datang ke kereta makan mau sholat maghrib dan isya, ternyata ngantri sampai berdiri-berdiri. Senang banget meskipun ana capek itu. Alhamdulillah yang sholat masih banyak. Itu musalla, musalla kereta itu hanya cukup untuk 3 orang. Itu pun kalau dempet-dempetan, dan enggak mungkin laki perempuan. Ini harus laki bareng 3. Itu pun satu soft gitu. Tapi kalau dibandingin sama yang tidak sholat, enggak kebanding. Antum bisa hitung itu, gerbong kereta itu sampai 13 kursi, 13 soft. Dalam satu soft 4. Ada 13 kali 4. Antum akan lihat yang sholat berapa? Sampai 50%. Mustahil. Mustahil. Setengah gerbong sholat sampai penuh di sana. Oh, mungkin mereka sholatnya sudah sebelum naik. Orang kereta berangkat habis zuhur atau habis asar, sampainya subuh. Kapan sholatnya? Mustahil. Ya, artinya antum akan lihat bahwa Islam ini asing. Ini beda sekali ya. Beda sekali dengan dulu zaman para sahabat. Zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mau belajar hadis aja mereka sampai jalan jauh. Dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam kitab Al-Hakim Al-Mustadrak. Kemudian juga dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabil Hadis karya Al-Khatib Al-Baghdadi, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan balaghani an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam hadithan lam asma'hu min. Aku mendengar satu hadis dari seorang sahabat dan aku belum pernah mendengar itu langsung dari sahabat itu. Jadi kalau kita pelajari dalam sejarah periwayatan hadis, tidak semua sahabat meriwayatkan hadis. Ada sebagian mereka meriwayatkan hadis itu dari sahabat yang lain, tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Jabir bin Abdullah salah seorang sahabat yang riwayatnya 1000 lebih. Tapi ternyata beliau pernah mengatakan, aku sempat mendengar satu hadis tidak langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya hadis ini dari seorang sahabat. Aku pengen langsung dengar dari sahabat itu karena enggak sempat dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, beliau di Madinah ini. Beliau mengatakan, "Fabta'tu ba'iran wa asrajtu alaihi farasi." Maka aku beli unta atau kuda, lalu aku kasih pelana. "Tsumma raqibtu syahra hatta ataitu Syam." Aku kemudian naik kendaraan itu selama 1 bulan sampai tiba di daerah Syam. Ini dari Madinah berjalan naik kendaraan selama 1 bulan, ternyata sampai di daerah Palestina, Suria, Yordania dan sekitarnya. Sampai

Karena beliau mengatakan, fa'idha Abdullah ibnu Unais, aku ketemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Unais. Fa'qultu li al-bawwab, aku bilang ke ajudannya yang ada di pintu, qul Jabirun indal bab, katakan Jabir datang dari Madinah, ingin ketemu kamu. Dari dalam mengatakan, Jabir ibnu Abdullah, ini Jabir yang di pintu adalah Jabir ibnu Abdullah, teman Nabi SAW. Qala na'am. Qala fa kharaja fa'tanaqani wa'tanaqtuhu, maka Abdullah bin Unais keluar nyambut aku, kami pun berangkulan. Kata Jabir bin Abdullah, fa qultu lahu hadithun balagani annaka sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam asma'hu fa khashitu an amuta aw tamuta wa lam asma'hu. Aku datang ke sini ingin mendengar hadith yang aku belum mendengar dan kamu sudah dengar. Aku khawatir aku mati duluan atau kamu mati duluan. Aku belum belajar hadis ini dari kamu. Sampaikan hadis itu. Sampaikan hadis itu, enggak lama Jabir balik ke Madinah. Antum bayangkan ini. Madinah ke daerah Syam, dari Syam balik ke Madinah satu hadis aja. Satu bulan belajar. Itu dulu para sahabat. Baik. Ini yang jauh. Yang di daerah Madinah sendiri. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu gantian piket untuk hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam, gantian. Beliau cerita, kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kanat alaina ri'ayat al-ibil. Kata Umar radhiyallahu anhu, kita dulu gantian untuk menggembalakan. Kami tinggal di daerah Awad, daerah Mayyah bin Yazid atau bin Zaid di daerah Madinah. Wa kunna natanawabun nuzula ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita mau hadir kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, piket gantian. Anzilu yauman wa yanzilu yauma, hari ini aku yang berangkat, besok dia yang berangkat. Ini gantian tiap hari. Fa idza nazaltu jiktuhu bi khabari dhalika al-yawmi min al-wahyi wa ghairihi, kalau aku yang hadir kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang aku akan sampaikan ke temanku itu, tadi ada wahyu turun, tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan seperti ini. Berarti ini yang dipelajari itu nancep, karena dia masih punya tugas berikutnya, sampai rumah disampaikan ke orang lain, bukan hanya dicatat tapi bahkan dihafal kemudian balik disampaikan. Fa'idha nazala fa'ala mithla dhalik, kalau dia yang kurun, yang dia yang berangkat, maka dia akan melakukan seperti itu. Ini zaman Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi SAW orang sampai piket untuk pengajian. Baik, yang kedua, ada riwayat juga dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang cerita seorang tabi'in yang bernama Ibnu Abi Mulaikah, dalam Sahih Bukhari juga. Kanat Aisyah radhiyallahu anha la ta'rifu syai'an illa raja'at fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini kalau beliau mendengar hadis kemudian tidak paham, beliau akan tanya, mesti tanya sampai ngerti. Karena orang kita itu kalau belajar, ini apa ya artinya? Enggak ngerti. Ah, biarin, sudah enggak keluar ujian paling, gitu. Artinya orang malas sekali untuk belajar. Ya, ngerti alhamdulillah, enggak ngerti juga enggak apa-apa gitu. Ini beda dengan gaya belajarnya para ulama. Mereka enggak ngerti, nanya. Ya. Ini Aisyah radhiyallahu anha setiap dengar hadis, beliau enggak paham, beliau tanya. Menunjukkan kalau ada hadis yang tidak ditanyakan oleh para sahabat, berarti mereka paham. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam satu saat menyampaikan, man nuqisal hisaba halak. Orang kalau sampai dihisab oleh Allah, ditanya tentang amalnya, hancur dia. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alam yaqulillah fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Loh, kan Nabi sallallahu pernah bersabda dalam Al-Qur'an, karena ada itu di surat Al-Ghasyiyah, bahwa akan ada orang yang dihisab dengan hisab yang ringan. Sementara antum bilang menukisal hisaba halak, orang yang sampai dihisab hancur dia. Loh, berarti yang benar yang mana? Seolah-olah kalau sudah dihisab sudah enggak ada yang selamat. Tapi dalam Al-Qur'an ada apa?

dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Yang benar yang mana? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala innama dzalika al-ard walakin man nuqisha al-hisaba halak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir ayat yang kamu tanyakan, orang dihisab dengan mudah itu tidak ditanya tapi ditampilkan. Kamu dulu pernah ngerjakan ini. Dalam hadis dikatakan, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Kamu ngerti enggak kamu pernah dosa ini? Kamu ngerti enggak kamu pernah dosa seperti ini? Tidak ditanya dan harus jawab, tapi ditampilin. Nih, dosa-dosamu nih gini. Ini kata Hasan al-Basri rahimahullah, seandainya tidak ada yang bisa membuat orang menangis kecuali karena dia malu dosanya kelihatan, cukup itu adalah sebab yang pantas membuat orang menangis. Tapi ini disampaikan oleh orang yang tidak pernah berdosa. Kalau orang yang banyak dosanya, mana perhatian dia? Baik. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang sampai ditanya harus jawab, enggak bakal bisa. Gitu. Ini contohnya, maksudnya para sahabat ketika mereka belajar, ada hadis enggak paham, nanya. Ya. Baik. Ini para santri ya. Antum tinggal di pesantren, antum insyaallah biiznillah sabar belajar 1 tahun, 3 tahun, 6 tahun. Yang menjadi hak antum, kalau antum belajar di kelas, di masjid, antum bisa tanyakan ke ustaz-ustaz antum. Kalau antum tidak paham, ustaz antum itu tambah senang kalau antum tanya. Malah mereka akan jawab dengan tenang, senang. Diajarin, diem aja. Disuruh nanya, tidak tanya. Pas ditanyain, gak bisa. Tadi kenapa gak nanya gitu. Ya. Maka ini caranya para ulama dulu ketika mereka belajar, gak ngerti, tanya. Baik. Dan ini modelnya orang Indonesia itu. Kalau gak ngerti, mau nanya, malu. Ya. Mau nanya, ketahuan gak bisanya. Padahal justru karena gak bisa, tanya gitu. Gak salah ada orang bertanya, sekalipun pertanyaannya ternyata kelihatannya gampang. Dan antum tahu, sering ada pertanyaan ketika disampaikan, ternyata orang lain bilang, ana sebenarnya pengen nanya ini tapi ana gak pede. Itu banyak orang kayak begitu. Maka kalau ada orang yang pengen tanya, tanyain, tidak masalah. Baik. Contoh yang ketiga, ini caranya para ulama di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafa'atmu pada hari kiamat? Ini sekarang orang lagi ribut-ribut ini. Kita pengen dapat syafa'at Nabi SAW. Kita cinta Nabi SAW. Kita pengen menjadi keluarga, mengikut apa segala macam. Ahlus sunnah yang menjadi pengikut Nabi SAW. Baik. Pengen dapat syafa'at. Tapi ada syaratnya. Tidak hanya pengen dan proklamirkan aja. Kita cinta Nabi SAW. Tidak cukup itu. Orang benar-benar kalau pengen syafaat harus cari sebabnya. Ini syafaat ini gimana cara dapatnya beneran gitu. Baik. Itu ada pembahasannya sendiri. Intinya syafaat itu kesempatan untuk memberikan bantuan. Diberikan oleh Allah kepada orang yang bisa kasih bantuan, dan akan diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan. Kalau yang ngasih tidak dapat izin, gagal. Yang ngasih dapat izin dari Allah, tapi yang menerima tidak dapat izin, gagal juga. Ada hadisnya? Ada. Yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat, harta tidak ada manfaatnya, anak tidak ada manfaatnya, kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Ini yang akan bermanfaat untuk memberi dan menerima syafaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak bisa kasih hidayah sesuai dengan kepinginan kamu, tapi yang kasih hidayah adalah Allah. Dalam Sahih Bukhari ditanya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
Inna Aba Talibin kana yunafihuk wa yansuruk wa yaghdabu lak. Pamanmu Abu Talib, dia dulu pernah mendukung, membela, dan sampai marah karena engkau. Tapi dia tidak beriman. Abu Talib tidak beriman. Dan ayatnya tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, kamu enggak bisa kasih hidayah yang kamu pengen nih. Dan para ulama ahli tafsir mengatakan ini adalah teguran untuk Nabi SAW bahwa hidayah di tangan Allah, sebesar apapun cintanya kepada Abu Talib, ternyata Abu Talib enggak beriman. Mau apa lagi? Itu ketentuan Allah. Tapi apakah ada manfaatnya syafaat Nabi SAW? Syafaat khusus dari Nabi kita SAW kepada orang kafir, satu-satunya Abu Talib, tidak untuk yang lain. Ditanya oleh para sahabat, ya Rasul, ini Abu Talib bantu, bela, nolong antum meskipun tidak beriman, fahal anta nafi'uhu, apakah engkau bisa memberi manfaat untuk pamanmu? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena syafaatku, dengan izin Allah, maka Abu Talib sudah masuk ke kerak neraka. Dikatakan ju'ila fi dhahdahin min narin yaghli biha dimaghuhu. Abu Talib nanti hari kiamat, dia akan ditempatkan di neraka paling dangkal. Kakinya dibakar dengan bara api sampai ubun-ubunnya menguap. Ini adalah orang yang paling ringan siksanya pada hari kiamat. Tapi seperti itu, ini karena syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia tidak beriman, maka syafaat khususnya hanya sampai di situ. Ada seorang ayah Nabi yang tidak beriman, gagal menerima syafaat, meskipun yang kasih syafaat Nabi. Siapa itu? Ayahnya Nabi Ibrahim, bapaknya Azar. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, laqiya Ibrahimu abahu Azara yawmal qiyamah. Pada hari kiamat Nabi Ibrahim ketemu ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini. Aku kan bilang sama kamu, jangan bangkang, anak kan nasihatin, iman kepada Allah, ikuti tauhid anak ngajarin wahyu dari Allah. Tapi ternyata bapaknya malah ngusir Ibrahim sampai apa segala macam, bikin patung dan seterusnya. Maka Ibrahim bilang pada hari kiamat, aku kan sudah bilang sama kamu, jangan bangkang, karena minta kamu masuk Islam, ngikutin ibadah kepada Allah. Maka ayahnya mengatakan, al-yawma la a'sik, hari ini aku tidak akan membantah kamu lagi. Tapi terlambat, ini hari kiamat. Akhirnya Nabi Ibrahim bilang kepada Allah, ya Rabb, alam ama qulta li yub'atsun ama wa'adtani annaka la tukhzini yawma yub'atsun. Bukankah engkau pernah memberi aku janji, aku tidak akan dihinakan pada hari berbangkit, hari kiamat? Fa ayyu khizal kafirin, aku sudah tentukan dalam takdirku surga diharamkan untuk orang-orang kafir. Ini syafaat siapa? Nabi Ibrahim. Untuk maka dalam hadis itu dikatakan, unzur ila asfalik, coba lihat di bawahmu. Fa idza bidhikhin mutalattikhin, ternyata ketika Nabi Ibrahim melihat ke arah bawahnya, kepalanya lembek ke anjing, itu namanya hina, itu namanya dhikh. Ternyata yang ada di bawahnya sudah berubah menjadi hewan seperti itu, mutalattikh, kena ada darah-darah dan nanahnya itu. Thumma tu'khadhu biqawa'imihi hatta tutrahu 'alan nar. Kemudian hewan itu ditarik kakinya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Syafaat gagal karena penerimanya tidak mencukupi syarat. Ya. Orang memberi syafaat juga sama, tidak akan bisa kalau Allah tidak kasih izin. Baik, bagaimana caranya? Caranya adalah menerapkan Islam yang sesungguhnya. Ya. Orang kalau melakukan Islam, insyaallah dia akan mendapat syafaat itu. Baik, ini Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Siapa orang yang akan paling berbahagia dengan syafaat antum pada hari kiamat? Nabi SAW menyatakan, laqad dhanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadzal haditsi awwala mink. Aku sudah berharap, wahai Abu Hurairah, tidak ada yang bertanya kepada aku tentang hadis ini satu orang pun sebelum kamu. Aku ingin kamu

0: pertama yang tanya tentang hadis syafaat ini. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadis, karena aku ngerti kamu menjadi orang paling rajin dalam belajar hadis. Karena Abu Hurairah orang paling rajin dalam belajar hadis, sampai ketika bertanya tentang syafaat, Nabi SAW mengatakan, "Ana pengin kamu orang pertama yang bertanya tentang ini." Dan ternyata benar. Keinginan Nabi SAW Allah kabulkan. Yang tanya pertama Abu Hurairah. Lalu Nabi SAW menyatakan, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang paling berbahagia dengan syafa'atku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni karena Allah Azza wa Jalla. Murni karena Allah maksudnya bagaimana? Tidak ada pantangannya. Dia mengucapkan la ilaha illallah ini tidak ada pantangannya. Kalau ada pantangannya berarti tidak murni lagi. Dan para ulama mengatakan la ilaha illallah itu ada dua rukun. Rukun yang pertama, kita ngakuin tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, harus meninggalkan semua yang menjadi pantangan tauhid. La ilaha, ya. La ilaha, tidak ada Rabb yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Para ulama mengatakan ini dalam kata-kata tauhid ada dua rukun. Rukun yang pertama, kita ngakui Allah satu-satunya. Rukun sebelumnya, harus meninggalkan semua yang selain Allah. Dan orang akan gagal bertauhid kalau masih ada syiriknya. Antum dikit-dikit syirik. Enggak. Justru tauhid itu fitrah. Allah ciptakan orang dalam keadaan tauhid. Fitratullahil lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Orang sudah difitrahkan oleh Allah seperti itu, enggak akan dirubah-rubah. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Anak kecil, bayi dilahirkan itu fitrah. Nanti dia akan berubah, melenceng dari fitrahnya karena ada faktor campur tangan kedua orang tua. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ternyata yang bikin Majusi, Yahudi dan Nasrani orang tuanya. Baik, sekarang anak kecil lahir, dia masih suci, murni, ajaran agama Islamnya enggak kemana-mana. Yang ngajarin enggak sholat siapa, yang ngajarin bohong siapa, yang ngajarin akidahnya macam-macam sampai percaya dengan khurafat-khurafat siapa. Jangan nikah kalau tanggalmu segini nanti kualat. Calonmu rumahnya menghadap kemana. Kalau kamu mau bisnis, kamu harus pasang raja jimat di tempatnya. Ini siapa yang bikin kayak gini? Orang tuanya, bahkan sebagian guru ngajinya. Saya cerita, pernah saya sampaikan pengajian tentang sihir. Setelah pengajian, saya kasih contoh-contohnya. Kemudian biasanya tulisannya apa? Ternyata orang yang ngundang pengajian bilang, "Ustaz jangan pulang dulu, saya mau nanya apakah ini yang antum sebutkan tadi." Setelah orang sudah pulang, ternyata dia ngeluarin rajah-rajah macam-macam, ada sampai 3 lebih. Dan ternyata ketika dibuka, memang tulisannya seperti itu. Ada huruf Arab, ada angka, ada kotak, ada tulisan yang tidak bisa dibaca. Beberapa tulisan itu ayat Al-Quran, tapi disambung dengan yang lain. Kemudian dilipat-lipat, ditempel, kemudian ada sebagian ditaruh di bawah bantal, ada sebagian diikat pinggang, ada sebagian di pintu, ada sebagian di toko. Ana bilang, siapa yang kasih? Yang kasih itu tuh, yang biasa ngaji, pimpin pengajian, yang biasa ngimamin, yang ngajar Al-Quran. Coba, berarti memang Islam ini asingnya kacau, ya. Karena orang tidak lagi berbicara sunnah, tapi berbicara tentang kejernihan akidah. Fitrahnya orang ini dirusak dengan kepentingan. Ini kenapa ada orang seperti itu? Yang salah siapa? Sebagian orang dia masih, anak pernah saya beritahu ini, sampai katanya ada orang suka memelihara keris. Ya, memelihara keris, keris ada isinya katanya. Apa isinya? Besi. Ya. Orang bilang ini dibacain apa, dimandikan kembang, kemudian ada ritualnya, katanya ada penghuninya. Baik, kayak gitu itu benar. Ini tengah kaum muslimin, KTP-nya Islam. Lalu kita bilang enggak ada syirik. Antum sedikit-sedikit syirik. Taib, ini dari mana sekarang? Orang datang ketika melihat burung hantu, khawatir, takut nih, kayaknya akan ada yang mati. Waktu waktu anak masih kecil, ada orang bilang kalau ada kupu-kupu kayaknya entar lagi ada tamu. Kalau ada kunang-kunang ini kayaknya kukunya orang mati. Baik, itu sebagian menjadi candaan untuk orang yang tidak ngerti itu, alhamdulillah. Tapi sebagian orang betul-betul meyakini memang itu ada korelasinya. Bahkan kalau dulu orang Arab jahiliyah, ketika mereka melihat ada burung kemudian terbang ke kiri, kayaknya tanda jelek. Ini firasatnya gak enak, gak usah berangkat. Itu tatayur namanya. Baik, seperti ini masih banyak. Masih banyak. Dan memang orang kalau mempraktekkan dukun dan sihir, oh banyak memang. Antum gak usah tanya lagi, anak kasih contoh ini, anak datang dari Banyuwangi ini. Ya. Jadi orang kalau mau jualan, tahu-tahu jualannya basi. Benar basi, kalau dia masak untuk dia sendiri aman, tapi kalau untuk mau jualan basi. Apa faktor basinya? Enggak tahu, sudah basi. Orang bikin susu, tahu-tahu sangit, orang bilang tuh. Enggak ngerti kenapa bisa begini. Semua sudah prosedural, tahu-tahu rusak. Ada orang sampai ada suara-suara aneh, atau orang datang, ini kejadian benar. Datang bilang, "Bu, kenapa tutup aja warung itu?" Subhanallah, tutup gimana? Kita buka. Tapi ternyata pelanggan datang melihat warungnya tutup. Itu kejadian. Sampai ada orang pasang tumbal, pasang jimat, pasang apa, jualan makanan, dalam makanan ada pakaian dalam. Itu ngapain? Katanya itu cara untuk mendapat pesugihan. Antum bayangkan, ini anak gak cerita macam-macam ini nih, terjadi. Terjadi. Orang-orang terdekat. Bagaimana kalau praktek-praktek yang jauh dari Islam, yang katanya yang kejawen, yang katanya eling saja, ingat Allah Azza wa Jal, jadi gak usah sholat. Gak asing kita ini punya Islam, ini gak asing. Baik, ini kita ingin meladani para sahabat dulu ketika mereka melihat yang asing, mereka tanya. Kalau kita melihat ini, saking sudah kelihatan banyaknya yang asing-asing, kita anggap ini wajar. Ketika ada orang ingin mengembalikan kepada fitrah, kamu ini dikit-dikit syirik. Iya kan? Baik, ini PR-nya kaum muslimin. Ya, kita ini tidak bakal sempurna dan mulia, terhormat, atau kita bisa dihargai oleh orang-orang lain ketika kita tidak menghargai agama kita. Allah yang kasih itu kehormatan, kemuliaan, bahkan negara yang memimpin itu yang Allah yang kasih Allah Azza wa Jalla. Nah, kita harus betul-betul tunaikan hak Allah. Baik. Kita belajar tentang para sahabat yang mereka betul-betul menghafal, menyampaikan, dan mereka ingin orang-orang setelahnya seperti itu. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang sahabat yang masuk Islamnya belakangan. Dalam riwayat sebagian tabi'in, sahibtu man sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 sinin kama sahibahu Abu Hurairah. Aku pernah belajar dari seorang guru yang hanya menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 tahun. Maksudnya apa? Ini seperti Abu Hurairah. Karena dia masuk Islamnya belakangan, kemudian datang ke kota Madinah, kemudian belajar selama 4 tahun. Ini termasuk Abu Hurairah. Tapi tidak semua para sahabat meriwayatkan hadis dengan jumlah besar. Kalau kita mau melihat, ada kitab khusus yang mengumpulkan hadis-hadisnya para ulama sahabat Nabi SAW, namanya Musnad. Ada Musnad Imam Ahmad, Musnad Sa'id Mansur, Musnad Ali bin Ja'ad, dan musnad-musnad yang lain, Musnad Darimi dan lainnya. Ini buku hadis yang mengkumpulkan hadis tapi disesuaikan, diurutkan dengan sahabat Nabi SAW. Contohnya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu aja. 1, 2, 3. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar aja. 1, 2, 3. Ternyata enggak banyak. Yang diriwayatkan oleh para sahabat senior ternyata tidak banyak. Tapi ternyata ada sebagian sahabat yang riwayatnya lebih dari 1000. Tapi mereka tidak banyak, hanya 7 orang saja. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Aisyah radhiyallahu anha, Jabir bin Abdullah, kemudian ada satu lagi, ya, Abdullah bin Umar, wallahu alam. 7 orang. mereka ini riwayatnya lebih dari 1000. Dari orang ketujuh ke orang enam, dari orang keenam ke orang kelima, dari orang kelima ke orang keempat, dan empat ketiga, tiga kedua, jarak mereka meriwayatkan hadis hanya selisih 300 hadis. Ada 200 hadis. Ini riwayat yang paling banyak, wallahu alam. Nomor 2 itu Anas. Riwayat dia dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW ada sekitar 2700-an. Ada sekitar 2700. Setelahnya Aisyah radhiyallahu anha kisaran 2500. Setelahnya adalah wallahu alam Abdullah bin Abbas. Kisaran yang antara 200 atau 300 selisihnya. Tetapi dari Anas bin Malik dengan Abu Hurairah selisihnya 3000. Abu Hurairah riwayatnya sampai 5700 hadis. Sehingga karena riwayat yang banyak ini perbedaannya, sebagian orang su'udzan sama Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah dapat dari mana hadisnya? Para sahabat yang senior tidak meriwayatkan. Kok Abu Hurairah meriwayatin banyak segini? Padahal dia pertama tidak terkenal. Yang kedua masuk Islamnya belakangan. Tidak terkenal itu karena miskin. Tidak dikenal sebagai orang yang selalu bersama Nabi SAW. Kenapa kok tahu-tahu hadisnya paling banyak? Sampai Abu Hurairah marah. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah mengatakan, yaqulun nas aktsara Abu Hurairah wa ilallahil maw'id. Orang pada tuduh ana, Abu Hurairah ini ngada-ngada aja. Kok riwayatnya banyak sekali? Awas ana tuntut di hari kiamat. Beliau mengatakan, walaula ayatan min kitabillah ma haddatsu hadzal hadis. Kalau bukan karena ancaman dalam ayat Al-Qur'an, dua ayat dalam surat Al-Baqarah, ana tidak akan sampaikan hadis-hadis itu. Ana sampaikan hadis, kalian mah tidak berterima kasih. Kalian tuduh ana dapat dari mana hadis itu? Padahal ana sebenarnya menyampaikan itu khawatir ana berdosa menyembunyikan ilmu. Allah menyatakan, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslihu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Orang yang menyembunyikan apa yang kami sudah jelaskan, setelah datang penjelasan itu dari kami, kemudian mereka akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang melaknat, kecuali kalau mereka bertaubat kemudian mereka berbuat baik, maka mereka akan mendapatkan aku termasuk yang menerima taubat dan pemberi kasih sayang. Tetapi ayat itu dijadikan alasan oleh Abu Hurairah, ana akan sampaikan hadis ini semuanya. Dan ternyata para ulama ahli hadis ngitung riwayat Abu Hurairah sampai 5700. Ternyata sebabnya apa? Beliau mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin syaghalahum safqu bil aswaq. Para sahabat dari kaum muhajirin, kebanyakan mereka sibuk dengan bisnis. Wa inna ikhwanana minal ansar syaghalahumul qiyamu ala amwalihim. Para sahabat ansar kebanyakan mereka sibuk bertani. Wa inna Aba Hurairah la yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shiba'i batnih. Abu Hurairah orang miskin, enggak ada kesibukan apapun. Kemana-mana Nabi SAW diikuti, meskipun harus kelaparan. Sampai dalam satu hadis Abu Hurairah cerita, aku pernah melewati satu masa saking laparnya sampai aku tersungkur guling-guling. Ada orang datang, kakinya ditaruh di leherku ini. Dia sangka anak ini kena penyakit ayan atau karena kesambet ya. Dikira dhanna anna bi junun wa laysa bi junun innama huwal ju'. Aku tidak gila, aku tidak kena penyakit ayan atau penyakit lain, aku hanya kelaparan, enggak kuat lagi sampai begitu. Maka Abu Hurairah mengatakan, innama yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala shiba'i batnih. Kelaparan aku, tapi aku berusaha untuk selalu dekat dengan Nabi SAW. Fayahduru ma la yahduruna wa yahfadhu ma la yahfadhun. Akhirnya Abu Hurairah bisa hadir ketika banyak orang absen, dan dia bisa hafal ketika orang-orang banyak tidak hafal. Ini Abu Hurairah, semangat belajarnya membuat orang sampai kalah dalam hafalan hadisnya. Baik, beliau pernah menyampaikan dalam satu hadis tentang ada sahabat lain yang beliau ini kalau tidak hafal, riwayatnya pun tidak banyak, tetapi kelebihannya beliau menulis. Namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Dalam Sunan Abi Dawud disebutkan bahwa Abdullah bin Amr bin As ini semua yang disampaikan Nabi SAW ditulis. Ini sampai Abu Hurairah yang banyak hafalannya itu, beliau mengatakan, "Ma ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara minni haditsan illa ma kana min Abdullah bin Amr fa innahu kana yaktubu wa la aktub." Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya dari aku, kecuali satu orang, Abdullah bin Amr. Karena dia nulis, aku tidak nulis. Tapi ini perkataan tawadhu saja. Abu Hurairah enggak nulis tapi dihafal. Maka lebih hebat ini. Nah, kita ini enggak nulis, enggak ngapal. Baik, ini Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu cerita, "Kuntu aktubu kulla syai'in sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uridu hifdhahu." Aku mendengar semua yang aku dengar dari Nabi SAW, aku tulis. Ana ingin hafalkan. "Fanahatni Quraisy." Maka sebagian orang Quraisy mengatakan, "Taktubu kulla syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa basharun yatakallamu fir ridha wal ghadab." Kamu nulis semua yang disampaikan Nabi SAW sementara dia manusia biasa. Dia ini bisa ngamuk, dia bisa senang. Pas senang kamu tulis omongannya, pas ngamuk kamu tulis juga omongannya. Untuk apa? "Qala fa amsaktu 'anil kitabah." Maka aku enggak jadi nulis. Sampai akhirnya aku laporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uktub fa walladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa haqq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tulis, lanjutkan saja kebiasaan kamu, karena demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari bibir ini kecuali kebenaran." Ini hadisnya sahih, dan ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hadis adalah wahyu juga. Hanya tadi waktu subuh ana bilang hadis itu wahyu, tetapi tidak seperti Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an satu huruf ada kebaikannya, kalau hadis tidak. Kecuali kalau kita ikhlas, kita belajar, kita pengin agar ibadah kita sesuai dengan hadis, insyaallah ada pahalanya. Akan tetapi tidak seperti baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an kita baca tok hurufnya sudah ada pahalanya. Baik. Jadi ini beberapa contoh tentang bagaimana dulu para sahabat menghafal. Terakhir, belum terakhir. Ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau cerita tentang kebiasaan para sahabiyat. Sebagian sahabat wanita, mereka tidak mau kalah dengan kaum laki. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ghalabana alaika ar-rijal." Kita dikalahkan bapak-bapak ini. Dikalahin kaum laki-laki. Mereka hadir pengajian terus sama antum. Kita enggak dapat apa-apa. "Faj'al lana yawman min nafsik." Kita minta agar antum khusus memberikan satu waktu untuk kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi mereka kesempatan khusus di hari itu pengajian untuk ibu-ibu. "Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fa'amarahunna wa wa'adahun." Maka Nabi SAW janjian, sudah kita akan janji ketemu di hari ini, kita akan kajian. Dan Nabi SAW sampaikan, dinasehati, dikas, diperintah, apa segala macam. Baik, ini dulu para sahabat seperti itu. Ada kadang-kadang kasus yang memang tidak bisa ditunda. Ketika mereka tidak tahu, dan ini sering terulang di masyarakat, ketika dalam Sahih Bukhari juga ada seorang sahabat namanya Uqbah bin Harith radhiyallahu an. Uqbah bin Harith ini nikah dengan seorang perempuan, ternyata setelah punya anak baru ada ibu-ibu tua bilang, "Kamu sebenarnya saudara istrimu sepersusuan." Dia mengatakan, "Qad arda'tukuma." Aku sudah menyusui kalian berdua. Datang seorang wanita tua, seorang wanita kayak budak begitu hitam. Dia mengatakan, "Saya sudah menyusui kalian berdua." Uqbah bin Harith kaget. Ini berarti istrinya adalah saudara sepersusuan. Bagaimana dia akan melanjutkan pernikahan. Langsung dia naik kendaraannya, datang kota Madinah, kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ini gimana nih? Ada seorang wanita tua bilang kalau aku ternyata menikahi saudari sepersusuanku, dan dia enggak ngerti sebelumnya, ternyata yang dinikahi adalah saudari sepersusuan. Enggak boleh." Itu mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Jangankan begitu, ada orang tidak kenal dengan saudara kandungnya atau saudara seayahnya. Kayak misalkan sang ayah nikah dengan lebih dari satu istri tapi gak cerita. Kemudian punya anak dan anaknya banyak, besar. Anak punya kawan itu. Hanya punya kawan, kawannya cerita. Anak diberitahu abiku, ternyata aku punya adik-adik perempuan sampai 3. Tapi masalahnya di luar negeri. Dia bilang, dia di satu negara, kemudian istri kedua bapaknya di negara yang lain. Kata abinya, kalau ente mau ketemu adik-adik ente, tak biayain tiketnya. Ternyata dia punya 3 adik-adik, sudah gede semua, sudah dewasa semua. Gak ngerti. Kejadian yang anak kenal dari orang, ada seorang ayah, dia dikenal agamanya gak perhatian, gak sholat, bahkan terkadang dia tidak mandi dalam waktu yang lama. Kayaknya dia punya semacam tirakat atau keyakinan atau apa, mungkin punya jimat, pantangannya bersih. Bisa jadi, itu banyak sekali kampung-kampung itu. Datang anaknya, dia bilang, "Bapak, anak mau nikah." "Siap." "Apa, Pak? Mana calonmu, nak?" "Itu perempuan itu." Ayahnya nangis. Dia gak bisa jelaskan. "Sebenarnya calonmu itu adikmu sendiri. Karena dia nikah, gak diurus lagi. Nikah lagi, gak diurus lagi. Nikah, gak diurus lagi. Punya anak sudah gak tahu berapa istrinya. Dicerai juga enggak. Wallahualam, rasul ngawur sekali. Tapi dia ngerti ini hasilnya, ini anaknya." Ternyata subhanallah, salah satu dari anaknya itu mau nikah sama seorang perempuan dan dia ngerti. Baik, kalau kejadian kayak begitu bagaimana? Dia sudah punya anak. Anaknya dinisbatkan kepada siapa? Maka dalam Sahih Bukhari, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasul, ini gimana enaknya?" Nabi SAW enggak mau jawab. Beliau berpaling kemudian mengatakan, "Wa kaifa wa qad qil?" Lah mau gimana lagi? Kamu ini sekarang nikah dengan orang yang ternyata saudara sepersusuanmu. Mau apa kamu? Para ulama mengatakan, biasanya saksi itu harus dua, ya kan? Saksi harus dua. Kalau ternyata yang satu laki, yang satu perempuan, maka perempuan ini gak cukup. Dia harus dua perempuan agar saksi itu betul-betul dua laki atau satu laki, dua perempuan. Tapi ada pengecualian. Seorang wanita sendirian persaksiannya diterima manakala dia memberikan persaksian yang berkaitan dengan masalah khusus perempuan. Termasuk diantaranya ini. Seorang wanita datang zaman Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak sudah anak susuin dua orang ini." Kata Nabi SAW, "Ya sudah, mau gimana lagi?" Akhirnya laki-laki ini menceraikan istrinya, tetapi anaknya tetap dinisbatkan kepada bapaknya. Karena itu nikah syubhat. Dia gak ngerti tadinya waktu nikah, dikira aman-aman aja, ternyata tidak boleh. Dan dia tidak berdosa karena tidak tahu, tapi harus cerai karena memang ternyata ini adiknya. Termasuk dulu zaman jahiliyah, banyak orang yang nikah lebih dari 4. Meskipun ada kelemahan dalam satu hadis, ada seorang sahabat istrinya 10, akhirnya diceraikan 6. Meskipun ini ada kelemahan riwayat itu. Ada juga seorang sahabat yang nikah dengan 2 istri tapi kakak beradik, harus diceraikan salah satu. Nah, tapi yang seperti ini adalah kasus yang sering terjadi tengah masyarakat. Kalau tidak ditanyakan, bingung. Lalu nanti ditanyakan, nanti ditanya. Lalu anaknya gede, kemudian akan menikah. Apakah orang tuanya berhak menjadi wali? Ini belum lagi kebijakan dan tradisi masyarakat. Ini sudah anak anggap anak sendiri. Masalahnya anggap tidak anggap ini bukan hukum syar'i. Ketika seorang mengangkat anak, dia mau biayai silahkan, tinggal di rumah silahkan, sudah seperti anak sendiri, plek sudah. Tetapi hukum syar'i tidak berubah. Kalau anak angkat perempuan, maka tidak mahram ketika sudah besar di depan ayah angkatnya. Ketika anak angkat ini laki, tidak mahram dengan ibu angkatnya, maka tetap harus menggunakan penutup aurat meskipun satu rumah dan tahu dari kecil. Baik, ala kulli hal ikhwas sekalian, kita kalau mau mencontoh para sahabat, jauh banget ya bagaimana mereka belajarnya, menghafalnya. Dulu Abu Sa'id Al-Khudri kalau melihat anak muda, beliau senang sekali. Beliau melihat anak muda, beliau senang, langsung mengatakan marhaban bi wasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang. Ini orang-orang pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum al-majlis wa an nufahhimakum al-hadis. Kami dulu mendapat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian datang, kita kasih tempat yang luas. Silakan duduk. Dan kita diperintah untuk memahamkan hadis kepada kalian. Antum khalufuna wa ahlul hadithi ba'dana. Kalian adalah penerus kami dalam ilmu hadis. Maka ini perlu estafet, harus belajar. Dan dulu para ulama juga menghafal. Dinukil dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau pesan, beliau mengatakan ihfadhu anna kama kunna nahfadh. Dulu kami hafal, maka kalian murid-muridku harus menghafal seperti kami dulu menghafal. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithuna fanahfaz. Dulu nabi kalian inna hamlad dafatiri minal muru'ah. Orang bawa buku itu merupakan sebuah kehormatan, ya, ada manfaatnya. Baik, masih ada 4 hadiah. Ada door prize yang mau antum sampaikan? Masih ada 4 hadiah. Nah, cukup, waktunya sudah mepet. Masyaallah khairan insyaallah, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Jazakumullah khairan
2: Ustaz. Bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari.
1: Kepada para peserta, mohon
2: dengan
1: maaf
2: dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
5: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal, bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulgoh. Nah, sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar nggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh. Saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak?
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku wa lahul

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tanda kutip, ya harus cerewet untuk mengingatkan. Yaitu mainannya belum dirapiin. Kita ngomong sekali, nanti ternyata kita lihat lagi belum dirapikan. Kita ingatkan lagi, kedua, ketiga, keempat. Sehingga anak lama-lama akan terbiasa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Yang keempat, di antara cara untuk membiasakan anak menjaga kebersihan adalah memberikan pujian. Memberikan pujian sebagai bentuk apresiasi kita atas inisiatif anak ketika dia mau membersihkan tanpa disuruh, ya. Dan ini adalah merupakan mulai anak tumbuh kebiasaan dalam diri untuk menjaga kebersihan. Kadang-kadang dia nyapu sendiri nggak disuruh, atau dia ngelihat di lantai ada air, kemudian dia inisiatif untuk ngambil lap, dilap. Atau dia lihat mainannya berantakan, atau buku bacaannya berantakan, kemudian dia berinisiatif untuk merapikan tanpa disuruh. Kalau sampai kita melihat bahwa anak melakukan itu tanpa disuruh, maka cepat-cepat beri apresiasi.

0: Dipuji, masya Allah, putranya Abi sama Umi. Ya gitu loh, bagus ya. Jadi anak ini merasa dihargai. Anak ini merasa dihargai. Jangan sampai kita ini menegur anak hanya ya ketika anak melakukan kesalahan. Ya ketika anak melakukan kesalahan kita marah-marahi. Tapi ketika dia melakukan kebajikan, ketika dia melakukan sesuatu yang sifatnya positif, sama sekali tidak kita komentari. Ya, maka yang keempat, memberi pujian itu sangat penting. Ya, di dalam agama kita ada terghib, ada terhib. Ya, ada motivasi, ada ancaman. Ya, ada hadiah, ada hukuman. Ya, dalam perusahaan juga ada. Ada reward, ada punishment. Ya, ada hadiah, ada hukuman. Hadiah bagi mereka yang berprestasi, yang rajin dalam pekerjaannya, dan hukuman bagi mereka yang melanggar, yang malas-malasan dalam bekerja. Nah, ini konsep seperti ini dalam agama Islam ada, ya, terghib dan terhib. Makanya dalam Al-Qur'an Allah sering cerita surga, sebaliknya Allah juga sering cerita apa? Neraka. Ya. Jadi ada motivasi, ada ancaman. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Di rumah, ya. Baik di rumah maupun di luar, ya. Terutama pertama kali dari rumah misalnya. Anak biasanya habis makan jajan plastik asal naruh di mana. Ini perlu kita telusuri. Perlu kita telusuri. Ini siapa ini? Jajannya siapa ini? Atau bungkus jajannya siapa? Maka saat itu ketika kita ketemu, ini siapa punya siapa? Misalnya di rumah ada anak 3 atau 4. Ini ayo siapa yang tadi barusan makan jajan? Maka saat itu kita ingatkan, ternyata ada yang ngaku anyo. Satu misalnya ngaku, nah ini habis makan ditaruh di mana? Ya, sampahnya. Maka kemudian kita ingatkan anak itu, lah itu ada tempat sampah, taruh di sana. Maka baik seandainya kita punya rezeki lebih, di setiap ruangan disediakan tempat sampah. Sehingga tidak ada alasan bagi anak untuk malas. Kadang-kadang satu rumah itu tempat sampahnya nggak ada. Yeah. Bahkan adanya kadang-kadang cuma satu, itu pun di belakang sendiri. Sehingga ketika anak itu mau buang itu malas ke belakang. Akhirnya karena dia malas, dia selipkan di bawah spray kasur. Begitu dibuka spraynya, buah isinya apa? Bungkus kacang, ada plastik jajan, ada macam-macam sampah. Karena tempat sampahnya jauh. Maka kalau bisa, kalau memang kita punya rezeki, ya, maka setiap ruangan ada tempat sampahnya. Kemudian sesekali kita ketika sudah mulai agak penuh kita buang, ya. Jangan sampai kita tempat sampah banyak, akan tetapi isinya juga banyak, ya. Jadi nggak pernah untuk diangkut, ya, nggak pernah untuk dimusnahkan atau dibuang ke tempat sampah umum dan seterusnya. Yang seperti ini harus kita perhatikan. Nah, membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya bukan hanya di rumah, termasuk di luar rumah. Ketika sedang piknik, ketika anak sedang mainan di lapangan. Kalau misalnya di lapangan dia itu gak nemukan tempat sampah, maka biasakan anak untuk sudah sampahnya dikantongin aja. Loh, kok dikantongin? Iya, nanti kalau sudah pulang nemu tempat sampah, taruh di tempat sampah tersebut. Ini harus kita biasakan, ya. Termasuk di lembaga pendidikan. Termasuk di lembaga pendidikan, di sekolahan, di pondok pesantren. Ya, sekolahan dari tingkat TK, dari tingkat PAUD bahkan. PAUD, SD, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, biasakan, ya. Jadi kita ini mengeluhkan tentang sampah, mengeluhkan tentang banjir, ya, karena kalinya itu banyak apa? Banyak sampahnya. Lalu siapa yang buang sampah di kali? Ya. Kenapa kita salahkan? Kenapa kok kalinya mampet? Ya, Anda yang buang sampah di kali. Kenapa buang sampah di kali? Alasannya simple, Ustaz. Enggak repot. Iya. Tapi setelah itu kalau banjir siapa yang repot? Ya. Jadi kita jangan bersikap egois, apalagi sampah-sampah yang sulit didaur ulang. Ya, apalagi sampah-sampah yang sulit didaur ulang, plastik, ya, kemudian nun sewu popok nggih, ya, pampers, ya. Itu jangan asal buang-buang-buang begitu saja. Akan tapi kita harus cari tahu di mana kira-kira tempat pembuangan yang dan sekarang mulai dipisahkan kan sampah organik sama sampah nopo? Anorganik, okay. Sampah plastik dan sampah yang selain plastik, daun-daunan. Ini berusaha untuk kita biasakan anak kita. Dan kita mulai dari kita. Ketika kita di tengah sedang berjalan, ketika kita di masjid, ya, sering kadang-kadang maaf ya, orang tua yang mengajak anaknya ke masjid itu kadang-kadang dia tidak memperhatikan bahwa anaknya itu ketika dia keluar dari masjid, maka dia meninggalkan jejak. Jejaknya berupa apa? Berupa sampah yang ada di mana-mana. Alasannya apa? Toh nanti ada tukang sapunya. Subhanallah. Kenapa Anda gak membiasakan diri Anda untuk begitu anak makan jajan, tengok kanan, tengok kiri, gak ada tempat sampah. Sudah, sampahnya taruh di mana? Taruh di saku. Ya. Nanti begitu keluar dari masjid, oh itu di depan ada tempat sampah, buang di tempat sampah. Ini kalau tidak dibiasakan hidup seperti itu, nanti lingkungan kita isinya hanya sampah saja. Maka ini adalah poin yang kelima untuk membiasakan anak menjaga kebersihan. Ada lima poin. Yang pertama, memberikan apa? Teladan. Yang kedua, menjadikan kebersihan sebagai sebuah kebiasaan. Yang ketiga, berilah tempat khusus untuk mainan anak-anak Anda. Yang keempat, berikan pujian, yaitu ketika anak dengan inisiatif sendiri dia membersihkan sesuatu yang memang harus dibersihkan. Yang kelima, buanglah sampah pada tempatnya. Ini beberapa tips yang insya Allah membantu kita untuk membiasakan anak senantiasa menjaga kebersihan. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa diajukan.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 91, anak dan kebersihan. Semoga apa yang telah antum sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya memberi motivasi kepada kita semua selaku orang tua untuk bisa memberikan teladan yang baik kepada buah hati kita dan juga kepada keluarga kita. Baiklah keluarga Insani dan juga para pendengar radio dakwah dimanapun Anda berada, bagi Anda yang akan bertanya silakan. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan dari pendengar radio Insani, dari saudara kita Ahmad di Banyumas yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anak saya Ustaz, kalau disuruh mengerjakan sesuatu selalu meminta upah. Bagaimana menyikapi anak yang seperti itu Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Bagaimana menyikapi anak yang ketika disuruh sesuatu selalu meminta upah? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf, bisa jadi anak seperti itu karena dibiasakan oleh orang tuanya. Setiap akan melakukan sesuatu, kemudian kamu lakukan ini nanti dikasih apa? Upah. Walaupun awalnya itu niatnya adalah motivasi, tapi ketika kita selalu melakukan itu, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Seharusnya ketika kita akan menjadikan upah, ya dalam tanda kutip, sebagai motivasi, seharusnya tidak selalu seperti itu. Ya, ada saatnya anak ini tidak kita kasih apa-apa, tapi kita jelaskan kenapa dia harus melakukan itu. Nah, contoh misalnya anak belanja, ya tidak harus dia dikasih upah. Kita katakan, nah ini belanja, beli sayur, nanti sayur ini akan dimasak oleh ibu, oleh umi, nanti kalau sudah masak kamu akan ikut makan. Jadi dia tahu kenapa saya disuruh itu untuk kepentingan bersama, termasuk dia di dalamnya. Jadi ini perlu kita biasakan. Jadi bukannya gak boleh kita ngasih reward, kita ngasih hadiah kepada anak ketika disuruh, bukannya tidak boleh. Akan tetapi jangan itu selalu melulu kita lakukan. Harus ada penyadaran. Ya, harus ada penyadaran buat anak. Kenapa perlu? Ya, kenapa perlu kamu disuruh seperti ini? Kemudian juga perlu dijelaskan suatu saat. Nah, kamu minta tolong sama Umi, misalnya sama Abi, untuk nyucikan piring, untuk nyucikan baju. Apakah Abi Umi pernah minta upah sama kamu? Ya, jadi dibalik anak untuk berpikir bahwa hidup ini adalah saling membantu. Ya, sebagaimana bapak dan ibu membantu anak, anak juga perlu membantu orang tuanya. Jadi perlu dijelaskan seperti itu perlahan, mudah-mudahan anak itu lama-lama akan bisa diajak untuk berpikir. Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan juga bimbingannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari pendengar radio SKN Albayan di Cianjur yang bertanya, mungkin sedikit di luar tema Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya Abdul Latif di Cianjur mau bertanya Nah, sebagai orang tua, takut hal ini adalah kedoliman. Saya punya anak perempuan usianya 5 tahun, sampai sekarang belum disunat atau dihitan. Bagaimana hal tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Punya anak perempuan sampai usia 5 tahun belum disunat. Ya. Kalau dikatakan kedoliman, insya Allah tidak. Ya. Cuman memang sunat bagi kaum wanita ini sifatnya anjuran. Ya. Makromatun, kehormatan, kemuliaan. Hanya saja yang menyunat ini harus orang yang ahli, ya. Karena kata para ulama kita, kalau misalnya motongnya itu terlalu banyak, nanti kaum atau bayi atau anak tersebut, anak wanita itu akan kehilangan, maaf, syahwatnya. Dan itu nanti repot ketika dia sudah berkeluarga. Ya, ketika dia sudah berkeluarga repot karena tidak ada syahwat, bagaimana dia akan melayani suaminya dengan nyaman. Ya. Tapi juga kalau misalnya tidak dipotong, tidak dikurangi, maka syahwatnya akan terlalu tinggi dan ini berbahaya. Ya, dia tidak merasa puas dengan hubungan biologis dengan suaminya, dia selalu meledak-ledak nafsunya. Makanya disitulah salah satu hikmah dianjurkannya sunat bagi kaum wanita. Jadi insya Allah gak termasuk perbuatan zalim, cuman memang Anda perlu berhati-hati untuk memilih orang yang sudah ahli dalam menyunat. Wallahualam. Ya.
1: Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Di kesempatan hari ini kita beri kesempatan pada para pendengar dan juga pemirsa Roja untuk bisa mengajukan pertanyaannya. Silakan.
2: Dan pertama kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya. Kadang sebagai orang tua membiarkan anak bermain, tapi kalau sudah bermain suka lupa waktu. Dan kita sebagai orang tua memberitahu kalau sudah selesai waktu bermain langsung belajar. Akan tetapi pas waktunya belajar, anak kita tidak konsentrasi dalam belajar, malas dan tidak bersemangat. Bagaimana harus menyikapi anak kita seperti ini, Ustaz? Apakah mainan-mainan yang biasa mereka mainkan kita buang saja atau seperti apa? Silakan, Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, mainannya itu apa? Apakah mainannya itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama atau tidak? Kalau mainannya itu sesuatu yang dibolehkan oleh agama, ya bukan sesuatu yang terlarang, ya tidak mengandung unsur-unsur yang haram di dalam agama kita, maka seharusnya dari awal kita membuat jadwal buat anak kita kapan bermain, kapan belajar. Ya, kapan bermain, kapan belajar, dari jam sekian sampai jam sekian waktunya bermain, jam sekian sampai sekian waktunya belajar. Ini dari awal sudah dibikin semacam fakta kesepakatan antara orang tua dengan anak. Setelah itu, ketika datang waktu bermain, ada baiknya kita ingatkan, nak, jadwal kamu bermain adalah jam 4 sampai jam 5, 1 jam. Silakan main sepuasnya. Bapak dan ibu tidak akan ganggu waktu kamu bermain. Nanti seberapa jam sebelum waktu bermain selesai, bapak dan ibu akan ingatkan, tinggal seberapa jam. Nah, betul nanti ketika jam 5 kurang seperempat, Anda mengingatkan anak Anda, nah, waktu bermainnya tinggal seberapa jam ya. Jadi anak itu sudah menyiapkan dirinya untuk menyelesaikan mainannya. Berbeda ketika kita itu mendadak, ya ujuk-ujuk, nah, waktunya sudah selesai. Nah, padahal sebelumnya kita tidak kasih apa? Tidak kasih warning, tidak kasih peringatan. Akhirnya anak belum siap. Ya, anak belum siap, walaupun waktunya sudah habis, dia masih asyik tengah-tengah rame-ramenya main. Berbeda ketika sebelum waktu berakhir kita sudah kasih warning, kita sudah kasih peringatan, nak, waktu bermainnya tinggal 5 menit misalnya, atau tinggal seberapa jam, atau tinggal setengah jam, sehingga anak itu sudah melakukan persiapan. Ini mungkin bisa membantu Anda untuk menyetop dia bermain. Dan tentunya ini dengan catatan, permainan yang dimaksud dalam omongan saya tadi adalah permainan yang diperbolehkan oleh agama. Tapi kalau misalnya permainan itu diharamkan oleh agama, mau 1 jam, mau setengah jam, mau 5 menit, gak boleh. Tidak boleh. Ya, silakan.
2: Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, bisakah anak-anak kita menjadi soleh dan soleha? jika menghidupi anak-anak dengan hasil uang riba dan uang hasil menyogok. Kebetulan dulu saya dan istri dulu menyogok untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu instansi pemerintahan. Syukron barakallahu fiksan, silahkan.
0: Bisa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Anda berdua berusaha untuk membersihkan harta yang Anda dapatkan dengan cara yang tadi Anda sebutkan, kemudian Anda berusaha secara maksimal untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ya, jadi tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Tidak ada kata terlambat.
3: Kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari Radio Was FM yang ada di Salatiga. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya mau menanyakan bahwa anak saya sering susah atau rewel ketika diajak membersihkan makanan apa yang setelah ia makan, karena usia anak saya berumur 7 tahun dan saya juga sudah mengajari atau memberikan pengertian kepada anak saya untuk bisa mandiri membersihkan, dan masih juga saya bimbing. Namun anehnya adalah anak saya ini susah untuk diberikan arahan, dan bagaimanakah masukannya, Ustaz? Silakan.
0: Ya, anak susah untuk diajak untuk membersihkan. Anak susah untuk diajak membersihkan. Perasaan di dalam diri kita anak itu susah. Ada sebuah ilustrasi. Seorang guru yang mengajar pelajaran bahasa Arab, yang mengajar pelajaran bahasa Arab di kelasnya. Begitu dia akan mulai pelajaran, murid-muridnya ini mengeluh, ah, pelajaran bahasa Arab sulit. Ternyata itu disambung oleh murid yang lain, iya sulit. Akhirnya satu kelas semuanya sepakat bahasa Arab itu sulit. Akhirnya guru itu pun mengatakan kepada murid-muridnya, ya sudah, kalau sulit gimana kalau hari ini, jam ini kita gak usah belajar bahasa Arab. Wah, setuju. Semuanya setuju untuk tidak apa? Belajar bahasa Arab. Baik, kata gurunya, sekarang saya punya teka-teki. Ada sebuah botol. Kita tahu botol itu, ya, botol itu ujungnya sempit, ya, kemudian bawahnya lebar, ya, bawahnya apa? Lebar. Di dalam botol ini ada buah, misalnya buah apel, ya, buah apel. Yang buah ini masih utuh, bisa masuk ke dalam botol ini. Kata guru ini, siapa di antara kalian yang bisa mengeluarkan buah apel ini dari botol yang ujungnya sempit tanpa memecah botol ini dan tanpa memotong-motong buah apel ini? Maka akhirnya anak-anak ini pada berusaha untuk memberikan jawaban. Ada yang ngasih jawaban kayak gini, ada yang ngasih jawaban gitu. Dan ternyata setiap jawaban yang disampaikan oleh anak murid itu gak ada satupun yang bisa memberikan solusi. Rata-rata mereka, ya gak bisa toh Pak Guru, harusnya itu botolnya dipecah. Ya, harusnya botolnya dipecah. Atau jawaban yang lain, oh enggak bisa Pak Guru. Itu harus apelnya itu dihancurkan dulu baru bisa dikeluarkan. Kata gurunya, enggak bisa. Tahu-tahu ada salah satu di antara muridnya nyeletuk. Pak Guru, kita suruh saja yang memasukkan apel itu ke botol, dia yang suruh keluarkan. Anak-anak pada ketawa. Dan ternyata kata gurunya, betul. Ya. Itu yang bisa dilakukan. Sesungguhnya banyak di antara kita, ya, ingin memotivasi orang untuk melakukan sesuatu, tapi orangnya ini mau atau tidak. Sekarang Anda, para murid, dimotivasi oleh guru, dikatakan bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Tapi Anda sendiri para murid sudah terlanjur memasukkan di dalam hati dan otak bahwa bahasa Arab itu sulit. Maka selama itu pun bahasa Arab akan terasa sulit oleh Anda. Semaksimal apapun guru untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa bahasa Arab itu mudah, tidak akan bisa masuk karena Anda selalu mengatakan itu sulit. Maka Anda harus merubah pola pikir Anda terlebih dahulu. Maka saya katakan kepada saudara penanya, Anda jangan membiasakan membangun image bahwa anak saya sulit untuk dididik, untuk diajak bersih, untuk diajak ini dan itu. Karena sejatinya perasaan itulah yang membuat seringkali anak kita memang benar-benar menjadi anak yang sulit. Maka Anda rubah terlebih dahulu mindset, pola pikir Anda, ya. Anda katakan, enggak, anak saya mudah. Nah, kalau sudah Anda rubah pola pikir itu, baru kemudian perlahan, ya, Anda biasakan anak tersebut bisa dikasih motivasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian dijelaskan bagaimana ketika makan kotor itu, nasi yang jatuh atau nasi yang tersisa, bisa jadi ada berkah di situ, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar kalau makan itu yang bersih, jangan tersisa, karena bisa jadi yang tersisa itu ada apanya? Ada berkah di situ. Nah, bagaimana makan itu kita enggak dapat berkahnya, ya. Maka yang seperti ini perlu kita jelaskan kepada anak kita setelah kita buang pola pikir atau perasaan bahwa anak kita sulit diatur, sulit diperbaiki dan seterusnya, sambil diiringi dengan doa, mudah-mudahan anak kita semua senantiasa menjadi generasi yang tumbuh sesuai dengan aturan agama Islam, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca,
4: tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Kuatan iman pendengar dan pemerhati Raja Kendari dimanapun Anda berada. Berikut kita simak dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari bersama-sama melaksanakan salah satu dari kewajiban kaum muslimin, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin.
7: Allahumma rabbaha zihid da'wati tamah والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
8: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Jadi kita ada bekal di samping tadi, ballpoint ada, buku ada, kitab yang harus kita baca juga ada, rujukan ada. Di samping itu juga kita punya ongkos untuk belajar. Dulu para ulama, mereka berjalan tuh bekal. Sebelum berangkat, itu siapkan dulu ontanya, kuda, kemudian bawa bekal untuk perjalanan 1 bulan. Ya makanan, kurma, keju dan segala macam disiapkan untuk perjalanan. Ada bekal bulghah. Pas sekarang banyak orang yang nekat gitu. Ya belajar enggak punya modal sama sekali. Kadang-kadang anaknya dititipin ke pondok, sudah, terserah sudah. Pondok mau terima mau enggak, masa bodoh, saya enggak sanggup bayar. Gimana enggak ada bekal? Gimana anaknya bisa jadi? Harus punya bekal. Tetap belajar itu harus punya bekal. Ya untuk makannya dari mana? Mungkin kalau disilakan gurunya enggak usah dibayar umpamanya, gurunya enggak usah bayar. Untuk anak ini makan dulu. Minta sama orang lain? Ya bisa. Anak kita sendiri yang tanggung jawab untuk bayar anak itu. Untuk makannya dia, yang diserahkan kepada orang lain. Jadi itu harus perhatikan, bekal harus ada dalam talabul ilmi. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Dalam talabul ilmi jangan sekali-kali menyusahkan orang lain.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
3: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala.
2: Allah akan berikan kecukupan baginya.
4: Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
3: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
5: Ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
4: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amri. Qad ja'ala Allahu kulli shay'in qadra.
5: Siapa bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
6: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
2: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
2: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
2: Kalau sudah tertekad, lakukan dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihatlah alam ini. Subhanallah. Sungguh menakjubkan. Lihatlah semesta ini, ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alangkah indahnya. Keindahan dunia ini sering membuat kita lalai dan lengah. Keindahan alam semesta ini, nan serasa, nan serasi, laksana bidadari, tak jarang membuat kita lupa bahwa dunia ini hanya persinggahan, bukan tempat yang abadi. Lihatlah ombak yang pasang surut menggoda, seperti dunia yang menyapa tepian hati setiap manusia, menggelitik dan menggodanya agar mencoba dan mencicipi. Tetapi ingat wahai saudara-saudariku, satu hal yang pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat khawatir. Beliau sangat cemas dan takut. Dunia ini dengan segala keindahan dan gemerlapnya melalaikan umatnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan bukan kesyirikan yang paling dia takuti terhadap umatnya ini, tetapi yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk umatnya. Lalu manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia tersebut. Saling sikut kanan dan kiri, tidak peduli lagi halal dan haram. Tidak peduli lagi hubungan persaudaraan. Ukhuwah. Maka dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan kalian jika kalian memperebutkannya. Sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu. Dunia ini yang membuat umat ini laksana buih-buih di lautan, tercerai-berai, diterjang oleh gelombang. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan. Banyak tetapi lemah. Sehingga musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, tidak lagi takut kepada mereka. Padahal dahulu Allah berikan kemenangan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang setia mengikutinya, kemenangan dari jarak satu bulan atas musuhnya. Tetapi karena cinta kepada dunia berlebihan, Allah hilangkan rasa takut di hati musuh-musuh tersebut kepada umat Islam, dan Allah timpakan di hati umat Islam al-wahan, kelemahan. Apa wahan tersebut? Sahabat bertanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lainnya. Wa mal wahanu ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qal, beliau menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia ini dan takut kepada kematian. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundak salah seorang pemuda, lalu dia berkata,
Ish fid dunya ka'annaka gharib wa amirus sabil. Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing. Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia. Dibukakan untuk beliau khazainud dunia, pundi-pundi dunia. Tetapi Rasulullah lebih memilih Allah. Lebih memilih kamu akhirat. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambil dari dunia apa yang bisa menjadi bekal bagi kita untuk menuju Allah tabaraka wa taala. Jangan perberat pundak Anda dengan segala macam kelezatan, kenikmatan yang haram, mubah yang berlebih-lebihan, syubhat yang lebih dekat kepada yang haram, sehingga memberatkan Anda untuk melangkah menuju Allah tabaraka wa taala. Ambil yang cukup sebagai bekal dari yang halal dan berkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Gunakan untuk menguatkan diri Anda melangkahkan kaki menujunya. Dengan demikian, mudah-mudahan kita bisa sampai ke perjalanan yang kita tuju. Mudah-mudahan dengan demikian Allah mengembalikan kekuatan umat Islam, mengembalikan izzah kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita lahir dan batin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memudahkan kepada kita sebab-sebab untuk memperbaiki penghambaan diri kita kepadanya. Dengan kita diberi taufik untuk selalu menuntut ilmu, mau mendengarkan nasihat dari petunjuknya dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan kita selalu meyakini keindahan Islam, kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dalam petunjuknya. Ini merupakan pertanda atau ciri-ciri kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan jadikan dadanya lapang untuk menerima Islam, hatinya terbuka untuk menerima Islam dengan tulus, dengan terbuka dan lapang. Tapi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dia tersesat, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya tertutup, sempit, tidak bisa menerima Islam seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah kalau kita selalu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas amal, mengikuti kajian-kajian yang di situ kita mendapatkan motivasi untuk meyakini bahwa agama Islam ini diturunkan bukan untuk menjadikan sengsara manusia, tapi justru untuk menjadi sebab kebahagiaan bagi mereka dunia dan akhirat nanti. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Qur'an supaya kamu celaka. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang memberatkan atau menyulitkan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Majelis pengajian atau majelis ilmu, kita ketahui bersama, disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Taman-taman surga. Kita semua mengenal hadis yang hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman sorga, maka bersenang-senanglah padanya. Kila ada yang bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman sorga? Qala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, hilaku dzikri. Majelis-majelis pengajian, halako-halako tempat menuntut ilmu, ini taman-taman sorga. Artinya ceramah yang kita dengarkan, nasihat yang memotivasi kita dalam kebaikan, yang tentu bersumber dari pemahaman yang benar dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inilah sorga di dunia yang sesungguhnya. Taman-taman yang akan dirasakan nikmatnya oleh orang-orang yang beriman. Makanya menuntut ilmu, membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, mengkaji hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan tempat bergembira, tempat bersenang-senang orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena tentu saja di majelis pengajian kita akan bisa mengusahakan sebab-sebab yang semakin memperindah iman kita, menguatkan akidah kita, membenarkan ibadah kita, yang itu merupakan puncak dari keindahan yang paling tinggi yang ada dalam diri manusia. Kalau antum masih ingat, saya pernah menjelaskan makna sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau ucapkan dalam doa beliau, Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, perhiasan hati yang paling utama, perhiasan hati yang paling dicarinya, mutiara hati yang paling berharga. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman, waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang memberikan bimbingan kepada orang lain dan juga mendapatkan bimbingan. Coba perhatikan makna hadis yang agung ini yang sudah sering kita lewati, mungkin sudah sering kita baca dan ucapkan. Tapi coba kita sadari bahwa iman itu disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perhiasan hati yang paling tinggi. Yang mana hati manusia kalau telah merasakan perhiasan ini, maka anggota badannya pun akan selalu mengusahakan sebab-sebab yang menjaga keindahan perhiasan hatinya. Coba antum renungkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. kita belajar iman untuk membuahkan hasil yang manis. Makanya kita ketahui bersama dalam Al-Quran, iman itu diperumpamakan seperti pohon yang baik, yang keseluruhan yang ada pada pohon ini memberikan manfaat, apalagi buahnya. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat tauhid, Al-Quran yang dibaca dengan direnungkan, kalimat zikir kepada Allah, kalimat kecintaan terhadap sunnah. Ini perumpamaannya seperti pohon yang baik yang akarnya menancap ke dalam tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, yang karena pohon ini kuat akarnya, cabangnya kokoh, maka dia pun memberikan buahnya, hasilnya, kemanisannya setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pohon iman, dan ini seharusnya yang dimiliki oleh orang-orang yang belajar iman yang benar. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala buat supaya kita mudah faham. Antum ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala sering dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita sesuatu yang gaib menyangkut masalah iman dalam hati tidak terlihat, supaya kita mudah faham, dianalogikan dengan perkara yang terlihat di dunia, supaya kita gampang membayangkannya. Kalau hal ini kita perhatikan, maka tentu yang tersembunyi harusnya lebih kita usahakan lagi. Seperti firman Allah tentang kewajiban memakai pakaian untuk menutup aurat. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari syau'atikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh kami telah turunkan untuk kalian pakaian untuk menutupi auratmu dan juga risha, pakaian yang indah untuk perhiasan bagimu. Manusia perhatian dengan masalah pakaian, dengan penampilan dirinya, dengan sesuatu yang menutupi tubuhnya. Tidak sekedar hanya sekedar menutup, tapi dia ingin yang indah, ingin yang nyaman, ingin yang terlihat baik. Maka Allah ingatkan setelah itu, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa untuk menutupi hatimu itu lebih baik untuk diusahakan. Maksudnya, Allah mengingatkan, sebagaimana kamu berusaha menutupi tubuhmu dengan sesuatu yang menjadikan penampilanmu indah, jangan lupa hatimu lebih penting lagi untuk ditutupi dengan pakaian takwa. Sama dengan perumpamaan tadi, orang yang belajar iman, mengusahakan iman, belajar akidah, itu seperti orang yang menanam pohon. Orang yang menanam pohon, kalau dia menanamnya asal-asalan, tidak perhatian, sekedar menanamnya, jangankan buahnya, manfaat dari sekedar rindangnya saja untuk menaungi mungkin tidak dapat. Tapi kalau dia ingin hasil yang baik, apa yang dilakukannya? Mulai dari tanahnya dipilih, digarap terlebih dahulu, digemburkan, diusahakan supaya menjadi tanah yang subur. Bibitnya dipilih yang terbaik, pengairannya, waktu menanamnya, jarak antara tanamannya, semua diperhatikan. Setelah itu diurus, diberi pupuk, dihindarkan dari hama. Coba perhatikan, ini untuk tanaman di dunia. yang insya Allah dengan perhatian yang seperti ini akan memberikan hasil yang maksimal. Semua bermanfaat. Daunnya yang rindang bisa untuk berteduh, pohonnya juga bisa untuk manfaat yang lain, dan yang termanis adalah buahnya yang bisa mengeluarkan hasil setiap saat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Coba antum bayangkan, Allah membuat perumpamaan ini supaya kita sadar, kita belajar tentang iman, akidah, kita mengikuti kajian, itu harus ada buahnya. Harus terlihat hasilnya. Harus benar-benar tercermin.

sebagaimana gambaran dari pohon yang baik tadi, ketika dijaga dengan sebaik-baiknya, akarnya kuat, batangnya tumbuhnya bagus, terjaga dari berbagai parasit, benalu atau hal-hal yang mengotorinya, mengganggunya, hama dan sebagainya, dia pun akan mengeluarkan buah yang manis. Demikian pula pohon keimanan dalam hati akan menghasilkan buah yang manis. Bukan cuma beramal, tapi semangat dalam beramal. Bukan cuma rajin dalam melaksanakan ketaatan, tapi berlomba-lomba dalam mengerjakannya. Inilah gambaran pohon iman yang ada dalam hati kita. Makanya para ulama menasihatkan akan hal ini. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menasihatkan secara khusus, kalau ingin menilai imanmu benar tidaknya, coba nilai bagaimana perasaanmu sewaktu beramal. Apa yang kamu rasakan ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah? Insyaallah antum masih ingat ya, ketika saya menukilkan ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Konsekuensi amal yang benar, iman yang lurus, mesti dia akan mendapatkan kemanisan ketika beramal, ketenangan hati ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, dan tuma'ninah, ketenangan, kebahagiaan ketika beribadah kepadanya. Saya pernah nukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sehubungan dengan makna atau salah satu konsekuensi kandungan yang indah dari nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, yaitu apa? Asy-Syakur. Nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Beliau berkata, "Idza lam tajid lil 'amali halawatan fil qalbi fattahimhu." Kalau kamu tidak merasakan ketika beramal, tidak merasakan kemanisan dalam hatimu, wansyirahin wa tuma'ninatin, kelapangan dadamu dan ketenangan dalam jiwamu, fattahimhu, maka curigailah amalmu. Curigai, segera harus dikoreksi, harus diperbaiki. Kenapa? Kata beliau, fa inna Allah ta'ala syakurun, yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fi dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa tuma'ninatin wan syirahin wa kurrati aynin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Asy-Syakur, yang maha sempurna balasan kebaikannya, yang maha membalas kebaikan hambanya dengan balasan yang lebih. Artinya apa konsekuensi nama ini? Kata beliau, yakni maknanya nama ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mesti memberikan balasan bagi orang seorang hamba yang beramal di dunia dengan balasan apa? Dengan balasan kemanisan yang dirasakan dalam hatinya, kelapangan dada, ketenangan jiwa, qurratul ain, kesejukan hati. Ini balasan yang mesti didapatkannya kalau amalnya benar. Makanya beliau mengatakan, fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madkhul. Maka ketika seorang hamba tidak mendapatkan balasan seperti ini dalam dirinya, berarti amalnya atau imannya rusak. Ada yang tidak beres dalam keyakinannya. Ada yang cacat dalam ilmu yang telah dipelajarinya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, disinilah ayyuhal ikhwatu fiddin azakumullah, kita harus selalu yakin, kita harus selalu tanamkan dalam diri kita. Ya, apa yang juga pernah saya singgung di beberapa kajian yang lalu, di tempat ini juga, bahwa kalau ada yang mengatakan untuk meraih kesempurnaan iman itu sulit, kita katakan benar. Kalau ada orang yang kedua mengatakan untuk meraih kesempurnaan itu mudah,

0: kita katakan juga benar. Kenapa seperti ini? Orang yang mengatakan itu sulit, pertimbangannya adalah karena kita punya hawa nafsu yang harus ditundukkan, harus dipaksa. Syaitan yang selalu menggoda. Dari sisi sini sulit, tapi sulitnya kembali kepada diri kita sendiri. Kemauan kita maksudnya. Makanya istilah ini atau pemahaman tentang Islam itu berat sebenarnya diingkari oleh sebagian ulama. Sebagian ulama ada yang mengingkari kalau Islam itu diistilahkan dengan taklif. Antum sering mendengar istilah dalam fikih, orang yang sudah balig dewasa dikatakan mukallaf, terkena beban syariat, iya kan? Ibnu Qayyim mengkritik istilah ini. Mengkritik. Artinya, kalau diartikan secara bahasa kan berarti agama itu beban, iya kan? Beliau mengatakan keliru. Agama itu bukan beban. Agama itu adalah sumber kebahagiaan. Bagaimana dikatakan beban? Nah, dari sisi pandang sini, saya katakan tadi ini kita harus pahami dengan benar. Tetapi kalau dikatakan agama itu mudah, ringan dan indah, itulah yang lebih sesuai. Kenapa? Karena kebaikan agama adalah anugerah Allah yang terbesar, nikmat Allah yang paling agung. Kalau kita katakan ini sulit, berarti seolah-olah kita mengatakan Allah mempersulit kebaikan bagi manusia. Allah itu mempersempit rahmatnya bagi hamba yang beriman. Jelas ini keliru. Makanya orang yang belajar akidah yang benar, mengikuti kajian sunnah, seharusnya ya, kalau dia benar dalam niatnya, jujur dalam menuntut ilmu, benar jalan dalam menuntut ilmu, maka anugerah Allah tidak mungkin terhalang dari dirinya. Kebaikan-kebaikan dari Allah tidak mungkin sedikit pun yang luput darinya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan sebelum mereka para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, kemudian setelah itu para imam ahlu sunnah. Nah, ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga selalu kita mengoreksi diri sewaktu belajar. Jika tidak tercapai hasil seperti yang saya katakan tadi, berarti ada yang bermasalah. Makanya saya ingin kembalikan kepada pembahasan kita. Memang sesengaja di kesempatan kali ini saya mengkaji tema ya, untuk motivasi diri saya sendiri tentu saja pertama adalah tema berlomba-lomba dalam kebaikan, bukti benarnya cinta kepada Allah. Bukti benarnya cinta kepada Allah. Ini adalah kenyataan yang harus kita usahakan. Meskipun saat ini mungkin masih hanya menjadi khayalan kita. Bagaimana mungkin orang berlomba-lomba dalam kebaikan? Apakah ada kenyataannya? Karena kalau berlomba-lomba dalam mencari makan, berlomba-lomba dalam menghadiri pembagian uang, ini makul, bisa kita bayangkan. Karena banyak terjadi. Kita pun mungkin termasuk di antara yang ikut serta. Kalau ada yang seperti itu, pembagian makanan, orang pada datang berlomba-lomba, rebutan. Ada pembagian uang, rebutan. Kalau berlomba-lomba dalam amal soleh, ini yang sulit didapatkan. Padahal ini merupakan kenyataan, bahkan merupakan konsekuensi iman yang benar. Tidak asing dalam ayat-ayat Al-Quran kita semua membaca orang-orang yang soleh disebutkan dengan sifat mereka yang merupakan bukti cinta mereka kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kemuliaan ini kepada kita semua. Mereka selalu berlomba-lomba dan bersegera dalam kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina hum min khasyati rabbihim mushfikun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladhina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladhina yu'tuna ma atau wa kulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabikun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu takut dengan kebesaran Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik. Mereka adalah orang-orang yang selalu menginfakkan, membelanjakan harta mereka di jalan Allah dalam keadaan hati mereka takut karena akan kembali kepada Allah. Mereka inilah orang-orang yang yusari'un, bersegera dalam kebaikan. Wahum laha sabikun, dan mereka selalu berlomba-lomba mengerjakannya. Kenapa? Karena manusia itu akan berlomba-lomba mengejar sesuatu sesuai dengan apa yang mendominasi hatinya. Ini adalah kenyataan yang harus kita terima meskipun pahit. Kalau kita masih lebih berlomba-lomba mengejar harta dan dunia, berarti yang masih menguasai hati kita adalah cinta kepada dunia. Suka atau tidak suka. Tetapi kalau yang menguasai hati kita adalah cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah, maka mesti kita akan selalu mengusahakan keindahan dalam hati kita itu selalu terjaga dan bahkan bertambah. Dan yang bisa menambah keindahan iman adalah amalan soleh. Makanya dengan ini orang-orang yang sempurna imannya tidak heran kalau mereka selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena mereka ingin merasakan kemanisan itu terus bertambah dan semakin sempurna. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Ini para nabi dan para rasul alaihi salatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera berlomba-lomba dalam kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap. Umar ibn al-Khattab dalam sebuah riwayat yang sahih pernah mengatakan, "Ma sabaqtu Abu Bakrin ila khairin illa sabaqani ilaih." Aku tidak pernah berlomba atau bersaing berlomba dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam satu kebaikan kecuali dia mesti mendahuluiku dalam kebaikan tersebut. Para sahabat berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ini coba kita perhatikan dengan seksama. Apa yang menguasai hati kita itulah yang akan menjadikan badan kita tergerak. Itulah yang akan menjadi penggerak badan kita. Karena hati itu adalah malik, raja bagi semua anggota badan. Semua anggota badan mengikuti perintahnya. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari Muslim yang terkenal, sesungguhnya dalam hati manusia ada segumpal daging, dalam diri manusia ada segumpal daging, kalau baik akan mempengaruhi kebaikan semua anggota badan. Kalau buruk maka akan mengalahkan atau menjadikan buruk semua anggota badan, yaitu hati manusia. Hati yang telah diliputi dengan keindahan iman, dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa yang mungkin badannya saja bisa jadi tidak mampu menahannya. Tapi karena hatinya bertahan, badan pun mengikuti apa yang terdapat dalam hati. Contohnya apa? Contohnya adalah hadis yang terkenal, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai bengkak kakinya. Menunjukkan sakit badannya, iya kan? Orang yang bengkak kira-kira enak atau sakit? Bengkak kakinya memar, enak atau sakit? Hah? Tentu sakit. Karena beliau manusia biasa sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena keindahan yang menguasai hati, kalah yang dirasakan badan. Harus tunduk kepada hati. Coba lihat, ini hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Coba lihat hadis yang lain dalam Sahih Bukhari. Rahasia keteguhan iman para sahabat ketika menghadapi cobaan yang demikian besar. Menghadapi cobaan-cobaan yang besar, kisah dialog antara Abu Sufyan dengan Raja Romawi Heraklius. Wa hal yartaddu ahadun minhum sahtatan lidinihi ba'da an dakhala fihi? apakah ada salah seorang di antara sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang kemudian murtad meninggalkan agamanya setelah mengikuti agama Islam karena banyaknya cobaan, kerasnya penderitaan yang mereka rasakan, besarnya permusuhan yang mereka terima, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Manusia secara tabiat punya batasan untuk menahan rasa sakit, untuk menahan penderitaan. Mereka juga manusia biasa. Tetapi semua itu penderitaan pada anggota badan kalah karena kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati. Rasa sakit ada, tapi kalah dengan tingginya rasa nikmat dalam hati. Bagaimana jawaban tentang sebab yang membuat mereka tidak murtad ini? Jadi Abu Sufyan mengatakan, "La, tidak ada yang murtad sama sekali." Dijawab oleh Raja Romawi ini, Herakl, yang kemudian nanti dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu bashashatuhul qulub." Memang demikian gambaran keadaan iman ketika kemanisannya, kenikmatannya telah merasuk ke dalam hati. Kalau sudah seperti ini, semua rintangan-rintangan tidak ada lagi alasan. Memang dikejar dan diusahakan, didahulukan. Ini sebab yang menjadikan orang-orang yang beriman selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena saya katakan tadi, mereka tidak ingin apapun yang mereka lakukan kalau tidak mendukung keindahan iman yang ada dalam hatinya. Mereka tidak ingin apapun yang mereka kerjakan kalau tidak menambah kesempurnaan nikmat yang telah mereka rasakan dalam hatinya. Makanya ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya pernah terangkan bahwa ini adalah sorga dunia yang sesungguhnya. Sorga dunia yang sebenarnya. Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada sorga, barang siapa yang belum masuk ke dalamnya maka dia tidak akan masuk ke dalam sorga di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, hal ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita fahami, mengajak orang-orang yang beriman untuk beramal itu dengan kalimat-kalimat motivasi yang menggambarkan keadaan amal itu yang sesungguhnya. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih sorga yang luasnya seperti langit-langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut, maka hendaknya orang-orang atau manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak iman kita untuk benar-benar merasakan petunjuknya itu sebagai sesuatu yang memang pantas untuk dikejar. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hal ini sebagai motivasi tersendiri bagi manusia. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan anugerahnya kepada seorang hamba, saya katakan tadi, dimulai dari nikmat menuntut ilmu. Nikmat sewaktu menuntut ilmu, karena ilmu merupakan jalan untuk menyempurnakan iman, menyempurnakan ibadah. Makanya majelis ilmu adalah taman-taman sorga. Makanya ini kita koreksi diri kita. Bagaimana atau apa yang kita rasakan sewaktu kita berada di majelis ilmu? Apa yang kita rasakan sewaktu kita mendengarkan kajian yang bermanfaat untuk iman kita? Itulah gambaran yang nanti kita akan rasakan sewaktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah majelis ilmu yang kemudian membuahkan ilmu yang bermanfaat, sewaktu kita berzikir, sewaktu kita membaca Al-Quran, sewaktu kita menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah, berzikir kepadanya, hati manusia akan menjadi tenang. Sehingga orang tidak perlu mencari ketenangan lagi dari sesuatu yang semu. Sehingga orang-orang yang beriman tidak mencari tempat untuk menghilangkan kesusahan dirinya kecuali kembali kepada zat yang memang mampu memberikan kebahagiaan pada dirinya lahir dan batin, Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini juga yang kita ketahui bersama, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hikmah disyariatkannya ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya adalah untuk menjadi qurratul ain bagi manusia, penyejuk hati bagi manusia. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan bagi diriku, kesejukan bagi hatiku, penghibur bagi jiwaku ketika aku menunaikan salat. Inilah gambaran yang merupakan tahapan-tahapan yang harusnya dalam setiap tahapan ini kita mengoreksi diri. Saya katakan tadi, ya, jujur kita harus mengucapkan, setelah kita semua meyakini jalan sunnah adalah satu-satunya jalan yang benar dalam memahami dan mengamalkan agama. Belajar akidah kalau tidak melalui jalan sunnah, jalannya para ulama ahlu sunnah, para ulama salaf, tidak mungkin benar akidahnya. Kalau sudah tidak benar akidahnya, ibadahnya pun akan rusak dan kacau. Makanya yang kita bicarakan tadi itu yang harusnya paling memberikan perhatian untuk mengusahakannya adalah ahlu sunnah, karena mereka adalah orang-orang yang paling pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau mereka sungguh-sungguh dan jujur dalam menuntut ilmu dan berusaha mengamalkannya. Oleh karena itu di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan dan mensyukuri nikmat yang besar ini, tapi jangan kita lupakan kita untuk mengoreksi diri setiap tahapan-tahapan yang kita lalui. Setiap kita belajar, kita lihat. Setiap kita membaca Al-Quran, kita perhatikan apa pengaruhnya pada diri kita. Waktu kita menunaikan sholat, sejauh mana qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk mata dan penyejuk hati yang telah kita rasakan, yang ini merupakan hikmah disyariatkannya semua ibadah, bukan cuma sholat seperti kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan selanjutnya, kalau ini yang kita usahakan, insya Allah sedikit demi sedikit keimanan tersebut kita akan sempurnakan dan kemanisannya akan semakin sempurna kita rasakan dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Bahkan para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa di antara motivasi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sebab untuk menjaga semangat hamba-hambanya dalam beribadah di dunia, dalam berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, untuk mereka itu bersabar menghadapi fitnahnya dunia yang sementara, lebih mengutamakan akhirat, pertemuan dengan Allah yang meskipun itu gaib. Bayangkan hawa nafsu yang terlihat di hadapannya selalu perhiasan dunia, harta, kemewahannya, sedangkan balasan di akhirat tidak nampak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai motivasi untuk mendukung agar iman hamba-hambanya selalu istiqomah untuk tetap bersabar dalam menghadapi fitnahnya dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala jadikan bentuk kenikmatan tadi sebagai sorga dunia yang disegerakan. Kalau antum baca pernyataan Ibnu Qayyim dalam hal ini, dalam kitab Al-Wabil Shayyib, antum dapatkan keadaan yang sangat luar biasa. Antum masih ingat saya pernah nukilkan ucapan yang juga beliau nukil dari salah seorang ulama salaf yang mengatakan, masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaku athyaba ma fiha. Alangkah miskin dan kasihannya ahlu dunia, orang-orang yang mencintai dunia berlebihan. Mereka menyangka itu adalah kenikmatan yang tertinggi, padahal ketika mereka meninggalkan dunia mereka belum merasakan kenikmatan yang tertinggi. Miskin sudah menderita, tidak dapatkan lagi puncak kebahagiaan. Sudah rugi, tidak merasakan lagi puncak kenikmatan. Ditanya, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha? Kalau begitu apa kenikmatan tertinggi yang ada di dunia? Beliau mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ih. Mengenal Allah, mencintainya, merasakan nikmat ketika berzikir kepadanya, dan perasaan rindu untuk bertemu dengannya. Ini adalah gambaran yang tentu orang yang merasakannya bertanya-tanya, apa kelebihan yang disampaikan dalam ucapan ini? Bagaimana mungkin ini dikatakan surga dunia? Nah, ada ulama lain yang mengungkapkan lebih jelas apa makna penjelasan yang saya sebutkan tadi, kenikmatan sorga yang disegerakannya sehingga dirasakan gambarannya di dunia. Ibnu Qayyim menukil ucapan salah seorang ulama yang mengatakan seperti ini, innahu latamurru bi awqatun qultu fiha in kana ahlul jannati fi mithli hadzal 'aysh kanu fi mithli hadhihi al hal kanu fi 'aysin tayyib. Sesungguhnya aku pernah merasakan keadaan ketika aku sedang beribadah, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah, aku pernah merasakan satu keadaan, satu kenikmatan yang ketika itu aku berpikir, aku katakan pada diriku, seandainya para penduduk sorga merasakan keadaan seperti ini, maka betul-betul mereka merasakan keindahan dan kenikmatan yang sejati. Apa makna ucapan ulama ini? Maksudnya, di dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada sebagian hamba-hamba yang dipilihnya untuk merasakan gambaran nikmatnya sorga. Sehingga mereka hidup di dunia tapi hatinya sudah terikat dengan sorga. Sampai Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah akan melimpahkan kepada hamba ini sebagian dari kenikmatan sorga, bahkan dia menjadikan hamba ini merasakan hembusannya, merasakan harumnya, merasakan sebagian dari kenikmatannya, yang itu akan semakin memotivasi dirinya, menjadikan dia mencurahkan kemampuannya untuk mengejar sebab-sebab keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semakin berlomba-lomba dan bersegera dalam kebaikan. Sekali lagi, ma'asyiral ikhwah fiddin azakumullah, ini adalah pembahasan sunnah. Ini bukan pembahasan bid'ah. Ini yang paling berhak untuk bisa meraihnya adalah ahlu sunnah. Karena yang dicontohkan dari ucapan para ulama adalah para ulama sunnah. Yang digambarkan merasakan ini adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu seperti perhiasan yang indah dalam hatimu. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi ini, ma'asyiral ikhwa fiddin azakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah keadaan dan kemuliaan yang pantas untuk diingatkan kepada ahlu sunnah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua sebagai golongan orang-orang yang selalu istiqamah di atas jalan sunnah, memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin azakumullah kaum muslimin rahimakumullah, kita karena sudah waktu maka kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah setelah salat nanti kita akan teruskan dengan tanya jawab. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Rizki itu udah dijamin. Bukan cuma rizki bapak-bapak dan ibu-ibu. Pernah ngelihat rayap ibu-ibu? Subhanallah. Tahu-tahu meja di rumah sudah habis dimakan rayap. Memang rizkinya rayap itu. Nah, Allah mengatakan di dalam surah Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin." Kata Allah, dan tidak ada suatu binatang yang melata fil ard, di muka bumi ini, kecuali yang menjamin rizkinya itu Allah. Karena sering kasih contoh ya, dengan binatang-binatang yang di hutan. Itu binatang tidak pernah sekolah tapi bisa makan. Kalau rizki itu tergantung ilmu, berarti profesor ekonomi itu orang paling kaya. Tapi ternyata ada yang lulus SD lebih kaya dari profesor. Profesor tetap jadi dosen, ngajar, jelaskan tentang bagaimana supaya kaya. Tapi dia gak kaya-kaya, padahal dia punya ilmunya. Yang kaya malah mahasiswanya. Lulus, buka usaha, kaya. Dosennya ya tetap sampai mati jadi dosen. Ingat, rizki itu bukan karena ilmu. Enggak ikut ilmu jemaah, enggak ikut titel lah. Allah yang telah menentukan. Makanya kita lihat binatang-binatang, keledai, binatang yang paling bodoh. Seharusnya dia itu mati sejak lahir. Kenapa? Oh, bodoh dia Ustaz. Gimana dia bisa makan? Ternyata bisa makan dan sampai punya anak. Mungkin antum berpikir, masya Allah, masa anak takut? Ada orang yang takut mau kawin. Keledai gak pernah takut kawin dia. Gak pernah mikir nanti gimana anak-anak makan apa. Gak ada. Allah udah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan rizki ada yang dari langit, ada yang dari bumi. Kita gak tahu rizki kita lewat mana, kecuali ketika rizki itu sudah sampai. Karena rizki itu rahasia Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kok bisa tahu rizkinya ada di Qatar? Baca di kitab mana? Saya kayaknya rizkinya di Qatar tulisannya. Berangkat ngaca. Yang ada setelah sampai Qatar, oh ternyata rizki ana di sini. Setelah sampai. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak tahu orang itu apa besok yang akan dia dapat, enggak tahu. Tapi setelah kita dapat, kita tahu. Ada kisah Asmu'i atau Asma'i. Dia salah seorang sastrawan yang begitu handalnya. Suatu hari dia keluar dari kampungnya, ketemu sama orang Badui. Ditanya sama orang Badui ini, "Man anta?" "Kau siapa?" Sambil naik ontanya nih. Asmu'i juga naik onta. "Qala min bani Asmu', aku dari Asma'." "Qala antal Asma'i?" "Engkau Asma'i yang terkenal itu, sastrawan." "Qala iya, na'am." "Kau dari mana?" Maksudnya ini datang dari mana? Qala min ardin yutla fiha kalamur rahman. Aku baru datang dari sebuah kampung yang di situ dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang Badui, enggak pernah sekolah, enggak pernah belajar, tapi muslim dia. Cuma ilmunya kosong. Maka dia bertanya, "Alir rahmani kalamun yatluhu adami?" Apakah Allah itu yang Maha Pengasih Ar-Rahman itu memiliki firman yang dibaca oleh anak Adam?
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Pemerhati Roja Kendari rahimakumullah, ikhwatal iman dimanapun Anda berada, azan ya Allahu yakum ajmain. Selanjutnya kami hadirkan kumandang azan salat Isya bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat, semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sa'iru amalina. Barakallahu fikum.

Semua yang kita ucapkan akan ditulis. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Tidak ada satu pun ucapan yang keluar dari lisanmu kecuali di situ ada raqib, ada yang mengawasin. Atid, ada yang ngumpulin lu, yang nyatet semuanya. Sekarang banyak orang sedikit ngomong tapi banyak nulis. Lebih parah, dia catat sendiri kitab dia. Semua yang kita tulis, jemaah. Sekarang orang nulis di mana? Di Facebook. Orang tulis di mana? Di Twitter, di WA, di BBM. Ingat, semua yang kita catat akan kau lihat kelak di bukumu nanti. Ketika Allah bagikan kitab itu, yaumaidzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, pada hari itu tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan nampak dengan nyata. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kanannya, dia akan menjerit, berteriak mengatakan kepada semua yang ada di mahsyar sana. Dia akan berlari mengatakan, "Ha umuqra'u kitabia." Kalian baca bukuku ini. Baca rapotku ini. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin kalau aku akan dihisab. Aku yakin. Subhanallah, jemaah. Maka kalau kita yakin, hati-hati yang kau omongkan. Apalagi yang kau catat. Kita mengklaim, kita ini menganggap anak-anak muda yang menulis di tembok-tembok itu perbuatan buruk. Pakai pilok dia, coret-coret di tembok. Dan ternyata kita pun juga menulis, tapi di temboknya Facebook. Kita tulis itu. Hati-hati yang kau tulis itu. Sebelum kau tulis, kau lihat bermanfaat enggak. Enggak bermanfaat, tinggalkan. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya ada atas kalian itu penjaga-penjaga, malaikat-malaikat. Kiraman, mereka mulia. Mereka katibin, mereka tulis. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian perbuat. Allah kirim menemani kita kemanapun kita pergi. Bahaya lisan sangat bahaya sekali, jemaah. Sampai dikatakan oleh Rasul SAW, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila orang di pagi hari itu bangun pagi hari, semua organ tubuhnya, semua raganya, anggota tubuhnya itu berbicara kepada lisan. Mendudukkan lisan, dia mengatakan, "Ittaqillah fina." Oh, bertakwalah kepada Allah terhadap kita, jaga kita. Fa innama nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajajta wajajna. Kau kau lurus, kita lurus. Kau lisanmu lurus, kita lurus semuanya. Tangan kita lurus, matamu lurus, pendengaranmu lurus, kakimu lurus. Tapi kau kau sudah bengkok-bengkok semua. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita mengatakan satu ucapan yang menurut kita enggak masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yahwi biha fin nar ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib." Ada orang yang ngomong, mengeluarkan ucapan, yang ucapan itu dia enggak jelas buat dia. Benar apa salah? Asal ngomong, asal nulis, dengan ucapan itu dia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh antara timur dan barat, jemaah. Bukan ucapan kekufuran, jemaah, enggak jelas aja dia ngomong. Ternyata Allah murka dengan ucapan dia. Mu'ad bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu, dia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ingat tuh hadis yang panjang, pertanyaan Mu'ad bin Jabal kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu yudkhiluni aljannah wa yub'iduni 'anil nar."
wahai Rasulullah SAW, ajarkan kepada aku satu amalan yang kalau aku amalkan, aku masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Kata Rasulullah SAW, laqad sa'alta an azim wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu alaihi. Engkau telah bertanya satu pertanyaan yang besar, tapi yang kau tanyakan itu akan jadi mudah. Kita kalau bertanya gimana cara sukses, gimana cara supaya dagang kita berhasil, bagaimana cara kita supaya punya rumah, pertanian supaya sukses, ini pertanyaan muat supaya masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Subhanallah, itu angan-angan setiap muslim dan itu doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasul menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal, amalan yang memasukkan surga itu rukun Islam. Pertama tauhid, salat, zakat, puasa, haji, kemudian amalan-amalan sunnah, ya, puasa sunnah, sedekah sunnah, salat malam sunnah, kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW satu amalan yang agung. Setelah beliau mengajarkan semua itu, Nabi berkata kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kulli. Mu'ad, kau mau gak aku kasih amalan yang menggabungkan semua amalan yang tadi aku sampaikan kepadamu? Semua amalan itu digabungkan di satu amalan. Qala Mu'ad, bala ya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pasti Rasul, tentu kita mau dengan amalan itu. Fa'akhadha bilisanihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pegang lidahnya. Beliau mengatakan kepada Mu'ad, kuffa alaika hadha, kau jaga ni lidah. Kuffa alaika hadha, jaga ni lisanmu. Mu'ad bingung, kenapa kau suruh jaga lisan? Maka Mu'ad mengatakan, ya Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita ini akan mendapatkan sanksi dengan semua yang kita ucapkan? Apa kata Rasulullah SAW, thakilatka ummuka ya Mu'ad, semoga ibundamu kehilanganmu. Ini ucapan kemarahan tapi tidak dimaksudkan artinya. Apa kata Rasulullah SAW, wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Mu'ad, itu orang-orang tersungkur dalam api neraka, di wajah mereka, di leher mereka, tidaklah mereka mendapatkan hal itu kecuali gara-gara lisan mereka. Subhanallah jemaah. Maka kita harus menjaga lisan kita. Apa kaidah? Apa pegangan kita? Kapan kita berbicara dan kapan kita tidak berbicara? Itu penting. Kaidah menulis. Nabi SAW telah meletakkan sebuah kaidah yang ringan sebenarnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Subhanallah. Nih, kita oknum sebagai seorang muslim. Nabi mengingatkan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan. Maka keimanan dia kepada Allah dan hari akhir itu seharusnya mendorong dia untuk berkata yang baik atau diam. Dua. Kalau kiranya ucapanmu bermanfaat, ngomong. Kalau enggak, sekut. Diam. Falyakul khairan awliyasmun. Tapi sulit kita jamaah. Kita nih bisa bayangin kalau ngobrol 2-3 jam enak. Ngobrol ngalor gitu, pas suruh baca Quran satu lembar. Allahu Akbar, capek ustaznya baca Quran. Subhanallah. Apa bedanya baca Quran dan ngobrol? Sama-sama lisannya yang bergerak. Sama, gerakannya cuma lisan. Lisannya yang ngomong aja. Dan kita kuat ngomong. Anak nih kuat ngomong 1 jam mungkin. Sampai 2 jam. Tapi baca Quran, Allahu Akbar. Itu setan yang datang. Falyaqul khairan aw liyasmut. Kalian, kalau kiranya omonganmu bermanfaat, kalau enggak, diamlah. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terutama adalah nikmat terbesar dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita agama Islam yang demikian indah dan sempurna petunjuk-Nya. Ditambah lagi dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'an yang merupakan sumber kebaikan dalam semua bentuknya bagi manusia dalam urusan-urusan dunia, apalagi urusan agama mereka. Ma'asyiral muslimin, salah satu ayat Al-Quran yang pantas untuk kita renungkan agar kita bisa mengenal bagaimana indahnya cahaya dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke hati manusia, kemudian memberikan pengaruh kebaikan pada hati manusia tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha al-misbah, kamishkatin fiha

مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia. Kemudian Allah menyebutkan mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah. Kata para ulama, sebagian dari para ulama salaf, mathalu nurihi alladhi qadhafahu fi qalbil mu'min, perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Kamishkatin fiha misbah, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya adalah ada sebuah lentera, sebuah lampu. Al misbahu fi zujajah, yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut, ka'annaha kaukabun durri, seperti bintang gejora yang sangat terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan min syajaratin, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Minyaknya adalah minyak zaitun dari pohon yang penuh dengan berkah, pohon zaitun, buah zaitun, yang tumbuhnya la syarqiyatin wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi, demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas sunar, hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Inilah yang Allah sebutkan dengan firman-Nya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi may yasha, Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Wa yadribullahu al-amthala linnas, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Perumpamaan yang indah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati, segala sesuatu menjadi baik, semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya, cahaya di atas cahaya. Pengertian daripada cahaya di atas cahaya diterangkan oleh para ulama seperti keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Cahaya di atas cahaya adalah nurul Quran ala nuril iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Loh, bagaimana caranya? Kenapa ada Al-Quran, ada iman, padahal dua-duanya satu? Jawabannya betul satu. Tetapi masing-masing dari kedua sumber kebaikan ini mempunyai cahaya tersendiri yang ketika menyatu maka menjadi cahaya yang sempurna, petunjuk yang sempurna bagi manusia. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa ayat yang menggandengkan penyebutan dua hal ini, Al-Quran dan iman. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِّنْ عِبَادِنَا. Demikianlah wahai Rasulullah, kami wahyukan
ruh dari perintah kami, yang sebelumnya kamu tidak tahu apa itu Alkitab, Al-Quran, apa itu iman, tapi kami jadikan itu semua sebagai cahaya yang kami berikan kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi dua hal ini, Al-Quran dan iman, memiliki cahaya tersendiri yang gambarannya adalah seperti ini. Sebagaimana disebutkan oleh salah seorang ulama salaf ketika menafsirkan ayat ini, ulama ini mengatakan, yakadul mu'minu yantiku bil hikmati wa illam yasma' fiha bil athar fa in sami'a fiha bil athar kana nuran ala nur. Hampir-hampir orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisannya kalimat hikmah, kalimat yang benar, kalimat yang baik, kalimat yang sesuai dengan petunjuk Allah, meskipun telinganya belum mendengarkan athar. Dia belum belajar atau belum mendengarkan penjelasan tersebut, tapi hatinya yang sudah memiliki cahaya iman, meyakini, membenarkan terlebih dahulu, telah siap mengucapkan kalimat yang benar. Tapi setelah itu kalau dia mulai mendengarkan athar, telinganya kemudian mendengarkan ilmu yang benar, maka itulah yang disebut dengan nuran ala nur, cahaya di atas cahaya. Penjelasannya begini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar iman terlebih dahulu? Kita harus mendengarkan kajian-kajian untuk memperbaiki iman kita, tauhid kita, pengenalan kita kepada Allah, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, belajar tentang keyakinan yang menguatkan hati kita untuk cinta kepada Allah, takut, berharap, bersandar, dan menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Ini adalah dasar iman. Dengan belajar ini, kita akan memiliki keimanan. Kita akan memiliki cahaya iman yang akan membimbing kita. Kemudian, cahaya iman ini perlu kita sempurnakan dengan lebih mendalami lagi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan kita menghayati kandungan isinya, lebih kita pelajari dengan terperinci tafsirnya, agar kita menyempurnakan cahaya yang ada pada diri kita. Gambaran singkatnya, orang yang telah belajar keimanan, telah mengenal tauhid, satu saat misalnya dia menyaksikan satu perbuatan, misalnya ada orang yang meminta kepada selain Allah, terlalu bersandar kepada selain Allah, hatinya langsung mengingkari, bahkan dia langsung menegur orang tersebut, ini adalah kesalahan, ini adalah sesuatu yang menyimpang dari tauhid. Cahaya imannya langsung menerangi dirinya untuk mengingkari dan menyalahkan perbuatan tersebut. Tapi ketika kemudian ada yang bertanya, apa dalilnya? Apa perincian penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan hal tersebut? Dia belum ketahui. Setelah itu dia mencari, membaca atau mendengarkan jawabannya, dia dapati ternyata keterangan dari Al-Quran dan Sunnah mendukung apa yang tadi diingkari oleh hatinya. Inilah yang namanya cahaya di atas cahaya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah tujuan kita belajar. Tujuan kita belajar dengan dasar-dasar keimanan terlebih dahulu, kemudian kita mantapkan, kita sempurnakan cahaya dalam diri kita dengan mempelajari lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan petunjuk bagi mereka, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan pada diri mereka, ketakwaan dalam hati mereka. Inilah sebabnya setelah belajar kita tidak merasa puas, tapi terus kita menambah dan mengulangi pelajaran kita, terus kita meningkatkan ilmu kita, agar kita semakin menyempurnakan cahaya dalam hati kita, supaya semua keburukan-keburukan mudah terlihat, agar kita mudah menjauhinya. Dan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas di hadapan kita, agar semakin mudah untuk kita meniti jalan tersebut. Dalam hal ini, salah seorang sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, pernah mengatakan, "Innal amanata nazalat fi jadhri kulubir rijali, thumma nazal al-Qur'an, fa'alimu minal imani, thumma alimu minal Qur'an." Sesungguhnya amanah, keimanan,
pertama kali turun ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman. Setelah itu turun Al-Quran untuk menyempurnakan kebaikan tersebut. Fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran. Maka mereka pun mengetahui dari keimanan, setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran. Inilah cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah faedah terbesar dengan kita mengikuti kajian-kajian yang bermanfaat, kajian-kajian sunnah yang menyandarkan ilmu dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian kita sempurnakan dalam bentuk perenungan lebih dalam terhadap Al-Quran, terhadap zikir-zikir yang kita ucapkan, doa-doa yang kita panjatkan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan, agar cahaya dalam diri kita semakin sempurna, dan itu akan memudahkan jiwa dan raga kita semakin kuat untuk meninggalkan segala sesuatu yang menghalangi jalan seorang hamba tersebut untuk meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus, yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah penjelasan yang ringkas tentang ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan untuk kita semua. Yang jelas ini menggambarkan tentang agungnya dan indahnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika sempurna merasuk ke dalam hati manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna darinya, dimudahkan segala kebaikan dan dihindarkan dari segala keburukan. Kami cukupkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لا تخف
1: في كل أسماء الحسنى
2: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.
3: Doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini. Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi, menggunakan nama Allah Ar-Rabb ini, atau Rabbana, misalnya Rabb kami, wahai Rabb kami.
1: Penjelasan nama-nama Allah yang mulia.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh jamaah yang hadir dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah, dan kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah. Ayolah ikhwah azakumullah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah, dan pembahasan kita masih pembahasan bab yang kelima, lanjutan dari pekan yang lalu, kewajiban ittiba' kepada salafus saleh, kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Sebelum saya lanjutkan tentang kewajiban kita untuk ittiba' kepada salafus saleh, saya jelaskan pada pekan yang lalu bahwa setiap muslim dan muslimah dia wajib belajar tentang Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Kemudian dia wajib meyakini tentang apa yang dia kaji dari dalil dari Al-Quran dan sunnah, kewajiban dia untuk meyakininya dengan keyakinan yang benar. Jadi ilmunya dipelajari, kemudian dia memahami dengan pemahaman yang benar, kemudian dia meyakini, kemudian dia mengamalkan. Yang paling pokok di sini bagaimana dia itu setelah meyakini inqiyad, yaitu tunduk, patuh dan taslim. Ini penting ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dibawakan ayat, dibawakan hadis, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk sami'na wa ata'na. Ini penting, karena kalau tidak demikian akan dibantah dalil ini dengan akalnya, atau dengan perasaannya, atau dengan hawa nafsu, atau dengan banyaknya manusia, atau yang lainnya. Makanya seorang muslim dan muslimah ketika dia mendengarkan dalil atau dia membaca dalil dari Al-Quran wa sunnah menurut pemahaman para sahabat, yang ada dalam hatinya bagaimana menerima dalil itu, bagaimana kita memahami dalil itu, bagaimana kita mengamalkannya. Jadi yang ada dalam hati dia sebagai seorang muslim menerima kebenaran. Ini penting. Ketika dia sudah menggunakan akalnya untuk melawan dalil, pasti akan sesat. Ketika disampaikan dalil kemudian dia gunakan perasaannya, juga dia akan sesat ya. Apalagi ketika dibawakan dalil dia lawan dengan hawa nafsunya, yang ada pada benak dia bagaimana membantah dalil ini, itu pasti sesat. Makanya ciri orang yang beriman Allah sebutkan dalam Al-Quran. Antum lihat di bab sebelumnya
tentang kaidah dalam mengambil dalil. Saya sebutkan tentang kewajiban untuk istislam, untuk tunduk dan patuh kepada dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena ini penting dalam kita beragama. Ini agama, kewajiban kita untuk mengamalkannya. Karena ini petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk, sebagai hidayah, sebagai cahaya, sebagai rahmat. Makanya kewajibannya untuk tunduk. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam berapa ayat Al-Qur'an tentang kewajiban kita untuk taslim. Untuk melihat di bab yang ketiga tentang penjelasan sebagian kaidah dalam mengambil dalil. Itu saya bawakan beberapa ayat di halaman 58-59 dalam buku Syarah Akidah Ahlussunnah Waljamaah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ur rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Barang siapa mentaati rasul, yaitu Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka. Surah An-Nisa ayat 80. Allah berfirman juga dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad SAW sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau putuskan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa yusallimu taslima. Di sini kalau sudah datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah, kewajiban dia untuk tunduk, patuh, taslim. Allah menyebutkan tidak beriman sampai mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim terhadap apa yang mereka prosesikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haras, rasa sempit terhadap yang mereka putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Kemudian Allah berfirman lagi dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 51. Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar, kami taat. "Wa ulaika humul muflihun." Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi orang mukmin ketika dibawakan keterangan, dibawakan dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban dia sami'na wa ata'na. Bukan untuk dibantah dalil ini. Dalil Quran dan Sunnah bukan untuk dibantah. Kita wajib untuk mengimaninya, kita wajib juga untuk mentaatinya. Sami'na wa ata'na. Dan Allah menyebutkan, "Wa ulaika humul muflihun." Dengan dia mendengar dan taat, maka dia menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidak patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh lagi ada bagi mereka pilihan dari urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah ada dalil dari Quran dan Sunnah, kewajiban orang mukmin dan mukminah sami'na wa ata'na. Dan dia enggak boleh pilih-pilih lagi. Ikuti jalan itu. Selama itu dibawakan keterangan dalil dan dijelaskan, kewajiban dia untuk mengikuti
Dan barang siapa yang tidak mau mengikuti, dia mengikuti hawa nafsunya, dia membantah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dan dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Yang mengatakan sesat di sini Allah Taala. Jadi orang kalau sudah dibawakan keterangan, dibawakan dalil, dia tidak mau lagi untuk tunduk kepada dalil itu, maka dia sesat. Yang mengatakan sesat di sini Allah Taala, dengan sesat yang nyata. Karena Al-Quran dan Sunnah diturunkan untuk diimani dan kemudian diamalkan. Ini adalah yang perlu saya sampaikan sebagai mukaddimah, karena ini penting. Karena banyak orang-orang yang suka membantah, bertengkar, mengikuti hawa nafsu. Kalau sudah demikian, kemungkinan besar itu jalan kesesatan buat orang itu. Waliyatubillah nasabu alafiyah. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, kita bahas bab yang kelima tentang kewajiban ittiba salafus saleh. Dalil-dalil dari Al-Quran sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu tentang dalil-dalil dari Al-Quran. Sebenarnya dalilnya banyak, puluhan. Cuma saya bawakan di sini hanya lima. Lima ayat yang sudah kita bahas tentang kewajiban kita mengikuti jejak salafus saleh. Bab kita wajib beragama menurut cara beragamanya para sahabat. Wajib. Kenapa kita wajib mengikuti mereka? Karena Allah dan Rasul yang merintahkan kita untuk mengikuti mereka, mengikuti cara beragamanya mereka. Kita wajib untuk mengikuti. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwa umat Islam ini pasti berpecah belah, pasti sudah. Dan sudah terjadi. Terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka solusinya Nabi menyebutkan, yaitu kembali kepada al-jamaah, yaitu kepada ma'ana alihil yaumah wa ashabi, kepada aku dan para sahabatku. Jadi Nabi menyuruh kita untuk mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu majma'in. Dan ini hukumnya wajib, karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman. Mereka adalah orang-orang yang telah melaksanakan Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang telah menegakkan jihad untuk menegakkan agama ini. Dan mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah dengan sorga. Maka kewajiban kita untuk mengikuti mereka. Kenapa enggak cukup dengan Quran dan Sunnah? Ya Quran dan Sunnah dipahami menurut pemahaman siapa? Karena umat Islam sudah berpecah belah. Semua golongan, semua firqah-firqah yang sesat, semuanya mengatakan kami berpegang pada Quran Sunnah. Kalau ada yang mengatakan tidak berpegang pada Quran Sunnah, ya kafir. Gak ada kelompok mengatakan saya tidak berpegang pada Quran Sunnah. Kalau orang mengatakan saya Quran aja gak pakai Sunnah, kafir. Atau mengatakan saya pegang Sunnah aja gak pakai Quran, kafir. Keluar dari agama Islam. Semua kelompok yang sesat, semuanya mengatakan kami berpegang pada Quran Sunnah. Makanya perbedaannya di sini, kita berpegang pada Quran Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, menurut pemahaman sahabat. Ini pemahaman ini yang membedakan dengan pemahaman-pemahaman yang lain. Makanya di zaman Nabi SAW, Nabi sudah mengingatkan tentang adanya khawarij. Khawarij ini kelompok yang sesat. Kelompok yang sesat yang pertama kali timbul di tubuh umat Islam ini, Syiah dan Khawarij. Di zaman Ali, di zaman Khalifah Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ini banyak sekali Khawarij, ribuan Khawarij, dan berkumpul di Harura. Nabi sudah ingatkan, di zaman Nabi sudah ingatkan, nanti akan ada kelompok yang mereka sama dengan kalian. Mereka baca Quran tapi tidak melewati tenggorokan mereka. Nabi SAW menyebutkan tentang pemahaman Khawarij ini sesat. Nabi sebutkan dengan tolok ukur untuk kembali kepada sahabat. Yaitu Nabi menyebutkan sholat kalian dengan sholat mereka. Begitu hebatnya sholatnya mereka, kalian akan menganggap remeh sholat kalian. Puasanya kalian dengan puasa mereka, mereka luar biasa puasanya. Tapi sesat mereka ini. Mereka baca Quran tapi gak melihat tenggorok mereka. Artinya Nabi SAW menjadikan tolok ukur kebenaran itu dengan
pemahaman para sahabat Nabi SAW. Begitu juga para sahabat menjadikan tolok ukur dalam memahami kebenaran, yaitu juga para sahabat. Seperti yang sudah saya sampaikan beberapa pekan yang lalu, kisahnya orang-orang yang berzikir di Masjid Kufah yang mereka disalahkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Mereka katakan para sahabat masih ada, kenapa kalian gak mengikuti para sahabat? Ada tolok ukur dalam kebenaran memahami agama ini, itu para sahabat, karena pemahaman mereka maksum tapi individu mereka tidak maksum. Itu ingat tuh, pemahaman mereka maksum dalam beragama ini tapi individu mereka tidak maksum, dan mereka tidak akan mungkin berkumpul di atas kesesatan selama-lamanya, tidak akan mungkin. Ini sudah kita bahas dalam kaidah mengambil dan menggunakan dalil. Sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Irbad bin Sariyah, halaman 106. Qala al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah zata yawmin thumma aqbala alayna fawa'adana maw'idatan balighatan zarafat minha al-uyunu wa wajilat minha al-qulubu, faqala qail ya Rasulullah كأن هذه موعظة موجع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعيش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami bergetar, hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian setelahku atau setelah wafatku akan melihat persisian yang banyak. Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dengan gigi geram kalian, dan jauhkan diri kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itulah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ad-Darimi, Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Imam Dzahabi, dan disahihkan oleh para imam ahli hadis, dan juga termasuk disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Irwa Al-Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil. Hadis ini sahih. Jadi ketika kita berbicara tentang hadis, yang harus kita ketahui hadis itu sahih atau tidak menurut penelitian dan studi dari ahli hadis. Yang mengerti hadis ya ahli hadis, dikembalikan kepada mereka. Ahli hadis sudah menilai hadis ini hadis yang sahih, maka kewajiban umat Islam untuk berpegang dengan hadis ini. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, Nabi SAW salat bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat. Jadi kita bahas satu persatu. Nabi memberikan nasihat kepada para sahabat, kemudian mereka ini dengan nasihat Nabi menangis dan takut hati mereka. Kita melihat untuk menunjukkan di sini bahwa para sahabat adalah orang-orang yang baik hatinya. Para sahabat orang-orang yang baik hatinya. Jadi penilaian orang itu baik dengan tidak ya hatinya baik atau tidak.
yang tahu tentang hati para sahabat Allah SWT. Kemudian dilihat dari amal mereka, makanya Allah redha kepada mereka karena Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Allah redha kepada mereka karena Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Ayat yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu di surah At-Taubah di ayat 100, di halaman 102, Allah telah redha kepada mereka. Ini sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'ada lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Jadi generasi yang pertama dari muhajirin ansar dan orang-orang mengikuti mereka. Artinya para sahabat ini Allah sudah redha Allah kepada mereka. Dan orang-orang mengikuti mereka dengan baik, mengikuti cara beragama mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka. Dan Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal selama-lamanya, dan itu kemenangan yang besar. Antum lihat lagi ayat yang lain tentang baiknya hati para sahabat dan Allah mengetahui tentang hati mereka di dalam surah Al-Fath, surah yang ke-48, surah Al-Fath. Di surah Al-Fath di ayat 18, di ayat 18, di surah Al-Fath ayat 18 Allah berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin, sungguh Allah telah redha kepada kaum mukminin. Kaum mukminin yang dimaksud dalam ayat ini siapa? Para sahabat. Allah telah redha kepada kaum mukminin, kepada para sahabat. Idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Kemudian Allah sebutkan fa'alima ma fi qulubihim. Allah mengetahui tentang hatinya para sahabat. Tentang baiknya hati para sahabat, Allah mengetahui. Fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan di atas mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah memberikan ganjaran kepada mereka dengan kemenangan yang dekat. Artinya Allah tahu tentang hatinya para sahabat. Dari mulai dia bersama Rasulullah SAW sampai mereka wafat, Allah tahu. Maka Allah turunkan ayat Al-Quran tentang keutamaan para sahabat karena Allah tahu tentang hatinya mereka, yaitu hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka lah orang yang baik. Maka begitu mendengar nasihat, langsung mereka ini menangis. Dan orang yang menangis karena takut kepada Allah, itu enggak akan disentuh oleh api neraka. Orang yang takut, dia menangis karena takut kepada Allah. Sekarang banyak orang menangis tapi bukan karena takut kepada Allah. Jadi nangisnya karena takut kepada Allah. Kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama yaitu mata yang dia menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua yaitu mata yang menjaga di jalan Allah. Artinya dia ketika peperangan dia begadang untuk menjaga perbatasan, khawatir musuh itu menyerang kaum muslimin. Jadi kata Nabi SAW, ainani la tamassuhuma an-nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun harasat fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua mata yang dia menjaga di jalan Allah. Hadisnya sahih. Dan juga hati mereka takut. Makanya di sini disebutkan bahwa para sahabat itu mengalir air matanya dan juga hati mereka takut. Lagi dibawakan ayat, dibawakan hadis, mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Taala. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu dikatakan oleh seorang, ya Rasulullah, seolah-olah nasihat perpisahan, apa yang kau wasiatkan kepada kami?
Kemudian Nabi menjelaskan di sini. Yang kedua pembahasannya tentang usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama di hadis ini tentang baiknya para sahabat, baiknya hati para sahabat. Yang kedua, Nabi berwasiat di sini untuk takwa kepada Allah. Arti takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Larangan yang paling besar adalah syirik. Jadi ketika disuruh untuk bertakwa kepada Allah, penegakan takwa kepada Allah dengan apa? Dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangannya. Itu takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini wasiat yang paling baik. Dan Nabi sering berwasiat kepada para sahabat, kepada komandan-komandan perang untuk takwa kepada Allah. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan orang-orang sebelum kalian dan juga kepada kalian agar bertakwa kepada Allah. Makanya dalam khutbatul hajah, ketika Nabi memulai khutbah, dimulai dengan takwa semuanya. Di surah Ali Imran ayat 102, di surah An-Nisa ayat 1, kemudian di surah Al-Ahzab ayat 71, 72 atau 70, 71. Artinya di situ menunjukkan tentang kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting untuk takwa kepada Allah. Artinya untuk semua manusia takwa kepada Allah. Dan pembahasan takwa panjang ini pembahasannya, bagaimana kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam kita beragama ini, takwa kepada Allah dalam mengikuti jejak salafus saleh, takwa kepada Allah dalam kita melaksanakan sholat, takwa kepada Allah tentang orang tua kita, takwa kepada Allah tentang istri kita, takwa kepada Allah tentang anak kita, takwa kepada Allah tentang tetangga, takwa kepada Allah dalam kita bermuamalah, harus jujur, benar. Luas pembahasannya tentang takwa kepada Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan juga tentang masalah dunia, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kepada Allah, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Nabi ingatkan itu. Nabi juga mengatakan fattaqullah fin nisa, bertakwalah kepada Allah tentang wanita. Artinya didik mereka dengan cara yang baik. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati mereka dengan cara yang baik. Banyak lagi ada tentang takwa ini. Jadi disuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, pembahasannya panjang. Makanya disuruh yang paling penting melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang paling pokok adalah tauhid. Dan ini jarang dibahas dalam khutbah Jumat, diwasiatkan hadirin untuk takwa kepada Allah tapi enggak dibahas. Kalau dibahas, masya Allah, bagusnya sehingga orang-orang itu betul-betul bertakwa dengan arti yang sebenarnya, jujur, dan mereka tidak bohong. Kemudian yang ketiga wasami wa ta'ah wa in abdan habasyia, mendengar dan taat meskipun yang memimpin kalian seorang budak Habasyah. Arti Nabi SAW memerintahkan di sini untuk mendengar dan taat kepada ulil amri. Arti jangan memberontak kepada mereka. Dengar dan taat. Meskipun yang memerintah itu adalah budak dari Habasyah. Karena mendengar dan taat ini penting dalam kita beragama dan juga dalam seorang itu bernegara. Ketika orang itu sudah tidak mau dengar dan taat kepada penguasa, yang terjadi kekacauan, yang terjadi kerusakan, yang terjadi pertumpahan darah. Sepanjang sejarah, ketika orang sudah tidak taat kepada ulil amri, yang ada yaitu pertumpahan darah. Sepanjang sejarah. Dari mulai terjadinya orang-orang yang tidak taat kepada Utsman bin Affan, Khalifatul Rashid, Utsman bin Affan radhiyallahu an, khalifah yang ketiga. Ketika ada orang-orang yang tidak mau taat, ya terjadi pertumpahan darah. Dan yang pertama kali terbunuh adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian istrinya, kemudian yang lain. Begitu juga terjadi pertumpahan darah pada zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan seterusnya. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah, enggak akan diangkat sampai hari kiamat. Maka Nabi ingatkan di sini mendengar dan taat.
mendengar dan taat. Kalau dalam mereka menyuruh maksiat, enggak boleh taat. Nabi menyebutkan innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan amal yang ma'ruf. Kalau mereka menyuruh untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, enggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah, enggak boleh taat kepada penguasa dalam berbuat maksiat kepada Allah. Enggak boleh taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. Artinya makhluk ini siapa aja? Orang tua kayak, atau atasan atau pemerintah. Kalau dia menyuruh untuk berbuat maksiat, enggak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Disuruh mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Dan di kita ketika berbicara tentang penguasa-penguasa yang zalim, Nabi sudah jelaskan yang disuruh oleh Nabi sabar. Isbiru. Isbiru, sabar. Harus sabar. Sekarang banyak kaum muslimin enggak sabar. Sabar, disuruh sabar. Dan kesabaran ini penting. Kalau enggak, ya terjadi kekacauan, terjadi perselisihan, terjadi juga pertumpahan darah. Kemudian Nabi menyebutkan setelah itu yang keempat, fa inna may ya'ish minkum ba'di fa saraktilafan katsira. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian sesudah wafatku akan melihat perselisihan yang banyak. Nabi sudah menjelaskan di sini dalam hadis ini bahwa nanti di tengah-tengah umat Islam akan terjadi perpecahan, akan terjadi perselisihan yang banyak. Nabi menyebutkan ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Dan dalam hadis sudah disebutkan, nanti kita baca hadisnya. Ini kita baca hadisnya halaman 107. Untuk melihat, Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Ala inna man qablakum min ahlil kitabi iftaraqu ala 72 millah wa in hadhil millah sataftariqu ala 73 72 fin nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam ini akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan yang dalam surga, yaitu al-jamaah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim, Ad-Darimi, Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah, Al-Lalika'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama ahli hadis. Hadis ini dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan hadis ini sahih dan masyhur. Syekhul Bani juga mensahihkan dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah di juz yang pertama. Jadi hadis ini sahih. Nabi sudah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Jadi Nabi menyebutkan fa saraktilafan katsira, akan melihat perselisihan yang banyak. Banyak sekali perpecahan di tengah umat Islam. Dan setiap golongan berpecah lagi. Khawarij ada pecahannya lagi. Mu'tazilah ada pecahannya lagi. Terus seperti itu. Syiah apalagi pecahannya banyak sekali. Jadi banyak perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Kalau sudah demikian terjadi banyaknya perpecahan, tentunya perpecahan dalam masalah beragama. Maka Nabi sebutkan masalah milah, masalah agama. Perpecahan dalam masalah pemahaman dalam mereka beragama. Dan kita sudah bahas bahwa umat Islam ini akan berpecah belah, dan setiap golongan, setiap kelompok, setiap aliran, setiap pemahaman itu mesti ada setan di atasnya. Mesti ada setannya. Yang mengatakan siapa? Nabi SAW. Antum lihat di halaman 104. Sudah kita bahas. Jadi ketika Nabi menafsirkan ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inna jalanku yang lurus, ikuti jalan yang lurus. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain itu jalan subulul mutafarriqah.
yang fatafarah fik masabil, kalian akan berpecah-pecah jadi jalannya. Dan kata Nabi tentang as-subul ini, laisa minha sabirun illa 'ala syaitan yad'u ilaihi. Enggak ada satupun jalan-jalan itu, dari aliran itu, pemahaman itu, mesti ada setan di atasnya yang mengajak manusia kepada kesesatan. Jadi disuruh kita untuk mengikuti jalan yang satu ini yang ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat kepada kalian agar kalian bertakwa. Di proses ini banyak sekali, maka mesti ada satu pemahaman yang membuat manusia ini selamat dan gak akan putus. Mesti ada kelompok ini yang terus melaksanakan agama ini sampai terjadinya kiamat. Jadi kalau umat berpecah belah, apa dibiarkan begitu? Tidak. Kalau gitu umat gak tahu agamanya dong. Mesti ada pemahaman yang membimbing manusia kepada keselamatan, sehingga orang tahu, dapat hidayah, dapat cahaya, dapat petunjuk, dapat mereka dapat rahmat dari Allah dengan apa? Dengan mengikuti jalan ini. Maka Nabi menyebutkan solusinya. Mesti dalam Al-Quran atau Sunnah, ketika dilarang sesuatu dikasih solusinya. Seperti ini, setelah disebutkan persis yang banyak, bagaimana solusinya? Kalau sudah umat Islam berpecah belah, solusinya apa? Nabi memberikan solusi yang kelima di sini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin ar-rasyidin. Maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa al-mahdiyyin ar-rasyidin. Jadi Nabi SAW memberikan solusi dari terjadinya umat Islam, sunnah khulafa ar-rasyidin. Berpegang pada sunnahku, itu sunnah Nabi, dan khulafa ar-rasyidin. Disebutkan khulafa ar-rasyidin karena mereka pemimpinnya para sahabat. Bahkan dalam pemimpinnya di sini, dari khulafa ar-rasyidin, dari empat ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in, tokohnya dua, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Makanya ketika Abu Aliyah rahimahullah, seorang tabi'i, menafsirkan ayat dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, maknanya ada empat. Yang pertama al-haq, yang kedua al-islam, yang ketiga yaitu al-Quran, yang keempat Abu Bakar wa Umar. Kata Ibnu Katsir, empat-empatnya enggak bertentangan. Mana siratal mustaqim, yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran adanya dalam Islam. Islam sumbernya Quran dan sunnah. Kalau disebutkan Quran mesti dengan sunnah, karena Al-Quran enggak bisa berdiri sendiri, harus dijelaskan dengan sunnah. Al-Quran dan sunnah harus dijelaskan dengan pemahaman sahabat. Maka disebutkan pemimpinnya sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Kata Al-Hafidz Mukatsir, ini enggak bertentangan empat ini. Penafsiran Shiratal Mustaqim enggak bertentangan. Makna yang pertama kebenaran, makna yang kedua adalah Islam, karena kebenaran adanya dalam Islam. Al-haq itu datang dari Allah. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Adanya dalam Islam. Islam ini dasarnya Quran dan sunnah. Maka disebutkan Quran. Kalau disebut Quran mesti sunnah. Yang keempat Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Maka di sini disebutkan dalam kalian berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyin. Jadi yang kelima ini disuruh kita berpegang teguh kepada Sunnah Nabi dan Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Yang dimaksud di sini yaitu tentang pemahaman dalam beragama. Perhatikan loh, pemahaman dan cara beragama mereka. Kalau masalah ijtihad dalam masalah-masalah fiqhiyah, ada perbedaan di antara mereka. Perhatikan, saya ulangi lagi. Kalau dalam masalah ijtihad ada perbedaan pemahaman mereka, ada. Tinggal diambil yang mana yang paling kuat dari dua dalil itu. Kita enggak benar-benar dalil yang mana yang paling kuat dari dua pendapat itu. Itu masalah-masalah fiqhiyah, terjadi perselisihan masalah fiqhiyah. Tapi dalam masalah beragama, mereka semua sama. Enggak ada perbedaan sama sekali. Semua sama. Saya ambil contoh
mereka semuanya dalam mentauhidkan Allah semua sama, enggak beda. Semuanya mendakwakan bagaimana mentauhidkan Allah. Dalam masalah menetapkan Allah di atas langit, semua sama, enggak ada perbedaan. Para sahabat. Enggak ada satu pun yang berbeda pendapat dalam masalah

Semua dalam mengimani Quran dan Sunnah tentang arkanul iman yang 6, enggak ada perbedaan, semua sama mereka. Semuanya sama. Tapi masalah ijtihad-ijtihad fiqhiyah ada perbedaan di antara mereka. Contoh umpamanya Abdullah bin Mas'ud punya pendapat tentang aula mastumunisa atau kamu menyentuh wanita. Mengatakan menyentuh batal. Seorang laki-laki menyentuh perempuan batal. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud aula mastum ay aujama'tumun nisa. Itu kalian bersetubuh dengan istri kalian, itu baru batal. Kalau wudu menyentuh wanita tidak batal. Dan itu pendapat yang kuat, yang mengatakan tidak batal itu pendapat yang kuat. Kenapa? Ada riwayat yang sahih, Nabi pernah setelah berwudu mencium istrinya. Contoh masalah fiqhiyah, yang mana yang kuat? Di samping dalilnya kita lihat sahih atau tidak, kemudian yang mana yang kuat dari dua pendapat itu. Jadi kita perhatikan yang seperti ini, ijtihad fiqhiyah, perhatikan tuh. Ijtihad fiqhiyah. Tapi dalam beragama semua sama. Dalam beragama, dalam cara beragama mereka, keyakinan mereka tentang rukun iman, rukun Islam, mereka sama semuanya. Enggak ada perbedaan. Seperti Allah di langit semuanya sama. Sama. Mereka meyakini tentang iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir baik dan buruk, sama semuanya. Makanya ketika ada orang yang mulai mempunyai pendapat yang aneh tentang masalah takdir di zamannya Ibnu Umar, itu semua pendapat sama dengan Ibnu Umar. Kalau mereka tidak mengimani tentang takdir ini, maka kami berlepas diri dari mereka. Mereka pun berlepas diri kami. Arti keluar dari agama ini. Semua pendapat sahabat sama. Jadi sama dalam semua arkanul iman Islam, semuanya sama. Tapi masalah ijtihad fiqhiyah ada perbedaan di antara sahabat. Tinggal kita mengambil riwayat yang mana yang paling kuat dari dua riwayat atau tiga riwayat mereka. Kita enggak boleh nambah lagi yang keempat. Jadi kita kembali. Ini berbicara soal masalah cara beragama, jangan dibawa oleh masalah fiqhiyah. Bagaimana di zaman Utsman ada azan awal. Saat itu berbeda pendapat, enggak semuanya sama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan adapun dalam kitabnya Al-Um, adapun yang dilaksanakan Rasulullah itu yang harus kita ikuti. Ijtihad fiqhiyah boleh aja terjadi, gitu. Tapi yang mana yang kuat itu kita mengambil apa yang dilaksanakan Rasulullah. Karena yang pokok itu ya sunnati. Yang pokok pemahaman sahabat harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi sini disebutkan hendaklah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Sunnah khalifah yang terpimpin dan lurus. Disuruh kita mengikuti mereka. Artinya pemahaman mereka, cara beragama mereka. Kemudian tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Jadi pemahaman mereka seperti dalil dari pemahaman tentang ayat Al-Qur'an. Ya mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah daripada orang belakangan. Mereka lebih paham tentang Quran dan Sunnah. Ikuti pemahaman mereka. Disuruh di sini oleh Nabi Muhammad SAW, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Perhatikan ini masih yang kelima, peganglah erat-erat dan gigitlah dengan geram kalian. Artinya ketika Nabi menyebutkan tentang pemahaman para sahabat, Nabi suruh pegang erat-erat. Dan arti kalian pelajari itu. Pelajari, pahami, amalkan. Kenapa Nabi sebutkan dengan tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid? Karena fitnah luar biasa, fitnah mana? Dan firqa-firqa ini mengajak manusia kepada kesesatan luar biasa. Orang yang dapat petunjuk bisa sesat kok. Jangankan zaman sekarang, di zaman dulu aja yang orang-orang belajar dengan Ibnu Abbas, ada di antara mereka yang kemudian ikut khawarij. Ikut khawarij. Karena luar biasa syubhatnya mereka besar. Makanya disuruh pegang teguh, pelajari, pahami, yakini, amalkan. Dan gigit dengan geram kalian. Kan banyak orang juga yang tadinya cuma ikut-ikutan. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan pada pekan yang lalu, ada da'i-da'i yang menisbatkan diri kepada salaf. Padahal mereka bukan salaf. Gitu. Dan orang belajar dari mereka. Yang akhirnya

baca kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, kitab-kitab akidah. Itu mereka harus bisa baca, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab yang disuruh kita untuk berpikir dan memahami. Jadi harus faham. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat-erat. Kenapa? Syubhat ini luar biasa. Seperti kata Imam Adz-Dzahabi, al-qulubu dha'ifa wa syubhah khattafa. Al-qulubu dha'ifa wa syubhah khattafa. Hati manusia ini lemah, sedangkan syubhat menyambar terus. Dan setiap hari hati manusia datangi oleh syubhat dan syahwat. Setiap hari hati manusia. Tinggal dia kuat atau tidak. Ketika dia kuat dengan pemahaman ini, enggak akan dirusak dan diselewengkan oleh berbagai macam pemahaman. Karena luar biasa sesatnya mereka ini, luar biasa, dan terus enggak pernah berhenti. Karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an banyak ayatnya, di antaranya walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'u dinahum. Orang Yahudi dan Nasrani enggak akan redha dengan kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Kemudian apa? Begitu juga setan. Allah sebutkan dalam Al-Quran orang-orang mujrimin, orang-orang yang jahat, terus berusaha bagaimana menyesatkan manusia, gak pernah berhenti. Begitu juga Nabi menyebutkan tentang doa ala Abu Jahannam, da'i-da'i yang berada tepi jurang Jahannam, terus mengajak manusia kepada kesesatan. Makanya perhatikan ini, berpegang teguh kepada mana salaf ini dengan kita belajar Quran dan Sunnah. Bukan hanya menisbatkan diri kepada salaf, bukan, belajar dan terus membaca, datangi majelis ilmu yang diajarkan Quran Sunnah, fahami salaf. Yakini itu, amalkan, fahami, amalkan supaya kuat. Banyak penisbatan sekarang ini hanya penisbatan aja. Tapi mereka enggak kuat. Yang kemudian kembali lagi kepada bid'ahnya, kembali lagi kepada kesesatan. Karena hidayah itu mahal. Hidayah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau dulu dia mengikuti pemahaman yang sesat, mengikuti kesyirikan, bid'ah, tobat, ya sekarang ketika kembali belajar ini, tamassaku biha wa'addu 'alaihi bin nawajid. Jangan dia sombong, jangan dia angkuh, jangan enggak mau datang ke pengajian. Datang, pelajari Quran Sunnah fahmi salaf. Dan terus, kemudian setelah kita kuat itu, kita amalkan. Nabi ingatkan di sini yang keenam, wa iyyakum muhdatsatil umur. Jauhkan dari kalian setiap perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara-perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Perhatikan ini, dalam agama, bukan dunia. Dalam agama. Seperti tentang i'tiqad, tentang keyakinan, tentang ibadah, tentang sholat, tentang zikir, tentang perayaan dan yang lainnya. Itu harus hati-hati kita. Hati-hati kamu kepada perkara yang baru dalam agama. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia boleh aja orang buat pesawat terbang, mobil, komputer, adanya lampu, kipas angin, segala macam. Tidak ada masalah. Bapak Nabi bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau dunia kalian lebih tahu. Tapi masalah agama dalam ibadah kepada Allah harus ada apa? Dalil. Dalil. Makanya ada kaidah dalam usul fikih, al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal ibadah itu dilarang kecuali apa? Ada dalil. Al-aslu fil ibadati al-man'u. Asal dalam ibadah dilarang kecuali ada dalil. Makanya Nabi menyebutkan di sini, hati-hati kepada setiap perkara-perkara yang baru dalam agama. Perkara yang baru dalam agama, bukan dunia. Dunia orang bisa melaksanakan apa saja. Dunia pada hakikatnya semuanya boleh kecuali yang ada larangannya. Kalau ibadah semua terlarang kecuali dalilnya. Itu kaidah itu. Kalau ibadah semuanya terlarang kecuali ada dalil. Kalau dunia semuanya boleh kecuali ada larangannya. Kemudian Nabi ingatkan setiap yang baru ini, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Karena setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Yang mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah, Rasulullah yang mengatakan demikian. Yang pertama kali mengatakan setiap yang baru dalam agama bid'ah adalah Rasulullah SAW. Itu harus ingat itu. Rasul yang mengatakan demikian, bid'ah. Dan Nabi juga mengatakan itu yang ketujuh, bahwa setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Kemudian yang kedelapan, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Setiap bid'ah sesat. Yang menyatakan setiap bid'ah

0: sesat adalah Rasulullah SAW. Yang mengatakan setiap bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Dan semua bid'ah sesat, enggak ada dalam Islam bid'ah hasanah, tidak ada. Dalam Islam tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah sesat. Kenapa? Yang menjelaskan demikian Rasulullah SAW. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Nasa'i dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Artinya hadisnya ancaman. Bukan kita mengatakan orang berbuat bid'ah tempat neraka, ini ancaman. Ancaman, hadis wa'id, ancaman. Setiap bid'ah sesat dan setiap kesesatan tempatin neraka. Artinya orang itu kalau dia melaksanakan terus perbuatan bid'ah dan enggak mau dia berhenti dengan bid'ah sampai akhir hayatnya, ini diancam dengan masuk neraka dia. Jadi wajib kita hati-hati. Kalau Nabi sudah sebutkan di sini sesat, itu hati-hati kita. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, Nabi sudah mengabarkan akan terjadinya perpecahan dan persisian pada umatnya. Kemudian beliau SAW memberikan jalan keluar untuk selamat dunia dan akhirat, yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan sunnah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Hal ini menunjukkan tentang wajibnya mengikuti sunnahnya Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu ajma'in. Dan Nabi juga menyebutkan tentang hadis iftiraqul ummah dan hadisnya sahih. Umat Islam menjadi 73 golongan, kemudian satu golongan yang selamat itu al-jama'ah. Dan Nabi menjelaskan tentang al-jama'ah ini, antum lihat di hadis bawahnya itu di halaman 107, kulluhum finnari illa millatan wahidatan ma'ana alihi wa ashabi. Semuanya itu masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr. Jadi jalan selamat itu hanya satu. Itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan ini yang dikatakan dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Dan kita ingin selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat, dan kita ingin masuk surga. Nabi sudah menyebutkan di sini bahwa satu yang masuk surga itu al-jamaah. Siapa jamaah? Ma'ana alaihi wa sahbi. Orang mengikuti aku dan sahabatku. Makanya kita berusaha bagaimana kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Pemahamannya mereka itu yang sedang kita terus mendakwakan siang dan malam supaya umat Islam kembali kepada Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Intinya dari pemahaman sahabat yang paling pokok, menegakkan agama Allah, menegakkan tauhid, itu paling pokok. Menegakkan bagaimana umat ini beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Menegakkan agar umat Islam ini melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menjauhkan segala macam perbuatan bid'ah. Karena bid'ah ini sangat berbahaya. Bid'ah ini, kenapa Nabi larang orang berbuat bid'ah? Karena bid'ah ini sesuatu yang baru dalam agama. Mereka mengadakan sesuatu yang Allah tidak syariatkan. Sehingga apa? Mereka jadi sekutu bagi Allah. Amlahum syuraka'u syara'u min ad-dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka menjadi sekutu-sekutu bagi Allah, mengadakan syariat yang Allah tidak izinkan? Berat hukumannya bagi orang berbuat bid'ah. Mereka menantang Allah. Dan berbuat bid'ah ini menambah-nambah dalam agama, sedangkan agama Islam sudah sempurna. Dan juga bid'ah ini merusak akal, merusak hati, merusak agama, merusak juga darah manusia dan harta manusia. Makanya untuk selamat dari perbuatan bid'ah ini, kembali kepada pemahaman salafus saleh, pemahaman para sahabat. Ini jaminan dari Allah dan jaminan Rasulullah. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran. Kita wajib mengikuti generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya ketika orang ingin mengikuti jejaknya mereka, kalau orang ingin meneladani, ya teladani para sahabat, seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Hendaklah mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Sungguh kalian dicukupi dengan Islam ini dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya dan al-liqa'i dalam syarah usul i'tiqad al-sunnah wal jamaah. Kemudian Ibnu Mas'ud juga menyebutkan tentang baiknya hati para sahabat. Enggak ada hati yang paling baik ya hati para sahabat. Setelah hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menjadikan para sahabat sebagai orang-orang yang terbaik dari umat ini. Antum ingat hadis yang mutawatir yang sudah kita baca pada pekan yang lalu di halaman 105. Nabi sudah menyebutkan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia pada masaku. Pada masa Nabi, siapa? Mereka itu para sahabat. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian sudah mereka yaitu para tabi'in. Tsumma alladziina yalunhum, kemudian sudah mereka yaitu para tabi'in. Kemudian setelah itu Nabi menyebutkan tentang rusaknya generasi selanjutnya itu. Artinya ada orang-orang yang mereka syahadatnya melalui sumpahnya dan sumpahnya melalui syahadatnya. Makanya kalau kita ingin mengikuti, ya ikuti pemahaman para sahabat, bukan pemahaman guru atau ustadz atau yang lainnya. Ikuti pemahaman para sahabat. Dan para imam juga ahlus sunnah mengikuti jejaknya para sahabat. Makanya Abdul bin Mas'ud radhiyallahu an menyebutkan begini. Antum lihat di halaman 110. Halaman 110. Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa innahum kanu abarra hadhihi al-ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan wa aqwama hadiyan wa ahsana halan qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyyih fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, serta paling baik keadaannya. Satu kaum yang Allah telah pilih mereka untuk menemani Nabi-Nya SAW, maka kenalilah keutamaan mereka, serta ikutilah asar-asarnya, karena mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bainul Ilmi wa Fadlih. Antum lihat di sini, Ibnu Mas'ud menyebutkan kalau kita mau meneladani, ya teladani para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dijelaskan di sini, mereka orang yang paling baik hatinya. Sesuai dengan ayat yang tadi saya bacakan dalam surah At-Taubah ayat 100 dan surah Al-Fath ayat 18. Allah tahu tentang hatinya mereka, para sahabat, mereka adalah hati yang paling baik. Kemudian mereka juga orang yang paling dalam ilmunya. Makanya Allah menyebutkan para sahabat orang yang berilmu. Para sahabat, Allah menyebutkan tentang orang yang berilmu. Antum lihat ayatnya. Jadi Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa para sahabat orang berilmu dalam surah Saba. Antum lihat surah yang ke-34. Allah menyebutkan wairal ladina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu disebutkan di situ tentang orang-orang yang berilmu di ayat 6. Di ayat 6, wairal ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Arti orang-orang yang berilmu itu melihat yang diturunkan kepada engkau Muhammad itu benar dan menunjuki ke jalan Allah yang maha gagah dan maha terpuji. Di sini dijelaskan oleh Imam Qatadah, untuk bisa lihat nanti dalam tafsir Mukathir, bahwa wairul ilma di sini artinya mereka para sahabat. Jadi para sahabat itu Allah sebutkan dengan orang-orang yang berilmu. Jadi yang kita ikut orang berilmu. Jelas ya, bahwa sahabat orang berilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ini memahami Quran dan Sunnah. Mereka ulama, orang yang paham tentang Quran dan Sunnah. Maka Allah sebutkan mereka adalah orang-orang yang berilmu. Wa yara alladziina utul ilma alladzi unzila ilayka min rabbika wal haqq wa yahdi ila siratil azizil hamid. Jadi orang-orang yang berilmu itu para sahabat. meyakini apa yang turunkan kepada engkau Muhammad dari Rabbmu adalah benar dan menunjuki ke jalan yang lurus. Begitu juga dalam surah Muhammad, surah 47. Surah 47 di ayat 16. Wa minhum, surah Muhammad ayat 16. Wa minhum yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu alladhina utul ilma madza qala anifa ulaika alladhina taba Allah ala qulubihim wattaba wa huwa ahum. Dan di antara mereka, di antara orang-orang munafik, ada yang mendengarkan kepadamu Muhammad sehingga ketika mereka keluar, orang-orang munafik ini, mereka berkata kepada orang-orang berilmu. Orang-orang munafik berkata ke siapa? Orang berilmu. Siapa orang berilmu? Para sahabat. Apa yang diucapkan oleh Nabi tadi itu? Maka Allah mengatakan tentang orang munafik, mereka adalah orang-orang yang Allah tutup hati mereka dan mereka mengikuti hawa nafsu. Berbeda dengan sahabat. Sahabat Allah sebutkan di ayat selanjutnya, walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambah petunjuk kepada mereka dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Jadi Allah menyebutkan di sini tentang orang munafik dan Allah sebutkan sahabat. Yang antum ingat, yang antum perhatikan lagi, bahwa munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Perhatikan tuh. Di ayat ini Allah membedakan antara orang munafik dengan sahabat. Jadi munafik bukan sahabat, sahabat bukan munafik. Karena orang munafik tempatnya di neraka jahannam. Para sahabat Allah jamin mereka dengan sorga. Bapak orang-orang Syiam, karena orang sahabat itu definisinya orang bertemu dengan Nabi. Tidak disebutkan tentang beriman. Yang benar, sahabat yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Sedangkan munafik, mereka mengatakan beriman, tapi Allah katakan mereka beriman atau tidak? Tidak. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di awal-awal surah Al-Baqarah, di antara orang-orang ada yang mengatakan dengan manusia, mengatakan beriman kepada engkau Muhammad, tapi akhirnya mereka tidak beriman. Ini munafik. Allah sebutkan 13 ayat di awal surah Al-Baqarah tentang orang munafik. Jadi munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Kemudian Allah sebutkan lagi, ya Abi Mas'ud mengatakan lagi, kita kembali kepada ayat apa, halaman 110 Syarah Akidah. Mereka adalah orang-orang yang baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, sedikit bebannya mereka. Mereka sedikit bebannya. Kalau ditanya mereka jawab, yang enggak bisa mereka enggak jawab. Dan kehidupannya sederhana, tidak takalluf. Mereka yang paling lurus petunjuknya, ini yang kita ikut, lurus petunjuknya. Dan mereka paling baik keadaannya. Keadaan mereka ini orang paling baik. Baik orang miskinnya, orang kayanya, di saat senang, di saat susah, paling baik keadaan mereka. Takut terus kepada Allah Taala. Satu kaum yang Allah pilih mereka untuk menemani nabinya sallallahu alaihi wasallam, kenalilah keutamaan mereka, ikutilah jejak mereka, sesungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Ini yang kita ikut. Karena kita minta setiap hari apa? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi ini yang kita ikut, jejaknya para sahabat, pemahaman mereka, cara beragama mereka. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Wassalamu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
1: Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas penyampaian materi yang bermanfaat ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semuanya, kemudian untuk mengambil faedah dan pelajaran dari penjelasan Ustaz. Baiklah, kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat dari Ummu Adam. Ustaz, ana berusia 43 tahun dan baru berhijrah 1 tahun ini. Karena ketidaktahuan ana tentang manhaj salaf selama ini, ana hanya beribadah seperti orang awam pada umumnya. Apa yang lebih utama ana pelajari untuk mengejar ketertinggalan ana dalam menuntut ilmu ini? Karena kalau untuk menghafal Al-Quran seperti yang dianjurkan banyak ustadz, ana rasanya sudah tidak bisa. Ana ingin istiqomah sampai akhir usia ana nanti, Ustaz. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, Ustaz. Silakan.
0: Ya.

0: الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. Pertanyaan bagus. Artinya ketika orang itu hijrah, tadinya dia tidak tahu tentang Quran, tidak tahu tentang sunnah, mengikuti pemahaman yang sesat, firqah yang sesat, kemudian dia kembali kepada Quran sunnah, maka kewajiban dia yang pertama kali adalah nuntut ilmu. Itu yang harus diingat itu. Semuanya harus nuntut ilmu. Banyak orang-orang yang tobat itu semuanya harus nuntut ilmu. Dan dia harus belajar bersama kaum muslimin. Tidak ada pelajaran khusus buat dia, enggak ada. Belajar bersama kaum muslimin. Sama. Apakah dia seorang pejabat? Apakah dia seorang penyanyi, seorang pemusik, orang kaya atau yang lainnya, semua sama dalam pandangan Islam. Nuntut ilmu, belajar. Dan dikaji. Yang kedua adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau saya suruh belajar, ya belajar cari guru, ustaz yang mengajarkan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaf. Yang dikaji jelas bukunya, kitabnya jelas, dan ustaz juga akidahnya jelas, manhajnya jelas, itu kita ikut. Sekarang bukan banyak, dia tobat, dia kembali, tapi ustaznya gak jelas. Cari ustaz yang jelas, pelajari itu. Kemudian setelah dia pelajari itu, ngaji, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan. Dari apa yang diketahui, diamalkan. Kemudian yang ketiga, dia sibukkan dirinya dengan baca buku-buku yang bermanfaat. Karena ada buku ini, syarah akidah yang kita pelajari ini, baca sampai tamat. Belum paham, ulangi lagi. Dulu para ulama terdahulu kalau baca itu bukan sekali, gak cukup sekali, sampai dua kali, tiga kali. Bahkan orang bisa membaca itu sampai berulang-ulang sampai mereka hafal. Ada juga buku mulia dalam salaf, ada syarah akidah salaf, ada yang lain, itu dibaca buku-buku itu. Jadi Qurannya setiap hari dibaca, meskipun gak dihafal, ya gak ada masalah, tetap dia baca Quran. Ya kalau memang dia mampu untuk menghafal dari berapa ayat Al-Quran, ya baca, karena dia kan akan sholat dan dia akan baca dalam sholatnya dia. Dia berusaha. Ya gak mesti seluruhnya hafal Quran, gak, tapi ada usaha tiap hari baca. Baca juga terjemahannya, dan tafsirnya sekarang ada terjemah tafsir Mukatsir, itu baca. Kemudian artinya orang itu harus belajar dulu Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Belajar. Ketika dia sudah belajar, baru dia boleh untuk berkata atau menjawab pertanyaan. Itu pun sekedarnya aja. Masalah-masalah hukum, masalah akidah, masalah manhaj, kembalikan kepada ustaz yang mengajarkannya. Ya, saya pikir itu cukup sampai di sini kajian kita. Dan itu pertanyaan yang terakhir. Mudah-mudahan yang sedikit yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita dapat mengamalkan, dan kita diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah ala fahmi salaf, diberikan istiqamah dan semangat ini, dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Wa sallallahu nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: أذكار النوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فتى ومختار.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما حكم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟
3: إذا صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الفريضة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثم خلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سعد فأتوقع رأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا، فإذا أتى أحدكم مسجد فلينظر فإن رأى فيه نعلة فلينسح بالتراب وليصلي فيهما.
2: نعم.
4: Fatwa dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat dengan memakai baju yang terkena najis sedangkan dia sendiri tidak mengetahuinya? Kemudian Syekh menjawab, jika dia sholat dengan memakai baju yang terkena najis sedangkan dia tidak mengetahuinya kecuali setelah selesai sholat, maka sholatnya tetap sah. Karena Nabi SAW sebagaimana disebutkan di dalam hadis, صَلَّ فَخَلَعَنَا عَلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّنْ صَرَفَ قَالَ لِمَا خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا قَالَ إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدْ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ فَلْيَنْظُرْ فِيهَا فَإِنْ رَأَى بِهَا خَبَثًا فَلْيُمِسَّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا. Ketika beliau sholat, kemudian beliau melepas sandalnya. Kemudian para sahabat pun ikut beramai-ramai melepas sandal mereka. Kemudian ketika beliau selesai sholat, beliau bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepas sandal kalian? Kemudian para sahabat pun menjawab, wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami bersegera untuk melepas sandal kami. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Jibril tadi menemuiku dan memberitahkan bahwa ada najis di kedua sandalku ini. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya dia membalikkan sandalnya lalu melihat apakah ada najisnya atau tidak. Jika ia melihatnya, maka hendaknya ia gosokkan kotoran itu, ia gosokkan najis tersebut ke tanah. Setelah itu, silakan dia gunakan untuk sholat. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulangi sholat beliau sehingga tetap sah sholatnya. Wallahu ta'ala alam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Tabarak.

0: فتى ومختار
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: صلاة الضحى هل له أدعية خاصة؟
3: صلاة الضحى إيش هل لها أدعية؟
4: صلاة الضحى كسائر الصلوات قراءة وتسبيح الركوع والسجود والذكر بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع والتشهد، ما لها دعاء خاص، إنما هي ركعتين كسائر النوافل، إلا أنه يستحب للمسلم أن يحافظ عليها في بيته فذاك أفضل. جاء في الحديث يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع الشمس فيه تعدل بين ذي صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترضع له عليها متاع صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وقال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فسنة الضحى مستحبة ينبغي المحافظة عليها، ولا سيما في البيت ليراك الأولاد والزوجة والأهلون فيتأسون بك ويؤفضون على هذه النافلة تنير البيت وتبعد عنه الشيطان.
3: متى يبدأ وقتها يا شيخ، وكم يعني العدد عدد الركعات؟
4: يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بقرب ربع ساعة.
3: نعم.
4: وينتهي إذا زادت الشمس إذا انتهى وقتها قبل زوال الشمس بعشر دقائق، وهي إما ركعتان أو أربع على حسب ما يتيسر.
5: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, dalam salat duha apakah ada doa yang khusus dibaca di dalamnya? Kemudian Syekh menjawab, salat duha itu sama seperti salat-salat yang lainnya. Bacaannya, tasbihnya ketika ruku maupun sujud, zikir antara dua sujud, zikir setelah bangkit dari ruku dan tasyahud, tidak ada doa yang khusus. Salat duha itu dilakukan dengan dua rakaat sebagaimana salat-salat sunnah yang lainnya. Hanya saja solat ini sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk menjaganya. Jika dikerjakan di rumah, maka ini tentu lebih afdal. Oleh karenanya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yudzi'u min dhalika raq'atan yarka'uhuma min ad-duha." Pada setiap hari diharuskan bagi seluruh persendian dalam tubuh manusia itu untuk bersedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah bisa menjadi sedekah. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah bisa menjadi sedekah. Dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar juga bisa menjadi sedekah. Begitu pula amar ma'ruf, mengajak kepada ibadah kepada Allah, nahi mungkar, melarang kemungkaran, ini juga bisa menjadi sedekah. Ini semuanya bisa tercukupi, bisa diganti dengan melaksanakan solat duha sebanyak dua rakaat. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, "Awsani khalili bithalas." Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Yang pertama, siyam tiga ayyam min kulli syahr, puasa tiga hari dalam sebulan sekali. Kemudian rakaat ad-duha, dua rakaat salat duha. Wa an utira qabla an anam, dan menunaikan salat witir sebelum tidur. Jadi salat duha itu sangat dianjurkan. Hendaknya kita jaga apabila jika dikerjakan di rumah agar anggota keluarga seperti istri, anak, kerabat lainnya bisa melihat sehingga mereka akan mencontoh kepadanya, atau juga membiasakan dengan melakukan salat sunnah. Di samping ada manfaatnya yang lain, yaitu akan menerangi rumah dengan cahaya salat tersebut serta menjauhkan syaitan darinya. Tentu ini akan lebih bermanfaat. Wallahu a'lam. Kemudian penanya, bertanya lagi, kapan waktu yang terbaik untuk sholat duha dan berapa jumlah rakaatnya? Kemudian Syekh menjawab, waktunya dimulai dari 1/4 jam setelah terbitnya matahari dan diakhiri 10 menit sebelum matahari condong ke barat. Adapun jumlah rakaatnya, bisa dengan 2 rakaat dan bisa pula dengan 4 rakaat sesuai dengan yang termudah bagi setiap orang. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: Sa'al Muhammad yaqul mata tabda as-sa'ah al-ula min yawm al-jum'ah.
4: الظاهر أنها من طلوع الشمس، هم يقولون يوم اليوم من الفجر والنهار من طلوع الشمس، فلعل بعد صلاة الفجر يبدأ الساعة، لأن يقولون اعتبار اليوم من طلوع الفجر واعتبار النهار من طلوع الشمس، فعلى المسلم الحرص على المبقدة استطاعته.
5: فتاوى dari فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. Pertanyaannya, kapan dimulainya waktu pertama yang disebutkan dalam hadis di hari Jumat? Kemudian Syekh menjawab, zahirnya dimulai dari terbitnya matahari. Sekalipun ada pula para ulama yang mengatakan dimulainya dari terbitnya fajar, dan permulaan siang adalah dari terbitnya matahari. Mungkin saja waktu pertama itu dimulai dari terbitnya fajar, sebab para ulama mengatakan bahwa permulaan hari itu dari terbitnya fajar, sedangkan permulaan siang itu dari terbitnya matahari. Yang terpenting bagi seorang muslim adalah terus bersemangat tekun di dalam mengamalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
0: فتاوى مختار.
1: فتوى para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
3: ثم الإسراع والركض لإدراك الصلاة.
4: النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا، إذا أتيتم الصلاة قال يقولنا امشوا عليكم السكينة، امشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقروا.
5: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafizahullah. Pertanyaannya, bagaimana hukum orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan rakaat salat? Kemudian Syekh beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila shalah wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu." Jika kalian mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju salat, namun berjalanlah dengan tenang, khusyuklah, dan jangan tergesa-gesa. Gerakan imam yang kalian dapati, maka ikutilah, sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Wallahu a'lam.
0: Fatwa Mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah yang dirahmati Allah, sudah menjadi tradisi kaum muslimin secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum belajar sejarah itu paling males. Bahkan pelajaran yang paling tidak disukai di sekolah adalah pelajaran sejarah. Alasan mereka simple tapi membodohi. Ngapain ngurusin orang mati? Sejarah itu membahas orang-orang mati, sudah selesai. Padahal semua ilmu butuh sejarah, tapi ilmu sejarah belum tentu butuh ilmu semua itu. Ana kasih contoh, gak mungkin ahli tafsir bisa menjadi ahli tafsir kalau tidak menguasai sejarah. Bagaimana dia bisa menafsiri dengan api surat Yusuf kalau tidak mengenali sejarahnya Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana sekarang ini ahli tafsir akan bisa menguraikan surat Al-Kahfi secara baik kalau dia tidak mengusut bagaimana kisahnya Ashabul Kahfi, bagaimana sejarahnya Zulkarnain, termasuk perdana menterinya Zulkarnain siapa? Antum tahu nggak? Kalau nggak ahli sejarah nggak mungkin bisa memberitahu antum. Oleh karena itu kata Alan Nafis sebagaimana yang dikutip oleh Profesor Hasmi di dalam kitabnya Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia, sejarah adalah mengulang dan merekonstruksi kisah masa lalu untuk kepentingan masa sekarang dan dalam rangka untuk membuat pijakan yang benar
untuk menentukan nasib yang akan datang. Insya Allah nanti antum insya Allah akan bakal melek, karena akan saya ceritakan sejarah dari mulai Adam sampai Adam Malik, dari mulai Maroko sampai Merauke. Mudah-mudahan cukup waktunya, terutama pergolakan menjelang kemerdekaan sampai terbentuknya Indonesia. Siapa yang berperang menentukan Indonesia itu penting, sehingga kita gunakan untuk pijakan hari ini dan akan datang, jembatan penghubung masa lalu dengan masa sekarang, dan membuat pijakan masa yang akan datang dengan benar. Itu sejarah. Oke. Oleh karena itu hadirin sekalian, Imam Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Tarikh mengatakan tentang penting dan faedahnya mempelajari sejarah. Kata beliau, sejarah merupakan mazhab keilmuan yang paling bergengsi. Antum lihat halaman Romawi 6 dari kitabnya. Yang faedahnya sangat banyak. Kenapa dikatakan oleh beliau mazhab yang paling bergengsi tadi? Semua ilmu butuh sejarah, sampai fisika, Pak. Itu butuh sejarah. Kimia. Ketika sekarang ada pakar ahli kimia fulan, butuh enggak sejarahnya siapa fulan itu? Sejarah. Sampai masya Allah, akidah pun butuh ilmu sejarah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada antum hadis lewat sahabatnya, kemudian tabi'in sampai perawi akhir nyampe ke antum, sataftariku ummati ala 73 firqatan, umat ini akan pecah menjadi 73 golongan. Mana saja firqah yang ada, tokohnya siapa saja, sejarah. Siapa bilang sejarah itu tidak penting? Makanya saya hampir berpindah mazhab. Jurusan saya sebetulnya fikih, sekarang sejak 10 tahun terakhir ini mencoba untuk mengupas sejarah, terutama keindonesiaan. Ya, hampir 10 tahun saya gunakan untuk mengkaji dari Nabi Adam sampai Adam Malik. Ya, dari mulai mempelajari Tarikhul Umam wal Muluk karya Imam At-Tabari, Tarikh Ibnu Khaldun, Ibnul Asir, untuk mengenali jejak-jejak semua sampai para anbiya, para nabi. Nah, ini lihat sasarannya sangat mulia. Karena dengan sejarah kita mampu mengenali akhlak umat-umat terdahulu. Masya Allah. Ya ikhwan, kita tahu akhlaknya kaumnya Nabi Lut, siapa yang bercerita? Al-Quran yang dikupas oleh ahli sejarah. Makanya para ulama pakar ahli sejarah Islam sepakat Al-Quran adalah sumber sejarah paling otentik. Yeah. Kita tahu bagaimana kehancuran yang dialami oleh kaum Ad Samud karena akhlaknya, dan bagaimana kemuliaan akhlaknya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga bertahan sampai sekarang. Bahkan ya ikhwan, para saudagar Arab yang datang ke Indonesia dan sanggup mengislamkan Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan termasuk Lombok, bil akhlak, dengan akhlaknya. Kita tahu masya Allah bagaimana kaumnya Nabi Soleh mengurangi takaran timbangan. Itu kan? Curang. Ternyata akhlak kecurangan akan menghancurkan umat di setiap zaman, keadaan dan tempat. Ya. Oke. Jejak hidup para nabi.
Subhanallah, ketika sekarang ini kita pedar sejarahnya Nabi Nuh yang sanggup berdakwah 950 tahun, sabar dengan pengikutnya cuma 4, sehingga kita memiliki keteladanan untuk istiqomah. Alhamdulillah, kita ke Lombok yang hadir masya Allah ratusan bisa ribuan. Nabi Nuh 950 tahun. Dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, tidaklah beriman dari kaumnya Nabi Nuh kecuali sedikit. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir 4. Tapi apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Nuh frustasi? Bahkan Allah memberikan titel hebat, innahu kana 'abdan syakura. Kita teladani. Yang lebih hebat lagi Nabi Yasin, Mbah. Nabinya 3, pengikutnya 1. Masya Allah. Wa darib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin. Saya tambah lagi 1. Subhanallah. Itu pun pengikut yang 1, Pak, bantui dakwah, diinjek-injek, dikebukin sampai keluar duburnya. Akhirnya meninggal dunia. Akhirnya Allah kasih hiburan apa? Qila dukhulil jannah. Qala ya layta qawmi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Sejarah. Antum bisa kuat berdakwah, mendapatin tantangan di Lombok. Lah, belum apa-apanya. Nabi Nuh cuma 4 kaumnya. Nabi Yasin 3, kaumnya 1. Masya Allah, kalau memang begitu, anak belum apa-apanya. Terus, bismillah. Ini. Lanjut. Dan tata kelola pemerintahan serta dasar kebijakan politik para raja. Jadi kita tahu kenapa Balqis lebih memilih jalan diplomatik dengan Nabi Sulaiman daripada perang. Tahu. Kenapa Talut lebih memilih jalan perang dengan Jalut yang dibantu oleh Nabi Daud alaihissalam. Ini semua kita bisa pelajari. Apalagi kita sebagai pemimpin, entah itu daerah, pemimpin negara, bisa punya contoh. Lanjut. Dengan tujuan agar kita bisa mengikuti peri kehidupan mereka hingga kita mampu mengambil faedah untuk kepentingan dunia akhirat. Contoh real Wali Songo. Nah, Wali Songo saya bahas sekarang. Kenapa disebut wali? Karena wali itu artinya sebetulnya petugas pilihan. Dan sampai hari ini masih dipakai loh, Pak. Wali kota. Iya, loh, ini bukan guyonan. Sebetulnya pemakaian wali ini dari zaman ke zaman di Indonesia itu sudah cukup stabil, permanen. Sampai sekarang dipakai wali kota. Artinya petugas yang dipilih untuk ngurusin kota. Makanya dulu Abu Musa al-Ashari, waliul Basrah, bersama waliul al-Iraq, bersama Abdullah ibnu Mas'ud. Wali artinya petugas. Cuma sayang, karena distorsi. Nah inilah kehadiran buku ini. Memang di bundaran kecil judulnya menyingkap tabir mitos yang sudah terlanjur diyakini. Fakta barunya, yang selama ini dikesankan wali itu manusia sakti. Sakti mondroguno, ora tedas paluning pandi. Otot kawat balung wesi, ketek pasti tape. Apalagi keringetnya bensin kalau enggak solar. Itu berjaya wijaya, bisa ngilang, bisa masya Allah tongkatnya ditancapkan di tanah, bisa keluar air jernih seperti tongkatnya Sunan Bonang. Nah ini semua kita kikis. Tuh, ya, apalagi perlombaan kikedu, adu kesaktian dengan Sunan Kudus. Datang dari daerah timur membawa
Gak main-main kesaktiannya bisa meringankan tubuh. Naiknya naik tampah, yaitu alat untuk ngayak padi. Undang. Naik kayak piring terbang. Sampailah Kudus, Jawa Tengah. Kemudian di desanya Sunan Kudus teriak-teriak sambil nantang. Eh Kudus, keluar kamu. Kalau berani nantang saya. Di atas rumahnya. Ternyata Sunan Kudus ketika itu sedang zikir di masjid. Selesailah zikir, Sunan Kudus keluar. Kesel juga. Ditantang-tantang, diledek-ledek sama Ki Kedu. Akhirnya dengan kesaktian tunjuk jari, langsung nampahnya yang dinaiki Ki Kedu oleng. Jatuhlah di tempat yang jorok, Jember. Maka daerahnya sampai sekarang disebut Jember. Nah ini, antum biar melek ya, saya seling-selingin dengan mitosnya nanti. Sekali lagi serius, nanti mitos serius. Insya Allah sampai asar antum gak ngantuk. Cuman sayang tabletnya ini sampai duhur, jadi ana pun udah mau pulang ya. Itu. Oke. Hadirin sekalian, wali songo. Wali itu petugas, songo itu bahasa Jawa yang artinya sembilan. Ini disinyalir oleh beberapa ahli sejarah hanya akal-akalan pujangga Jawa. Sebetulnya wali itu banyak, tidak hanya sembilan. Bahkan sebelum mereka, dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Ampel, kemudian disusul Sunan Bonang, kemudian Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, terus kemudian Sunan Giri, lalu Sunan Kudus, ditambah lagi Sunan Muria, kemudian yang terakhir adalah Sunan siapa? Kalijogo. Ini yang dikenal. Padahal sebelumnya bahkan di Lerang, saya meneliti ke sana, ada makam, dan makam itu banyak sekali, menunjukkan di sana sudah pernah ada komunitas. Di makam itu tertulis di nisannya nama orang Fatimah binti Maimun bin Hibatullah. Tertulis tahun 475 Hijriah. Dan masehinya 1082. Padahal era wali itu diawali dari mulai Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa tahun 1404 Masehi. Berarti sebelum jauh. Bahkan ada sekalian yang saya temukan kuburan panjang-panjang, ada yang sampai 10-15 meter. Saya kira ada orang yang panjangnya 15 meter. Ternyata setelah saya baca kitab tulisan Husain Jayadiningrat, dia seorang pakar sejarah pasca sarjana UI yang mendapatkan gelar doktor dari Leiden Belanda tahun 1882. Dia termasuk anak angkatnya Senuk Horgonya, anak Bupati Sirang, menegaskan ya bahwa mereka-mereka yang tinggal di sekitar Lerang adalah kaum bangsawan. Kenapa kuburannya dipanjangkan, ada yang pendek? Jadi kuburan itu sebetulnya kuburan kaum muslimin yang nyampur. Mau raja, mau bangsawan, mau jelata di sana. Cuman kaum bangsawan ditandai dengan panjang kuburannya. Oh, baru nyocok. Kalau bangsawan dipanjangin. Ya. Saya tanya ke sana, masuk ke dalam ininya, kok enggak ada nisan, saya buka-buka. Ternyata katanya juru kuncinya sudah saya letakkan, titipkan di Trowulan, Pak. Saya kejar ke sana, Mojokerto dari Gresik. Sebelumnya ngisi taklim dulu di Al-Furqan. Senat kita ketemu ketua museum Trowulan. Yang ketiga itu sebetulnya saya tidak masuk kriteria penelitian. Pak, mana suratnya macam-macamnya? Ya legalitas, Pak. Saya ini peneliti bodong, Pak.
Jadi tolong deh Pak dibantu. Alhamdulillah ternyata ikhwan yang nganterin saya, pamannya sudah ada di situ kerja 35 tahun. Itu yang membantu saya menunjukkan nisan Fatimah binti Maimun. Kemudian ada kuburan di daerah Trowulan, ya, itu Troloyo kuburan namanya. Ada kuburan beberapa kaum muslimin yang tidak lain adalah mereka pejabat-pejabat tinggi kerajaan Majapahit yang notabene adalah Hindu-Buddha, ternyata mereka sudah muslim. Kenapa kita analisa muslim? Orang Hindu enggak mungkin punya kuburan. Ya. Yang kedua, tiap nisan itu ada tulisan Arab dan bintangnya adalah bintang Majapahit. Bentuk bintang Majapahit antum tahu? Ini simbol kerajaan Majapahit. Kalau sekarang Indonesia Garuda Pancasila itu loh Pak. Ini ya. Kenapa bintangnya 8? Nah, baru nanti pojoknya 8. Beda dengan Muhammadiyah. Berapa itu? Banyak sekali ya bintangnya. Oke. Nah, hadirin sekalian, dan saya tegaskan Fatimah binti Maimun ini yakin bukan orang Jawa. Pertama dari panjang nisannya, panjang kuburannya. Kemudian yang kedua, ikhwan, gak mungkin zaman segitu ada orang Jawa namanya keren Fatimah. Paling banter Poniem. Kalau gak Prapti atau siapa? Ponirah. Fatimah binti Maimun. Maimun, bapaknya Maimun. Ternyata setelah kita teliti, Maimun itu rata-rata dipakai kalau enggak Syam Persia. Makanya ahli sejarah mensinyalir, orang ini adalah pedagang yang dari Persia atau dari Syam untuk mencari komoditas, terutama gahru dan juga kapur dari Barus. Dan Barus tidak lain adalah Sibulga yang ada di Medan. Kenapa mereka membentuk komunitas? Karena zaman dulu tidak semudah zaman sekarang. Hari ini dia datang, hari ini juga pergi, kapal bisa karena pakai motor. Dulu layar. Makanya nunggu angin ke barat. Tinggal dulu. Itu. Dengan demikian, nah, masalah kaitan dengan nanti kita akan bahas di Islam masuk ke Indonesia kapan ya. Kita bahas wali dulu. Nah, kemudian kenapa muncul wali cuma 9? Sebetulnya petugas da'i itu banyak. Bahkan sebelumnya ada namanya Hasanuddin. Dijulukin oleh orang Jawa Karawang Syekh Kuro. Sebetulnya Syekh dari Umul Kuro. Mendirikan pesantren di Karawang. Cuman sayang sekarang tinggal kuburannya. Pesantrennya hilang. Sama nasib-nasib yang lainnya seperti Sunan Ampel. Nah, hadirin sekalian, ada juga Syekh Nurul Jati atau Zatul Kahfi mendirikan pesantren di daerah Cirebon. Dan masih banyak, apalagi di Sumatera. Apalagi di Sumatera. Bahkan di Sumatera itu sudah sejak abad ke-1 Islam itu sudah datang ke Indonesia, ke Sumatera. Yang hebat, hadirin sekalian, ada Ratu Simo, yaitu Raja Kalingga. Dan Raja Kalingga ini disinyalir oleh ahli sejarah kerajaannya itu letaknya antara Jepara dengan Jepara sama itu Lasem, ya. Di sanalah letak Ratu Raja Kalingga pernah mengirimkan surat ke Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Antum mau tahu isi suratnya atau nggak perlu? Wah, tunggu dulu saya buka. Ya, masya Allah. Ternyata ya ikhwan, di sela-sela penelitian saya kaget. Masya Allah. Ternyata Islam itu sudah lama datang ke Indonesia. Sudah lama sekali. Dan rajanya mengirim surat

Makanya Profesor Dr. Hamka menegaskan Ratu Simo itu Muslim dengan dasar karena dia sudah menerapkan hukum potong tangan sama potong kaki bagi penjahat. Dan dalil yang kedua, di dalam kitab Al-Iqdul Farid. Kitab ini ditulis oleh salah seorang pakar sastra dari Andalusia, Ibnu Abdul Rabbi. Yang saya terkagum-kagum, terkaget-kaget, ikhwan, surat ini mengandung satu perkara yang kita harus cermati semua. Min Malikil Hindi ila Umar bin Abdul Aziz. Dari Raja Hindia. Perlu diketahui Indonesia dulu itu Hindia. Makanya setelah VOC bubar, maka Belanda mendirikan negara apa? Hindia Belanda. Bukan India yang sekarang ini di ITB itu. India, Pakistan, Bangladesh. Tempat untuk jauh lah, bukan. Dulu belum India. Bahkan yang sebetulnya India adalah Indonesia. Dan itu dikenal oleh sepanjang sejarah sampai Belanda pun menamakan Hindia Belanda. Dan kenapa nanti kekuasaannya sampai Sumatera? Di surat ini menyebutkan raja ini memiliki dua sungai. Tidak. Musi yang kemudian setelah nyampe mulut laut itu cabang jadi dua. Disitulah kira-kira kerajaannya. Ya. Yeah. An Nu'aim Ibnu Hammad qala ba'asa Malikul Hindi, mengirimlah utusan atau surat, maaf, Raja Hindia ila Umar bin Abdul Aziz kitaban, sebuah surat, karena dulu Sumatera, Jawa, Bali itu masih nyambung. Mulai ada retakan pertama kali tahun berapa akibat letusan Gunung Krakatau? Tahun berapa? Pasti enggak tahu. Hah? 444. Itu letusan pertama kali. Pertama kali, Pak. Kalau yang 1882 itu letusan yang keempat. Itu menurunkan suhu bumi sampai 20 derajat Celcius. Subhanallah. Adem. Sampai turun 20 derajat. Makanya ini nanti begitu juga. Formula alam itu kan siklus. Nanti kalau panas bumi itu terus, maka akan Allah letuskan lagi, adem lagi. Tapi harus siap hilang tanahnya. Iya. Dan tidak mustahil dan tidak ngarang. Antum ketika baca hadis Rasulullah tentang tanda-tanda kiamat 10 yang besar. Apa? Gempa bumi di Jazirah Arab, gempa bumi di arah barat, gempa bumi di arah timur, dan pastinya Indonesia. Karena dari sisi kontur tanahnya labil, lembut, halus, dan lentur sehingga mudah kena bumi. Ini gempa bumi hilang. Makanya antum siap hilang, Lombok hilang. Itu makanya jangan terlalu inilah ya, serakah. Hilang antum. Itu ya. Makanya kalau bangun rumah jangan gede-gede, hilang. Hilang. Masyaallah. Ya, oke. Okay. Nah, letusan yang kedua tahun 1262. Kemudian yang ketiga 1293. Kemudian yang keempat 1882 yang akhirnya membentuk sekarang ini. Ya, dan Krakatau-nya dari kecil. Oke. Okay. Nah, ini sekalian. Isi surat tersebut kita baca lagi. Masya Allah, menarik. Masya Allah, menarik. Dan surat ini satunya yang dikirimkan Umar bin Abdul Aziz, direkam oleh Ibnu Abdul Rabbi di dalam Al-Iqdul Farid, dan surat Raja Sriwijaya yang dikirimkan kepada Muawiyah, direkam di dalam kitabnya Jahid Al-Hayawan. Ya. Dan Masya Allah, Pak, ternyata hubungan Jawa dengan Indonesia, dengan Arab itu sudah bahkan disinyalir ahli sejarah sebelum Islam datang. Termasuk utusan Nabi Sulaiman mencari kafur ke Medan. Utusan Fir'aun, kenapa?
Fir'aun keluarganya itu kan cara penguburan mumi. Dan mumi itu tidak mungkin bisa jadi kalau tidak ada apa? Kafur. Kafur wewangian. Komoditas kapur itu jangan antum berpikir kapur barus ya. Kapur nginang. Kalau kapur nginang itu mah batu. Ini kapur, komoditas yang dihasilkan dari proses alam, getah-getah kayu yang besar nanti akan membentuk kristal-kristal di dalam kayu tersebut. Ketika dibelah keluar, kadang ada kadang tidak, itu. Dan tidak main-main loh Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan, kalau antum membaca tentang cara penyelenggaraan jenazah, Rasul merekomendasikan untuk merawat jenazah pakai apa? Kapur. Berarti Rasulullah sudah kenal medan. Loh, Masya Allah. Rasul sudah kenal si Bulga. Nah, loh, gak aneh. Karena kalau kita antum membaca peta yang dibuat oleh Batalmus. Batalmus ini siapa? Pasti gak tahu. Batalmus adalah gubernur Alexander Agung untuk Mesir. Dia juga pakar geografi astronomi. Sehingga inilah yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia pertama kali yang memasukkan bid'ah hisab ke agama. Sehingga dirubah Qomariyah menjadi standarnya Syamsiyah. Pertama kali dia bid'ah hisab masuk. Sebelumnya orang Kristen Yahudi pakai apa? Jelas Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Siapa? Min qablikum Yahudi Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke Madinah menemukan orang-orang Yahudi puasa apa? Asyura. Asyura Qamariyah apa Syamsiyah? Nah, dia membuat peta. Batalmus ini mati tahun 196. Ya, 196 berarti tahun 2 Masehi. Membuat peta sejarah, peta geografi, di situ sudah ditulis Baruza. Gambarnya adalah ujung Sumatera. Belum ada Indonesia, Pak. Nabi pun belum lahir. Belum lahir. Berarti Indonesia Barus terutama itu apa namanya Aceh, Sibulga, Medan sudah sangat masyhur, dikenal raja-raja Arab. Sampai Rasulullah merekomendasikan komoditas kapur. Dan antum semua walaupun gak tahu ternyata Barus itu Sibulga, kalau ngomong kapur pasti Barus. Iya gak? Nah, tolong dong beli kapur Barus. Walaupun yang di toko-toko ini sudah sintetis, yang asli sudah gak ada. Memang sudah punah karena apa namanya kayu-kayunya yang gede-gede sudah gak ada. Tinggal sekarang paling kayu kecil-kecil ya, paling kalau ada buah pun cipluan ya, itu sisanya itu nggak ada lagi, habis karena nggak dirawat. Oke, nah dinus kalian, yang lebih hebat lagi, komoditas ini diabadikan juga oleh Allah menjadi nikmat surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha apa? Kana mizajuha kafura. Nah, kita lanjutkan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, isi surat tersebut bentar. Nah. Ini mantap sudah enggak. Min malikil amlakil ladhi huwa ibnu ma'alfi malikin, dari raja di raja, anak seribu raja. Walladhi tahtahu ibnatu alfi malikin, yang didampingi permaisuri anaknya seribu raja. Oh hebat lah, Masya Allah. Ya. Walladhi mifi martbatihi alfufilin, yang memiliki ini yang mendasarin juga, Ratu Simo itu laki, walaupun ada yang mengatakan perempuan, karena teks tulisannya itu punya istri, berarti laki. Ya. Dan ratu itu tidak harus perempuan. Ratu adil. Perempuan enggak? Laki. Bahkan Cokro Aminoto pernah dinobatkan orang Jawa menjadi ratu adil. Dan ini kebiasaan orang Jawa. Orang Indonesia itu kalau menghadapi kesulitan, mahadahsyat, langsung dimunculkan ratu adil. Itu ya. Ratu adil.
Gak nemu ya akhirnya Ratu Adil rakyat metu gawa bedil. Nah itu. Jadi. Walladhi lahu nahrani yumbitanil ut. Yumbitanil ut. Memiliki dua sungai yang menghasilkan, mengairi banyak pohon-pohon termasuk kayu gahru, wal uruwah kayu wangi, wal jus kelapa, wal kafur, kafur barus. Walladhi yujad rihuhu, masya Allah pak, kehebatan keistimewaan kafur dari Aceh ini dari barus, baunya bisa ditemukan masiratu isna asyaromilan 12 mil. Allahu Akbar. Makanya utusan Fir'aun, utusan Sulaiman sampai datang ke Sibulga. Rasulullah sampai terkagum-kagum. Sampai direkomendasikan untuk digunakan penyelenggaraan jenazah, perawatan jenazah. Terutama yang dari Sibulga, Medan. Karena jarak wanginya itu sampai 12 mil itu bau, Pak. Antum saya tantang sekarang. Minyak apa yang sampai 12 mil? Gak ada. Ini subhanallah. Tuh, 12 mil. Kalau kita membeli minyak yang harganya satu tolah itu harganya itu berapa? 5.000 aja, ya paling banter sekilo aja udah hilang, ya. Padahal 12 mil, 1 milnya itu 1,5 kilometer kali 12 coba, ya, masya Allah. Kita lanjut, mana nih? Nah, ila malikil arabil ladzi la yusyrik billah. Surat ini saya tujukan kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Subhanallah. Paham dia. Amma ba'd. Fa inni qad ba'astu ilaika bihadiyatin. Saya telah mengutus utusan membawa hadiah. Wala wa ma hiya bihadiyatin. Sebetulnya bukan hadiah. Walakinnaha tahiyyah. Hanya sekedar persahabatan. Qad ahbabtu, saya ingin, saya senang, anta ba'asa ilayya rajulan, engkau mengutus seseorang kepadaku, yu'allimuni, mengajarkan kepadaku, wa yufhimuni, memahamkan kepadaku, al-Islam. Subhanallah. Assalamu. Itu. Ini subhanallah. Ternyata raja-raja Indonesia, padahal Ratu Sima itu memerintah tahun 674. Walaupun di antara pakar ahli sejarah mengatakan ini surat juga sejenis surat yang dikirim oleh Raja Brawijaya. Tapi bisa ini, bisa ini. Karena memang sampai hari ini surat ini yang dikirim oleh Ratu Sima itu masih ada di Museum Arestia Italia. Di sana juga ditemukan kitab asli hasil muktamar yang dilakukan oleh Wali Songo. Itu Wali Songo. Nanti kita akan bahas. Itu kitab itu asli, terbuat dari daun luntar, hasil muktamar Wali Songo yang rapat melakukan satu kumpulan sarasehan yang diadakan di Kiri Kedaton tahun Wawu, bulan Ramadan hari Jumat, yang dipimpin oleh Sunan Giri bersama 8 wali. Nah, ini nanti kita akan bahas. Oke, masuk sekarang. Dari sini hadirin sekalian, Profesor Dr. Hamka menegaskan setegas-tegasnya, Islam masuk ke Indonesia bukan abad ke-13 seperti yang ditegaskan oleh Senuk Horgonya, tetapi sejak abad pertama sudah masuk. Ini yang dibela oleh banyak sarjana-sarjana Islam, memang sarjana Barat ingin mengecilkan peran Islam. Coba bayangkan, Islam sudah berabad-abad di Indonesia, dikatakan bahwa Jawa itu pengaruhnya adalah ada budaya atau peradaban Hindu-Buddha. Padahal yang ditinggalkan Hindu-Buddha cuma dua, Borobudur sama Prambanan. Sementara masjid ada berapa ratus ribu, bahkan satu juta. Ya, inilah distorsi. Dan distorsi sejarah ini harus kita atasi.
Makanya habis ini saya doakan mudah-mudahan umur panjang, karena ada dua buku yang saya punya pikiran untuk saya tulis. Ya. Yang pertama, umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Itu. Kemudian yang kedua, jaringan ulama salaf abad 18 sampai 19 untuk di Nusantara sampai hubungannya ke Mekah. Karena di sana ada suatu rekonstruksi sejarah keulamaan bahwa yang membangun Islam di Nusantara itu hanya kaum-kaum sufi. Ya. Bahkan yang salah pun disufikan yang akhirnya. Ya. Makanya ini nanti kita akan usut dari mulai perannya murid-muridnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab punya murid mengajar Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ngajar dua orang tokoh Indonesia, Ahmad Dahlan sama Ki Haji Hasyim Asy'ari. Loh, nanti ketemu. Kenapa Ki Haji Ahmad Dahlan ini enggak pernah disebut-sebut? Jaringan ulama salaf. Ya, ada kitab jaringan ulama abad 17-18 yang ditulis Az-Zumardi Azra, tidak ada mengarah ke sana. Bahkan memang ada distorsi untuk mengecilkan, kalau tidak melemahkan, bahkan menghilangkan peran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Contoh Haji Adina Salian. Kenapa yang ditokohkan pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Namanya siapa? Suwardi Suryadiningrat. Aslinya itu, nama Jawa. Repot buat orang Lombok ngomongnya. Nah Adina Salian, kenapa yang dijadikan tokoh pendidikan Kiai Haji Dewantoro? Maaf, ana tidak mengungkit pahlawan. Saya bicara sejarah. Ya, padahal Ki Haji Ahmad Dahlan lebih dulu merintis pendidikan. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah tahun berapa? 1912. Sementara Suwardi Suryadiningrat yang tidak lain adalah Ki Haji Dawat. Ki Hajar Dewantoro mendirikan Taman Siswa di Jogja tahun berapa? 1922. 10 tahun berikutnya. Satu. Sekolah yang didirikan Ki Hajar Dewantoro berapa? Satu, cuman Taman Siswa. Ki Haji Ahmad Dahlan ketika wafatnya sudah memiliki sekolah 1775 sekolah. Kenapa yang ditokohkan pahlawan Ki Haji Dewantoro bukan Ki Haji Ahmad Dahlan? Karena Ki Haji Ahmad Dahlan Wahabi. Itu saja. Sudah clear, selesai. Pak, yang lebih dahsyat lagi, si Singa Maharaja sampai teganya dikristenkan. Ya Allah. Dikristenkan. Habis kan antum kalau enggak baca sejarah. Padahal dia itu muslim. Ketahuan di stempelnya ada tulisan Arab bertahun hijriah 1304 hijriah. Mungkin gak orang Kristen pakai hijriah. Keren udah. Loh distorsi. Antum sampai sekarang kan anak-anak didik kita di sekolah-sekolah kita mana ada kenal pahlawan Islam. Kenapa Pak? Musuh-musuh, lawan-lawan Islam, fobia Islam, ingin menghilangkan jejak Islam di Indonesia itu sudah lama. Anak-anak kita ini sudah gak kenal. Ternyata pendiri-pendiri negara Indonesia ini adalah Muslim. Ya, Muslim. Saya katakan sulit untuk diterima Pak. Ada orang Kristen jadi pahlawan. Sementara yang dilawan juga Kristen. Mana ada jeruk makan jeruk? Nah, anak tanya mantum, mungkin gak jeruk makan jeruk? Lah, gak mungkin. Antum coba lihat perancang Pancasila siapa? Diilhami oleh Cokro Aminoto dengan simbol-simbol benderanya SI. Kemudian dikejawantahkan oleh tim 9. Ya, tujuhnya Muslim. Gak mungkin Pancasila itu terus bertentangan dengan Islam. Dan saya tantang kok, poin mana ada Pancasila yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Yang membuat pertentangan adalah tafsirnya.
Yang bikin penentangan adalah penjelasan mereka. Dan Pancasila pun sudah mengalami distorsi 3 kali. Dulu Pancasila ditafsirkan secara agamis. Kemudian disiptak tafsir yang kedua, muncul tafsir sekurelis. Kemudian sekarang tafsir liberalis. Antum harus waspada itu. Hilang antum. Kalau

tidak hilang dari bumi Indonesia ini. Bukti memberikan suatu apa namanya fakta kepada kita. Bagaimana dulu Andalusia? Andalusia, Mas. Kaum muslimin memimpin menguasai Andalusia berapa tahun? Dari tahun 75 sampai 879. Subhanallah. Antum baca sejarah enggak? Nah, ini loh Pak, Masya Allah. Antum bacalah. Baca apa terus antum? Ya, sejarah Islam antum baca. Bagaimana perkembangan dari Rasulullah Khulafaur Rasyidin, kemudian pindah kepada Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Muawiyah pecah ke Andalusia karena terusir akibat pembantaian yang diadakan oleh Abbas As-Saffah. Berdirilah kerajaan Abbasiyah, kemudian Abbasiyah itu jatuh bangun sampai 3 kali, 4 kali. Terakhir yaitu Musta'sim akhirnya diserang oleh Hulaku, yaitu tentara dari Mongolia, apa namanya, dari kerajaan Mongolia tahun 1000 berapa? Enggak ngerti juga. Aduh, ini sing pinter aku dhewe iki, Mas. Repot ini. Allah dibantu dikit-dikit lho, Pak. 1258 akhirnya muncullah kerajaan Mamalik, Mamluk-Mamluk. Subhanallah, Pak. Allahu Akbar. Hadis Rasulullah itu mukjizat. Subhanallah. Kenapa Rasulullah mengatakan alaikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyiyah? Ternyata setelah Allah, kalau bukan karena budak-budak, ahli sunnah sudah hilang. Setelah tenggelamnya Abbasiyah, kemudian Hulaku jaya, negara Islam dikuasai Syiah. Muncullah Fatimiyah, Sofariyah, kemudian bangkitlah Mamluk untuk mengangkat ahli sunnah wal jamaah. Bahkan simbol-simbol sunnah dia hidupkan, syiar-syiar sunnah dia hidupkan. Wa in 'abdan habasiyah, kalau bukan karena mereka, setelah Allah hilang ahli sunnah. Sampai muncul akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi bisa memukul berat. Dan coba bayangkan, Mas, raja-raja berapa? Frederick, terus kemudian siapa? Perang Salib. Frederick, terus? Hah? Aduh. Siapa? William? Arikat. Dibikin bingung linglung oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai terakhir Frederick mengadakan gencatan senjata damai. Syaratnya lucu kan, Pak? Saya mau damai denganmu Salahuddin dengan syarat adikmu mau menikahi adik saya. Loh, hebat, Pak. Iya, karena adiknya Ahlul Kitab kan, boleh seorang menikah dengan Ahlul Kitab, adiknya Salahuddin laki, adiknya Frederick itu perempuan. Saya enggak mau menandatangani kalau kamu tidak mau menikahi adik saya. Allahu Akbar. Saking terkagumnya akhlaknya Salahuddin, Pak, di sela-sela perang itu bisa mengirim surat-surat cinta. Iya, surat-surat perdamaian kepada Frederick, sehingga dia terkagum dengan akhlaknya. Bagaimana umatnya selamat di sekitar Aqsa, berbeda dengan balasan mereka berikutnya, kaum muslimin dibantai habis. Dan Masya Allah, beliau meninggal dunia, Salahuddin Al-Ayyubi hanya punya 1 keping dinar dan 48 keping dirham. Masya Allah. Ini Pak, pemimpin yang sukses selalu seperti itu. Ya, gak pernah tamak terhadap dunia. Lihat aja Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Ketika ada salah satu pendampingnya yang datang untuk memintakan harta anak untuk anak-anaknya. Ya miskin. Subhanallah. Anaknya presiden, anaknya khalifah, miskin. Apa kata dunia? Kata orang sekarang. Datanglah utusan. Wahai Tuan Amirul Mukminin, anak-anakmu ini kecil-kecil. Kalau nanti kau meninggal dunia, siapa yang menjamin? Dia mengungkapkan 2 ayat. Wahai fulan, anakku tidak lepas di antara salah satu dengan 2. Anakku baik atau jahat? Kalau baik, Allah berfirman,
Inna waliyallahu alladhi

wa huwa yatawallas salihin. Allah lah pelindungku yang menurunkan Alkitab yang menjamin hidupnya orang soleh. Subhanallah. Tapi wahai fulan, kalau anakku jahat, fabima an'amta 'alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. Dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadaku, enggak mungkin saya menjadi penumpang orang-orang yang jahat. Pulang, Pak. Enggak dapat apa-apa. Dan ketika menjelang beliau menjadi pemimpin, diangkat menjadi khalifah, dipanggil istrinya, namanya siapa? Hah? Nama istri setianya siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, kamu mau terus bersama saya menjadi istri saya atau saya ceraikan? Wah, kalau sekarang asosiasinya lo mau nikah yang muda-muda ya, Mas? Lah. Wahai Fatimah, mungkin saja. Sejak saya memegang tampuk pimpinan ini, saya tidak bisa memberikan hak batin kamu secara baik, alias hubungan suami istri. Betul, Pak, kata Fatimah. Sejak beliau memegang kekuasaan sampai mati, sampai wafat, belum saya pernah melihat beliau mandi junub. Allahu Akbar. Subhanallah, inilah pemimpin yang selalu diberkahi Allah. Makanya betul kata Rasulullah SAW, al-imam dhillullahi fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam itu adalah naungan Allah yang diletakkan di bumi, yang digunakan tempat berlindung setiap orang-orang yang teraniaya. Oke, okay. Ini nanti memanjang, gak ada wali songoknya ya. Sebentar, kita antum juga diem aja gak nyetop. Ya. Kita sekarang ke wali songo. Kenapa ada istilah wali songo? Ternyata ini dikatakan oleh sebagian ahli sejarah, akal-akalannya pujangga Jawa yang tidak lain adalah Ronggo Warsito, yang ia kait-kaitkan Wali Songo ini perannya seperti 9 dewa yang ada di Hindu. Di Hindu itu kan ada 9 dewa. Yang pertama Dewa Kuwera bertahta di utara, Dewa Isna di timur laut, Dewa Indra di timur. Makanya yang namanya Indra dirubah karena itu nama dewa Hindu. Ya, Agni di tenggara, begitu juga yang namanya Agni dirubah, ya. Kemudian Dewa Kama di selatan, Dewa Surya bertahta di barat daya, Dewa Yama di barat, Bayu atau Nayu di barat laut, dan Dewa Siwa di tengah. Begitu juga wali ini bagi-bagi sesuai dengan arah mata angin, yang tengahnya adalah Sunan Kalijogo. Tuh, ini kan kotak gatik gatuk cok gali cok digali gali cocok. Kenapa? Nah, baru antum lihat sekarang di halaman 86, ternyata wali yang dimaksud tidak 9, ternyata 8. Oh. Di dalam kitab tulisan anaknya Sunan Giri namanya Serat Wali Sana. Disebutkan, antum perlu saya bacakan bahasa Sangsekertanya atau bahasa Indonesianya? Waliullah Tanah Jawi Mongwalu Wilangane. Udah, oh, mukaddimahnya aja. Antum gak penting, wong Lombok kok. Kecuali saya membahas kita, ini kitab ini di Jogja, saya baca semua. Itu, apa, kalau pokoknya kalau beda di Sumatera sama di Lombok ini, gak penting membaca itu karena gak paham. Wali Allah Tanah Jawi hanya 8 jumlahnya. Mereka yang memasukkan kita, mengislamkan orang Buddha, menyiarkan agama. Mereka disebut Sunan. Mereka menjadi teladan akhlak. Sunan Ampel lebih dahulu, Sunan Gunung Jati yang mulia, Sunan Ngudung yang ketiga, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Munang, Sunan Ngalim di Mojoagung, Sunan Mahmud di Derajat. Yang mulia Sunan Kalijogo disebut wali penutup.
dan seluruh para wali semua mendapatkan kedudukan mulia. Kerabat Nabi Kanjeng Rasul jumlahnya 8 disebut wali sana. Mereka yang disebut para wali sejati, mereka menempati 8 tempat. Selain mereka para wali masih banyak. Mereka disebut wali tersebut, mereka disebut wali pilihan. Mereka hanya mengikuti, mereka menjadi penerus para wali, meneruskan dakwah para wali. Mereka wali turunan, mereka sudah bertempat tinggal di tempat yang sudah ditugaskan orang tua. Mereka masuk golongan termasuk wali kutub yang 1000. Mereka para wali penjaga jagat, wali seluruh muka bumi yang disebut dengan riwayat jumlah ada 1000. Mereka semua para wali menjadi wali daerah-daerah, walau para penerus wali 8 pasti banyak para wali. Ini di dalam kitab wali sana. Antum bisa cari sendiri. Ana nyari itu buku ini 10 tahun, Pak. Dipupuh 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pupuh itu semacam bait syair. Kalau kita lihat dari sisi kinerjanya, wali ini sebetulnya adalah dewan dakwah. Nah, untuk masuk ke sana kita usut. Sebetulnya dari mana para wali itu? Nah, ini penting. Saya ingin mengusut wali ini dari Nabi Adam. Gimana? Ya, dengerin ya. Nabi Adam menurut Imam Ibnu Khaldun di dalam tarikhnya mengatakan, kebanyakan ahli sejarah mengatakan Nabi Adam itu turunnya di Mekah. Walaupun Ibnul Athir di dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh mengatakan bahwa beliau turunnya di India. Karena alasannya bumi yang paling dekat dengan langit adalah Himalaya. Itu saja alasan logika beliau. Dan ini tidak bisa juga gunung dijadikan sebagai data arkeologi. Karena memang sejarah itu hanya sumbernya 2. Kepastian yang hanya data arkeologi dan dugaan berdasarkan tafsiran pembuat sejarah atau peletak sejarah atau penafsir sejarah. Ya, oke. Setelah Nabi Adam alaihissalam memiliki anak Nabi Sis dan beranak pinak bercucu, maka beliau hijrah bersama anak cucunya ke daerah Irak Sumaria. Di sana akhirnya melahirkan anak, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Setelah banjir bandang melanda daerah seluruh bumi, kalau nampak lihat dari sejarah, karena Nabi Nuh itu membuat kapal bukan hanya isi manusia, bahkan seluruh hewan-hewan itu dimasukkan. Sehingga Imam At-Tabari menurunkan banyak riwayat bahwa kapalnya Nabi Nuh itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta. Dan ini tolong diperhatikan, mungkin ada di antara antum semua mengkritik, Ustaz, kenapa antum kok banyak mengutip dari orang-orang kafir di dalam meletakkan sejarah? Pak, saya tanya kepada antum semua juga. Imam At-Tabari di dalam tarikhnya, sejarahnya, ketika mengutip sejarah Nabi Nuh dari Abdullah Ibnu Abbas bahwa kapalnya Nabi Nuh sekian-sekian panjangnya, Ibnu Abbas langsung ketemu Nabi Nuh. Saya tanya sama antum, yakin Nabi Nuh alaihissalam mengambil dari ahlul kitab? Bahkan di dalam kitabnya Imam At-Tabari jelas-jelas telah bercerita kepada saya ahlul kitab, telah bercerita kepada saya, telah mendapatkan Israiliyat seperti itu. Jadi Pak, tolong jangan sampai salah dasar. Yang harus perawi itu sanadnya Muslim, hanya hadis Rasulullah. Tuh, itu harus ditegaskan. Kenapa? Kalau antum sekarang sejarah mengandalkan dari riwayat orang Muslim, gak nemu. Ya gimana bisa menceritakan turunnya Nabi Adam dari langit ke bumi? Siapa yang menceritakan? Ya, ahlul kitab. Ahlul kitab Muslim apa kafir? Enggak tahu, kecuali antum ikut aliran liberal, ya. Kafir. Nah, di sini setelah itu punya anak 3 setelah mendarat, dan kapalnya Nabi Nuh seperti yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, fastawat 'alal Judi, mendarat di daerah Judi. Judi adalah letaknya di daerah Jazirah. Jazirah itu antara perbatasan Irak dengan Turki yang sekarang banyak digunakan basis konsentrasi ISIS.
menurut mereka ya, nggak tahu sebenarnya ISIS kayak apa. Tapi saya mendapatkan data-data sementara dan saya turunkan di kitab saya Menangkal Ideologi Radikal bahwa ISIS adalah bentukan rekayasa. Itu intinya. Nah, akhirnya beliau punya anak tiga, Sam. Akhirnya menurunkan bangsa Semit, tidak lain adalah Sumeria, Persia, Romawi. Dan bahasanya adalah bahasa Semit, termasuk pecahan bahasa Semit adalah bahasa bahasa kita Indonesia. Bahasa kita ikut bahasa apa, Pak? Austronesia. Kemudian yang kedua, anak namanya Ham, memiliki anak namanya Sudan. Setelah beranak pinak hijrah ke daerah Sudan sehingga menjadi cikal bakal bangsa Afrika. Pada abad 1000 sebelum Masehi, di antara mereka migran ke daerah India. Nanti pada zaman berdiri atau munculnya agama Hindu pada tahun 600 sebelum Masehi, yang mendirikan adalah suku Arya, maka suku yang datang dari Afrika namanya Dravida dimasukkan ke dalam kasta Sudra. Jadi perbudakan akhirnya. Nah, akhirnya di antara beberapa mereka ada yang hijrah ke timur sampai akhirnya Papua, Australia. Makanya antum lihat suku aborigin, sama kan? Nah, itu. Jadi makanya antum kenapa orang-orang yang ada di daerah Australia itu hitam-hitam, karena memang pecahan. Dan masya Allah, Pak, Australia itu sudah dihuni oleh orang-orang dari barat, dari tengah sama barat. Buktinya di Australia itu ada unta. Dan gak mungkin daerah Australia itu ada unta, karena Australia dan daerah Papua dulu nyambung sebelum ada gempa dan putus. Sama hewan yang ada di Australia juga hewan yang ada di mana? Papua. Cuma unta saja yang gak ada. Berarti bawaan dari Arab. Sehingga yang pertama kali masuk ke daerah Papua setelah aborigin adalah orang Arab. Bahkan mungkin sebelumnya orang Arab datang ke sana juga. Karena orang-orang Arab pada zaman Solomon, yaitu Nabi Sulaiman, pada zaman Fir'aun sudah datang ke daerah-daerah timur. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian anak yang ketiga namanya Yafit. Yafit memiliki dua anak, Yunan sama Ya'jud Ma'jud. Nah, Ya'jud Ma'jud pada era Zulkarnain, yaitu Nabi Musa alaihissalam, makanya perdana menterinya Zulkarnain adalah Nabi Khidir. Ya. Nah, di sini ada hikmah, Pak. Subhanallah, tidak ada raja hebat di dunia ini kecuali empat, kata Imam Mujahid. Yang dua kafir, yang dua muslim. Yang dua kafir Namrud sama Bukhet Nasor, yang kafir adalah Sulaiman sama Zulkarnain. Cantik sekali membuat suatu manajemennya. Nabi Sulaiman, ya, apa? Islam ya, Islam kan saya ngomong. Ya, Islam. Nabi Sulaiman sama Zulkarnain Islam ya, Islam. Ya. Ketika sekarang Zulkarnain itu manusia biasa, bukan nabi, bahkan profesionalisme. Perdana Menteri yang diangkat adalah Nabi. Ketika Nabi Sulaiman itu Nabi, maka yang diangkat menjadi Perdana Menterinya profesionalisme, yaitu Asif yang pernah mendatangkan singgasana Balkis ke Dipdok datang. Iprit kalah, Pak. Iprit itu masih mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan singgasana Balkis setelah kamu selesai rapat sudah siap. Wah, kelamaan, Prit. Oh, enggak bagus kamu ini. Padahal Ifrit sudah mengatakan inni alaihi laqawiyun amin, sungguh aku di dalam mendatangkan singgasana Balkis itu qawi, punya skill, aminun amanah. Subhanallah. Di mana saja kerja itu, Pak, syaratnya dua, profesionalisme dengan skillnya, amanah. Ifrit aja amanah, masuk antum kalah. Oh, gitu loh. Malu, Pak, kalau enggak amanah. Ifrit, antum kalau diceritain Iprit kesannya gimana? Wah, dah jin jahat, perayangan Iprit. Tapi ketika masya Allah kerja tetap profesional. Antum sudah salaf, antum sudah ahli sunnah wal jamaah, masa kalah sama Iprit? Iprit boleh jahat, tapi kalau sudah giliran kerja tetap profesional dan amanah. Dan ini juga, Pak, masya Allah, ternyata ditentukan oleh lingkungan. Ketika lingkungannya itu bersih, pemimpinnya bagus,
yang iprit-iprit pun jadi amanah. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya rusak, pimpinannya rusak, yang amanah-amanah jadi iprit. Iprit. Subhanallah. Pak, saya tanya sama antum, Quran dikorupsi iprit enggak? Iprit. Quran dikorupsi iprit enggak? Iprit. Nah itu, makanya saya itu sering umpamakan, mau masyarakat, lembaga, perusahaan, atau bahkan negara, kalau bersih seperti mobil baru, ada murku yang dikit aja berasa. Tapi kalau sudah institusi itu rusak, hancur, rusak, bobrok, seperti mobil tua, Pak. Jangankan mur yang goyang, ban copot nggak tahu. Yang nyetir nyantai, Mas, itu bannya siapa itu, Mas? Mas, itu ban mobil antum. Copot. Oh iya toh, Mas. Ya Allah, benar, Mas. Itu institusi itu kalau bobrok, Pak, anak buahnya korupsi aja enggak tahu. Loh, Mas. Dia ketangkep, Mas. Loh, bapaknya kan atasan, Pak. Iya, saya itu Masya Allah jarang masuk kantor, Pak. Aduh, makanya, Pak, anak buah bapak korupsi sampai enggak tahu. Nah, penting membentuk komunitas itu. Nah, ikhwah sekalian, setelahnya Yunan, pengembangannya Yunan sekarang. Yunan tinggal di pegunungan, akhirnya namanya Mongol. Kemudian yang di perkotaan dan perdagangan namanya Tartar. Aslinya semua memiliki anak namanya Tartar. Sehingga wajar, Hulagu, yaitu tentara Mongolia, itu sadisnya Masya Allah. Membunuh ahli sunnah wal jamaah di Irak Baghdad ketika itu jumlahnya 1.800.000 kaum ahli sunnah wal jamaah. Itu antum ingat. Dan ini dibantu pengkhianat dua Syiah Rafidhah. Yang satunya Ibnu Al-Qami, yang satunya adalah Nasiruddin At-Tusi. Nasiruddin At-Tusi ini menjadi penasihat Hulagu dan Ibnu Al-Qami menjadi penasihat Musta'sim Abbasiyah. Cuman Musta'sim ini lugu, enggak ngerti strategi. Bahkan banyak husnudzon, udahlah enggak apa-apa. Kita ambil profesionalismenya, syiahkan syiah untuk dirinya sendiri. Ternyata digunting di lipatan. Hancur sekarang Baghdad. Makanya namanya orang kafir syiah, kata Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum. Wahai orang yang beriman, jangan kamu jadikan penasehat kepercayaan orang-orang selain kalian non-muslim. La ya'lunakum khabala, mereka tidak dijamin tidak khianat. Waddu ma'anitum, mereka senang ketika kita susah. Tuh alasannya. Waddu ma'anitum, mereka senang ketika susah kita. Dan mereka susah kalau kita senang. Itu watak orang kafir. Makanya kalau ada orang percaya sama orang kafir, itu orang bingung. Wong Allah sendiri mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu awliya, la tattakhul yahuda wan nasara awliya. Jangan kau menjadikan pemimpin orang Yahudi dan Nasrani. Jelas. Oke, kita lanjut. Gimana, Pak? Dilanjutin enggak? Jam berapa ini? Masya Allah. Kayaknya enggak ada tanya jawab ini. Dan gak perlu, karena antum sendiri anak tanya tentang sejarah tadi gak jawab-jawab, apanya yang ditanya? Nah itu gak perlu ditanya, makanya kita terusin sampai selesai. Hadirin sekalian, Tartar akhirnya pada abad 1 sebelum Masehi hijrah ke Indonesia. Ada yang mengatakan 600, tepatnya di Jawa. Makanya orang Jawa itu turunan, katanya Tom Raffles di dalam kitabnya The Histories of Java mengatakan turunan asli nenek moyang orang Jawa adalah Tartar. Nah dari sinilah, Pak, kalau kita mempelajari psikologi dan kin, kenapa orang Jawa itu susah diatur? Karena memang gak jauh-jauh dari Ya'jud Ma'jud nih. Nah itu memang susah. Ya susah ngatur mereka. Itu siapapun yang jadi pemimpin itu nungging, Pak, nungging. Aduh, makanya antum jangan jadi pemimpin di Indonesia. Karena apa? Antum bisa digilas sama Ya'jud Ma'jud. Zulkarnain aja. Ini, aduh, kalau dibiarin di muka bumi, ini
bahaya ini, makanya dipendam di muka bumi. Gitu. Nah, hadirin sekalian, kemudian pada tahun 68 datanglah Ajisaka. Ajisaka dari India, anaknya Nawasaka, raja India yang terkenal. Menjajah Indonesia, ini Jawa, ketika itu Sumatera, Jawa, Bali masih nyambung otomatis. Makanya disebut Jawa dari kalimat dowo alias panjang. Pulaunya itu memanjang. Walaupun sebagian mengatakan di Jawa disebut Jawa karena di sana ada semacam apa namanya tumbuhan jawawut yang menjadi makanan manusia dan sekarang dijadikan makanan burung. Jawawut. Nah, kemudian menang raja yang dikalahkan ketika itu bertempat, sebagian ahli sejarah mengatakan antara Bluro dengan Purwodadi. Namanya Kerajaan Medang Kawulan, rajanya namanya Dewoto Cengkar. Namun sejarahnya tidak bisa diusut. Sehingga orang Jawa biasa, sejarawan Jawa, kalau mengusut tokoh atau siapapun tidak menemukan alurnya, langsung dimasukkan ke alam jin. Alias mitos bahwa Dewoto Cengkar adalah raja jin Jawa. Udah selesai udah. Udah. Enggak usah bertanya, enggak usah nanya sumber, wong jin gitu. Ya. Nah, disinyalir oleh ahli sejarah Medang Kawulan ini berpindah-pindah, bahkan pernah di Bogor juga, yang akhirnya menetap di daerah Mataram, dan Mataram tidak lain adalah Klaten. Dan Mataram Lombok ini buatan Raja Mataram Islam, ketika itu Sultan Agung memberi nama Mataram. Sebetulnya sudah diislamkan oleh anaknya Sunan Giri, Sunan Prapen, kemudian tidak berlanjut karena mendapatkan serangan sangat dahsyat dari Raja Gelgel yaitu Dewa Agung. Sehingga dia terpelanting kembali ke Jawa, makanya dakwah di Lombok tidak tuntas. Namun pada periode berikutnya, karena Sultan Agung berambisi untuk menguasai timur, maka Lomboklah kena, namun Bali tidak kena. Banyuwangi juga tidak kena total. Bahkan ketika penyerangan pada zaman Amangkurat I, yaitu Wiraguna panglimanya terbunuh di medan perang. Wiraguna itu panglima besarnya Sultan Agung yang sampai Amangkurat I pun masih hidup. Cuman disinyalir dibunuh memang sengaja di dalam peperangan itu oleh orang Amangkurat. Karena dianggap Amangkurat ini nanti menjadi pengganjal kekuasaan dia. Dan Amangkurat ini akidahnya adalah Syiah Manunggaling Kawula Gusti. Dia mengatakan kalau Tuhan itu satu, raja juga harus satu. Rakyat harus takutnya seperti takut kepada Allah. Makanya siapapun yang menentang dibunuh. Istrinya aja dibunuh habis 34. Istrinya seambrek. Karena 34 ini disinyalir bersekongkol membunuh istri tercantiknya dan tersayangnya. Dan dia juga memiliki sejarah kelam. Inilah yang saya katakan sejarah kelam Syiah. Pernah membantai 6.000 ahli sunnah wal jamaah ulama bersama keluarganya. Yaitu ulama ahli sunnah wal jamaah Giri Kedaton. Oke, itu nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Setelah pada puncak era siapa? Raja yang terkenal Wangsa Sailendra mendirikan Borobudur dan Prambanan. Kenapa? Wangsa Sailendra, padahal Borobudur itu kan Hindu, Borobudur itu Buddha, Prambanan itu Hindu. Karena Wangsa Sailendra ini pernah berpindah agama. Dan di Indonesia akhirnya Hindu-Buddha itu jadi satu, Pak. Bahkan disebutkan oleh Solihin Salam, tidak ada agama Hindu-Buddha menjadi satu cuma di Indonesia toh. Kenapa? Ini akibat liberalisasi yang dilakukan oleh Kertanegara. Yang pertama kali mencetuskan agama satu menjadi dua menjadi satu adalah Kertanegara, bahkan tiga. Nanti kita sampai Singosari, Mataram dulu. Kemudian Mataram Hindu ini jatuh pada tahun 1132 kurang lebih. Diserang oleh Raja Sriwijaya. Kemudian Sriwijaya akhirnya lebih fokus kepada barat dan kekuatan maritimnya hebat. Akhirnya kerajaan Hindu Buddha ini pindah ke daerah Surabaya yang nanti lahirlah Kahuripan. Kahuripan mencapai pada puncak kejayaan pada zaman Airlangga. Nah, Airlangga inilah
pertama kali mengadakan bid'ah hasanah di agama Hindu. Nah ini antum perlu ketahui juga, ternyata di agama Hindu juga ada istilah bid'ah. Kenapa? Karena selama ini orang Hindu itu hanya menyembah Siwa. Baru setelah dia, Wisnu jadikan Tuhan utamanya. Dengan gambar manusia tapi punya sayap. Dan Airlangga ini adalah anak turunan dari Raja Udayana Bali yang kawin dengan Putri Jelata dari Surabaya yang tidak lain adalah Mahendra Data. Kemudian lahirlah ini Airlangga, sehingga dia itu sebetulnya turunan gado-gado. Makanya dia membuat Tuhan lain daripada yang lain. Lalu lahirlah, karena perpecahan terjadi di kalangan keluarga, maka dia memecah negara menjadi dua, Panjalu sama Cenggala, dan akhirnya Panjalu juga pecah menjadi Singosari, dan puncak kejayaan zaman Singosari adalah Kertanegara. Dan sampai kepada tingkatan, coba bayangkan Pak, utusan Kublai Khan digunting telinganya, padahal Kublai Khan itu anaknya siapa? Cengkes Khan. Cengkes Khan anaknya siapa? Ilkhan. Ilkhan anaknya siapa? Hulako. Berarti Hulako punya anak Ilkhan, punya anak Cengkes Khan, Kublai Khan. Digunting telinganya. Padahal orang Arab aja takut loh Pak. Itu nekat, nekat. Akhirnya nenek sekalian, pada era berikutnya kurang lebih tentara Cina dikirim ke Indonesia 20.000 untuk membalas akibat telinga diiris oleh Kertanegara. Namun sayangnya ketika saat serangan itu terjadi, Kertanegara sudah tidak ada, tapi sudah berpindah kerajaannya ke Kediri oleh Jayakatwang. Karena Jayakatwang ini dulu sebetulnya penasehat, penasihatnya Kertanegara, namun berkhianat. Dan hadirin sekalian, kenapa terjadi pengkhianatan? Karena pada zaman Kertanegara ini dulu ada konflik, di mana konflik tersebut konflik agama, sampai Kertanegara menyatukan tiga agama menjadi satu, yaitu Hindu, Buddha, Animisme, sehingga menamakan namanya Siwa Puja. Siwa mewakili Hindu, Bu Buddha, Ja Jawa Animisme. Tapi akhirnya ketika diserang oleh Jayakatwang, khianat semua. Tidak dibela orang Hindu, tidak dibela orang Buddha, tidak dibela orang Jawa, karena semuanya jengkel. Ini orang ngoplos agama. Ini enggak. Jadi orang Hindu juga enggak terima agama dioplos-oplos. Orang Buddha juga tidak terima agama dioplos-oplos. Orang Jawa juga enggak terima. Walhasil akhirnya berpindahlah kekuasaan ke Kediri. Nah pada saat datangnya pasukan ini dimanfaatkan oleh menantunya yang tidak lain adalah Raden Wijaya yang nanti menjadi pendiri kerajaan Majapahit. Kenapa? Karena Raden Wijaya memanfaatkan kedatangan ini untuk membalas sakit hatinya mertuanya yang dibunuh, dikhianatin. Diseranglah habis, akhirnya Jayakatwang terbunuh. Hebat juga ya Raden Wijaya. Sisa-sisa pasukan Cina dibantai habis oleh dia. Akhirnya sisa-sisa beberapa ratus tinggal di pinggiran. Makanya sebagian ahli sejarah mengatakan di antara perempuan mereka dinikah oleh Kertawijaya yang nanti menjadi ibundanya siapa? Raden Patah. Nah ini nanti kalau sudah sampai Raden Patah, mungkin asar nyampe sana. Ya. Nah ini sekalian, berdirilah setelah diserang habis, Jayakatwang mati, berdirilah kerajaan Majapahit. Kurang lebih tahun 1293. Didirikan oleh Raden Wijaya. Puncak kejayaan pada zaman Hayam Wuruk. Dan maaf, ketika zaman itu memang orang-orang Jawa itu senang menamakan nama dengan nama hewan. Bahkan bukan hanya di Jawa aja, di Arab juga. Hayam Wuruk, hayam itu apa? Ayam. Wuruk itu apa? Terpelajar. Hayam terpelajar, berarti orangnya lebih hebat. Gajah Mada. Puncak kejayaannya kekuasaan sampai Singapura, Malaysia, bahkan Fatani. Namun hadirin sekalian, setelah matinya Gajah Mada tahun 1364, kemudian disusul oleh mati Raja Hayam Wuruk tahun 1389, maka terpuruk, apalagi kekuasaan Majapahit terbelah menjadi dua karena konflik keluarga.
Bagian timur Blambangan diserahkan kepada anaknya namanya Wirabumi. Dan yang barat Kerajaan Majapahit diserahkan kepada Wikramawardhana. Dan ibu kotanya di mana? Ibu kota Majapahit? Di mana, Pak? Jelas enggak tahu. Jadi ibu kota Majapahit sebagaimana yang telah disebutkan oleh Serat Darmogandul namanya Majalengka. Ya. Jadi ibu kota Majapahit itu Majalengka, bukan Mojokerto. Mojokerto itu baru kemarin, ya. Kemudian nama ini hilang, kemudian setelah kemerdekaan malah dibawa ke Jawa Barat. Di Jawa Barat ada daerah namanya Majalengka. Itu. Nah, hadirin sekalian, perang Paregreg muncul. Nah, ini perang Paregreg. Yaitu perang yang habis-habisan. Yang satunya kalah, besoknya menang. Yang besoknya menang, kalah terus-menerus. Berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Hancur Majapahit. Terjadi pada tahun 1404 sampai 1406 Masehi. Nah, mulailah abad-abad ini berdatangan deras. Kenapa, Pak? Karena Wikramawardhana setelah itu memiliki anak namanya nanti menjadi Raja Brawijaya V, yaitu Kertawijaya. Ya, Kertawijaya ini menjadi bapaknya Raden Patah yang menikah dengan seorang wanita muslimah dari Champa yang namanya Darawati. Kemudian menikah dengan putri Cina yang nanti melahirkan Raden Patah. Nah, dari sinilah kenapa kaum muslimin banyak berdatangan ke Jawa, karena Kertawijaya ini sangat toleran dan memberikan angin segar buat dakwah di Jawa. Kenapa difaktori 2? Istrinya 2 muslimah. Ya sayang juga muslimah menikah dengan orang kafir. Bahkan Sunan Ampel yang akhirnya datang ingin mendakwainya, dan anak-anaknya Kertawijaya pun sudah banyak yang masuk Islam, ya. Di antaranya Lembu Suro, Bupati Surabaya Muslim, Lembu Peteng, Bupati Madura Muslim, kemudian Raden Patah sendiri juga Muslim. Ini. Nah, hadirin sekalian. Di antara mereka yang datang adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah, kita masuk Syekh Maulana Malik Ibrahim. Antum bisa melihat di bukunya halaman 126, ya, 126. Hadirin sekalian, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ada sebagian ahli sejarah mengatakan dia diutus oleh pemerintah Turki yaitu Muhammad I. Pertama dia ditugaskan di Gujarat. Di sana beliau berhasil menangani pertanian dan irigasi. Plus sekaligus beliau juga ahli pengobatan, tabib. Kemudian berpindah ke Patani. Makanya di dalam kitabnya Jaringan Ulama, Azumardi Azra mengatakan salah satu turunan anak cucunya Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah siapa? Siapa, Mas? Dawud Al-Fatani. Ya, ini ulama abad 17-18 yang tinggal di Mekah dan masyhur. Ya, masyhur sekali Dawud Al-Fatani ini. Ya. Dan menjadi ulama besar di Mekah. Nah, ini anak cucunya. Dan bukti yang kedua, di daerah Patani itu juga ada desa namanya Gresik. Dieja juga dengan Gresik. Makanya ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim datang ke Jawa juga memberikan desa namanya Gresik. Kenapa dinamakan Gresik? Karena Gresik itu dulunya namanya Tandas. Tandas itu toilet, didengar gak enak. Maka dirubah oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, gak resik. Ya podo wae, gak resik. Apa artinya gak resik? Gak bersih. Cuma dalam perjalanan orang ngomong gak resik alias gresik. Ya ini masih cok gali cok, ya. Digali-gali cocok. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan antum percaya banget-banget. Nah, anaknya nggak benar ya saya jelaskan. Oke, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, Syekh Maulana Malik Ibrahim ini datang pada saat itu Jawa masih minoritas Muslim, Pak, yang kita kagum. Bahkan akhirnya saya dengan ikhlas tulus mengatakan,
kita-kita ini belum ada apa-apanya dengan beliau-beliau. Pak, coba mereka dakwah tidak ujuk-ujuk tabligh akbar kayak begini kan. Saya datang 3 hari, alhamdulillah ngumpul 1000 orang, 2500 orang. Enak. Beliau dulu datang ke sawah-sawah menjelaskan tentang cocok tanam bagaimana itu baiknya, sambil memberikan solusi pengairan, irigasi yang tidak kalah hebatnya, Pak. Dulu orang Jawa itu kalau paceklik sulit hujan, mengadakan persembahan dengan membakar gadis untuk dipersembahkan kepada dewa hujan. Setelah datangnya Syekh Maulana Malik Ibrahim dikasih solusi istisqa. Wah, masya Allah. Ternyata betul, Pak. Habis sholat istisqa hujan. Wah, orang Jawa geleng-geleng kepala. Mbah Wali ini sakti mondroguno ini. Coba dengan doa, sekali doa langsung langit menurunkan hujan. Kalau enggak orang hebat, sakti mondroguno enggak ada. Wah, kalau begini masuk agamanya Mbah Wali aja daripada agama Hindu. Tiap tahun kita harus bakar gadis. Masya Allah. Bahkan, Pak, maaf, antum pernah enggak ada acara rebu bekasan? Ya. Diyakini oleh sebagian orang Islam di pada malam hari itu turun 35 balak ribu balak musibah. Sebetulnya rebu bekasan itu tradisi Hindu di mana setiap hari itu turun bagebluk penyakit yang menghancurkan desa, masyarakat. Bahkan pernah pada tahun 1978 ada 4 lurah bareng-bareng jebur kawah Gunung Bromo sebagai persembahan kepada dewa, karena 4 desa ini tertimpa bagebluk wabah, rakyatnya itu mati banyak sekali. Untuk mencari ridhonya dewa masuk ke Gunung Kemukusi. Ini Gunung apa? Bromo. Ini cuma setelah Islam, ya inilah komprominya orang Jawa yang Buddha itu diislamkan. Bahkan Wali Songo ini, maaf, seperti yang dikatakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara, cerita Wali Songo itu hanya diceritakan apa atas nama Islam, tapi isi ajaran dan juga muatannya tetap Hindu Buddha. Ini juga begitu diislamisasikan. Ada acara rebu wekasan sholat pada waktu malam itu. Nah, yang jelas ini bukan Islam. Wong namanya aja nama asli Jawa kok. Rebu wekasan. Mana Arabnya? Ya itu. Nah, kembali lagi. Yang hebat lagi, Pak. Setelah orang-orang Jawa masuk Islam, otomatis jin-jin ini ngamuk. Nah, pada saat itu banyak orang kesurupan. Diruqyah sama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wah, makin sakti. Waduh. Orang dipegang tok sama Mbah Wali itu langsung sembuh, jinnya minggat. Wah, makin kagum. Dikudukung lagi Syekh Maulana Malik Ibrahim ini ahli herbalis, Pak, ternyata. Nanti dari sela-sela wejangan beliau asli, masya Allah, ini ditemukan di Italia. 25 wejangan Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menunjukkan ciri beragama beliau. Nanti kita deteksi apakah mereka itu sufi, apa ahli sunnah, apakah mereka itu syiah. Karena ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim itu syiah. Ikhwan, yang lebih hebat lagi, beliau buka warung digratisin. Dakwah, makanya dakwah itu pengorbanan. Gak bisa sekarang ini dakwah itu nyantai-nyantai, mempersulit kita ketemu dengan masyarakat. Sehingga, Pak, masya Allah, hebatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim diterima orang Jawa. Dan hasilnya faktual, sejarah yang bicara. Di nisan beliau saya foto dan saya terjemahkan dengan compare juga dengan kalimat tulisan-tulisan ahli sejarah yang lainnya. Bunyinya apa, Pak? Lihat. Inilah makam al-maghfur, al-marhum, yang berharap rahmat Allah. Dijelaskan ya, bukan memvonis. Yang berharap rahmat Allah. Kebanggaan para pangeran. Oh, Pak, ada enggak da'i-da'i kita yang dibanggakan para pangeran? Berarti di sini butuh pendekatan lebih tajam. Sehingga kebanggaan para pangeran, para sultan dan para menteri. Subhanallah.
Padahal datang minoritas, Pak. Kehebatan beliau, berarti beliau itu karismatik. Beliau wibawa dan tidak sembarangan. Sehingga hadirin sekalian, dibanggakan para pangeran, para sultan, para menteri, dan penolong fakir miskin. Subhanallah. Ke bawah, dekat, ke atas, akrab. Itu seorang dai. Harus, tanpa kita harus mengorbankan prinsip, kita lihat nanti prinsip beliau. Malik Ibrahim, lupa. Coba. Jadi ke penolong para fakir miskin yang berbahagia dan syahid, cemerlangnya simbol negara dan agama. Allahu Akbar. Beliau menjadi simbol agama dan negara. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal, karena kalau ngaji bukunya itu diletakkan di atas bantal. Ya, ya walaupun berupa lontar ya, kadang-kadang berupa kulit sapi, kulit kambing ditulis. Ya, dan beliau nampaknya juga punya pesantren. Nanti dari sela-sela wejangannya itu beliau mendirikan pesantren. Karena di daerah Patani juga mendirikan pesantren. Oke, kita lanjut. Allah meliputi dengan rahmatnya dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surganya. Telah wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Dan tepatnya pada tahun Masehinya berapa? 1419 Masehi. Oh. Nah, sekarang kita masuk wejangannya. Bagaimana akidah beliau dan agama beliau dan kedalaman ilmu beliau? Masya Allah. Antum lihat halaman 137. Menyesali sedalam-dalamnya. Ana enggak usah baca bahasa Sangsekertanya ya. Enggak penting buat antum. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat. Kenapa Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan taubat? Karena orang-orang Jawa baru masuk Islam dikasih jalan keluar taubat, biar mereka gak bingung. Mbah Wali, saya dulu itu begini, nyembah berhala, nyembah ini, bingung. Dikasih solusi, taubat caranya yang benar. Menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertaubat karena ia tidak bermanfaat dan tidak baik, dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya, dengan yang karena yang disakiti hatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Masya Allah, persis, gak kurang gak lebih cara tobat yang dibikin oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Hak kaitannya dengan Allah, nyesal, tidak mengulangi, melepas. Hak kaitannya dengan manusia, kembalikan atau minta maaf. Masya Allah. Yang kedua, berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Inilah seorang ulama rabbani. Mengilmui, mengamalkan, mengajarkan. Subhanallah. Kalau antum mengikuti pembahasan saya tadi malam, ulama rabbani adalah mempelajari ilmu, mengamalkan dan mengajarkan. Dan ini nampak ada pada diri Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang ketiga, tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu, serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Karena memang ciri khas muslim, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Yang bagus dihabiskan diam dan berzikir kepada Allah. Sunnah enggak itu, Mas? Yang keempat, mau menyadari bahwa dirinya berhutang budi kepada Allah. La tamunnuna 'alayya islamakum balillahu yamunnun 'alaikum an hadakum lil iman. Allah yang memberikan budi jasa kebaikan, kita berhutang budi kepada Allah, baik saat duduk, makan, tidur, juga dalam berbagai macam aktivitas lainnya, senantiasa tidak melupakan Allah. Ulama rabbani enggak, Pak? Subhanallah. Tetap teguh berpegang pada peraturan meskipun dirayu pihak orang lain. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim mengajari kita supaya istiqomah, supaya tegar di atas sunnah. Walaupun dirayu, dibayar, maju tak gentar akhirnya membela yang bayar.
Tidak. Prinsip harus kita pegang. Walaupun seperti memegang bara api. Ternyata Syekh Maulana Malik Ibrahim paham tentang hadis. Al-qabidu ala dinih kal-qabid ala jamroh. Orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Lanjut. Rajin berguru. Karena baginda Rasulullah telah bersabda. Barang siapa yang tidak mempunyai guru. Maka setan akan bertindak sebagai guru. Ini hadisnya palsu. Sudah saya luruskan. Sudah saya tahqiq. Jika tidak ada guru. Cari sanak saudara yang bisa menunjukkan kebaikan. Tapi betul. Maksudnya Syekh Maulana Malik Ibrahim betul. Kita Islam, beragama Islam. Gak boleh gak punya guru. Belajar gak boleh gak punya guru. Harus. Bahkan Imam Syafi'i memberikan syarat mencari ilmu ada 6 di antara apa? Wa irsyadu ustadzin, adanya petunjuk guru. Kalau enggak memang gurunya setan. Selanjutnya, hendaknya tidak berbeda antara mulut dengan hati, harus sejalan. Jangan terlalu berangan-angan tentang dunia. Syekh Maulana Malik Ibrahim menekankan kita untuk menghilangkan sifat kemunafikan. Di antaranya yang paling menonjol antara mulut dengan hati tidak sejalan dan adanya adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Selanjutnya, masya Allah, hendaknya menepati janji, terpercaya dalam tingkah laku dan selalu bertindak dalam kebaikan. Allahu Akbar, ulama rabbani. Selanjutnya, hendaknya membatasi nafsu makan, pandangan mata dan dalam ucapan. Karena jika sudah mengetahui keburukan dari nafsu, tidak akan ada yang bisa mengendalikan kesenangan dan kehendaknya. Orang-orang yang sering membual tidak akan mempunyai kekuatan hati untuk bisa mengajukan penyesalan hati kepada Allah. Karena kebohongannya dalam berucap telah melebihi durhakanya dalam perbuatan dosa oleh semua anggota tubuhnya. Betul, Pak. Orang itu kalau sudah anggota tubuhnya kebanyakan maksiat, sulit untuk menjadi orang baik. Masya Allah, yang hebat, Pak, ini loh yang kita itu harus malu. Apalagi antum jelek-jelekin Wali Songo. Dengan kuburan yang dikultuskan, gak mengharuskan antum mencela mereka. Begitu juga dengan dituhankan Nabi Isa, kita tidak boleh mencela Nabi Isa. Ya enggak? Ya enggak? Ah, dengerin nih. Melaksanakan hukum dan amaliyah agama secara terang-terangan dan tidak berbincang-bincang dengan penganut qadariyah kecuali terpaksa. Subhanallah. Ternyata beliau sudah punya pemahaman tentang akar bid'ah yang mendalam, Pak. Jadi bukan hanya antum saja yang tahu akar bid'ah, syiah, qadariyah, khawarij ini. Apalagi nanti kita sampai kepada Hitbun Pambunang. Tulisan yang ditulis oleh Sunan Bonang mentahdir 12 firqah yang menjadi akar bid'ah. Oh, itu. Antum baca nanti ke barangkali waktu enggak sampai. Di akhir kitab itu beliau mengatakan, "Wahai kaum muslimin, kita ini sesama saudara. Hendaknya kita saling tolong-menolong di dalam mencegah dolalah dan bid'ah." Loh, Pak. Apa Sunan Bonang terus Wahabi? Siapapun yang anti sun anti bid'ah dikatakan Wahabi, habis nanti Wali Songo ini, Pak. Lanjut. Tidak berbicara dengan wanita yang menimbulkan nafsu birahi, masya Allah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, iyyakum wadkhula 'alan nisa, waspadalah kalian masuk keluar-keluar masuk ke perempuan. Selanjutnya nomor 13, memelihara pandangan, tidak terlihat kecuali yang di depan mata. Jangan sok ingin tahu isi rumah kaum mukmin, karena hal itu dianggap munafik oleh Rasulullah, yaitu orang yang suka melihat isi rumah orang. Kenapa, Pak? Karena orang itu kalau suka melihat isi rumah orang, terus cerita ke sono sini rahasianya, sementara Rasulullah mengatakan apa? Ciri-ciri munafik itu al-adhu, menukil, memindah ucapan untuk merusak manusia. Oke, lanjut. Selalu menjaga wudhu, masya Allah. Pas dengan hadis Rasulullah yang mengatakan la yuhafidhu 'alal wudhu illa al-mu'min, tidak ada yang menjaga wudhu kecuali mukmin. Tidak duduk bersama kaum munafik, penghasut, pemfitnah, orang yang selalu menyelewengkan
serta melecehkan agama kecuali dalam keadaan terpaksa. Allahu Akbar. Syekh Maulana Malik Ibrahim membuat dasar kita bergaul sama orang-orang apa? Perusak, ahli bid'ah, ahlul fasad, bagaimana? Dan Syekh Maulana Malik Ibrahim memberikan dasar bagaimana kita itu memilih teman dan memilih orang yang menjadi teman kita seagama. Selanjutnya, Masya Allah. Yang 16, tidak hanya membicarakan soal dunia, tidak bertengkar dengan sesama Islam. Oh, ini masalah ukhuwah, masalah hati, harus dijaga. Yang 17, tidak memastikan keberhasilan. Nih Pak, Masya Allah. Dia ahli sunnah tulen. Tidak memastikan keberhasilan semua pekerjaan. Sebab memastikan hal tersebut adalah munafik. Orang Islam jika menyatakan suatu kesanggupan harus dibarengi dengan mengatakan insya Allah. Subhanallah Pak. Alim loh ini orang. Jadi antum kalau gak tahu sejarah jangan ngomong. Akhirnya melecehkan tanpa dasar ilmu. Antum nanti meminta maaf kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim. Secara umum Wali Songo repot loh. Nyari di surga kan. Bah, maafin ya Mbah ya. Ana dulu ngomong begini-begini. Ana dulu mengatakan begini-begini. Makanya hati-hati. Jangan menipu orang. Jangan berbohong kepada orang lain. Beritahu dirimu sendiri dengan apa adanya. Dan jangan mengadu domba. Allahu Akbar. Prinsip akhlak bersosial. Yang tidak kita temukan konsep ini dimanapun, Pak. Konsep sosial. 19. Hendaknya membimbing orang lain kepada kebajikan. Dan hendaknya mencegah orang lain kepada berbuat buruk. Amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, jangan mengikuti kehendak setan, jangan mempercayai setiap pengaduan, hendaknya berbicara memeriksa yang benar dan yang salah. Wa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, prinsip tabayyun yang itu diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sangat api. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis, waspadalah dengan dugaan karena dugaan itu sedusta-dustanya pembicaraan. Hilangkan sifat pemarah, tetaplah bersabar dan tidak emosi jika ada yang menyebabkan kesalnya hati. Masya Allah. Bagaimana membimbing supaya kita itu benar. Jangan takabur, sombong, berbangga diri, meremehkan orang lain, membanggakan diri karena kekuasaan sebab berharta. Jangan berkata, siapa bisa menyamai aku. Jangan berkata, tidak ada yang aku takutin. Tanda orang yang sombong ialah suka kepada diri dan berkataan sendiri dan tidak memperhatikan pendapat orang lain. Pas Pak dengan definisi sombongnya hadis Rasulullah apa? Batarul haq wa ghamdun nas. Meremehkan orang, menolak kebenaran. Persis. Berarti pemahaman beliau terhadap sunnah Rasulullah Masya Allah. Bahkan Pak, di antara daftar pustaka pernyataan ini Pak diambil dari mana? Syarhus sunnah karya Imam Al-Baghawi. Masya Allah. Berarti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu bacaannya sudah syarhus sunnah. Sayang enggak ada Fathul Majid. Coba kalau dulu Syekh Muhammad lebih lahir duluan. Karena beliau terakhir. Dibaca sama beliau. Syarhus sunnah. Bahkan fikihnya pakai Raudhatul Ulama. Dulu ternyata namanya itu Raudhatul Ulama, bukan Raudhatul Talibin. Karya Imam An-Nawawi. Masya Allah. Tuh, lanjut. Dilanjutkan gak? Hah? Masih siap dengar? Gak tidur? Awas kalau tidur, ku sumpahin loh. Ya. Anak ngotot, antum tidur, keterlaluan mas ya. Oke. Jangan mendengki, yaitu tidak suka apabila orang... Ada orang lain mendapat anugerah dan nikmat dari Allah. Masya Allah. Definisi hasud persis yang dibuat oleh para ulama sekarang. Baik berupa harta, ilmu, atau kemampuan. Itu hasud. Menginginkan nikmat tersebut hilang. Dan jangan itu. Selanjutnya,
Berupayalah sekuat tenaga untuk mencapai perkara-perkara berikut ini. Kendaraan yang memuat banyak penumpang, rumah yang luas, kain panjang yang kuat, tebal, dan lampu terang. Rumah luas maksudnya banyak berbicara kebaikan. Kain yang panjang dan tebal maksudnya kuat memegang kehormatan. Lampu yang terang benderang berarti pengetahuan dan kebijakan yang benar. Masya Allah. Yang lebih hebat nih Pak terakhir, menunjukkan beliau itu punya pondok. Demikianlah hendaknya dalam persahabatan, bersikap adil ini juga harus diperlakukan.

Kata beliau, jika mempunyai murid banyak, hendaknya sama-sama diberi kasih sayang, diperhatikan, dan jangan dihinakan. Nih, buat pimpinan pondok, mau sekarang yang mondok kaya atau kiri, mau sekarang anaknya ustadz atau anaknya bandar togel, kalau masuk ke pondok antum, jangan dihinakan. Antum didik dengan baik, seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang terakhir, yang disebut dengan bertapa. Makanya gak benar Sunan Kalijogo bertapa di pinggir sungai sampai lumutan, bahkan tongkatnya sampai jadi bambu. Masya Allah. Karena Syekh Maulana Malik Ibrahim ini sebelum jauh. Jadi Syekh Maulana Malik Ibrahim itu hadir ke Indonesia, ke Jawa, sebelum lahirnya Sunan Kalijogo. Itu sudah santer. Namanya bertapa di dalam Islam adalah melaksanakan sembahyang alias sholat, membaca Al-Quran, duduk di masjid alias iktikaf, dan memilih teman duduk yang baik. Itu iktikaf, itu bertapa. Bukan sekarang di pucuk-pucuk gunung, di gua-gua pinggir sungai, itu enggak ada. Allahu yarham. Setelah itu hadirin sekalian, datanglah periode di mana kau orang-orang Jawa sudah mulai banyak Islam. Sehingga nampak kekosongan tokoh, makanya Sunan Ampel yang namanya Raden Rahmat atau Rahmatullah datang. Karena memang diutus oleh keluarganya untuk nengok bibinya yang menjadi istrinya Kertawijaya alias Brawijaya V. Yaitu Darawati. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa mana ini, bahasa campaknya itu Qorawati, Al-Qorawati, bahasa Arab itu Al-Qorawati. Apa artinya Al-Qorawati? Bahasa Arabnya Al-Qorawati apa? Al-Qoryati, ya desa saya, karena memang dia itu cantik kembang desa. Oh itu loh mas. Loh, ana enggak ngada-ngada, ini sahih. Al-Qorawati, karena dia itu kembang desa. Orang-orang Asia dulu kan nyari bahasa Arab itu sekenak-kenaknya. Kira-kira mirip Arab apa ya? Udahlah, karena kembang desa, Qorawati. Udah. Iya. Datang ke Jawa bersama dua saudaranya, dua ponakannya, yaitu Abu Hurairah sama Ali Murtadha. Abu Hurairah nanti akhirnya tinggal di daerah Mojoagung, yang nanti akhirnya disebut dengan Sunan Mojoagung. Yang Ali Murtadha nanti tinggal di Gresik. Cuma namanya orang Jawa, lagi-lagi banyak mengucapkan Arabnya itu gak lengkap. Abu Hurairah dipanggil Burereh. Dan yang lebih parah lagi, Ali Murtadha dipanggil Ali Murtolo. Nah itu, padahal orang hebat itu, ulama pak. Cuman sayangnya Mojoagung ini, kalau kita lihat nanti dialognya pada saat Sarasehan membahas tentang makrifatnya Siti Jenar, kalau kita lihat Syekh Maulana Muhammad sama Syekh Maulana Mojoagung ini yang paling menonjol ilmunya, nanti kita lihat. Cuman sayang sejarahnya ngeblank, gak ada sama sekali, sayang ini. Padahal dia ulama besar dan ilmunya sangat dalam, dari lihat pernyataan-pernyataan saat dialog itu. Nah, akhirnya dari sekalian Syekh Sunan atau siapa, Rahmatullah, langsung mendarat. Awalnya pertama dari daerah Champa, kemudian beristirahat sejenak di Kamboja, karena dia naik kapalnya orang Mesir. Namun orang Mesir ini nampaknya tidak terlalu komitmen dengan janjinya mau berlayar langsung ke Jawa, ternyata mampir di Kamboja untuk cari dagangan. Akhirnya setelah itu perjalanan dilanjutkan sampai Sumatera, mampirlah di daerah Sumatera Palembang. Di sanalah dia mengislamkan Aryo Damar, yang nanti namanya Aryo Dilah, anaknya Kertawijaya. Ya, anaknya Kertawijaya yang menjadi Bupati Palembang. Akhirnya di sana nanti, setelah Putri Cina terusir dari kerajaan Majapahit, akhirnya tinggal di daerah Palembang.

bersama Aryo Damar Aryo Dilah. Nanti punya saudara sepersusuan yaitu Raden Husain. Nah ini ya. Nah hadirin sekalian, setelah dari Palembang mengislamkan Bupati Palembang, maka beliau langsung melanjutkan perjalanannya ke daerah Gresik. Di sanalah disambut oleh beberapa kaum muslimin, langsung menuju perjalanan ke daerah Mojopahit menemui pamannya, ya karena bibiknya dinikah oleh pam ini Raden Brawijaya V yang tidak lain adalah bapaknya Sunan Raden Patah juga. Sengajanya dia itu ingin mengislamkan Brawijaya V, namun dia tidak sanggup untuk menerima Islam karena dia masih tertaut dengan agama Budanya, Hindu Budanya. Walaupun begitu, dia mempersilakan Sunan Ampel Raden Rahmat untuk berdakwah di daerah Jawa. Akhirnya dari sekalian, pada saat datangnya pertama kali disambut dengan tarian bedaya. Dan dia tarian serimpi bedaya ini otomatis perempuan yang semi telanjang, ya antum tahu nggak pakaian asli orang Bali, ya kelihatan dadanya itu nari. Sepanjang tarian Raden Rahmat alias Sunan Ampel hanya mengatakan auzubillah astagfirullah auzubillah astagfirullah. Ya, pamannya tahu bahwa ponakannya ini sedang dalam keadaan tersiksa melihat tarian tersebut, akhirnya dihentikan. Pada saat itulah Syekh Maulana Raden Rahmat atau Sunan Ampel dipersilahkan untuk singgah sejenak. Ya. Kemudian setelah itu dititipkan ke Lembu Suro, anaknya yang ada di Surabaya. Karena anaknya sudah masuk Islam, karena kalau tinggal di sini enggak mungkin. Ya, karena dia enggak mungkin betah. Ya, Darawati pun mengakui ya bahwa ponakannya ini tidak akan betah. Akhirnya beliau ditempatkan di daerah Ampel, namanya Ampel Dento. Di mana daerah rawa-rawa yang dekat lautan, di sana dia berangkat dari Mojopahit, Majalengka, kemudian melewati Mojoagung, Krian, sampai akhirnya Kembang Kuning. Nah, proses perjalanan ini karena tidak bisa ditulis oleh sejarah orang-orang Jawa, akhirnya dimitoskan. Di dalam perjalanan itu katanya bagi-bagi kipas. Dan uniknya siapa saja yang mau bersyahadat dikasih kipas. Hebatnya kipas itu Pak, kalau dipakai bisa menyebabkan penyakit pusing, batuk, pilek, hilang. Oh, Masya Allah. Itu subhanallah ya. Itu apotek enggak laku. Apalagi dokter-dokter kan dikipasin langsung batuk hilang. Nah, ini mitos. Apalagi Sunan Ampel setelah membikin masjid, dalam proses pembikinan masjid banyak orang yang meragukan keahlian arsitektur yang namanya Mbah Sun Haji, penentu kiblat. Banyak orang-orang ngobrol, jangan-jangan masjidnya miring. Akhirnya Mbah Sun Haji tidak ambil pusing dan tidak banyak omong. Orang-orang yang meragukan diundang ke masjid, langsung dibolongin di depannya. Ternyata orang-orang yang datang tersebut disuruh melihat dari bolongan lubang tersebut, Ka'bah dilihat. Masya Allah, kalah itu teropong bintang. Semua orang akhirnya mengakui kehebatan Mbah Sun Haji. Sejak itu Mbah Sun Haji diberikan julukan Mbah Bolong alias Sunan Bolong. Dan ini pasti mitos. Gak mungkin dari sisi bumi itu melengkung. Itu gak melihat toh Pak. Apalagi gedung-gedung banyak. Ya, Masya Allah. Oleh karena itu ini mitos. Yang lebih hebat lagi mitos yang kedua, tukang sapu Sunan Ampel, Masjid Ampel, Mbah Soleh. Saking bersihnya kalau nyapu, ngalai pokum cleaner. Wow, bersih. Tapi sayangnya, Mbah Soleh ini tidak diberikan panjang umur oleh Allah. Akhirnya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, Sunan Ampel melihat Masjid Ampel ini kumuh. Setiap hari ngeluh, coba bayangkan. Kalau Mbah Soleh ini masih hidup, masjid gak kumuh seperti ini. Tiba-tiba Mbah Soleh hidup. Masya Allah, hidup. Hidup nyapu masjid bersih. Tidak selang lama, sebulan, dua bulan. Mbah Soleh mati lagi. Kemudian Mbah
ampel ngeluh lagi. Coba bayangkan, Mbah Solehinal masih hidup, masjid tidak sekumu ini hidup lagi sampai 9 kali. Makanya di kuburan ampel itu ada kubur 9, yaitu kuburan Mbah Soleh. Ternyata adik-adik sekalian, pernah diperiksa oleh arkeologi, pernah. Jadi pada waktu awal-awal berdirinya organisasi OKI, mencoba untuk mereview, merekonstruksi sejarah, diadakan gak kajian arkeologi, termasuk yang disinyalirkan di bawah masjid Demak itu ada kuburan Syekh Siti Jenar, ternyata tidak didapatkan. Begitu juga kuburan Mbah Soleh yang disinyalir 9 ini, juga ternyata yang isi itu cuma 1, 9-nya kosong. Oleh karena itu hanya cerita khurafat. Nah, murid-muridnya Sunan Ampel ini hebat, Pak, Masya Allah. Terlepas dari kekurangannya, karena Sunan Ampel datang ke Indonesia itu umur 20-25. Tapi subhanallah, beliau sangat tegas di dalam masalah kaitannya dengan bid'ah. Ya Allah, antum lihat Pak, halaman kitab, halaman 77-79. Ya. Beliau sedang berdialog dengan beberapa muridnya yang sudah menjadi petugas wali. Pada saat itu, antum lihat halaman 77. Pada suatu ketika Sunan Kalijogo mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji dan lain-lain tidak langsung ditentang. Sebab orang Jawa akan lari bila keras adat istiadat itu diusulkan agar diberi warna atau unsur Islam. Mendengar pendapat Sunan Kalijogo tersebut, bertanyalah Sunan Ampel. Lihat prinsip agamanya, Pak. Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari adat istiadat dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam, sementara tidak ada dalam ajaran Islam, dan bila hal itu dibiarkan, apakah tidak menjadi bid'ah? Masya Allah. Pemahaman bid'ah yang cukup mendalam dari seorang wali, Sunan Ampel. Tapi ketika itu forum kebanyakan mengatakan bahwa saya setuju dengan pendapat Mbah Sunan. Katanya Sunan, apa namanya, Sunan Kudus, saya setuju dengan pendapatnya Sunan Ampel, sebab ajaran Sunan Kalijogo, sebab ajaran agama Buddha ada yang bersamaan dengan ajaran Islam. Contoh orang kaya harus berdema, adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada ajaran tauhid, kita akan arahkan, kita berikan warna Islam, sedang adat dan kepercayaan lama yang mengandung kemusyrikan kita tidak langsung tentang, tidak langsung kita tinggalkan. Katanya Sunan Kudus, adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Allahu Akbar. Berarti para wali itu yakin gak tuntas, dakwahnya belum tuntas. Berharap, yang diharapkan adalah kita sekarang. Loh, kok sekarang yang ngaku pecinta pendukung Sunan-Sunan Wali Songo kok malah anti? Ketika kita melanjutkan misi Sunan Wali Songo dituduh Wahabi, gimana ini? Oleh karena itu hadirin sekalian, kita harus melanjutkan misi. Misinya apa? Kita lihat. Sekarang kita ingin singkat sebelum kita menjelaskan ajaran Wali Songo, bahwa Sunan Ampel ini akhirnya punya anak, diantaranya adalah Sunan Bunang yang sampai wafat tidak pernah menikah, sehingga disebut dengan Sunan Wadat. Orang Jawa ngomong Sunan Wadat, padahal Sunan Wahdah, sendiri bujang, itu loh Wahdah, ya sendiri kan Wahdah, cuman orang Jawa akhirnya ngomong Sunan Wadat, ya. Kemudian anak yang kedua Sunan Derajat yang akhirnya dakwah di Lamongan dan juga mengikuti jejak orang tuanya. Begitu juga Sunan Bonang. Lalu menantunya yang juga mengikuti jejaknya adalah Sunan Giri yang sangat tegas di dalam masalah Islam, kemurnian Islam. Bahkan Pak sangat fasih di dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa Sunan Giri, Sunan Bonang belajarnya di Mekah. Karena kalau kita melihat rujukan kitabnya Sunan Bonang itu hebat. Ada Raudhatul Thalibin,
Ada juga kitab-kitab At-Tamhid yang lainnya, bahkan Sunan Giri disinyalir oleh sebagian ahli sejarah pernah belajar kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karya Imam Al-Mawardi, sehingga beliau ahli tata negara yang mengeset bagaimana berdirinya Kesultanan Demak. Itu Sunan Giri. Sampai Tom Peres, ahli sejarah dari Portugis yang dulunya apoteker, mengikuti lawatan perang salib ke Indonesia. Dia mengatakan bahwa Sunan Giri ini ibarat Paulusnya orang Kristen yang Katolik yang ada di Portugis. Karena Portugis itu membawa Kristen Katolik, Belanda itu membawa Kristen Protestan, Pak, ya, gitu seperti itu. Nah, selanjutnya menantunya lain adalah Sunan Kalijogo. Yang inilah yang akhirnya menyimpangkan misi Sunan Kalijogo. Ini Sunan atau wali-wali awal yang baik. Pak, terjadilah distorsi. Kenapa? Karena sejak jatuhnya Demak Bintoro, yang awalnya kejayaan pada waktu Raden Patah, terus kemudian dilanjutkan oleh anaknya Pati Unus, lalu dilanjutkan Trenggono, masih mengalami kejayaan. Bahkan termasuk tiga orang yang ditakuti oleh Albuquerque, yaitu panglima besar Portugis, adalah tiga. Patih Qaidir, yaitu Abdul Qadir, yang dulu pernah memimpin pemberontakan di Malaka, yang akhirnya menjadi pedagang kaya raya di Cirebon. Yang kedua adalah Raden Patah, dan yang ketiganya adalah Patih Unus, atau dia mengatakan Patih Anus. Ya, tidak lain adalah Yunus. Ikhwan, Masya Allah, sayang. Pada periode berikutnya, penggantinya Trenggono tidak setia kepada komitmen untuk mendirikan negara Islam Demak Bintoro. Akhirnya terjadi konflik. Ya, pertama Sunan Surohnyoto dibunuh oleh Prawoto. Prawoto dibunuh oleh Aryo Penangsang. Aryo Penangsang akhirnya dibunuh bersama-sama oleh Joko Tingkir dan Ki Pamanahan dan Ratu ini apa namanya Ki Curumartani, yang tidak lain adalah King Rang sama Kaliamat. Akhirnya di Nesalian habislah tamat riwayat Demak Bintoro. Muncullah Pajang dengan raja pertamanya adalah Joko Tingkir. Tidak main-main, hadirin sekalian, Joko Tingkir memproklamirkan agama resmi kerajaan adalah Manunggaling Kawula Gusti. Kenapa? Tidak aneh, karena ini Joko Tingkir ini adalah anaknya Ki Kebu Kenongo. Kebu Kenongo ini adalah muridnya Siti Jenar, dan Siti Jenar adalah pecentus Wahdatul Wujud atau Manunggaling Kawula Gusti di Jawa. Akhirnya dari sejak itulah terjadi distorsi pergeseran misi dakwah yang sangat frontal dari ahli sunnah salafi menjadi kejawen sinkritisme. Dilanjutkan lagi Mataram Islam sampai 355 tahun. Terus melanggengkan ajaran ini. Bahkan hadirin sekalian, raja-raja Mataram tidak ada satupun yang mau menamakan dengan nama Arab. Dan akhir-akhirnya pun tidak mau sholat Jumat seperti Amangkurat I. Bahkan melakukan pembantaian sadis kepada ulama-ulama dan keluarganya ahli sunnah wal jamaah. Inilah seputar masalah kaitannya dengan perjalanan dakwah Wali Songo. Dan saya akan nyatakan terakhir. Dakwah Wali Songo itu adalah dakwah ahli sunnah dengan manhaj salafus soleh. Antum kalau tidak percaya, buka Kerupak Ferrara. Kerupak Ferrara ini, kerupak itu bahasa Italianya lontar bahasa Jawanya. Ditemukan di Italia. Dan ketika itu sudah cukup usang. Lontar itu kira-kira bentuknya seperti ini, Pak. Di dalam kitabnya. Ternyata setelah diteliti oleh sarjana barat, tidak lain adalah Belanda, ahli bahasa Sangsekerta, tidak lain adalah Profesor Dr. Drewes,
kitab tersebut adalah menyebutkan adanya 8 wali. Sunan Bonang, Sunan Kalijogo dan yang lainnya. Ini di sini ada. Antum lihat di halaman 328. Jadi kitab yang terbuat dari daun lontar atau rontal ini berisikan hasil sarasehan atau muktamar. Ini menunjukkan ikhwan, wali itu sebetulnya adalah organisasi dewan dakwah. Semacam suatu kerja yang terorganisir untuk mengislamkan tanah Jawa. Buktinya mengadakan pertemuan rutin. Di antaranya menyoal tentang makrifat Siti Jenar, apakah sesat atau tidak. Yang hadir Pangeran Bonang, tidak lain adalah Makdum Ibrahim. Yang kedua adalah Pangeran Cirebon, tidak lain adalah Syarif Hidayatullah atau Gunung Jati. Yang ketiga adalah Pangeran Mojoagung, tidak lain adalah Abu Hurairah atau Burereh. Dan Pangeran Kalijogo, tidak lain adalah Umar Syahid, ini Raden Syahid, ya Syahid, Syekh Bentong, ini anaknya Syekh Kuro yang tadi Hasanuddin. Jadi Syekh Bentong ini anaknya Hasanuddin Syekh Kuro, yaitu ulama yang punya pondok pesantren di Karawang yang disebut dengan Syekh Kuro. Ini anaknya namanya Syekh Bentong. Ya. Kemudian Maulana Maghribi, inilah yang saya lihat ucapannya itu sangat-sangat mendalam menjiwai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayang kita tidak menemukan sejarahnya. Kemudian Maulana Maghribi, dan ketujuh Syekh Lemah Bang atau Siti Jenar. Jadi nampaknya Siti Jenar ketika itu masih menjadi anggota wali. Dan yang kedelapan Pangeran Giri, yaitu Giri Gajah, yang tidak lain adalah Ainul Yakin, yang tidak lain adalah Pangeran Samudro, yang tidak lain Sunan Giri yang menetap di daerah Giri Kedaton. Nah, isi sarasehannya antum baca, karena sang sekertanya kita sertai dengan terjemahannya. Nah, untuk mengetahui, mendasarkan, membuktikan bahwa mereka itu ahli sunnah, lihat halaman 342. Masya Allah. Jangan ragu dan jangan terkacaukan oleh pengetahuan yang sesat dan kafir. Karena Rasulullah telah bersabda dalam hadis qudsi. Ini hadis qudsi perlu ditahqiq. Nampaknya diambil dari kitab Syarhus Sunnah. Besok jika telah mendekati akhir zaman alias kiamat, banyak para ulama dan orang soleh akan menjadi beku, maksudnya huroba, terasing. Mereka berganti dengan bid'ah yang berlebihan, yang merongrong agama Islam, berbaur dan banyak kata-katanya yang salah, sesat dan kufur. Mereka akan berbaur dan menjangkiti orang-orang mukmin. Tidak kekal dunia ini. Maka hendaklah diketahui bahwa menjelang kiamat akan banyak yang meninggalkan agama Islam ini. Sedikit yang sempurna, yang tetap dalam keadaan Islam. Banyak yang Islam lalu menjadi munafik, lalu menjadi Yahudi, menjadi seperti iblis, dan ada yang menjadi sesat atau musyrik, ada yang menjadi kufur atau kafir. Allahu Akbar. Pak, kira-kira sunnah apa bid'ah? Masya Allah, salafi yang keagamannya lagi. Antum halaman 343. Bagaimana tingkah laku ini syariat yang dikembangkan oleh Wali Songo? Bagaimana tingkah laku melaksanakan perintah Allah yang baik dan yang perlu, yang terkecuali bagi seorang muslim? Dari perbuatan lahiriah seperti sholat 5 waktu sehari semalam, puasa pada waktu bulan Ramadan, membayar zakat sesuai dengan kemampuan bagi yang punya uang, kalau toh disimpan ataupun dipakai sebagai modal, harus dibayar zakatnya secara jujur dan jangan diselewengkan. Jangan berdagang dengan alat-alat musik, sebab itu haram. Bid'ah apa salafi? Dan dilakukan derma, sedekah, pergi haji, perang sabil, mandi jinabat, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, menjauhi perbuatan-perbuatan mesum, pergi ke masjid dan ikut berkumpul dengan orang-orang banyak untuk melaksanakan sholat Jumat. Allahu Akbar. Apalagi Pak?
Antum kalau membaca pembatal-pembatal keislaman 10, yuk kita lihat. Itu persis yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Allahu Akbar. 210, Pak, anehnya itu. Padahal duluan Wali Songo apa Syekh Muhammad? Gak tahu juga, Mas. Keterlaluan, Mas. Duluan Wali Songo daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidup pada abad 18. Ini 1415. Tapi Masya Allah, Pak, persis sama. Yuk kita lihat perkara-perkara yang membatalkan Islam yang 10. Halaman 356 sampai 537. Nah, yang pertama, saya enggak usah membaca bahasa Sanskertanya ya. Ikut menyembah berhala, syirik jelas. Mengikuti pepujian atau upacara keagamaan orang kafir, Masya Allah, itu membatalkan keislaman. Ikut mengeluarkan sesajen, yang ketiga. Yang keempat, merendahkan wahyu Allah, baik dengan menyangkal keberadaan kebenaran maupun keberadaannya. Misalnya menganggap bahwa Al-Quran yang terdiri dari 30 juz itu bukanlah wahyu dari Allah, menyelewengkan dalil Allah, atau memaki kebenaran kalamullah. Persis nih kemarin 4 November. Aduh, dasarnya ini. Cuman sayang mereka itu gak tahu sejarah. Ternyata Wali Songo itu juga sama dengan Akita, Ahli Sunnah, Salafi, menistakan Al-Quran itu kafir. Dan bentuk penistaannya jelas. Nih, antum baca. Memaki, yang kelima, memaki Allah, Rasul, utusan Allah, atau memaki malaikat, kafir. Yang keenam, menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal sebagaimana yang dibicarakan 4 madhab. Ternyata fikih madhabnya mereka itu sangat mendalam juga. Saya enggak ada waktu, kita enggak bisa sempat baca kitab rilisnya Headbook Van Bunang. Yang kedelapan, yang ketujuh, menganggap sunnah hal yang wajib dan menganggap wajib hal yang sunnah. Ini sama. Menjungkir balikkan syariat. Yang wajib dikatakan sunnah, yang sunnah dikatakan wajib. Yang kedelapan, mengaku sebagai nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad. Hal ini termasuk meyakini atau bahkan mengikuti orang yang mengaku sebagai nabi setelah beliau, atau mengaku bahwa sabda nabi itu miliknya. Semua perbuatan itu membawa kepada kekafiran. Jelas. Masya Allah. Sembilan, menuduh kafir terhadap saudaranya muslim. Sama persis yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Masyaallah. Sementara itu tidak terbukti, akan menganggung dosa fitnah menjadi kafir sendiri. Yang 10, senang apabila dianggap kafir atau berpikir sebagai orang kafir atau dan membantu semua perbuatan orang kafir. Allahu a'lam bishawab. Dah, perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang itu kafir disebutkan enggak tanggung-tanggung, Pak. 44 macam orang itu bisa kafir. Nih, antum baca setelahnya. Kalau memang begitu clear, walaupun hanya sepintas, untuk detailnya antum baca bukunya, saya aja sampai lemes. Ya, karena memang ini saya kaji dan saya gali kurang lebih 10 tahun, dan doakan saya panjang umur, sehat walafiat, melanjutkan umat Islam di pusaran sejarah Nusantara. Karena ini penting, karena jatuh bangunnya umat Islam memperjuangkan jati diri eksistensinya, dianggap seperti bulldozernya Satpol PP, kalau sudah sekarang habis rumah-rumah liarnya, yang menempati tanahnya bukan kaum muslimin. Ini sayangnya. Kemudian nanti kalau ada waktu juga, jaringan ulama salaf Timur Tengah dan Nusantara abad 18 sampai 19. Nanti ada Syekh Surkati, nanti ada Kyai Haji Ahmad Dahlan. Bagaimana Cokro Aminoto dipanggil ke Hijaz, ke Mekah, untuk rapat membahas masalah kaitannya dengan modernisme. Ya,
Ya, terus kemudian isu pembongkaran kuburan Rasulullah. Ini semuanya, dan tolong diperhatikan Mas. Yang tidak kalah pentingnya, jasa S.I. Tjokro Aminoto pada tahun, pada tanggal 27 September tahun 1928 mendirikan Majelis Ulama Indonesia. Jadi jangan main-main ya mau membubarkan Majelis Ulama Indonesia, didirikan sebelum berdirinya negara Indonesia. Tahun berapa tadi? 27 September 1928. Dan memang pergulakan saat itu sangat dahsyat. Kenapa Pak? PKI juga kuat, modernisme juga kuat, arus tradisional kuat. Karena pada tahun 1911 revolusi komunis sedang terjadi di Cina. Ya, makanya untuk menangkis itu Tjokro Aminoto segera mendirikan bersama Saman Hudi, menyulap SDI menjadi SI untuk menangkal itu. Namun tidak pelak, akhirnya orang-orang yang masuk ke dalam SI pun kena pengaruh PKI. Seperti Smaun, Mussolini, dan berbagai macam tokoh-tokoh tahun 48 seperti D.N. Aidit. Kemudian muncul juga kekuatan tradisional yang didalangi oleh dua orang. Wahab Hasbullah bersama Haji Mas Mansur. Haji Mas Mansur ini Pak, haji umur 15 tahun. Pergi haji umur 15 tahun. Mendirikan tahun 1916 Taswirul Afkar. Maaf, 14. Tahun 1914 Taswirul Afkar. Kemudian dalam rangka untuk sama-sama mengusir penjajah, maka pada tahun 1916 mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian pada saat itu terjadi berbagai macam ketimpangan akibat kebodohan yang menimpa umat Islam, termasuk anggota Nahdlatul Wathon. Maka Wahab Hasbullah merancang Nahdlatul Ulama. Namun Mas Mansur sudah berbelok tahun 1922 masuk Muhammadiyah, menjadi ketua cabang di Surabaya. Dan Muhammadiyah semakin menggeliat setelah bapaknya Hamka yaitu Haji Rasul masuk Muhammadiyah dan mendirikan cabang, menjadi ketua cabang Sumatera, dan dalam waktu singkat sudah mendapatkan anggota kurang lebih 20.000. Kenapa hadirin sekalian dengan cepat menangkap peluang itu? Karena pada saat itu kan Haji Rasul ini mendirikan Tawalib. Tawalib kena pengaruh komunis. Makanya Haji Rasul dan beberapa temannya kecewa. Sehingga dengan Muhammadiyah, kendaraan Muhammadiyah ini, Sumatera sanggup mendapatkan satu hal yang beda dengan Jawa. Apa itu? Islamnya lebih murni, lebih mendekati Al-Quran dan Sunnah daripada di Jawa. Dan akhirnya terjadilah pecah Masumi pada SI pada tahun 1912 ya, sudah mulai ada isu-isu berdirinya komunis. Namun lebih parah setelah wafatnya Tjokro Aminoto tahun 1934, maka pada tahun 1948 anggota SI ini banyak menjadi pendukung PKI. Maka pada saat itu hadirin sekalian muncullah Masumi, dan akhirnya Masumi pun dihanguskan oleh Soekarno, dan akhirnya juga pada zaman kemerdekaan terus seperti itu. Nah ini hal-hal yang kaitannya dengan menjelang kemerdekaan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebagaimana janji saya tadi, tidak ada tanya jawab, dan karena tidak ada yang bertanya maka tidak perlu dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, segala puja, puji dan syukur untuknya semata. Dialah yang mengumpulkan kita pagi hari ini di salah satu taman surga dunia, di sebaik-baik majlis, di rumahnya yang mudah-mudahan diberkahi ini, agar kita duduk bersama untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta petuah dan nasihat-nasihat yang baik. Barangkali mendapat tempat di hati saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, lalu tumbuh menjadi amal saleh dan berbuahkan akhlak mulia. Salawat dan salam janganlah lupa, wahai saudara-saudariku, untuk senantiasa anda ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali anda menyebut namanya atau mendengarnya. Sesungguhnya sungguh besar jasanya untuk manusia, bahkan jasa beliau jauh lebih besar dari jasa kedua ibu bapa kita. Oleh karena itu, mahabbatuhu, cinta kepada beliau, ta'atuhu dan mentaatinya, wajib melebihi cinta kita kepada kedua ibu bapa kita, kepada siapapun dari manusia. Dan ketaatan kepada beliau juga melebihi ketaatan kepada siapapun dari kalangan manusia. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat sahabat-sahabat Ansar di malam Baiatul Aqabah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat yang hadir ketika itu, utusan-utusan sahabat Ansar, aku baiat kalian, ubayyukum ala an tamna'uni kama tamna'uni sa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian agar kalian menjagaku, melindungiku dari mara bahaya sebagaimana kalian melindungi, menjaga anak dan istri kalian. Subhanallah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemukakan ini? Aku baiat kalian agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Karena bagi seorang pria, istri dan anak-anak adalah sosok yang sangat dicintainya. Bisa jadi dia akan mengorbankan apa saja, berbuat apa saja untuk anak dan istrinya. Begitu ayah kita, mereka rela berbuat susah payah, letih, melakukan apa saja demi anak-anaknya. Nah, karena itu orang yang paling dicintai oleh seseorang, maka Rasulullah kemukakan bahwa mereka wajib melindungi, menjaga, mencintai, taat, tunduk dan patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi itu semua. Dan ketika itu sahabat Al-Ansar yang didahului oleh sahabat Al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu langsung mengulurkan tangannya, menjabat tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, wahai Rasulullah, baiat kami atas itu semua, kami akan menjagamu, melindungimu sebagaimana kami melindungi anak dan istri kami. Fa nahnu abnaul hurub warathnaha kabiran an kabir. Kami ini adalah anak-anak peperangan yang kami wariskan turun-temurun dari nenek moyang kami. Kami akan jaga Anda ya Rasulullah sebagaimana kami menjaga anak dan istri kami. Nah, begitu besar hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lupakan untuk berselawat kepada beliau. Ketika kita membuka majlis, ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita menutup majlis, ketika kita menyebut namanya, ketika kita mendengar namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berselawatlah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pertemuan kita pagi hari ini adalah risalah untuk para bapak dan calon bapak, untuk kita semua. Dan juga berguna, bermanfaat bagi para saudari wanita muslimah yang juga hadir. Sehingga mereka bisa menyampaikan kepada suami-suami mereka, kepada ayah mereka. Risalah ini adalah curahan hati seorang anak yang mencintai ayahnya dan ingin kebaikan untuk ayahnya. Kita sering membahas tentang kewajiban berbakti anak kepada ayah dan ibu, kepada kedua orang tua. Kita sering bercerita tentang kedurhakaan anak kepada ayah dan ibu, tetapi jarang orang yang membahas bagaimana kesalahan dan kekeliruan orang tua dalam mendidik anak-anak. Seolah-olah semua kesalahan ditimpakan kepada sang anak. Padahal buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Anak baik dan buruknya, akhlaknya, agamanya tidak lepas dari peran orang tua. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrah, di atas tauhid, di atas kebaikan. Kedua orang tuanya lah yang membuat dia nanti menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dia mengikuti bagaimana orang tuanya, kemana diarahkan. Dia melihat, menyaksikan, mendengar orang tuanya. Dia akan mencontoh dan meniru. Anak-anak adalah buah dan hasil didikan dari orang tua. Ketika seorang ayah melihat anaknya tidak seperti yang dia inginkan, maka ada baiknya juga kita mengoreksi diri kita sebelum terlambat. Berapa banyak anak-anak di luar sana mengadu, mengeluh, ingin mengungkapkan isi hatinya kepada ayah ibunya tetapi tidak bisa. Kepada orang lain tidak ada yang mendengarnya. Maka ini barangkali mewakili suara kami para anak. Dan setiap kita juga dahulunya adalah anak, sekalipun sekarang kita menjadi orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, suatu malam seorang ayah pulang dari bekerja. Lalu masuklah dia ke kamarnya untuk beristirahat. Dan dia dikejutkan oleh secarik kertas di atas tempat tidurnya. Yang ditulis oleh salah seorang putranya. Lalu dia buka kertas tersebut. Dan mulailah dia membaca setiap untai kata dan susunan aksara yang ada di kertas tersebut. Dengarkan dan simak wahai saudara-saudariku, dan petik hikmah serta ambil ibrah. Sang anak pun menulis, ayahku yang tercinta, aku mencintaimu dan aku merasa memikul kewajiban terhadapmu. Wajib atasku untuk mentaatimu dan memenuhi panggilanmu serta mengupayakan apa yang bisa aku lakukan untuk mewujudkan ridhamu terhadapku. Akan tetapi wahai ayah, ada beberapa perkara yang aku perhatikan pada dirimu dan aku ingin mengungkapkannya ke hadapanmu. Aku berharap engkau menerimanya dengan penuh cinta dan kasih. Nah, semua anak pasti pada dasarnya sudah difitrahkan oleh Allah untuk mencintai orang tuanya, ayahnya. Itu pasti. Kalau ada anak membenci orang tuanya, ada sebab. Ada sebab. Dulu saya pernah duduk dengan seorang anak muda. Ayahnya rahimahullahu ta'ala adalah seorang tokoh penting di masyarakat. Di tempat kami dikenal. Lalu dia bercerita. Waktu itu dia ungkapkan, ayah saya adalah orang yang paling saya benci, sekalipun saya mengagumi dia. Dia kagum kepada ayahnya, tetapi di sisi lain dia sangat benci kepada dia. Orang yang paling dibencinya adalah ayahnya.
1: Pasti ada sebabnya. Ketika anak membenci orang tua, pasti ada sebabnya. Karena secara fitrah, dia punya cinta kepada kedua orang tuanya. Karena di dalam pada dirinya darah daging yang mengalir dan tumpuh di situ adalah dari ayah ibunya juga. Nah, anak ini mengungkapkan cintanya kepada ayahnya. Karena cintanya itulah dia merasa memiliki kewajiban kepada ayahnya untuk tunduk, patuh, taat dan berusaha untuk membuat ayahnya ridho. Ya, itulah kewajiban kita sebagai anak. Berusaha membuat orang tua kita ridho. Karena jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ridho Rabb, ridho Allah itu juga tidak lepas dari ridho orang tua. Kemurkaan Allah juga tidak lepas dari kemurkaan orang tua. Ridho orang tua menjadi sebab keridhaan Allah. Murka orang tua menjadi sebab kemurkaan orang tua. Maka wajib bagi kita berusaha untuk membuat orang tua kita ridho. Namun perlu dicatat, bukan berarti lantas kita tidak menasihati orang tua kita. Membiarkan orang tua kita dalam kesalahan, itu bukan mencintainya. Mendiamkan dan tidak mengingatkan ayah ibu kita yang berbuat keliru dan salah, itu bukan berbakti kepadanya. Cinta dan bakti kita, kita ingin dia selamat dunia dan akhirat. Ini menuntut kita untuk menasihatinya dengan cara yang baik. Ayahku, ini bagian yang pertama, nasihat sang anak. Limadha tanam, kenapa engkau tidur? Kenapa engkau tidur dan tidak mengerjakan salat subuh? Engkau hidupkan jam beker, tetapi engkau tidak mengindahkannya. Kenapa wahai ayah? Dunia menjadi cita-cita dan perhatian terbesarmu daripada akhirat. Apakah engkau takut terlambat untuk masuk bekerja dan tidak takut terhadap hukuman Allah karena engkau terlambat mengerjakan salat? Wahai ayah, aku mengkhawatirkanmu. Aku takut jika Allah murka kepadamu. Ketahuilah wahai ayahku, bahwa salat fajar, salat subuh adalah permulaan kebahagiaanmu ketika engkau memulai harimu. Salat subuh itu adalah pintu-pintu gerbang rezeki untukmu di hari itu. Bukankah Allah sudah berfirman wahai ayah, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, surah Al-Isra. Sesungguhnya salat subuh itu, Qur'an al-fajri,

bimbingan Allah dalam menjalani harimu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Jadi pesan pertama sang anak kepada ayahnya. Barangkali anaknya ini sekolah di pesantren, disekolahkan oleh ayahnya. Di pesantren dia terjaga sholatnya. Pas pulang-pulang dilihatnya ayahnya lalai sholat. Kadang sebagian orang tua seperti itu. Dia ingin anaknya taat, tunduk, patuh, beragama. Tetapi dia tidak menjadikan dirinya sebagai contoh bagi anak-anaknya. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya taat, rajin, menjaga sholat lima waktu, sholat fardu, sementara dia lalai. Sering terlambat sholat atau bahkan tidak menghadiri sholat subuh. Bagaimana mungkin dia mengharapkan anaknya bergegas, mendahulukan kewajiban atau hak Allah, sementara dia bermalas-malasan. Ketika sang anak ini berkata, wahai ayah, apakah dunia menjadi perhatian terbesarmu daripada akhirat? Kebanyakan orang tua sekarang lupa perkara ini. Baik sadar atau tidak sadar, dunia masih paling besar di hati kita. Dalam kehidupan kita, kita sering takut terlambat bekerja, terlambat masuk kantor. Tetapi kita tidak pernah merasa takut kalau terlambat sholat. Azan berkumandang, kita masih beralasan. Masjid kan dekat, antara azan dan qomat kan masih panjang. Biarlah dulu, saya akan kerjakan dahulu. Apalagi kalau masjid-masjid sunnah biasanya antara azan dan iqomah panjang. Semakin lalai lagi dia. Wah, kalau masjid sini santai, lama qomatnya itu. Nah, nanti aja duduk dulu. Allahu Akbar. Dan ini saya perhatikan. Memang seperti itu. Harusnya dia lebih buru-buru. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat dan ulama-ulama tabi'in. Kalau sudah datang waktu sholat, mereka seolah-olah tidak kenal lagi dengan keluarga mereka. Mereka tinggalkan dunia mereka. Kita masih bisa berbincang-bincang, bercerita, menghabiskan kopi, menghabiskan minum. Azan, ya sabarlah, nanti itu santai. Banyak yang seperti itu. Ini kan pertanda. Kita masih mengerdilkan urusan sholat. Padahal disitulah ruh kita sesungguhnya. Kehidupan kita yang sebenarnya. Ruh kita. Nabi kita yang mulia sering berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal, ketika urusan dunia ini menyesak pada dirinya, arihna bisalati ya Bilal, beri kami ketenangan, rehat ruh, arihna dengan salat wahai Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika banyak urusan yang menghimpitnya, yalja'u ila salah, maka beliau berlindung kepada salat. Nah, kita sebagai orang tua masih sering sadar atau tidak sadar menilai atau menganggap dunia lebih besar dari akhirat. Kita khawatir anak-anak kita takut, kita khawatir dan takut anak-anak kita dihukum oleh gurunya terlambat masuk sekolah. Bahkan kita sampai murka dan marah kepada anak-anak kita jika dia lambat bangun pagi hari untuk sekolah. Bahkan terkadang kita berikan ancaman-ancaman jika dia malas-malasan pergi sekolah. Pernahkah kita berbuat seperti itulah? Paling tidak terhadap anak-anak kita kalau dia malas-malas pergi sholat. Lalu mengatakan kepada dia, nak, cepat, jangan sampai terlambat. Nanti Allah murka kepada ayah. Apa yang akan ayah katakan kepada Allah kalau kamu terlambat terus? Tetapi ungkapan yang sama sering kita ucapkan, nak, ayo cepat berangkat sekolah. Nanti pagarnya ditutup. Nanti gurumu marah. Nanti bapak dipanggil lagi. Ya Allah, bagaimana pintu surga kalau ditutup? Bagaimana kalau Allah memanggilmu kelak di akhirat, lalu menanyakan tanggung jawabmu terhadap anakmu? Padahal Allah mengatakan, memerintahkan kita untuk mengajak keluarga kita sholat. Wa'amur ahlaka bis-salah, wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, ahlak, untuk menunaikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Perintah tegas dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini

0: kita perhatikan. Jika kita ingin anak-anak kita itu berada dalam lindungan Allah, bangunkan dia salat subuh, ajak dia salat subuh, pergi ke masjid. Dan jadikan diri kita sebagai suri tauladan, sehingga dia betul-betul menjadikan ibadah salat itu yang terdepan dalam kehidupannya. Sang anak melanjutkan, "Ayahku, aku sangat rindu melihatmu saat engkau menghentikan rokokmu di bulan Ramadan. Tapi sekarang engkau kembali menghisap rokok. Kami merasa terganggu dan terusik oleh bau dan asap rokokmu, wahai ayah. Demi Allah, aku kasihan kepada ibuku yang merasa terusik dan terbebani melebihi kami karena bau rokok yang keluar dari mulutmu. Wahai ayah, sudah banyak orang yang sakit dan mati karena rokok. Kami mencintaimu. Kami tidak ingin bahaya menimpa dirimu. Aku harap, wahai ayah, campakkanlah rokok itu dan jangan lagi mengulanginya. Tinggalkan dia karena Allah. Allah akan gantikan untukmu yang lebih baik daripada itu." Masalah rokok, masalah yang sebagian orang masih menyepelekannya, meremehkannya, ini kan masalah biasa itu. Masalah sepele, kenapa itu pula kita bahas? Tetapi ini curhat anak, nasihat yang disampaikannya kepada orang tua. Berapa banyak dia katakan, "Saya kasihan melihat ibu saya, dia lebih terganggu lagi dari kami." Berapa banyak istri-istri merasa terganggu dengan rokok ini karena suaminya merokok. Nah, apa kata sang anak? "Ibu kami lebih terganggu lagi daripada kami." Kadang aneh melihat orang merokok itu. Coba Anda pikirkan, kalau Anda masih ada yang merokok, coba besok pagi-pagi atau kapan saja, silakan. Makan siang misalnya, ambil nasi dengan lauk pauknya, pergi ke WC, jongkok dalam WC itu sambil buang air, makan. Sanggup tidak? Kalau ada orang melakukan itu, orang, "Wah, ini ada apa nih? Bisa-bisa dianggap lagi ada gangguan ini. Lagi sakit. Masa nasi lauk pauk sambil buang hajat, BAB dia makan." Saya yakin Anda tidak sanggup. Tapi coba kalau rokok sambil buang hajat, BAB. Banyak kan orang bisa menikmatinya. Aneh kan? Coba pakai logika kita. Kok bisa gitu? Nasi, roti, sate, apa makan yang enak-enak, yang baik-baik, yang thayyib, kita makan sambil buang BAB itu enggak cocok. Kenapa? Tai, semua najis di situ, kotor, tempat syaitan. Tapi giliran rokok bisa menikmatinya. Wah, sambil buang hajat. Ini tanda apa? Yang keji untuk yang keji. Yang thayyib itu untuk yang thayyib. Itu logika baru. Ternyata kita secara tidak langsung paham dan menyadari, ini makanan baik tidak pantas untuk di situ. Ini kotor, najis, bau. Maka yang kotor, yang najis, yang bau pula yang cocok di situ. Tapi kemana logika kita ini? Belum lagi kita membuang uang kita. Kalau sehari itu habis 20.000, kalau ditabungkannya setiap tahun dia bisa berkurban. Udhiyah. Subhanallah. Bayangkan, bisa membantu sekolah anaknya, bisa dia sumbangkan ke masjid. Itu kan buang-buang uang, hartanya. Belum lagi penyakit-penyakit yang dideritanya. Nah, sang anak, banyak anak-anak mengeluhkan. Perhatikan, anak-anak sekarang kecil-kecil, SD, sekolah dasar, sudah jago merokok. Kenapa? Melihat orang tuanya, pamannya, saudara-saudaranya. Akhirnya dia meniru, mencoba. Kadang-kadang orang tua kan, "Kamu jangan merokok." "Kenapa ya?" "Nanti kalau sudah bekerja baru udah bisa cari uang." Hah? Rupanya alasannya tidak merokok karena belum bisa cari uang. "Kamu masih kecil, Makanya anak-anak kecil itu kalau sudah megang rokok gayanya sombong, dia merasa sudah besar. Karena orang menganggap kalau sudah merokok itu sudah besar. Awalnya kenakalan anak-anak itu dari situ. Dia sudah pandai merokok, dia akan coba yang lainnya. Karena dia menganggap dirinya sudah besar. Udah kayak jagoan aja. Anak-anak SD kecil-kecil itu. Makanya perhatikan ini sebagai orang tua. Wahai kaum muslimin dan muslimat. Kalaupun kita belum bisa menerima bahwa Al-Quran dan hadis itu melarang rokok. Setidaknya akal sehat kita, fitrah kita, dan juga mengedepankan maslahat untuk diri dan keluarga kita, itu yang harus kita kedepankan. Ayah, aku telah menuntaskan studiku di universitas. Dan sekarang aku sudah bekerja. Aku ingin menikah. Maka dampingilah aku dengan hikmahmu. Bimbinglah aku dan ajarkan aku pondasi-pondasi kesuksesan dalam berumah tangga. Karena pernikahan adalah fase baru dalam kehidupan. Aku sedikit pun belum mengenalnya. Duduklah di sampingku. Ceritakan kepadaku. Beri aku wawasan dan pengetahuan bagaimana aku memimpin rumah tangga nanti. Subhanallah. Tanggung jawab orang tua kepada anak bukan sebatas mencarikan jodoh saja, tidak. Atau anak sudah dapat jodoh mau nikah, ya ayo. Yang mana? Oh cakep, udah. Oh sudah punya pekerjaan, kata yang calon suami sudah punya pekerjaan, bagus, sudah selesai gitu saja, tidak. Tetapi Anda sudah makan asam garam, pahit manis getir kehidupan berumah tangga. Anda sudah mengarungi samudra, riak dan gelombang sudah pernah menerjang Anda. Itu pengalaman-pengalaman yang Anda berikan kepada anak Anda. Anak Anda sudah besar ini, sudah siap untuk menikah. Cobalah duduk bersama dia. Jadilah seolah-olah temannya dan sahabatnya. Ajarkan dan nasihati dia. Beri bimbingan. Bagaimana sebagai seorang suami memimpin rumah tangga. Bagaimana kelak menjadi seorang ayah yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Bagaimana menghadapi riak dan gelombang yang siap menghadang di tengah samudra. Nah, anak butuh itu. Sebagian orang tua, ya dia meridhai mendampingi anaknya. Tapi dia tidak mengajarkan kepada anaknya. Jadi orang tua, lihat para ulama-ulama kita. Anda sering mendengar nasihat. Ada ibu yang menasihati putrinya yang akan menikah. Ada butir-butir nasihatnya, diberinya nasihat putrinya. Bagaimana sebagai seorang istri. Ada pula ayah yang menasihati putranya, diberinya nasihat. Tercatat dalam kitab para ulama. Bagaimana seharusnya tanggung jawab kewajiban-kewajiban seorang suami. Semua itu ada. Ini menandakan itu sudah menjadi kebiasaan ulama kita memberi nasihat kepada anak-anaknya ketika akan menikah. Nasihat yang kita sampaikan atau ungkapkan dengan tulisan. Kalau kita tidak pandai pula seperti dia juga menulis surat kepada kita. Ayahku, engkau sering bercerita kepada kami tentang dunia. Sehingga engkau menjadikan dunia itu segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami berangan-angan dan berharap satu hari saja dalam kehidupan ini engkau bercerita kepada kami tentang surga dan kenikmatannya, atau engkau ceritakan kepada kami tentang neraka dan azab siksanya. Ceritakan kepada kami wahai ayah tentang kasih sayang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya. Berbicaralah kepada kami tentang pengalaman-pengalamanmu dalam kehidupan dengan cara yang membuat kami rindu menantikannya. Orang tua sering hidup di lembah, anaknya di lembah. Jarang bincang-bincang berdua. Kita rajin mengaji. Anak kita kan susah dibawa mengaji. Coba lihat ini, sebanyak ini banyak kan? Banyak kan orang-orang tua. Yang anak-anak remaja kan susah kita cari kan? Susah. Maka Anda buat majelis di rumah. Siapa ustadznya? Ya Anda.
1: Saya belum ustaz lagi.
0: Ini bukan jadi ustaz. Anak itu minta Anda bercerita. Cerita. Duduk kayak sama-sama sekali sepekan. Ya, duduk sama-sama entah di mana sambil makan cerita. Ketika makan enak-enak, ceritakan tentang surga dan kenikmatannya. Setelah selesai makan, anak dengarkan. Enak makannya, kita kenyang, alhamdulillah. Di surga, subhanallah.
1: Bingung, apa yang diceritakan? Belajar.
0: Nah, makanya belajar, beli buku juga, buku-buku yang bisa dipercaya. Tidak usah panjang lebar, tidak Anda mungkin tidak sanggup menghafal hadisnya, tidak apa-apa. Maknanya, pemahamannya, Anda kan bisa ceritakan. Kenikmatan-kenikmatan di surga itu, untuk siapa, dan tingkatan-tingkatannya. Sehingga anak Anda, Masya Allah. Begitu juga tentang neraka. Ceritakan. Tentang sirah nabawiyah. Tentang siar sahabat. Tabi'in, ulama-ulama. Pasti mereka senang mendengar cerita. Saya enggak pandai cerita, Ustaz. Bekerja sama dengan istri Anda. Istri Anda cerita. Enggak bisa juga paksakan. Ini untuk kebaikan Anda sekeluarga. Membaca pun tidak apa-apa. Ambil buku itu. Duduk sekali sepekan saja. Ayo sekarang dengarkan. Ayah mau baca. Nah, 15 menit aja. Bacakan hadis, bacakan keterangannya. Selesai. Kalau rutin, subhanallah. Nanti dia akan merindukan saat-saat seperti itu. Dia akan bertanya, ya kita gak baca buku lagi. Wah, suasana yang ilmiah. Dia juga butuh. Dia ingin ada orang dekat dengan dia bercerita. Duduk bersama. Pergi kerja pagi hari, pulang sore. Kemudian pergi futsal, olahraga. Pergi ini, rapat ini, pengajian ini, apa semuanya. Pulang sudah malam. Kapan mau duduk dengan keluarga, dengan anak-anak? Iya, saya kan untuk anak-anak juga semuanya, Ustaz. Saya belajar, saya ini itu dan segala macam. Iya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk daripada Anda. Tetapi dia bisa menyisihkan waktunya untuk bercengkrama dengan istrinya dan anaknya. Tadi subuh kita bercerita tentang itu. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, judulnya suatu malam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ceritakan Rasulullah pulang dari masjid, dia duduk bercerita dengan istrinya, dengan Abdullah bin Abbas. Cerita. Nah, ini ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, menjalin kedekatan secara kejiwaan, psikologis dengan sang anak. Jangan kita cerita tentang dunia saja. Memotivasi dia tentang dunia saja. Tapi ceritakan tentang akhirat juga. Terus terang wahai ayah, setiap kali aku hendak duduk bersamamu, kadang aku berkata pada diriku, engkau pasti akan berkata kepada aku, belajar, kerjakan PR, sungguh-sungguh belajar. Pasti engkau akan berbicara seperti itu. Kenapa engkau menghalangiku atau menghalangi kami untuk duduk bersamamu dengan perkataanmu itu? Kadang-kadang kan anak dekat kepada kita, dia mau duduk dekat langsung, ah, udah belajar belum? Susun buku, belajar. Sana-sana baca Quran, baca Quran. Anak itu ingin duduk dekat kita. Udah, belajar sama uminya sana. Akhirnya anak itu mengeluh dia. Merasa jauh dia dari ayahnya. Dia ingin duduk. Kerjakan PR. Udah belajar belum? Dia udah takut. Sehingga setiap kali dia ingin duduk dengan orang tuanya, dia sudah minder dulu. Paling-paling nanti disuruh pergi. Akhirnya dia takut untuk mengungkapkan isi hatinya. Ingin bercerita. Karena sering diusir-usir sama ayahnya ini. Ayah sibuk lagi baca koran masalahnya. Lagi ngerjakan macam-macam lah. Gak apa-apa, biar dia duduk di situ. Kadang dia bertanya, anak-anak cerewet. Anda kesal. Ya itulah anak-anak Anda dulu seperti itu juga. Dengan ayah Anda. Itulah dunia. Anak-anak yang harus kita hadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Ayahku, aku seringkali melihatmu duduk bersama kami sambil memainkan handphonemu. Sibuk dengan WhatsApp, Facebook, seolah-olah kami tidak ada di sekelilingmu. Wah, ini penyakit lagi paling banyak ini. Kumpul dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Pergi makan dia, diajaknya anak istri pergi makan. Makan-makan,
1: Anak istri sibuk makan dia sibuk. Hah? Eh, kenyataan itu. Jadi seolah orang sekitarnya tidak ada. Yang anehnya lagi waktu itu lucu. Ada orang bertamu kan. Ke rumah ada keluarga juga. Udah ketemu dengan yang duduk di ruang tamu itu. Pas duduk sama waktu itu sama saya. Mereka masih main-main HP. Terus saya pergi. Dalam masa tinggal balik lagi. Masih main HP juga masing-masing. Loh katanya mau ketemu. Kok pada main-main HP aja nih. Pada sibuk sendiri-sendiri aja. Subhanallah. Teknologi ini. Kalau tidak pandai-pandai kita. Untuk memanfaatkannya dengan penuh syukur kepada Allah. Itu seperti belati bermata dua. Kalau kita tidak pandai-pandai, dia akan melukai kita. Di rumah, di luar rumah, di kantor, di jalanan, bersama teman-teman. Kita sibuk dengan itu semua. Lalu kapan waktu untuk anak kita? Ini keluhan anak-anak ini terwujud. Ada sekarang, ini realita. Ini mewakili semuanya. Apa kata dia? Ayah, kami sering melihatmu duduk bersama kami, tapi engkau sibuk dengan handphonemu. Grupnya sebanyak-banyaknya grup yang diikutinya. Wah, sibuk ini, itu dan segala macam. Memperbaharui status. Status dia dengan anaknya bagaimana? Dengan istrinya bagaimana? Dengan keluarganya bagaimana? Ini menjadi peringatan bagi kita semua. Akhirnya kita yang membuat jurang antara kita dengan anak-anak kita. Ketika sang anak merasa tidak lagi ada komunikasi, dia akan mencari teman lain. Akhirnya di luarlah dia dapat. Lalu dia mulai pula main-main HP. Anak-anak itu. Dilihat orang tuanya sibuk dengan itu. Bagaimana Anda mau melarang dia? Kamu ini main game terus, main HP terus, belajar. Loh, dia melihat Anda. Seperti itu. Kamu masih kecil udah main WhatsApp. Udah buat FB juga. Ya orang tuanya juga begitu. Nah, jadikan diri kita sebagai contoh yang baik untuk anak-anak kita. Ibuku menanti senyuman tulus darimu, wahai ayah. Kami pun menunggu kata-kata yang lembut dari lisanmu. Kisah-kisah yang bermanfaat. Tetapi engkau sibuk saja dengan HP-mu. Membalas SMS ini. Membuat, memperbaharui status. Terkadang bersama Twitter. Lain waktu bersama Facebook. Kemudian bersama WhatsApp. Wahai ayah. Kami sangat mencintaimu. Namun kenapa engkau melalaikan keberadaan kami di antaramu? Tinggalkanlah dahulu sejenak handphone itu. Ambillah adik kecilku yang menangis itu. Dudukkan dia di atas pahamu. Peluk dia dan cium. Subhanallah. Kasihan anak-anak itu. Kehilangan kasih sayang gara-gara handphone ini. Sudah jarang dirangkul sama ayahnya. Sudah jarang diletakkan di paha oleh ayahnya. Dipeluk, dicium. Karena ayah sibuk meletakkan handphone di pahanya. Sebentar-sebentar, segala macam. Sudah anaknya handphone. Lihatlah kami. Tataplah kami dengan penuh cinta dan kasih sayang. Tebar senyummu. Tawa candamu kepada kami. Engkau punya waktu lain untuk membuka handphonemu atau membuka jejaring sosial yang engkau ikut serta di dalamnya. Wahai ayah, kini di rumah kita ada channel-channel televisi yang haram. Saudari-saudariku duduk menyaksikannya ketika engkau tidak berada di rumah. Channel-channel yang berisi tari-tarian, musik, dan acara-acara yang mengumbar syahwat. Haram atasmu, wahai ayah, engkau memasukkan channel-channel itu ke rumah kita. Engkau akan dihisab kelak di hari kiamat dan diminta pertanggungjawaban terhadap kami. Jangan engkau lupa, wahai ayahku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kali akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wahai ayah, betapa bahagia dan gembiranya kami ketika kami pergi berjalan-jalan bersamamu. Dan kami mengharapkan engkau memperhatikan masalah ini. Luangkan waktumu dalam satu minggu untuk mengajak kami pergi bersantai bersama ibu dan adik-adikku. Sesungguhnya ketika kami pergi bersamamu keluar dari rumah ini, ini menyegarkan kembali kehidupan kami, menumbuhkan cinta, menyemai kasih sayang di tengah keluarga kita. Ketika kita pergi bersama, pergilah engkau bersama kami wahai ayah dengan penuh kerinduan dan sepenuh hati. Jangan buat kami merasakan engkau terpaksa. Jangan engkau buru-buru hendak pulang karena kesibukan-kesibukan duniawimu. Karena itu hanyalah saat-saat yang sebentar. Setelah itu kita akan kembali pulang ke rumah dan engkau bisa sibuk kembali dengan urusanmu. Nah, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dunia ini tidak pernah habis-habisnya, apalagi harta. Tahukah anda, harta benda itu selama masih engkau pegang, engkau tahan, dia memilikimu, bukan engkau pemiliknya. Harta selama masih ada pada kita, kita pegang, maka harta itulah yang memiliki kita. Kita dikuasainya. Kita dikendalikan oleh harta itu. Kita merasa kita yang mengendalikannya. Padahal harta itu yang mengendalikan syahwat kita. Pengen ini, pengen itu. Atau sibuk, rasa kurang saja harta itu. Sehingga kita dikendalikannya. Habis, dihisapnya kekuatan kita. Tapi ketika harta itu banyak kita infakkan di jalan Allah, kita yang memilikinya, kita yang menguasainya. Nah, janganlah dunia saja urusan kita. Sisikan waktu kita sekali seminggu, sekali sepekan untuk keluar bersama anak istri kita. Untuk menyegarkan kembali kejenuhan yang ada di rumah. Ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang malam hari berjalan bersama Aisyah radhiyallahu anha. Kadang berjalan bersama istrinya yang lain. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama salah seorang istrinya dalam kegelapan malam, berpapasan dengan sahabat. Sahabat langsung sembunyi. Apa kata Rasulullah? Ini adalah istriku fulanah. Biar sahabat itu tidak salah sangka. Ini adalah istriku fulanah. Karena itu dalam kegelapan malam. Rasulullah jalan. Dengan Aisyah juga jalan. Nah, jadi Rasulullah sempatkan waktu-waktu untuk bersenang dengan keluarganya. Padahal Rasulullah jauh lebih sibuk daripada kita. Karena tanggung jawabnya. Sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sebagai pemimpin umat. Pemimpin negara ketika itu, tamu-tamu banyak berdatangan, mengurus segala urusan umat, semuanya. Namun beliau tetap menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi keluarganya. Ayahku, aku kagum engkau menghormati teman-temanku ketika engkau menjumpai mereka bersama kami. Bersama saya. Engkau mengucapkan salam kepada mereka, berbicara kepada mereka, dan tertawa bersama mereka. Jadi dia bercerita, kalau teman-temannya datang ke rumah, ayahnya ini subhanallah ramah, assalamualaikum, oh, masuk, ayo gimana kabar, ramah dengan teman-temannya. Akan tetapi wahai ayah, engkau lebih baik, lebih utama dari ayah teman-temanku. Yang bersikap kasar kepada kami dengan pandangan matanya. Ketika melihat dan menyaksikan kami datang. Seolah-olah kami adalah musuhnya. Sehingga kami menjauh darinya. Ketika kami melihatnya di jalan. Nah, jadi dia bercerita. Dia ungkapkan. Dia punya teman. Kadang-kadang kan ada orang tua kita itu enggak suka kalau temannya datang. Temannya datang langsung. Ngapain? Mau kemana? diperhatikan, duduk teman-teman, dilihat terus. Sehingga teman-temannya ini menjadi takut, teman anaknya ini. Lalu menjauh dari dia. Nah, ketika terjadi hal yang seperti ini, sulit bagi dia memantau siapa teman anak-anaknya. Tapi ketika teman-teman anak-anak Anda merasa senang betah di rumah Anda, mudah bagi Anda untuk memantau siapa teman anak Anda, dengan siapa dia pergi. Karena mereka sering main di rumah Anda. Tahu dia senang. Kenapa? Enak main di rumah kamu. Kenapa? Ayah kamu baik, ramah. Kalau dia ada makanan terus, diajak ngomong, ditanyain apa dan segala macam. Kalau si Anu itu gak enak, ngapa? Galak. Gak boleh lama-lama duduk di situ. Dan segala. Anak-anak, mereka butuh teman, saling kumpul. Nah, dia memuji ayahnya. Ayahnya menghormati teman-temannya. Tidak seperti ayah temannya yang menganggap teman anaknya sebagai musuh. Perhatikan. Kadang-kadang ketika teman anak Anda, Anda musuhi. Lalu dia menyimpan kebencian. Lalu dia berusaha menyesatkan anak Anda. Kalau Anda bisa merangkul mereka menjadi baik, alangkah baiknya. Tempat rumah Anda menjadi tempat anak-anak muda berkumpul. Tapi bukan untuk membuat onar. Bukan untuk berbuat maksiat. Bukan hura-hura. Tetapi belajar. Apa salahnya kalau mereka berkumpul di rumah Anda? Sempatkan sedikit. Bukan setiap waktu. Setiap waktu mereka bosan juga. Duduk, kumpul, tanya-tanya, beri nasihat. Yang sesuai dengan jiwa mereka. Dan cara masuknya juga benar. Nasihati anak-anak muda itu. Maka itu lebih baik daripada Anda menjauhi mereka. Sehingga mereka semakin tenggelam dan semakin jauh. Ayah. Saudariku yang paling besar usianya sudah hampir 30 tahun. Tapi engkau masih juga bersekeras untuk menikahkannya dengan sepupuku. Padahal dia tidak mau. Padahal kakakku tidak menginginkannya. Belum lagi kelakuan dan akhlaknya yang buruk. Serta agamanya yang lemah. Wahai ayah. Kenapa engkau menghalangi kebebasannya untuk menetapkan siapa calon suaminya dari orang yang diridhoinya? Ketika engkau memaksakan saudariku tersebut untuk menikah dengan orang yang engkau pilih, maslahatnya bukan untuk dirimu. Karena yang akan menikah adalah kakakku. Dia akan menjalani rumah tangga. Dia akan merasakan pahit getirnya. Ayah, jika engkau memaksakan kehendakmu juga menikahkan kakakku dengan orang yang tidak diridhoinya, apakah engkau ridho dan rela? Setelah beberapa bulan dia menikah, barangkali dia akan menyandang gelar atau titel sebagai janda. Karena sebab engkau juga. Ya, saya paham wahai ayah. Bukan maksud perkataan saya ini engkau membebaskannya sebebas-bebasnya memilih laki-laki yang mana saja yang dia suka. Tidak. Akan tetapi beri dia kesempatan untuk memilih selama calon yang diinginkannya. Orang yang baik, agama dan akhlaknya. Maka jangan paksakan keinginanmu untuk memilih untuk menikahkannya dengan laki-laki yang lain. Maaf ayah. Pernikahan adalah masa depannya. Dan dia yang akan hidup bersama istri, bersama suaminya. Pahit, manis, bahagia dan sengsaranya. Ini masalah pernikahan. Jadi anak ini betul-betul diperhatikannya kondisi rumah tangganya. Kadang orang tua, jadi waktu itu baru sekitar sebulan yang lalu datang orang tua. Dari jauh dia sudah melihat-lihat saya. Setelah selesai sholat Jumat waktu itu dia langsung datang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih ingat sama saya? Ingat-ingat lupalah. Ustaz, nih saya ada ini. Dikeluarkannya kertas. Saya kira proposal, minta bantuan atau apa. Rupanya, Ustaz, tolong carikan jodoh untuk putri saya, Ustaz. Ini data-datanya lengkap semua. Wah, lengkap data-datanya semua, kayak proposal pula. Tolong carikan, Ustaz, ya. Yang udah ngaji juga, tapi yang, ya kalau bisa yang sudah bekerjanya, lumayanlah ini. Masih saja dunia menjadi tolak ukur. Ya maksud saya ya, jadi apa namanya, kata dia, anak saya nanti kan hidupnya terjamin, kata dia. Seolah suami yang menjamin hidup anaknya. Saya katakan, Pak, kalau mau cari pengusaha, cari pekerjaannya yang besar, yang munafid, yang bagus, itu susah didapatkan Pak di sini. Apalagi anak-anak yang rajin mengaji ini, dia mencari kerja tentu cari kerja yang halal Pak. Kalau yang halal itu, rezeki yang halal itu seperti air menetes. Sedikit-sedikit. Tapi kalau yang haram itu seperti air dicurahkan, banyak. Memang seperti itu kondisinya. Anda harus paham di dunia ini. Yang haram itu seperti keran dibuka, ngucur, mudah dapat. Tapi kalau kita cari rezeki yang halal itu, kayak air menetes sedikit-sedikit, susah, nampung lama kita tampung kan. Ya seperti itu Allah uji kita. Nah, Bapak sekarang ingin anak Bapak itu bahagia dengan calon suami yang punya agama, akhlak yang mulia, dan dia juga bekerja. Atau Bapak ingin yang bergelimang harta, tetapi itu tidak menjadi jaminan. Karena kalau hartanya banyak Pak, bisa jadi nanti dia mau nikah lagi Pak.
2: Gini dong.
1: Langsung berubah muka Bapak itu. Ah, intinya banyak orang tua sekarang kadang-kadang masih memaksakan juga anaknya. Kamu datang anaknya, saya mau menikah, ada yang akan datang ke sini melamar saya. Ya, siapa coba datang ketika ditanya, apa pekerjaan? Pekerjaan guru, di mana? Di pondok pesantren, di MDA, di TPA atau ini. Apa pekerjaan? Jual madu, jual buku. Anak itu bekerja, bukan pengangguran. Kalau dia tidak mau bekerja, ini lain hal. Mau dia jual buku, itu pertanda dia punya etos kerja. Tidak malu dia. Ini yang luar biasa. Sebagian orang pegawai atau sarjana, malu dia. Kalau dia sudah berhenti bekerja, bingung dia mau kerja apa. Karena sudah terbiasa kerja di belakang meja atau di dalam ruangan. Akhirnya susah dia. Ini tidak bisa, itu tidak bisa, bingung. Akhirnya istrinya juga yang bekerja. Nah, jadi orang tua tidak berhak memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang diinginkannya. Apalagi laki-laki tersebut lemah agamanya, tidak baik akhlaknya. Kecuali sang anak, laki-laki pilihan sang gadis tersebut tidak bagus agamanya, tidak bagus akhlaknya. Ketika itu orang tua berhak untuk melarang dia. Untuk menyelamatkan agama putrinya ini. Ayahku, sesungguhnya kami dan saudara-saudara kami adalah manusia biasa yang pasti banyak keliru dan salah. Kami berharap, wahai ayah, engkau bijaksana dalam mensikapi kesalahan-kesalahan kami tersebut. Dan kami berharap engkau mensikapinya dengan tenang dalam memutuskan perkara. Bukan dengan emosi, bukan dengan angkara murka. Apalagi dengan pukulan, bahkan terkadang amarah yang disertai dengan pukulan adalah awal dari penyimpangan-penyimpangan sang anak. Barangkali engkau masih ingat, wahai ayah, perkataan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, makana rifku fi syai'in ila zanah wa la yunza'u min syai'in ila syanah. Tidaklah kelembutan itu diletakkan pada satu perkara melainkan dia akan menghiasinya, menjadikannya indah dan bagus. Dan tidaklah kelembutan itu diangkat, dicabut dari satu perkara melainkan akan membuat dia buruk dan jelek. Ayahku yang tercinta, ketika aku keliru, ketika aku salah, maka aku tidak butuh tatapan bengismu, hardikan dan bentakanmu, ejekan dan cemoohanmu. Aku butuh nasihatmu. Aku butuh arahan dan bimbinganmu. Sebagian orang tua, kadang dia sengaja mencemooh dan merendahkan anaknya yang salah dan keliru. Dasar kamu ini. Begini, begini. Ah, kampungan. Goblok. Kadang ada orang tua seperti itu. Nakal.
0: anaknya merasa sudah dicap nakal ini. Jadi mungkin anaknya ini kan masih kecil, keliru dia membuat adiknya nangis. Langsung, kamu ini nakal sama adik. Kadang-kadang, jentik telinganya. Nah, anak kecil itu dia tidak jahat. Dia belum tahu jahat, anak kecil. Belum balik, belum mubayyiz, anak kecil. Kenapa Anda tuduh, Anda vonis, Anda hukumi dia anak yang nakal? Akhirnya tertanam pada dirinya. Jahat kamu, ini itu. Ini saya ini orang nakal, orang jahat. Ayah saya bilang seperti itu. Ini dia udah merasa tidak ada gunanya lagi memperbaiki dirinya. Karena dia sudah di justice seperti itu. Anda yang menetapkan dia seperti itu. Anak Anda pulang sekolah, nilainya rendah, langsung rapornya. Pap! Iya. Bodoh, pemalas. Ini, wah sudah. Bikin malu orang tua. Diam, anak itu diam. Nah, jadi, anak-anak itu butuh kata-kata yang lembut. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memperbaiki kesalahan anak-anak. Tapi beliau tidak membentak, tidak menghardik. Lihat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Dan ada seorang anak remaja kecil, ghulam, bersama dia ikut makan. Namanya anak-anak. Makan kan? Wah, ambil. Anak itu yang cerita. Wayadi huna wa hunak. Ini katanya, tatishu huna wa hunak. Sibuk bersana, ambil ini, ambil itu, segala macam. Kalau kita orang tua, malu. Tidak sopan. Langsung, plok, tidak sopan. Namanya orang tua seperti itu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nasihat yang baik. Dia panggil, "Ya ghulam. Wahai anak muda. Apabila engkau makan maka ucapkanlah bismillah. Idza akalta sammillah. Ucapkanlah bismillah wa kul mimma yalik dan makanlah yang ada di hadapanmu." Begitu lembut, dia tidak merasa malu, tidak dimarahi, tidak dibentak. Sampai akhirnya dia teringat terus peristiwa itu dan diriwayatkannya kepada kita. Sampai hadis itu kepada kita, dia langsung meriwayatkan. Nah, jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mungkin Anda akan berkata, ya beda anak dulu dengan sekarang Ustaz, itu kan anak-anak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu, anak-anak dahulu itu lebih lagi, kan itu zaman jahiliyah sebelumnya. Jahiliyah dahulu lebih mengerikan lagi. Dan orang-orang di sana sikapnya lebih keras lagi. Orang-orang Arab itu. Beda dengan kita. Tapi Rasulullah bisa bersikap lembut kepada dia. Bersikap kasih sayang kepada dia. Coba lihat. Kita sudah mengaji nih. Sudah belajar. Lalu tiba-tiba tahu kita. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Ada anak salah seorang kita. Melakukan. Mungkinlah pacar-pacaran lah dengan gadis lain. Kita tahu, malu kita, marah kita. Kita bentak. Kita. Jadi ada sebuah peristiwa yang saya sedih melihatnya. Ada seorang anak gadis SMA kabur dari rumahnya. Kabur dari rumahnya. Jadi orang tuanya akhirnya sudah 2 hari datang akhirnya. Ustaz, saya minta bantuan Ustaz, minta nasihat. Ada apa? Anak saya kabur Ustaz. Anak gadis saya sudah 2 hari gak pulang-pulang, saya gak tahu dan nyarinya udah susah. Kenapa? Iya, kemarin saya hajar habis-habisan. Iya. Jadi anaknya ini disuruhnya pakai jilbab. Anaknya sekolah di SMA. SMA umum, campur baur laki-laki perempuan. Anaknya pakai jilbab dari rumah. Di jalan dicopot. Pas papasan naik sepeda motor sama ayahnya, ketahuan tidak pakai jilbab. Langsung dihentikan sama bapaknya, dihajar di situ. Sampai helm-helmnya dipukulkan ke dia. Pap, jatuh anak itu. Memalukan orang tua, kenapa begini-begini? Sudah diperintahkan berjilbab, masih juga begini. Wah, langsung kabur anaknya. Akhirnya hilang kan, susah. Coba, akhirnya kalau anaknya tergelincir, dapat sama orang-orang yang jahat, yang tidak baik. Siapa yang bertanggung jawab? Ada orang tua seperti itu, orang tua sudah mengaji juga. Makanya, perlu kita itu belajar akhlak, melembutkan hati kita. Anak ini akhirnya akan menyimpan dendam dalam hidupnya. yang seharusnya dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya, barangkali di akhirat mudah-mudahan saja dia memaafkan orang tuanya, dia akan menuntut orang tuanya nanti. Mudah-mudahan dia memaafkan orang tuanya. Dan dia tidak akan berubah kalau seperti itu. Dia hanya takut. Dia tidak menyadari kewajiban itu. Karena dia dipaksakan dengan kekerasan untuk melakukan itu. Lihat datang seorang anak muda. Anak muda datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang. Waktu itu sahabat sedang duduk ramai di masjid. Duduk dia agak jauh dari Rasulullah. Anak muda ini pemberani ini. Ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya berzina. Allahu Akbar. Bayangkan antum, kalau anak antum bicara sama antum seperti itu bagaimana? Hah? Ya, apa nak? Saya mau berzina, boleh? Mungkin antum langsung stres, mungkin aduh kok gini anak saya ini, salah apa saya? Sahabat saja sampai marah itu. Menganggap mereka sahabat. Sahabat menganggap anak muda ini tidak sopan. Melecehkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia berkata seperti itu? Marah sahabat semuanya. Rasulullah menenangkan para sahabat. Lalu dia berkata, adnihi minni. Suruh dia mendekat kepada aku. Lalu mendekatlah anak muda itu. Sampai duduk di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ajak dia bincang-bincang. Wah ada Rasulullah. Kamu ini kan sudah belajar agama. Paham gak? Itu haram. Itu kan bahasa kita. Yang tidak hikmah. Kamu gak tahu siapa saya. Itu kalau ustaz di zaman sekarang kan. Kalau ustaz di zaman sekarang gitu. Kamu ini gak sopan sama ustaz seperti itu. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmah, dengan lembut, dengan penuh kasih sayang dia berkata. Apakah engkau punya ibu? Ya. Apakah engkau ridho kalau ada orang lain yang melakukan itu kepada ibumu? Dia berkata, tidak ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW tanya lagi, apakah engkau punya bibi? Bibi sama seperti ibu juga. Lalu dia menjawab, ya. Apakah engkau rela orang lain melakukan perbuatan tersebut? Perbuatan keji dan nista itu kepada bibimu? Dia katakan tidak. Ditanya lagi, apakah engkau punya saudari perempuan? Ya, apakah engkau rela orang melakukan itu kepada saudarimu? Dia tidak rela. Apa kata Rasulullah, begitu juga manusia semuanya tidak rela. Itu dilakukan kepada ibunya, kepada bibinya, kepada saudarinya. Kemudian Rasulullah pegang dadanya. Rasulullah usap dan Rasulullah doakan. Sehingga semenjak itu, anak itu menjadi istiqomah, rajin beribadah. Dan tidak pernah lagi dia memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya mungkin doa Rasulullah makbul kita tidak. Tetapi pelajarannya, cara Rasulullah SAW memperbaiki kesalahan anak ini. Tidak harus dengan marah-marah saja. Tetapi bisa dengan lembut. Lakukan pendekatan. Buka cara dia berpikir. Agar dia bisa berpikir dengan benar. Ayahku yang tercinta, doakanlah kami di dalam sujudmu. Ingatlah kami di dalam setiap doa-doamu. Dan janganlah engkau menjadi orang-orang yang melaknat anak-anaknya karena kesalahan-kesalahan kami. Renungkanlah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tad'u ala auladikum wa la amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'ah. La tuwafiqu min Allah sa'ah min Allah sa'atan fayastajib lakum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Janganlah kalian berdoa keburukan atas anak-anak kalian serta harta-harta kalian. Jangan sampai doa kalian itu bertepatan dengan saat Allah, waktu istijabah. Lalu Allah mengabulkan permintaan kalian itu. Kadang-kadang orang tua saking kesalnya melihat kelakuan anak, saking marahnya, malah dia mendoakan keburukan untuk anaknya. Dilaknatnya anaknya. Bertepatan dengan saat-saat Allah mengabulkan doa. Maka dikabulkan doa itu. Lalu setelah berlalu waktu baru dia menyadari. Kenapa anak saya kok jadi seperti ini? Dia lupa dulu dia yang mendoakannya. Ketika dia marah, sering kadang-kadang ibu-ibu juga. Sudah pergi kamu. Anak durhaka. Sengsara hidup kamu. Gak akan bahagia kamu seperti ini. Akhirnya anaknya menjadi anak sengsara, durhaka. Jadi jahat dan segala macam. Kenapa ketika Anda marah itu? Ketika marah kepada dia, sudah, Bapak tidak mau lagi melihat kamu. Mudah-mudahan kamu hafal Al-Quran. Ya kan, coba. Tapi biasanya mana bisa orang seperti itu ya. Susah ya kalau udah marah. Ada salah seorang ulama, Fakhrul Razi. Ar-Razi, Imam Ar-Razi. Jadi dia diamputasi kakinya. Cacat sebelah kakinya. Muridnya bertanya kepada dia. Kenapa, guru, kenapa kakimu itu? Lalu dia bercerita, waktu aku kecil, aku bermain dengan seekor burung. Lalu aku mengikat kakinya. Lalu burung itu masuk ke celah-celah batu. Lalu aku tarik dengan paksa, putus kakinya. Ibuku marah. Lalu ibuku berkata, kelak kakimu seperti itu pula. Dan berlalulah waktu, aku melupakannya. Sampai ketika aku melakukan perjalanan rihlah talabul ilmi, kalau tidak salah ke Irak waktu itu, dia jatuh dari kuda. Jatuh dari kuda, patah kakinya dan harus dipotong. Akhirnya dia cacat. Ketika itu dia teringat doa ibunya. Barangkali tidak langsung dikabulkan ketika itu. Suatu saat dikabulkan. Nah, oleh karena itu, ketika Anda sujud, di saat-saat terdekat, antara engkau dengan Rabbmu, doakan anakmu. Di sepertiga malam terakhir, doakan kebaikan untuk anakmu. Di penghujung salat, doakan kebaikan untukmu, untuk anakmu. Di antara azan dan iqamah, ketika Anda akan berbuka puasa, di hari Jumat, di waktu istijabah, di penghujung hari Jumat, cari waktu-waktu istijabah itu. Jangan pernah jenuh dan bosan. Walaupun anakmu durhaka dan segala macam. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Terus doakan, doakan, doakan. Lihat Nabi Nuh. Sudah sampai detik-detik terakhir anaknya. Tidak pernah dia putus asa untuk mengajak anaknya kepada yang baik. Terus diajaknya ketika anaknya hampir tenggelam. Dia tidak pernah putus asa. Dia berharap juga Allah memberi hidayah kepada anaknya itu. Sampai akhirnya setelah anaknya mati tenggelam bersama orang-orang kafir, dia masih berharap juga. Lalu dia berjanji akan berdoa kepada Allah. Ketika itu baru Allah ingatkan dia karena anaknya mati dalam keadaan kafir. Jadi selagi anak kita masih hidup, jangan pernah putus asa terhadap rahmat Allah. Teruslah berdoa untuk kebaikan mereka. Ayahanda, engkau adalah suri tauladan bagi kami dalam akhlakmu, dalam perkataanmu, dan dalam solatmu. Maka jagalah itu baik-baik. Kami senantiasa menantikan untai katamu, dan kami menirukanmu dalam berbicara. Kami melihat segala tindak tanduk dan perbuatanmu, kami mengikutimu melakukannya. Ketika engkau tidur melalaikan solat, maka kami juga akan tidur. Ketika engkau bangun, kami akan bangun. Jadilah suri tauladan yang baik bagi kami dalam akhlakmu dan ibadahmu. Orang tua kadang tanpa disadarinya menjadi teladan yang tidak baik. Jadi datang tamu. Dia tidak mau menemui tamunya. Doa dibel berkali-kali. Assalamualaikum, assalamualaikum. Datang anaknya. Ya, ada tamu. Ah, bilang papa bobok, papa bobok. Anaknya. Akhirnya, ayah bobok, kata dia kan. Ayah begini, angkat bilang, bilang, angkat telepon, bilang ayah tidak ada. Ini orang lagi utang masalahnya. Ayah tidak ada. Dia mengajarkan kepada anaknya berbohong dalam bermuamalah. Dia tidak sadar, anaknya memperhatikan. Oh gini rupanya kalau bergaul dengan manusia. Anaknya gitu, gini taktik caranya supaya lari dari utang nih. Dari tanggung jawab. Anaknya belajar, siapa yang ngajarkan ayahnya? Nah semua itu dia perhatikan. Perbuatan engkau, ketika engkau bertengkar dengan istrimu, mengungkapkan kata-kata yang kasar, membanting piring atau apa segala macamnya. Anakmu melihat, menyaksikan, mendengar, oh begini menjadi seorang ayah. menjadi seorang suami. Mereka belajar semuanya, meniru apa yang dilakukan oleh sang ayah. Jadilah suri tauladan yang baik bagi anak-anak. Wahai ayahku, kami berharap kenangan-kenanganmu bersama kami adalah kenangan-kenangan yang indah. Agar kelak kami bisa menceritakan kepada anak-anak kami di masa-masa yang mendatang. Jadikan kenangan kita bersama anak-anak kita kenangan yang indah. Besok dia bercerita kepada cucu kita. Dulu ayah dengan kakek kalian begini, begini. Cerita yang baik. Wah, pergi ke sana, diajak mengaji, pergi ke masjid, apa semua. Jadi cucu-cucu Anda mendengarkan senang, walaupun Anda sudah wafat. Ayo diceritakan kepada dia. Kakek kalian dulu rajin sholat berjamaah. Kakek kalian dulu suka berinfak, membaca Al-Quran. Kakek kalian subhanallah berdakwah begini, begini. Kakek kalian tidak suka bohong. Kakek kalian... Tapi kalaulah kita tidak menjadi contoh yang baik, apa yang akan diceritakan nanti kepada cucu-cucu kita? Malu dia menceritakannya, enggak ada bahan cerita udah. Tanya, kakek dulu gimana ya? Gimana ya? Enggak ada bahannya. Enggak ada nilainya. Jadikan, tinggalkan nama yang harum dan baik bagi anak cucu kita. Tidak bisa sempurna, manusia memang tidak sempurna. Setidaknya, jadikan kebaikan kita lebih banyak daripada keburukan-keburukan kita. Maka kebaikan itu akan dikenang. Sesungguhnya sebagian ayah. Sesungguhnya sebagian ayah. Tidak menceritakan kepada anak-anaknya tentang ayahnya. Kecuali tentang ayahnya yang pelit. Ayahnya yang memukul mereka. Ayahnya yang melarang mereka bermain. Ayahnya yang begini, begitu dan segala macamnya. Wahai ayah, engkau pasti akan meninggalkan dunia ini cepat atau lambat. Maka jadikanlah kenangan-kenanganmu bersama kami kenangan yang indah. Ayahku yang tercinta, ibuku adalah manusia biasa. Dia juga salah. Dia keliru dan alpa. Kadang dia lalai. Kadang dia marah. Dia juga bisa sakit. Kenapa kami melihatmu begitu kasar dan keras kepada ibu kami? Engkau bermuamalah kepadanya dengan keras. Berlemah lembutlah wahai ayah. Mana kasih sayangmu kepada ibuku? Bukankah dia bagian dari hidupmu yang telah mendampingimu sejak bertahun-tahun lamanya? Dia telah berkhidmat kepadamu sepanjang hidupmu bersamanya. Dia bersamamu dalam susah dan duka, dalam suka dan duka. Apakah termasuk kesetiaan ketika engkau memperlakukan ibu kami dengan kasar dan keras? Wahai ayah, jadilah engkau seorang yang pengasih agar engkau dikasihi oleh Ar-Rahman. Jangan lupakan kebaikan-kebaikan ibuku karena kesalahan-kesalahannya. Pengorbanannya untukmu sangatlah banyak. Sesungguhnya wahai ayah, ketika engkau bersikap kasar dan keras kepadanya, engkau telah menanamkan kebencian di hati kami terhadapmu. Jagalah perasaan ibu kami. Jagalah wahai ayah. Nah, ini tadi yang saya singgung sedikit. Kadang suami kalau sudah bertengkar bersama istrinya, keluar kata-kata yang kasar, anaknya ketakutan. Nah, melihatnya, kadang ada yang sampai main tampar, main tempeleng, kadang menghardik, kadang mengusir, kadang apa. Sang istri hanyalah wanita yang lemah, lalu ketakutan menangis. Kemudian datang anak-anaknya, dirangkulnya anak-anaknya, saling bertangis-tangisan mereka. Anda merasa Anda menang. Anak Anda sudah menyimpan dendam. Dia lihat bahwa Anda tidak suka kepada ibunya. Dia merasa Anda telah menyakiti ibunya. Sekarang dia dipeluk, dirangkul oleh ibunya, menangis karena engkau mensikapinya dengan kasar dan keras. Ini bukan kemenangan bagi Anda. Anda telah kalah. Karena Anda telah kehilangan cinta anak-anak Anda. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kasar dan keras? Terkadang perkataan istrinya keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya mensikapinya dengan senyum. Terkadang istrinya lebih tinggi lagi suaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang pendapat kata-kata Rasulullah mereka bantah dan tidak mereka ikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapinya dengan lembut. Itulah dia wanita, karena selama-lamanya mereka tetap

untuk anak-anaknya. Biarlah dia dikasari, biarlah dia begini, begitu susah payah, karena dia ingin anak-anaknya tidak kehilangan ayah ibunya. Dia relakan itu. Anda pahami itu. Dan jangan suka mengancam-ancam. Apalagi kalau kamu begini, saya nikah lagi. Wah, sedikit-sedikit diancam. Jangan. Itu bukan untuk ancaman itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertengkar dengan istrinya. Dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Sampai terpaksa harus memanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mempersilakan Aisyah, bukan dia yang bicara. Silakan Aisyah, silakan bicaralah. Ini ayahnya. Rasulullah tidak berkata, "Ha, Abu Bakar, ini anakmu nih, urus. Didik dia biar patuh kepada suami." Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah persilakan, silakan Aisyah. Takallami. Langsung Aisyah berbicara. Banyak berbicara semuanya. Sampai dengan suara yang keras. Abu Bakar yang malu. Marah Abu Bakar, langsung dipukulnya anaknya. Pak. Terkejut Aisyah. Lari Aisyah. Lari sembunyi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang akan membelanya? Nah, Abu Bakar marah melihat anaknya dengan Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sekarang Rasulullah jadi pahlawannya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami memanggilmu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Abu Bakar pulang. Pulang Abu Bakar. Setelah pulang, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Lihat, saya sudah menjaga dan melindungimu. Mau apa lagi, selesai permasalahan sudah. Rasulullah tidak ada ungkit-ungkit lagi yang lama itu, tidak. Nah, lihat. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit kepalanya, sakit. Pulang dari ziarah Baqi. Sampai di rumah, buka pintu, Aisyah mengeluh. Wah, ra'sah, aduhai Rasulullah, kepalaku sakit. Aku juga kepalaku sakit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Engkau tidak perlu khawatir. Jika engkau mati lebih dahulu daripadaku, aku yang akan memandikanmu, aku yang akan mengkafanimu, aku yang akan menyolatkanmu, dan aku yang akan memakamkanmu. Aisyah langsung spontan sebagai seorang wanita. Ha, seperti aku melihat engkau lakukan itu, lalu engkau membawa istri-istrimu yang lain ke rumahku, katanya, setelah aku mati. Padahal itu Rasulullah sakit. Dan dia sakit juga. Apa kata Rasulullah? Hanya tersenyum saja. Tidak Rasulullah tanggapi, dan Rasulullah berlalu. Senyum saja. Ya, biasa saja. Lihat sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga permasalahan itu hilang begitu saja. Artinya tidak berlanjut dan tidak berlarut. Nah, ini perlu. Perlu kita memanage bagaimana kita bisa menaklukkan hati para istri itu. Jika tidak, Anda yang akan bertekuk lutut di hadapannya. Ayah, aku ingin memberikan saran untukmu. Agar engkau membelikan untuk ibuku hadiah hari ini. Untuk memperbaharui cintanya di antara kalian berdua. Serta menghapus luka yang ada di dalam hatinya. Ini sesuatu yang terlupa dari kita. Setelah masa bertahun-tahun kita mengarungi biduk rumah tangga ini. Semuanya menjadi rutinitas dan muncul kejenuhan. Kadang-kadang kita tidak berusaha untuk menghilangkan kejenuhan itu. Cinta dan kasih sayang itu menjadi hal yang biasa. Hilang kehangatan. Coba perbaharui lagi dengan kejutan-kejutan yang membuat dia merasa bangga, merasa senang. Enggak apa-apa walaupun Anda sudah jenggotan, sudah putih jenggotnya. Enggak ada masalah. Rasulullah umurnya berapa? Ketika dengan Aisyah, sudah 50 lebih. Sudah 60. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bermain-main dengan Aisyah radhiyallahu anha, bisa bermain-main dengan istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diundang oleh salah seorang sahabatnya yang masak, Salman Al-Farisi sedang masak masakan ini. Tetangganya lalu datang, dia mengundang Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayo makan ke tempat saya." Rasulullah sedang bersama Aisyah. Rasulullah berkata, "Wahadhihi," ini gimana? Ditunjuknya Aisyah. Sahabat berkata, "Engkau saja ya Rasulullah, kalau begitu saya tidak pergi." Kata Rasulullah. Pulang sahabat itu. Pulang, tidak berapa lama dia datang lagi, "Ayo Rasulullah, saya sudah masakkan ini."

0: Ini ayak makan ke rumah saya. Ini gimana? Ditunjuknya Aisyah. Engkau saja ya Rasulullah. Kalau begitu saya tidak pergi, kata Rasulullah. Sampai 3 kali akhirnya sahabat itu berkata, ya bawa dia ya Rasulullah. Langsung Rasulullah bangkit mengejar Aisyah. Dan mereka saling dorong-dorongan. Kata Aisyah, dorong-dorong. Ayo kamu dulu, ayo dulu. Subhanallah, umur Rasulullah berapa? Tapi itu kan sama istrinya. Buat kejutan-kejutan dengan istrimu. Seperti saran anak tadi, berikan dia hadiah. Mengingatkan dia lagi cinta-cintanya yang dulu. Agar segar kembali. Bahkan di masa tua itulah seharusnya semakin akrab, semakin erat hubungan itu. Nampak kesetiaan cinta tersebut. Wahai ayahku, jika Allah mudahkan rezeki untukmu, ajaklah kami menunaikan umrah bersamamu dalam perjalanan yang penuh dengan keimanan yang indah. Sesungguhnya umrah itu memiliki keutamaan yang besar. Nabi SAW telah bersabda, iringilah antara haji dan umrah, iringilah antara haji dengan umrah. Sesungguhnya keduanya menghapuskan kemiskinan. Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub. Iringi haji dengan umrah, karena sesungguhnya keduanya itu menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa. Kama yanfil qira khubuthal hadid, sebagaimana api menghilangkan karat-karat di besi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Jika Anda diberi kemudahan rezeki, jangan Anda ajak anak Anda jalan ke Amerika, jalan ke Italia, jalan ke Casablanca, jalan ke Bali, liburan segala macam. Pergi ajak mereka untuk perjalanan yang penuh dengan keimanan. Kemana? Mekah dan Madinah. Subhanallah. Ada orang tua juga pergi mengajak anak-anaknya pergi umroh. Habis pergi umroh langsung mampir ke Italia, lihat-lihat gereja di sana. Loh, habis pergi lihat Mekah, Madinah, pergi ke sana ada. Sampai umroh. Pergi lihat piramida di Mesir. Untuk apa? Anda ingin menanamkan keimanan kepada anak Anda. Nah, jadi akhirnya tumbuh pada diri anak Anda kedekatan kepada pusat Islam itu. Yaitu Mekah, Madinah. Yang di akhir zaman ini dikatakan oleh Nabi SAW menjadi benteng terakhir Islam. Keimanan itu akan kembali ke kota Madinah. Di akhir zaman. Sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Jadi dia keluar dari sana dan akan kembali lagi ke sana. Ke kota Madinah itu. Maka ajak jika Anda diberikan kemudahan rezeki. Ajak keluarga Anda untuk menunaikan ibadah tersebut. Jangan takut duit saya segini nanti hilang. Lihat hadis tadi. Tapi jangan pula berharap kaya dari situ. Tetapi insya Allah jika Anda tulus dan ikhlas. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ayahku, sesungguhnya aku heran melihatmu. Engkau pergi melakukan perjalanan bersama teman-teman dan sahabatmu ke negeri-negeri yang engkau kagumi. Sementara kami melewati hari-hari dalam penantian untuk menunggu engkau mengajak kami pergi tawaf di sekeliling Baitullah Al-Haram. Kami berharap, wahai ayah, engkau jadikan keluargamu adalah perhatian utamamu. Bukan hanya perhatian di sisa-sisa waktumu, sisa-sisa kehidupan duniawimu. Ayahku yang tercinta, sesungguhnya pendidikan dan pembinaan bukan hanya dengan membelikan pakaian, bukan hanya membelikan handphone, menyediakan fasilitas-fasilitas belajar, buku-buku, alat tulis, makanan, kendaraan, bukan. Sesungguhnya pendidikan adalah tanggung jawab yang besar, amanah yang berat. Jaga dan perhatikan itu. Didik dan bina kami dari kecil. Agar kami tumbuh besar dalam pendidikan yang salihah. Carikan untuk kami sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar. Mengajarkan akhlak yang benar. Carikan untuk kami pergaulan yang baik. Lingkungan yang baik. Jangan biarkan kami dirusak oleh lingkungan kami. Sesungguhnya itu semua adalah tanggung jawab yang kau pikul di pundakmu. Sebagai pemimpin keluarga ini. Ayahku. Janganlah engkau hanya disibukkan oleh perniagaanmu sehingga melalaikan pendidikan kami. Dan tidak benar kalau engkau bebankan pendidikan kami hanya di pundak ibu kami saja. Sebagian orang tua kan kadang uminya saja yang mengajarkan, dia sibuk aja. Dia menganggap tugas saya mencari nafkah. Nah, mengajar, udah, biar ibu. Ada PR, ada belajar ngaji, belajar Iqra, hafalan. Coba sana sama Umi. Nah, akhirnya kapan kesempatan Anda untuk memainkan peran sebagai seorang pendidik juga di rumah tangga Anda? Ikutlah serta bersama ibu kami dalam memperhatikan kami, membimbing, mendidik, agar kita semuanya menjadi keluarga yang salihah. Ayah, alangkah baiknya jika engkau juga membaca tulisan-tulisan para ulama tentang bagaimana cara mendidik anak yang benar di dalam agama. Barangkali ada baiknya engkau mendengarkan ceramah-ceramah agama yang mengajarkan bagaimana tanggung jawab seorang ayah dalam menjaga agama dan akidah anak-anaknya. Engkau senantiasa bertanya kepada kami, bagaimana pelajaranmu hari ini? Wahai ayah, kami juga butuh engkau menanyakan kepada kami, bagaimana hafalan Al-Quranmu? Adakah hadis yang sudah engkau hafal? Apa sejarah yang sudah engkau baca? Ayahku, saya persingkat, jadi tidak ada komentar-komentar, syarahan karena waktu kita semakin pendek. Ayahku, cobalah lebih dekat kepada saudari-saudariku. Bawalah kepada saudara-saudaraku. Bawalah mereka bersamamu dalam perjalanan-perjalananmu. Ajak mereka misalnya ke pasar. Dan jangan beralasan dengan kesibukan-kesibukanmu. Bawakanlah hadiah untuk mereka di waktu-waktu atau di momen-momen yang tepat. Wahai ayah, berlaku adillah antara aku dan saudara-saudaraku. Jangan engkau melebihkan salah seorang dari kami melebihi yang lainnya. Aku lihat engkau memberikan saudaraku si Fulan lebih banyak daripada saudaraku yang lain. Engkau mengasihinya lebih banyak daripada yang lainnya. Engkau memujinya lebih sering daripada yang lainnya. Seolah-olah aku ini bukan anakmu. Seolah-olah aku ini hanya anak terbuang. Atau aku ini hanyalah anak yang kau dapat di jalan. Engkau tidak pernah memujiku seperti memuji saudara-saudaraku yang lainnya. Atau memberiku seperti memberi saudara-saudaraku yang lainnya. Padahal aku berusaha segenap kemampuanku untuk berbakti kepadamu. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian di antara anak-anak kalian. Rawahu Muslim. Jika engkau tidak berlaku adil di antara kami, itu akan menumbuhkan kebencian, kedengkian di dalam hati kami. Bersikap adil menanamkan cinta di tengah keluarga kita, wahai ayah. Ayahku yang tercinta, hatiku terluka. Aku berduka dan sangat sedih ketika aku mengetahui ternyata engkau membuka situs-situs porno, gambar-gambar yang diharamkan, channel-channel yang tidak pantas. Sungguh ini adalah kemungkaran yang besar, wahai ayah. Ingatlah wahai ayahku, ketika engkau menutup pintu dari kami, ketika kami tidak menyaksikan dan melihatmu, ketahuilah bahwa Allah yang menciptakan engkau dan kami ada melihat, mendengar, dan menyaksikanmu. Ketahuilah wahai ayah, ghaddul basar adalah perintah Allah kepada setiap manusia, laki-laki dan wanita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tersembunyi atasnya sedikit pun di bumi maupun di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La tatabi' nazratan nazrah." Janganlah engkau memperturutkan pandanganmu kepada yang haram dengan pandangan yang berikutnya. Sesungguhnya pandangan-pandangan yang haram akan mewariskan penyesalan-penyesalan, akan menumbuhkan syahwat di hati. Jaga pandanganmu wahai ayah, agar engkau tetap mulia di sisi Allah. Jauhilah dosa-dosa dan maksiat yang membuatmu menjadi hina dan kerdil di sisi Allah. Ingatlah Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada lagi orang yang bisa memuliakannya. Hati-hati. dengan begitu mudahnya akses di dunia maya. Tidak peduli tua dan muda. Orang tua maupun anak berada dalam bahaya. Pengaruh situs-situs porno dan lain sebagainya. Seorang akhwat pernah mengadu, meminta agar suaminya dinasihati. Dia sering melihat suaminya sibuk seolah-olah bekerja di laptopnya. Kadang sampai malam, alasan suaminya ada yang dikerjakan terus. Diajak tidur sampai suaminya marah, udah nih abang tidur sama laptop aja, kawin sama laptop. Sampai suatu ketika Allah sayang sama sang suami ini. Dia lupa mematikan laptopnya dan dia pun pergi sholat Jumat. Tinggallah laptopnya. Sang suami yang sudah lama penasaran, sang istri yang sudah lama penasaran, apa lah yang disibukkan diketik-ketik oleh suami saya malam-malam ini. Katanya ada tender inilah, itulah, apa. Dia penasaran, duduk dia di depan laptopnya, dibukanya, alangkah terperanjatnya. Penuh dengan video-video, gambar-gambar, menangis dia. Ini suami saya. Allahu Akbar. Sedih dia. Pulang sudah ditunggunya, dia duduk aja di situ dan diputarkannya. Suaminya pulang, terperanjat suaminya. Ah, ketahuan sekarang. Udah minta maaf, begini, begitu, dan segala macam berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Maksiat, dosa. Bagaimana kalau seandainya memergoki itu anaknya? Lalu anaknya diam-diam dan dia mempelajarinya. Siapa yang mengajarkan? Anaknya. Dia yang mengajarkan anaknya. Na'udzubillah. Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada lagi yang bisa memuliakannya. Bahaya. Ada lagi seorang istri juga datang bersama suaminya. Bertamu. Setelah duduk di depan saya, diam aja semuanya. Ada apa ini bertamu kok diam-diam aja? Ada apa, Pak? Bu, silakan. Apa yang bisa saya bantu? Istrinya berkata, Mas, ini kan ustadznya Mas. Ayo silakan ngaku sama ustadznya sendiri. Loh, saya kaget loh, ada apa ini? Kok disuruh ngaku di depan saya? Dia diam, netes saya di mata. Ini lain lagi. Loh, ini ada apa? Dia tidak mau. Akhirnya dia karena malu mungkin tidak gini. Akhirnya istrinya bicara, ini loh murid ustadz ini. Waduh, saya jadi serba salah, ini kok begini. Nah, hati-hati anda mengemban dakwah. Anda sudah belajar, mulai menerapkan sunnah, Anda akan dinilai oleh orang. Anda menjadi ikon. Ini loh orang yang taat, rajin ke masjid dan segala macam. Ya, kita bukan malaikat, bisa tergelincir juga. Tetapi berusahalah menjaga diri kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang, berjihad di jalan kami, bermujahadah. Kami akan bimbing, kami akan arahkan dia ke jalan kami. Ini loh ustaz, katanya. Suami saya ini selingkuh. Selingkuh gimana, Bu? Iya, selingkuh di handphonenya. Nah, ceritalah dia. Jadi dia heran kan suaminya ini beberapa bulan belakangan ini berubah. Handphone tidak pernah lepas dari kantongnya. Sampai ke WC pun bawa handphone. Jadi dia heran. Kenapa lah mas saya ini? Malam sering tidur di luar ketiduran. Di depan TV. Karena dia sudah tidak tahan, heran suatu malam dia keluar, sudah larut malam, lihatnya suaminya tertidur, handphone itu tergeletak dekat dia. Masih kadang-kadang masuk pesan, bergetar juga. Ada apa ditengoknya, siapa yang kirim SMS? Alangkah sedihnya dia, ternyata ada wanita lain. Kalau itu istrinya juga mungkin lain masalah, ini bukan istrinya, bukan siapa-siapa. Dan dia baca, dia bangunkan. Mas, bangun. Apa? Wah, sudah habis, sudah. Ribut, kasihan anak-anak kan? Akhirnya waktu itu kita beri nasihat supaya bertakwa kepada Allah, bertobat dan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Jangan mengulangi lagi, kasihan istrinya yang belum mengaji ini seharusnya dia bimbing. Belum mengaji, dia bimbing sekarang akhirnya dibenci. Ini rupanya dia. Mengaji selama ini seperti ini. Akhirnya dibenci dia. Kenapa? Karena perbuatan kita juga kan. Nah, Jadikan pelajaran hati-hati. Jika istri, anak kita tidak melihat, maka Allah Maha melihat. Dan Allah masih sayang. Sebelum dia terlanjur melakukan yang lebih, Allah sadarkan dia. Allah beri peringatan sehingga dia bisa memperbaiki diri. Semoga Allah memberikan ampunan untuk dia dan kita semuanya. Terakhir, wahai ayah. Kan pas itu ya. Banyak lagi sebenarnya nih. Terakhir, wahai ayah. Aku minta maaf. Jika suratku ini terlalu keras kepadamu. Tidak ada sesuatu yang mendorongku untuk menulisnya kecuali demi Allah, cintaku untukmu, dan aku takut engkau dimurkai oleh Allah. Dan karena aku ingin engkau menjadi seorang ayah teladan. Wahai ayah, sebagaimana engkau telah menyatukan aku dengan ayahku di dunia ini, maka kumpulkanlah kami dengan dia besok di surgamu. Amin. Baik, mudah-mudahan itu pelajaran dan koreksi bagi kita semuanya. Saya, Anda, kita semua adalah ayah atau calon ayah. Dan terkadang memang supaya kita bisa baik, sehat, perlu menelan pil pahit untuk menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Silakan tulis dan diajukan ke depan. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ini. Ustaz, barakallahu fik wa fika barakar rahman. Saya adalah seorang ayah dengan putri yang menginjak remaja. Yang membuat hati saya sedih adalah putri saya ini belum mau berhijab. Kadang saya berpikir mungkin ini dikarenakan dosa-dosa saya. Mohon doa dan nasihat Ustaz agar putri saya ini mau berhijab dan menjadi anak yang salihah. Jazakallahu khairan. Saudaraku yang pertama dan yang terakhir, jangan lupa selalulah berdoa kepada Allah. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Selama engkau masih hidup, anakmu masih hidup, maka tidak tertutup kemungkinan dia mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, engkau tidak akan bisa merubah hatinya. Seorang ustaz pun tidak akan bisa merubah hatinya. Jangankan ustaz, nabi pun tidak akan bisa merubah hatinya. Hati manusia itu di tangan Allah. Baina asabi'ir rahman. Di antara jari jemari ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Dan Allah membolak-balik hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Maka minta kepada Allah yang memiliki hati. Membolak-balikkan hati manusia. Agar dia menunjuki hati putrimu. Doa ini pertama. Kemudian yang kedua. Ada dua kemungkinan. Ada beberapa kemungkinan. Anak ini bisa jadi Anda mendapat hidayah mengaji bukan dari anak Anda kecil. Sehingga dia sudah terlanjur terbiasa seperti itu. Menginjak remaja, Anda mulai mengenal kebenaran. Anda mengaji, belajar ilmu agama bersama istri. Sementara dia belum terbiasa. Nah, kalau yang seperti ini terjadi, maka ada beberapa cara. Yang pertama, wahai saudaraku, wahai ayah. Kalau Anda bisa memindahkan dia sekolah ke sekolah agama yang membuat dia terbiasa dengan peraturan-peraturannya, mengajarkan agama yang hak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, lakukan. Kenapa tidak? Anda adalah ayahnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena teman-teman memiliki pengaruh besar dalam pertumbuhan seorang anak. Bahkan tahukah Anda, wahai ayah, pengaruh temannya jauh lebih besar dari Anda. Kenapa? Dia lebih sering bersama temannya daripada Anda. Kapan Anda bersama dia? Anda jam berapa berangkat kerja? Subuh? Jam 7, anggap jam 7. Kalau di Pekanbaru kan enak, tidak ada macet. Jam 6:30 orang berangkat kerja masih bisa. Nah, anggaplah jam 6:30 Anda bekerja. Dia masih mungkin masih di kamar. Anda tidak sempat ketemu sama dia pagi. Atau ketemu sebentar saja. Pulang bekerja sore, Anda capek, dia belum pulang les lagi. Belum pulang sekolah atau baru pulang sekolah. Dia sudah sibuk dengan urusannya. Malam cuma duduk sebentar sambil makan-makan. Sudah itu sudah dia sibuk mengerjakan tugas sekolahnya. Anda pun sibuk. Lalu tidur. Kapan? Kapan Anda bersama dia? Sementara dari pagi sampai sore. Sampai berikutnya. Dia dengan temannya. Baik bergaul, bertemu langsung. Atau dengan handphonenya. Dia dengan temannya terus. sehingga pengaruh temannya itu lebih kuat. Anda harus bisa menciptakan lingkungan dan teman untuk dia. Caranya yang pertama, Anda adalah ayah, Anda adalah pemimpin rumah tangga, Anda yang memutuskan cari sekolah yang baik untuk dia. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, jika itu tidak memungkinkan, ajak dia mengaji, ke majelis ilmu. Ibunya antarkan dia, cari majelis remaja untuk anak-anak muda, ajarkan dia. Kalaupun tidak, ibunya harus berperan mengajak dia. Mungkin dia terpaksa pertama, biarlah. Sekali, dua kali, sebulan, dua bulan, tiga bulan, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, dia terpaksa, enggak ada masalah, jangan putus asa. Kadang-kadang manusia itu harus memang harus digiring dengan rotan, dengan besi, baru dia dengan pedang, baru dia masuk surga. Ada yang dipaksa. Nah, kadang-kadang harus ada yang dipaksa juga. Tapi tetap dengan lembut, diajak, dipaksa. Dia terpaksa. Kemudian yang ketiga, yang keempat, buat majelis ilmu di rumahmu. Jika engkau memungkinkan, rutinkan ada pengajian di rumahmu. Misalnya undang keluarga besar, tetangga-tetangga, buat kajian rutin, undang ustaz. Anak semua wajib hadir. Mungkin dia terpaksa. Saya sudah mencobakan hal yang seperti itu. Dan ada yang berhasil. Ya butuh waktu. Tidak sebulan langsung berubah, tidak. Butuh waktu sampai 2-3 tahun. Anaknya pertama, suaminya juga. Pertama anaknya tidak mau duduk jauh-jauh. Kajian di rumahnya, tetangganya diundang, semua diundang. Buat kajian rutin. Sekali sebulan atau sekali seminggu kajian tafsir, belajar Al-Quran. Duduknya jauh-jauh, datang terlambat. Tapi terus-terus disirami terus dengan ayat-ayat, dengan hadis-hadis, dengan nasihat-nasihat. Batu itu kalau disirami terus oleh air, ditetesi oleh air, terus bisa berbekas. Apalagi hati manusia dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah kalau batu saja hancur lebur. Apalagi hati, hati manusia luluh dia. Sampai akhirnya bisa dia bercadar, pakai jilbab lebar. Sekeluarga mereka mengaji. Awalnya begitu, pelan-pelan. Kemudian beri dia penghargaan ketika dia mau berjilbab. Dan barangkali dia belum mau pakai berjilbab lebar, pakai berjilbab kecil. Diangsur pelan-pelan, pelan-pelan. Dan yang paling penting itu teman. Carikan dia teman tadi. Itu yang paling penting. Apakah anak yang durhaka kepada orang tua yang disebabkan perbuatan orang tua yang tidak mendidiknya bisa disalahkan mutlak kepada si anak di akhirat nanti? Tidak bisa juga. Kalau orang tua melalaikan pendidikan anaknya, tidak mengajarkan kepada dia agama, tidak mengarahkan kepada agama, tidak mendidik dia, tidak mengingatkan dia kepada Allah, dia akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Dia akan ditanya. Karena yang menyebabkan anaknya seperti itu adalah dia. Jadi tidak bisa kesalahan itu mutlak kepada anaknya. Kecuali kalau dia sudah berusaha, lalu anaknya durhaka, lalu anaknya tidak mengikutinya. Maka itu tanggung jawab masing-masing. Dia tetap dapat pahala, kewajibannya sudah ditunaikan. Anak akan bertanggung jawab terhadap kesalahannya sendiri. Bagaimana kalau seorang ayah tiri tidak menafkahi keluarga? Apakah saya sebagai anak tiri harus berbakti? Berdosakah saya membenci ayah tiri? Apakah saya termasuk anak durhaka? Tentu ayah tiri tidak sama dengan ayah kandung. Tetapi karena dia adalah suami dari ibumu, maka engkau wajib menghormatinya, memuliakannya. Pertama, karena dia adalah suami dari ibumu. Kemudian yang kedua, karena dia adalah orang tua. Dan dia menggantikan posisi ayahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Anda wajib menghormatinya. Karena dia adalah suami dari ibumu dan juga ayah tirimu, dan juga dia adalah orang tua. Adapun bakti kepada dia tentu tidak sama seperti bakti kepada ayah kandung. Ustaz, saya memiliki seorang anak laki-laki yang berusia 9 tahun. Tetapi anak kami tersebut sering marah-marah bila disuruh. 9 tahun masa marah-marah? Dan agak sulit diperintah untuk sholat dan lain-lain. Mohon solusinya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. 9 tahun itu masih kecil. Ini aneh ini. Kalau dia bisa marah-marah kepada orang tuanya. Harusnya anak 9 tahun itu dimarahi sama orang tua. Udah ini berani marah-marah kepada orang tuanya. saya khawatir bagaimana masa sebelum 9 tahun ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati fis-sab'." Perintahkan anakmu untuk melakukan salat pada umur 7 tahun. "Wadribuhum lil-ashir." Pukul dia di umur 10 tahun. Di sini ada rahasia. Kenapa ada jarak antara umur 7 tahun, 10 tahun, 3 tahun ini? Pak, Bu, kalau Anda betul-betul konsisten, komitmen, istiqomah, mengajak anak Anda dari usia 7 tahun untuk menjaga sholat 5 waktu sampai dia umur 10 tahun, umur 10 tahun Anda tidak perlu lagi memukul dia. Tapi kan kita jarang menerapkan itu. Kita lalaikan masa ini. Ini masa yang penting, karena ini masa-masa mumayyiz. Masa anak mulai mencari pondasi untuk jati diri dia di masa remaja. Masa-masa dia mengikuti dan meniru. Ketika Anda biarkan saja dia main waktu sholat, tidak peduli, tidak Anda ajak, tidak Anda pedulikan umur 7 tahun, 8 tahun. Ya umur 9 tahun, umur 10 tahun Anda pukul pun dia malas-malas. Karena Anda sudah melalaikan hadis tadi. Para ulama menjelaskan rahasianya. Kenapa? Pada usia itu, kalau betul-betul 3 tahun ini dijaga, Anda tidak perlu lagi memukul dia. Kalaupun ternyata nanti umur 10 tahun dia berat dan tidak mau sholat, sudah boleh dipukul, tapi bukan pukul yang kasar, yang keras, tapi pukul untuk menunjukkan bahwa ini masalah yang tidak boleh dia sepelekan. Kalau ada cara lain selain memukul, lakukan. Misalnya dengan memberikan hadiah, mengajak dia, menyajikan. Kalau dia sholat 5 waktu seminggu saja tidak tinggal, dapat hadiah ini. Kalau seandainya sebulan, 40 hari, dia tidak tinggal sholat berjamaah, dapat hadiah ini. Sambil jelaskan pula bahwa barang siapa yang 40 hari, dia tidak meninggalkan sholat jamaah dan tidak ketinggalan takbiratul ihram, dia dibebaskan dari api neraka. Nah, jelaskan itu kepada dia. Selain dapat hadiah dari Anda, dia juga tahu keutamaannya. Nah, jaga itu. Mungkin barangkali pertama dia mengharapkan hadiah, sampai dia terbiasa. Mudah-mudahan dengan itu, akhirnya bisa menjadi kebiasaan dia. Salahkah ana mengingatkan anak yang berumur 6,8 tahun untuk belajar sholat? Tidak salah, boleh. Cuma waktu itu masih diajak-ajak, belum penekanan. Kalau umur 7 tahun sudah ada penekanan. Ustaz, saya mempunyai anak gadis, apa boleh bekerja? Kenapa tidak dinikahkan aja? Iya. Kalau Anda punya anak gadis, carikan pemuda yang soleh, pemuda yang berilmu, berakhlak mulia. Apalagi mau Anda jadikan apa dia bekerja? Menjadi pekerja. Nanti dia terbiasa bekerja, lalu akhirnya dia lambat menikah, Anda juga yang akhirnya menyesal. Atau akhirnya karena dia sudah merasa enak dapat uang bekerja, ketika menikah dia tidak mau lagi serius mengurus rumah tangganya karena sudah enak. Wah, daripada suami saya pelit, ngasih duit dikit-dikit, saya bekerja bisa dapat duit sendiri. Bisa beli ini, beli itu, dan segala macam. Hah? Anda yang membiasakannya. Ingat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Tetaplah engkau, wahai para wanita, menetap di rumah kalian. Dan kalaupun harus keluar, jangan bertabarruj seperti wanita-wanita jahiliyah bertabarruj. Kalaupun harus bekerja, maka bekerjalah yang tidak bertentangan dengan agama. Tidak ada kemungkaran di sana. Sesuai dengan kondisi dia sebagai seorang wanita. Boleh. Anak saya berusia 6,4 tahun, kelas 1 SD. Anak-anak hiperaktif, Ustaz. Belum lama ini temannya dilempar batu sampai berdarah, Ustaz. Di sekolah juga jarang mengikuti pelajaran. Mohon nasihat untuk cara ana mendidiknya, Ustaz. Didik dia sebagai seorang laki-laki sejati. Nah, ajarkan dia tanggung jawab. Karena dia berani, hiperaktif. Ajarkan dia punya rasa tanggung jawab dan tumbuhkan pada diri dia sifat untuk membela orang yang lemah. Ah, ini lebih baik. Ajarkan dia bela diri. Karena dia bela diri diajarkan kedisiplinan. Tapi harus ada guru dia yang benar pula. Jangan nanti jadi berkelahi pula dia. Ajar dia kedisiplinan, karena dia punya bakat di situ. Ajar dia disiplin, ajar dia berani membela yang baik, yang benar. Itu dari diri Anda. Anda ketika ingin mengajarkan anak Anda rajin sedekah, rajin-rajin dia ajarkan bersedekah. Setiap ada momen, kasih dia duit. Nah, masukkan kotak infak itu. Kasih orang miskin itu. Ketika Anda akan berinfak, jangan Anda saja pergi. Ada uang zakat, pergi memberi uang zakat, Anda sendiri. Bawa anak Anda. Biar dia tahu, biar dia melihat. Mau bersedekah, kasihkan dia. Kasihkan ke ibu itu. Dia dilatih. Begitu juga Anda ingin mendidik dan melatih dia menjadi seseorang yang cinta membela kebenaran. Begitu juga. Nah, latih dia. Cari momen-momen untuk membela itu. Ada misalnya tetangga yang susah, ajak dia untuk menolong, ajak dia untuk membela. Anak yang umur 6 sampai 7 tahun itu masih meniru dia. Itu bukan dari kenakalan dia, tapi masih meniru. Barangkali dia lihat tetangganya. Barangkali dia lihat di dalam film-film kartun. Barangkali dia lihat paman-pamannya yang punya karakter seperti itu. Akhirnya dia tiru. Anda harus bisa mencari akarnya, lalu memperbaikinya. Anak-anak umur 6 tahun dan sekarang tinggal di kampung halaman ibunya. Loh, kenapa tidak dengan Anda? Setiap kali Anna tanya, wahai anakku, maukah kamu tinggal di kota bareng ayah? Anak-anak selalu menjawab, tidak mau. Apakah ini termasuk kesalahan saya sebagai seorang ayah? Mohon nasihatnya. Ya, kenapa Anda tinggal jauh dengan ibunya? Salah satu kebahagiaan seseorang dalam hidup ini adalah Allah berikan dia rezeki di tempat dia bersama keluarganya. Itu kebahagiaan loh. Allah mudahkan rezeki dia di tempat dia bersama anak dan istrinya. Tapi kalau dia terpaksa harus mencari rezeki di tempat lain, meninggalkan istrinya, ini ujian yang berat bagi dia. Ya iyalah, anak itu selama ini tinggal dengan ibunya, mau Anda paksa-paksa saja, ya mana mau dia. Tetap dia merasa lebih dekat kepada ibunya. Paling nanti sudah besar dia, baru bisa Anda ajak. Itu pun barangkali dia mau karena duit Anda. Biar bisa kuliah, iyalah dekat ayah, kata dia. Karena sudah besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Anda jangan pernah putus komunikasi dengan dia. Kalau Anda tidak bisa pulang, sering telepon, menanyakan keadaannya, mengirimkan dia hadiah-hadiah, buku-buku yang bermanfaat, hadiah-hadiah yang bermanfaat, membantu ibunya, dan seterusnya. Banyak orang terfokus kepada apa yang ingin disampaikan saja, tanpa memperhatikan adab atau cara menyampaikannya. Ada nasihat Ustaz? Nasihatnya, jadi hendaklah kita meniru dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingat bahwa nasihat bukan celaan. Nasihat bukan celaan. Tujuan kita memberi nasihat adalah untuk memperbaiki, bukan merusak. Maka bukan sekedar menyampaikan, tetapi bagaimana orang itu sadar. Dan nasihat kadang-kadang tidak harus disampaikan langsung dengan kata-kata, tidak harus disampaikan seketika itu juga. Bisa jadi nasihat itu nanti disampaikan ketika kita berdua dengannya, bersama dengannya, atau tidak ada orang lain lagi. Baru kita bisa mencegahnya, mengingatkan dia. Bisa juga tidak dengan kata-kata kita beri dia hadiah-hadiah buku dan segala macamnya. Jadi banyak cara menasihati itu. Dan yang terbaik menasihati itu, nasihati seseorang itu empat mata. Jangan di hadapan orang lain. Karena di hadapan orang lain Anda membuat dia malu. Karena malu akhirnya dia membela kesalahan diri dia dan berusaha berdalih serta berkelit dari nasihat Anda tersebut. Ayah saya di akhir hidupnya memberi wasiat dan pesan kepada saya. Di antara pesannya adalah tentang buruknya muamalah ayah selama hidup. Dan yang pernah dilakukan adalah melakukan hutang piutang yang sampai sekarang belum terbayarkan. Kami sebagai anak sangat kaget karena jumlah hutang ayah sangat banyak. Apakah membayarkan hutang ayah yang sangat banyak sama seperti membebaskan orang tua dari perbudakan? Tidak. Itu kan bukan perbudakan. Tapi Anda tetap wajib menunaikan hutang ayah Anda. Jika Anda tidak sanggup, maka kumpulkan keluarga. Kumpulkan paman-paman, minta tolong bantuan mereka. Jika Anda tidak sanggup, cicil. Atau temui tempat orang tua Anda berhutang, lalu minta keriduan dia memberikan keringanan terhadap hutangnya. Jika tidak sanggup juga, minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk meringankannya. Ustaz, tolong beri nasihat kepada kami yang masih suka menonton televisi dan tayangan. Tayangan yang banyak membuka aurat. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Kami di rumah kehilangan selera menonton televisi. Walaupun sekarang ada TV-TV sunnah, tapi di rumah saya tidak hidup TV-TV. Tidak ada antena, tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, karena saya berusaha, ya biarlah. Tidak ada di TV, saya bisa di kajian. Anak-anak juga bisa di kajian, radio juga bisa. Bukan berarti melarang, tidak. Tetapi karena ketakutan dan kekhawatiran kita terhadap pengaruh. Barangkali di depan kita dilihatnya TV ini, di waktu lain, dilihatnya yang lain. Ini bagi pribadi saya. Jadi begini, pernah ada suatu rumah tangga ribut nih. Jam 1 malam saya didatangi oleh anak muda.
1: Dipanggil, Ustaz, tolong Ustaz datang. Kenapa? Bapak, ibu saya lagi ribut, kalau udah datang ini tolong ditengahi, nanti bisa bahaya nih rumah tangganya pecah. Akhirnya saya datang. Orang tuanya gak tahu kalau saya diundang oleh anaknya. Datang saya ketok-ketok, assalamualaikum, dibuka oleh bapaknya. Bingung dia, loh, Ustaz, ada apa ya? Dari mana? Kata dia. Loh, saya juga bingung ini. Oh, enggak apa-apa, saya mampir. Boleh masuk, Pak? Dia juga segan menolak. Ayo, silakan Ustaz, silakan duduk. Duduk, bingung dia kan, ngapain jam satu malam ini Ustaz ini bertamu. Pak, saya mau bertemu dengan ibu, bisa? Dia bingung lagi, ada apa? Dipanggilkannya ibu, terus dia pergi. Pak, saya juga ingin sama bapak juga. Duduk, udah. Lama diam. Akhirnya saya bilang, saya sampaikan, saya ini di sini diundang oleh anak bapak untuk menengahi bapak dan ibu. Bapak beruntung punya anak seperti dia yang perhatian terhadap orang tuanya. Bersyukurlah kepada Allah. Dia peduli dan tidak ingin rumah tangga ayah ibunya retak. Begini, begini, begini, sehati. Wah, mulai bicara, iya, suami saya ini suka nonton-nonton ini. Maka saya larang. Kadang-kadang kalau saya larang, katanya alasannya nonton berita. Pas saya tidak ada, dia robah channelnya. Gini, gini, gini, ribut. Iya, saya kan cuma nonton berita, kata suaminya. Gini, gini, ah, tadi nonton ini, nonton itu, ribut kan. Sedang ribut-ribut gitu, datang anaknya. Bawa kabel banyak banget. Sat, tolong bawa kabel antena ini pulang. Bapak ibunya langsung begini. Ini yang menyebabkan bapak ibu saya bertengkar. Tolong Ustaz, terima kasih Ustaz bawa ini udah. Udah saya bawa, udah saya damaikan. Bapak ibu sudah tua-tua, lebih tua daripada saya. Aduh. Tentu bapak ibu lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Malu kita seperti ini. Ya akhirnya mereka menyadari, minta maaf dan segala macam. Saya bawa kabel itu pulang, dibuang udah. Bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah itu istrinya mau menasihati suaminya. Dan alhamdulillah anaknya peduli juga. Ada orang main diam-diam aja. Ini yang lebih berbahaya kan? Didiamin akhirnya berlarut-larut. Dan perlu Anda ketahui, wahai saudaraku yang bertanya, melihat acara-acara TV yang di sana membuka aurat, melihat aurat wanita di TV itu lebih berbahaya dan lebih parah daripada melihat langsung. Itu kata Syekh bin Baz, rahimahullahu taala. Lebih berbahaya daripada melihat paha wanita asli di tengah jalan, itu lebih berbahaya melihat di TV. Kalau tidak percaya, coba saja. Kalau Anda pelototi paha wanita di jalan, Anda dikeroyok orang nanti. Lihat dong, dipukul sama orang nanti. Iya, ada istri orang tengok gitu kan, dihajar sama orang. Suaminya datang mungkin langsung dihajar. Tapi kalau di TV Anda puas, lihat gini, lihat roba-roba channel. Tidak ada malu, tidak ada yang menegur, tidak ada yang marah kan. Makanya lebih berbahaya dan itu membekas. Kalau di luar paling Anda cuma berani lirik-lirik aja. Anda bersama suami Anda, bersama istri Anda, Anda berani liri-liri aja ketika suami Anda melihat, Anda pura-pura tidak tahu Anda kan. Tapi kalau di TV, Anda puas melihatnya. Makanya bahayanya lebih besar, membekas pada diri Anda, terbayang semua yang di TV itu. Malam ini mau tidur bersama istri Anda, lihat istri Anda. Hambar, tidak kayak di TV itu kan. Lihat, rusak. Sudah rasa di hati Anda. Karena maksiat itu memang membuat merusak semuanya. Jadi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'in nazratan nadhrah, jangan turutkan pandangan yang pertama itu dengan pandangan-pandangan yang berikutnya. Jadi saudaraku, kalaupun harus menonton TV ya tonton TV-TV yang bermanfaat tadi. Kalau Anda tidak bisa menjaga juga, lebih baik tidak. Masih ada radio. Dan silakan bagi yang mau nonton, nonton TV-TV sunnah bermanfaat insyaallah. Dan bagi yang ingin menjaga diri dan keluarganya juga tidak ada yang memaksakan. Dia berhak juga memilih kebaikan untuk keluarganya. Tapi dengan sengaja menonton acara-acara yang jelas-jelas maksiat. Dan Anda tahu itu haram maksiat. Itu yang barangkali membuat keimanan Anda luntur. Semangat Anda menuntut ilmu. Semangat Anda belajar. Semangat Anda beribadah menjadi berkurang. Barangkali itu penyebabnya. Allahu a'lam bissawab. Apakah ada kewajiban kita memanggil ayah menjadi abi, abu, atau memanggil ibu kita menjadi ummi atau ummu? Yang jelas wajib memanggil dia sebagai ayah, bahasa Arabnya abi. Ibu bahasa Arabnya ummi, terserah mau bahasa apa saja. Saya mau manggil mak saya, mak, seperti itu aja biasa. Tidak ada masalah. Kalau di kampung saya kan, mak, nah udah. Nah, kalau ayah itu uba, mungkin dari abi juga kan. Nah, tidak apa-apa, mau manggil apa saja, mau mama, mau papa, silakan saja, itu kan bahasa lainnya saja. Ya, mbo, silakan, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Nah, iya, tidak ada kewajiban harus ayah. Ustadz, ayahku mempunyai profesi menyembuhkan orang dengan jampi-jampi bahasa Jawa yang ditiupkan dalam air lalu diminumkan pasiennya. Dan sampai saat ini aku belum mampu mendakwahinya. Namun sejatinya ayahku adalah sosok yang membanggakan buat anak-anaknya. Ketika kanan kiriku mencela tentang jenggot dan celanaku, maka ayahkulah yang membelaku. Bahkan ketika ia sakit, ia tidak pernah mengabari anak-anaknya yang jauh di mata. Ia relakan ketika jimat-jimatnya aku bakar. Ustaz, mohon doanya agar lepas dari kesyirikan untuk ayahku. Jazakumullahu khairan. Itu pertanda kebaikan kepada diri ayahmu. Mau jimat-jimatnya dibakar. Nah, nasihati dia. Ayah saya, rahimahullahu ta'ala, dukun. Dulu dia bisa buat orang gila, menyihir orang gila. Orang datang kepada dia. Atau lain segala macamnya, banyak. Saya biasa malam-malam itu duduk di samping dia ketika dia mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana menyihir orang itu supaya gila, bagaimana membuat orang itu sakit, menyantet, apa, dan segala macamnya. Saya duduk di samping dia. Saya lihat langsung jimat-jimatnya, mantra-mantranya. Dia buat gambar orang dari huruf-huruf Arab, ada simbol-simbol dan segala macamnya, ini hati, ini otaknya, ini dan segala macam. Itu saya saksikan dengan mata kepala saya, karena saya anak laki-laki paling besar yang diharapkannya. Ketika saya mulai belajar mengenal akidah yang hak ini, saya mulai bersemangat untuk mengajarkan itu. Dan sering terjadi perdebatan dengan ayah saya. Sering terjadi perdebatan. Karena dia banyak jimatnya, ada jimat anti racun, ada seruling anti ini, ada supaya ini, ada apa harimau lah namanya, apa dan segala macam banyak. Dan dia meyakini dia didampingi oleh 4 malaikat. Jibril, Mikail, dan segala macamnya. Padahal itu jin semua mungkin ya. Setan semua. Banyak segala macamnya. Orang kalau melakukan kesalahan di kampung itu dulu harus menyembelih kambing, menghadiahkannya untuk ayah saya. Begitu kedudukannya waktu itu. Sering terjadi keributan dengan ayah saya. Karena semangat biasa, orang baru ngaji kan. Anak muda, semangat. Tapi ternyata saya lihat setelah semakin banyak belajar, berguru, membaca, ternyata cara saya berdakwah tidak benar. Malah menanamkan kebencian di hati ayah saya. Lalu saya berusaha mengambil hati ayah saya. Membuat dia bangga dengan saya. Senang dengan saya. Saya buat sebaik mungkin membuat dia bahagia. Berbakti, menyenangkan dia. Kalau saya mampu, saya fasilitasi, saya butuhkan. Dan sambil itu, saya lengkapi perpustakaan di rumah dia. Majalah-majalah as-sunnah, buku-buku akidah, apa. Dia tidak pernah baca, tapi yang penting saya perbanyak perpustakaan di rumah itu. Di meja ada buku, di sana ada, di setiap tempat, di sudut-sudut ada. Di mana dia duduk, yang sering dia duduk tempatnya, ada buku agama di sana. Jadi sambil duduk dia kan, buka-buka juga dilemparnya lagi nanti. Besok duduk lagi sana, ada lagi buku majalah lain, lihatnya lagi. Wah, lama-lama. Dan saya buat kajian di rumah dia. Saya undang masyarakat. Dia tidak bisa nolak, saya anaknya. Saya buat kajian di rumah itu, datang orang, buat kajian tentang tauhid. Waktu itu saya baca kitab Masail Jahiliyah. Terus dia dengar di belakang. Setelah berlalu itu hampir 5 tahun. Seperti itu. Saya pancing dia. Waktu itu setelah berlalu 5 tahun. Sudah tidak ada lagi orang yang, saya sudah tidak tinggal bersama dia. Tidak ada lagi orang yang datang berobat sama dia. Dan ternyata dia sudah tutup perguruannya. Ketika itu saya pancing. Ya, saya sekarang sudah giat berdakwah. Sudah tantangan-tantangan dakwah semakin berat. Orang-orang yang tidak suka juga banyak. Saya butuh juga sesuatu yang menjaga saya. Saya minta tolong ajarkan ilmu-ilmu itu. Minta ajarkan. Apa kata dia? Tidak ada gunanya, sudahlah. Apa yang kamu pelajari lebih baik lagi. Udah ini sudah cukup, itu lebih baik, tidak ada gunanya. Ya kan untuk jaga-jaga. Nih. Akhirnya ternyata dia berterus terang, semua itu sudah dia tinggalkan. Dan alhamdulillah semakin hari saya lihat semakin nampak kebaikan pada diri dia. Sampai akhirnya dia rajin sholat 5 waktu. Dan rajin duduk di majelis ilmu. Tidak ada lagi sama sekali. Bekas-bekas itu dia campakkan sudah. Alhamdulillah dapat hidayah. Anda butuh kesabaran. Dan Anda seperti tadi, coba media-media seperti buku, kaset, dan segala macam kepada ayah Anda. Karena barangkali sebagai anak sulit kita menyampaikan kepada ayah kita. Karena ada jurang jarak antara kita. Dia lebih tua. Kadang kita bagaimana memilih bahasa yang tepat. Nanti akhirnya terpancing berdebat. Nah, alhamdulillah. Akhirnya beliau wafat di atas tauhid dan meninggalkan itu semua. Semoga Allah merahmatinya. Setelah dia wafat, datang gurunya. Datang murid-muridnya. 4 orang yang di sana disebut dengan induk berempat. Jadi ini wakil-wakilnya. Datang ke ibu saya minta apa? Minta warisan peninggalan-peninggalan, jimat-jimat apa semuanya. Semua itu buku-buku ilmunya sudah saya pegang semua apa kata ibu saya. Ambil sama Abu Zubair. Semua sudah dipegangnya. Tidak ada yang berani datang semuanya. Sudah saya pegang semua. Akhirnya saya musnahkan. Sebagian masih saya simpan sebagai contoh. Tulisan jimat-jimatnya dan segala macam itu sebagai contoh. Kepada orang inilah contoh-contoh kesyirikan kalau perlu untuk pembuktian-pembuktian. Jadi doakan ayah Anda. Semoga dia mendapatkan hidayah. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita menjadi ayah teladan yang bisa menjadi pembimbing bagi anak-anak kita untuk menempuh jalan yang hak sehingga berkumpul dengan anak keturunan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Bismillah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.
0: Ustaz. Sekarang ini zaman fitnah banget, Ustaz. Ana, keluarga ana semua ngerasain, Ustaz. Ini yang ana mau nanyain sama antum, Ustaz. Ini masalah sikap kita, Ustaz, terhadap pemerintah, ya. Sikap kita atau sikap keseluruhan, Ustaz. Yang ana mau nanyain, kalau ada pemerintah, ana bicara secara umum, Ustaz, ya. Umpamanya ada pemerintah, entah terjadi di sini, entah terjadi di mana, kalau ada pemerintah, dia zolim. Zolim, Ustaz, ya. Dalam tanda petik, dia zolim. Itu gimana sikap kita, Ustaz? Apakah kita harus menyuarakan dengan kita, kita menjelekan-jelekan mereka, entah di medsos, entah di mana, gitu loh, Ustaz. Ini pemerintah yang sah, Ustaz.
1: Contoh zolimnya maksudnya bagaimana? Contoh kedolimannya. Kalau zolim kan sudah sering kita bahas tentang masalah menyikai pemerintah yang zalim.
0: Iya,
1: lebih spesifik lagi mungkin.
0: Iya, maksudnya gini, Ustaz. Pemerintah ini dikesankan diiniin bahwa pemerintah ini dia ada orang-orang yang non muslim dia dukung. Terus juga kayak harga-harga barang atau harga dinaikin gitu loh. Dalam tanda petik untuk kepentingan katanya untuk kepentingan pribadi gitu loh ya, atau kepentingan golongan mereka gitu loh. Ini pemerintah ini karena pemerintah yang menaungin itu, Ustaz. Nah kita sikap kita gimana, Ustaz? Apakah kita harus seperti ada sebagian orang-orang yang langsung mereka menjelek-jelekkan, ada kadang dia foto-fotonya itu di expose yang bukan masalah expose. Kalau expose foto mereka ya tidak ada masalah, tapi ini foto diedit, di pokoknya dijelek-jelekan, Ustaz. Apakah kita juga begini ya? Saking kesalnya kita, umpamanya kita kesal gitu, apakah kita harus begitu, Ustaz? Atau gimana, Ustaz, menurut pandangan Islam, Ustaz?
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain telah menjelaskan kepada kita tentang masalah ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan di dalam kitab-kitab atau buku-buku yang memuat prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebutlah misalnya Ushulus Sunnah Imam Ahmad. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i Syarhus Sunnah Al-Muzani, kemudian Syarah Akidah Ath-Thahawiyah yang mewakili mazhab Abu Hanifah, kemudian tulisan Ibnu Abi Ziyad Al-Qayrawani dari mazhab Imam Malik, semua menjelaskan tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan tidak boleh memberontak kepada mereka sampai pun mereka berbuat zalim. Yang kita harus lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi ketika mereka melakukan kesalahan. Inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah saat ini, padahal mereka mengaku mendakwakan untuk kemuliaan dan kejayaan Islam. Contoh yang mereka salah pahami, ada hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihadi kalimatu haqqin inda sultanin jair. Seutama-utama jihad adalah mencampaikan kalimat yang benar di depan penguasa yang berbuat zalim.

0: ini mereka tidak tahu menau. Bukankah kita dilarang melakukan ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, bukan di hadapannya langsung, ya. Adapun nasihat dalam Islam diperbolehkan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu an-nasiha, iya kan? Agama ini nasihat, termasuk waliya immatil muslimina wa ammatihim, para pemimpin kaum muslimin kita nasihati juga, dan orang-orang umum di antara mereka. Cuma nasihat ada adabnya. Apakah kita sendiri mau dinasihati, dijelek-jelekan di depan umum? Itu pertama. Yang kedua, apakah semua berita yang disampaikan sampai kepada kita itu benar?
1: Betul, sahih.
0: Antum hanya mendengarkan satu berita, oh pemerintah bersikap seperti ini. Sementara ini pertama, beritanya belum tentu benar, bisa jadi lawan politik dari pemimpin ini yang ingin menjatuhkannya. Atau yang kedua, bisa jadi dia punya pertimbangan panjang yang berhubungan dengan masalah kemaslahatan negeri ini yang kita tidak tahu. Maka dia mengambil sikap seperti itu. Kita kan tidak paham apa-apa. Tidak paham tentang masalah siasat menjalankan negara ini. Kemudian juga yang paling penting, tujuan kita menasihati untuk apa? Kan untuk menjadikan orang sadar.
1: Betul.
0: Makanya kita pengen sampai nasihat tersebut sampai kepada dia. Dalam keadaan dia menerimanya dengan lapang, bukan dalam keadaan dijelek-jelekkan di depan umum, dia sudah terlanjur tersinggung, akhirnya dia akan menolaknya.
2: Yang pertama dia mau ya, pertama dia ada niat
0: dia
2: untuk
0: mau,
2: ini, tapi
0: menolak gara-gara
2: dia sudah, wah ini kepalang tanggung.
0: Iya,
2: gitu ya.
0: Iya. Nabi SAW mengajarkan kita untuk menyampaikan nasihat, tapi juga mengajarkan kita untuk membantu saudara kita agar menerima nasihat. Itu diantara makna sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. La takun aunan li syaitan ala akhikum. Jangan kamu menjadi penolong syaitan untuk mencelakakan saudaramu sendiri. Jadi, kita ketahui bersama dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan dalam Sahih Muslim, dibuat satu bab khusus, Kitabul Imarah, kitab masalah pemerintahan, termasuk menyikapi pemerintahan bagaimana. Jelas ditegaskan oleh Nabi SAW akan muncul pemerintah-pemerintah yang dolim kan di akhir zaman. Ya, isma' wa ati'lahu wa induriba dhuhruka wa ukhidha maluk. Ya, tetap kamu dengarkan dan taat kepada pemerintah, meskipun dipukul punggungmu, kamu disiksa, hartamu dirampas. Di sebagian riwayat lain, wa atharatin alaika, sampai pun mereka merampas, ya, melakukan sesuatu yang menguntungkan diri mereka sendiri, merugikan dirimu. Urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa kita diperintahkan bersabar menghadapi pemerintah, menasihati, karena ini menyangkut kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi kita. Inilah yang diajarkan dalam Islam, ya, untuk bersabar menghadapi pemerintah, menasihati mereka. Itu kalau kondisinya sudah separah itu. Alhamdulillah di negeri kita dengan segala kekurangannya, kita bisa berdakwah.
1: Iya.
0: Sekarang buktinya Rojak TV,
1: iya,
0: ya, bisa tetap eksis alhamdulillah. Yufid TV juga bisa menyebarkan, pemerintah tidak melarang, ya. Alhamdulillah kebaikan-kebaikan seperti ini, salat berjamaah masih ditegakkan. Rasulullah SAW menyebutkan di akhir zaman nanti pemerintah yang sudah sangat parah, tetap beliau melarang memberontak kepada mereka, ma'akomu fikumus sholah, selama mereka masih menegakkan sholat. Di negeri kita lebih daripada itu, alhamdulillah. Adzan berkumandang di mana-mana, tentu dengan segala kekurangannya.
1: Iya.
0: Maka nikmat ini harusnya kita syukuri sebelum terjadi apa yang menimpa negeri-negeri lain yang sekarang mereka tidak ada keamanan, hidup dalam kekacauan, tidak bisa beribadah dengan tenang. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga pemerintah kita, menjaga kaum muslimin, dan memudahkan kita semua untuk kembali kepada agamanya, kepada jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum.
1: Jadi kita saat bisa maksudnya kita salah satu yang terbaik itu untuk kita lakukan itu, kita berdoa saat ya, kita berdoa untuk
0: mendoakan kebaikan untuk mereka.
1: Iya,
0: karena kemudian berita jangan langsung diterima, iya, kan kita diperintahkan untuk fatabayyanu. Klarifikasi dulu, cek dulu kebenarannya berita tersebut. Bisa jadi ini musuhnya yang menyampaikan, atau ada mungkin media massa yang melebih-lebihkannya, karena mereka cari berita.
1: Betul,
0: otomatis
1: ya,
0: mereka ingin melariskan berita yang mereka jual begitu.
1: Ustaz, bayangkan Ustaz, kalau umpamanya taruhlah jumlah penduduk kaum muslimin di sini 180 juta ya, taruhlah sekitar 120 juta Ustaz jumlah kaum muslimin. Itu kalau jumlah kaum muslimin itu berdoa, terus ada salah satu doa saja yang dikabulkan,
0: iya,
1: sama Allah untuk pemimpin itu gimana? Nah,
0: iya, Masya Allah, kemaslahatannya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Makanya ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah sebenarnya. Ya, seperti disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Kalau kamu melihat seseorang yang selalu mendoakan kebaikan untuk pemerintah, fa'alam annahu sahibu sunnah, ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Karena dia berdoa itu bukan karena kebaikan pemerintahnya itu sendiri, tapi pertimbangan maslahat kaum muslimin secara keseluruhan.
1: Betul, iya.
0: Semoga Allah mudahkan bagi kaum muslimin untuk kembali ke jalan yang benar.
1: Barakallahu fikum.

0: أيامكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang nopo niki sejuk nopo atis niki. Pada pagi yang sejuk ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Azza wa Jal sehingga kita bisa menghadiri salat subuh berjamaah kemudian dilanjutkan dengan tausiah. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak yang kami hormati, tema yang disampaikan kepada kami lewat surat undangan adalah bekerja cerdas dan tawakal dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keywordnya menurut kami ada dua. Yang pertama adalah kerja, yang kedua ibadah. Mungkinkah bekerja itu bernilai ibadah? Mungkin apa betul? Mungkin. Berarti selain dapat gaji juga dapat pahala. Enak banget ya. Mungkin? Mungkin. Caranya? Nah ini yang akan kita bahas sekarang. Caranya yang akan kita bahas sekarang. Bekerja, insya Allah saya gak lama kok. Ya insya Allah saya gak lama. Nanti mungkin ada diskusi. Jadi pemaparan materinya sebentar saja, nanti sisanya kita diskusi, tanya jawab dan seterusnya sampai jam 6 kurang seperempat. Bekerja itu bisa jadi ibadah dilihat dari 3 poin. Dari berapa poin? Dari 3 poin. Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang pertama, jenis pekerjaannya apa? Yang kedua, niatnya apa saat bekerja? Kemudian yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya? Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niat bekerjanya apa? Yang ketiga, cara bekerjanya. Ketika tiga-tiganya ini terpenuhi secara benar, maka akan bernilai ibadah. Ketika berkurang salah satunya, maka berkurang pula nilai ibadahnya. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya. Intinya halal apa haram, itulah. Walaupun niatnya ibadah, kalau jenis pekerjaannya haram, ya tidak akan menjadi berubah menjadi ibadah. Contoh misalnya korupsi, haram apa halal? Haram. Atau halal, haram, tetap haram. Yang namanya korupsi, haram. Walaupun niatnya bagus, walaupun ada orang niat, kenapa korupsi? Saya ingin memberikan nafkah kepada orang tua saya dan istri saya. Mulia atau tidak? Mulia. Tapi karena jenis pekerjaannya haram, ya tetap haram, gak ngaruh. Maka yang pertama yang harus kita lihat adalah apakah jenis pekerjaan yang kita lakoni itu halal atau haram. Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet pun tetap tidak boleh. Apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Dalam kondisi kepepet saja enggak boleh, apalagi dalam kondisi tidak kepepet. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, "Inna ahadan minkum lan yakhruja min ad-dunya hatta yastakmila rizqahu." Ketahuilah bahwa kalian tidak akan mati kecuali setelah mendapatkan rizkinya secara sempurna. Jadi ketika kita masih di perut ibu kita usia 4 bulan, itu kita sudah ditentukan rizki kita, ajal kita, dan seterusnya. Nanti ketika hidup itu akan dapat rizki berapa, itu sudah ditentukan. Misal, panjenengan usianya berapa? Minta berapa? 50, ya Allah dalam maning ya. Yang 49 siap-siap. Misalnya kita ditakdirkan sama Allah usianya 63 tahun. Kayak siapa? Kayak Rasulullah SAW. 63 tahun. Allah sudah menakdirkan rizki jenengan selama 63 tahun ini 1 miliar. Mulai dari lahir sampai mati rizkinya berapa? 1 miliar. Kalau jenengan itu baru dapat 999 juta, 999 ribu, berarti kurang berapa? 1000, belum mati. Sampai apa? Sempurna lengkap jatahin jenengan. Ini semuanya orang Jawa toh? Ada yang non Jawa? Ada? Sulawesi. Sulawesi, masya Allah. Tapi sudah adaptasi ya. Ya alhamdulillah. Jadi kalau saya pakai bahasa Jawa, insya Allah kan semuanya bisa connect ya. Jadi orang itu tidak akan pernah dicabut nyawanya oleh Allah sampai dia mendapatkan rizkinya, jatahnya secara lengkap. Ada kisah nyata menggambarkan itu. Saya pernah ngisi pengajian di Lombok. Saya diantar kemana-mana sama salah seorang jamaah pengajian yang kebetulan dia seorang pengusaha juga. Beliau cerita, ayah kami Ustaz pernah sakit parah. Akhirnya kami bawa ke Singapura, diobatkan di sana. Ternyata perkembangannya tidak terlalu signifikan. Akhirnya Allah menakdirkan beliau ini koma. Koma kira-kira sekitar 1 pekan. Karena sudah dalam kondisi demikian, maka kita memprediksi kayaknya tidak lama lagi. Maka kami panggil anak-anaknya semuanya, kita besuk ke rumah sakit, sama cucu-cucunya semuanya kita panggil. Itu sudah seminggu apa? Koma. Akhirnya ngumpul kita semuanya di ruang tersebut. Anak-anak, cucu-cucunya semuanya. Tahu-tahu ketika mereka sudah ngumpul, tahu-tahu si bapak yang sakit itu yang sudah seminggu koma itu tahu-tahu melek. Kemudian dilihati satu persatu anaknya, cucunya. Allah menakdirkan saat itu salah satu cucu itu sedang makan es krim. Sedang makan es krim, lamut-lamut gitu ya. Kemudian begitu melihat salah satu cucunya makan es krim, maka si bapak itu kemudian melihati terus. Seakan-akan memberikan isyarat, saya pengen es krim. Akhirnya pun diambilkan es krim. Bapak itu betul makan es krim. 1 jilat, 2 jilat, meninggal dunia. Berarti rizkinya kurang apa? Es krim. Belum akan mati. Ini jaminan dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian itu tidak akan pernah meninggalkan dunia ini kecuali setelah mendapatkan jatah rizkinya dengan sempurna. Maka kata Nabi, fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah dan proporsionallah dalam bekerja. Bekerjalah yang baik, yang proporsional. Proporsional itu ya waktunya kerja-kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya buat kantor ya buat kantor, waktunya buat keluarga ya buat keluarga. Ada sebagian orang workaholic, di mana-mana kerja. Gak cukup hanya kerja di mana? Di kantor, di rumah pun juga bekerja. Sampai gak ada waktu buat anak-anak. Bekerjalah yang proporsional. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. Karena kondisi itu tidak mesti selalu di atas. Ya, roda itu kan berputar kadang di atas, kadang di bawah. Kata Nabi, fa inistabta'a ahadum minkum rizqahu, ketika suatu saat rizki kalian seret, fala yatlubuhu bimaksiatillah, jangan pernah kita cari rizki Allah dengan cara perbuatan maksiat, alias dengan cara-cara yang melanggar aturan agama, sekalipun rizkinya lagi seret. Kenapa? Fa innallaha la yunalu fadluhu bimaksiyah, karena sungguh rizki Allah itu tidak akan didapatkan dengan cara maksiat. Karunia dari Allah itu tidak akan bisa kita tarik, tidak akan bisa kita dapatkan dengan maksiat. Itu tidak mungkin. Ustaz, apa iya Ustaz? Buktinya itu teman saya Ustaz, korupsi kok malah rizkinya tambah banyak Ustaz. Itu bukan karunia. Karena di sini redaksi hadisnya adalah la yunalu fadluhu. Karunia Allah tidak didapatkan dengan maksiat. Itu bukan karunia. Itu musibah. Ketika seorang dapat rezeki yang banyak, akan tetapi rezeki itu caranya dengan cara yang tidak halal, itu bukan karunia, itu musibah, itu malapetaka. Buktinya apa? Kita akan rasakan dalam diri kita. Ketika sesuatu yang masuk dalam tubuh kita adalah sesuatu yang haram, maka kita akan rasakan dalam hati kita. Tidak akan pernah menghasilkan ketenangan dalam hati. Ingin tahu buktinya? Pasti ketika orang itu mendapatkan sesuatu yang haram, hatinya tidak akan tenang. Itu pasti. Dipaksa-paksain bagaimana gak akan mungkin tenang. Nuhun sewu, kita itu punya akal. Kita punya hati. Kucing? Kucing? Punya atau tidak? Punya akal gak kucing? Gak punya. Kucing cuma punya insting. Kucing saja yang gak punya akal, kalau nyolong itu takut. Betul? Kalau dia habis nyolong ikan asin, kita datang, langsung apa? Lari. Padahal kita gak tahu dia yang nyolong. Kucing saja gak tenang kalau nyolong. Apalagi? Apalagi manusia. Walaupun kita itu menampakkan diri seakan-akan kita tenang-tenang saja, happy-happy saja, bohong. Itu cuma topeng. Sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Pasti itu tidak mungkin tidak. Rizki yang haram itu akan membuat hati tidak tenang. Akan membuat keluarga yang kita kasih makan dengan rizki tersebut juga tidak tenang. Sulit diatur. Istri dulu manut, sekarang apa? Sulit diomong. Diomongi ngengkel. Ngengkel itu apa tuh? Ngeyel. Ya. Bantah, nantang. Padahal dulu baik. Anak-anak pun juga 11-12. Suruh masuk sekolah sulit. Diomongi sulit. Setiap hari main HP, main game terus setiap hari. Diajak ngaji, boro-boro diajak ngaji. Ya sekedar untuk sholat saja luar biasa sulitnya. Bisa jadi itulah efek dari barang haram yang kita jejelkan ke dalam perut anak-anak kita. Maka ini yang pertama, untuk membuat pekerja menjadi ibadah. Yang pertama, apa tadi? Jenis pekerjaannya harus halal. Pekerjaan panjenengan insya Allah halal. Di bidang apa? Telekomunikasi insya Allah halal. Cuman nanti harus dilihat poin yang ketiganya, cara bekerjanya bagaimana. Jadi sesuatu yang halal aslinya, kalau caranya enggak benar juga nanti akan berubah menjadi tidak benar. Baik, ini poin yang pertama. Jenis pekerjaannya harus halal. Kita pindah poin yang kedua. Apa tadi? Niatnya. Niat itu luar biasa. Innamal a'malu binniat. Amalan itu tergantung niatnya. Kita tahu bekerja itu kan aslinya sesuatu yang mubah. Mubah itu ya boleh-boleh saja. Ya. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja ini, atau bahkan sesuatu yang boleh-boleh saja ini, kalau niatnya mulia maka berubah menjadi ibadah. Apa niatnya yang benar? Niatnya kalau panjenengan sudah punya keluarga, ya niatnya untuk memberi, untuk memberi nafkah. Ya. Ada yang bujangan enggak di sini? Oh, di sini bujangan semua. Maksudnya bujangan asli. Ya. Pakai rusot. Kayaknya wajahnya bukan enggak ada, udah enggak ada, udah enggak bujangan semua ini kayaknya. Ya. Ya. Kalau kita sudah punya anak istri, berarti niatnya saya bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Berpahala, berpahala. Nabi SAW pernah membuat perbandingan dalam hadis riwayat Muslim antara uang yang kita keluarkan fi sabilillah di jalan Allah dengan uang yang kita keluarkan untuk memerdekakan budak. Dua, uang yang kita keluarkan untuk sedekah buat fakir miskin. Tiga, sama uang yang kita keluarkan untuk nafkah keluarga. Nabi bikin perbandingan antara empat pengeluaran ini. Yang pertama uang buat infak fi sabilillah, yang kedua uang buat memerdekakan budak, yang ketiga uang buat apa tadi? Sedekah buat fakir miskin, yang keempat uang buat nafkah istri dan anak. Nabi berkata, "A'dhamuha ajron," yang paling besar pahalanya, "allazi anfaqtahu ala ahlik." Ternyata yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, yang kita nafkahkan buat anak dan istri. Selama ini kan kita rajin, ada kotak infak kita isi, ada panti asuhan kita sumbang, ada orang-orang miskin kita bantu. Bagus? Bagus. Ada masjid kita selesaikan, kita infak itu bagus? Bagus. Tapi ingat, yang lebih besar pahalanya adalah ketika kita berikan uang itu kepada anak dan istri kita. Makanya aneh sebagian orang, dermawan sama orang lain tapi pelit sama keluarga. Itu salah. Kalau makan di luar, masya Allah, gulai, sate. Kalau di rumah, tempe, bayam, kerupuk, ya. Lauknya aja loh, lauknya itu kan karbohidrat sama karbohidrat, ya. Tambah lagi kerupuk, masya Allah. Ya, gizinya di mana? Kasihan istri kita. Oh, berarti kita royal? Ya enggak. Akan tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai kita di luar dermawan sama istri kita, pelit. Jangan sampai demikian. Jadi ini niatnya. Niatnya adalah untuk menafkahi anak dan istri. Terkait dengan pekerjaan panjenengan, ada niat yang luar biasa adalah untuk membantu orang lain. Panjenengan di bidang telekomunikasi, ya, di bidang ini kan banyak sekali orang yang terbantu dengan keberadaan panjenengan. Bisa berkomunikasi baik dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Maka ketika masuk kerja, niatlah ini untuk memberikan nafkah kepada anak istri saya yang halal. Kemudian yang kedua, niatkanlah itu untuk membantu orang lain. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya SAW mengatakan, "Wallahu fi'auni al-abdi ma kana al-abdu fi'auni akhihi." Allah akan terus membantu hambanya selama hambanya ini mau membantu saudaranya, selama mau membantu teman-temannya. Jadi selama kita niatnya untuk membantu orang lain, maka dengan izin Allah, Allah akan bantu kita. Poin yang kedua. Yang pertama apa tadi kita ulang? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, niatnya. Yang ketiga, bagaimana cara bekerjanya. Gak cukup kita hanya sekedar bekerja di tempat yang halal. Tapi cara bekerjanya bagaimana? Itu berpengaruh. Karena di dalam agama kita, kualitas itu sangat diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, "Innal 'abda idza 'amila 'amalan ahabba Allahu an yutqinahu." Allah itu cinta kepada siapa? Kepada seorang hamba yang mengerjakan sesuatu sebaik mungkin. Ini kan tipe-tipe pekerja yang baik itu kan bekerja sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau ada orang yang bekerja sebaik mungkin, maka Allah akan cinta kepada orang tadi. Contoh sebaik mungkin waktu. Waktu masuk, waktu pulang. Di kantor jam berapa masuknya? Jam 8. Pulang? Jam 5. Oh, 5 hari kerja ya? Iya. 6 hari. Oh, 7. Masya Allah. Dahsyat ini. Wokaholik ini. Masuk jam 8, pulang jam? Jam 5. Kualitas dalam pekerjaan itu satu dilihat dari apakah masuknya sesuai dengan target, keluarnya sesuai dengan jadwal atau tidak. Kalau masuk jam 8, pulang jam 5, berarti Masya Allah. Cukup sampai di situ? Tidak. Akan dilihat juga jam 8 sampai jam 5 itu ngapain. Waktunya kerja kok malah tidur, main game. Ya. Apalagi biasanya itu? Browsing. Ya. Ya. Ututan. Ya. Ini berpengaruh ini. Ya. Loh, Ustaz, emang berpengaruh kepada halal haram? Oh, berpengaruh. Ya, berpengaruh. Para ulama kita itu membawakan ayat surat Al-Mutaffifin. Surat apa? Al-Mutaffifin. Wailun lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Mutaffifin itu kan artinya orang-orang yang curang. Ayat ini memang awalnya isinya adalah tentang pedagang. Ya, tentang pedagang yang curang dalam timbangan. Itu betul. Tapi walaupun sebabnya atau konten aslinya itu adalah tentang pedagang, tapi kata para ulama ini berlaku kepada seluruh jenis pekerjaan. Bukan hanya sebagai pedagang saja. Dikasih contoh kayak gini. Karyawan atau pekerja yang masuk pekerjaannya tidak tepat waktu, alias jam 8 harusnya masuk, kok ternyata masuknya jam 10. Jam 5 harusnya pulang, ternyata pulangnya jam 3. Ya, jam 10 berarti ngelembur dong. Ya, jam 3. Berarti kan ada waktu yang dia tidak masuk. Kok kemudian pas terima gaji, gajinya itu lengkap, itu curang. Itu curang. Kenapa demikian? Karena gaji yang dia dapatkan itu adalah imbalan dari pekerjaan yang sudah ditentukan waktunya. Seandainya dia dapat gajinya lengkap, kok waktunya tidak dia lengkapi, berarti termasuk mutaffifin. Termasuk orang yang curang. Berarti bagaimana? Halal atau haram gajinya? Ya tadi saya katakan haram. Apa haram? Sebagian halal, sebagian haram. Yang halal yang mana? Yang dia masuk. Berarti jam 10 sampai jam 3 tadi. Itu yang halal buat dia. Selain itu dia gak masuk tanpa ada alasan tentunya. Ya, kalau ada alasan lain masalah, ban bocor. Ya. Itu lain masalah. Tapi ya masa bocor tiap hari kan enggak. Ya. Berarti yang dia itu tidak masuk itu haram untuk masuk ke dalam perut dia. Kalau dipaksa untuk masuk ke dalam perut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging dalam tubuh kita yang tumbuh dari barang yang haram, maka nerakalah tempatnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini tiga poin yang akan membuat insyaallah pekerjaan kita bernilai pahala. Yang pertama adalah jenis pekerjaannya harus halal. Yang kedua, niatnya, bagaimana niatnya tadi? Untuk menafkahi keluarga dengan yang halal serta membantu orang lain. Kemudian poin yang ketiga adalah cara bekerjanya harus yang terbaik sesuai dengan arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silakan, ini saatnya kita untuk diskusi. Silakan, ada yang ingin disampaikan bisa disampaikan. Pertama, untuk kaitannya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan flexi time tadi ya. Memang satu pekerjaan dengan pekerjaan lain kan beda-beda karakternya. Ada yang memang harus standby di kantor, masuk jam 8, pulang jam 5. Ada yang memang pekerjaannya di luar. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, pekerjaan yang di luar itu ada batas minimal dan maksimalnya atau tidak? Mestinya kan ada aturannya kan? Ada atau tidak? Gak ada. Gak ada juga? Gak ada. Terus, orang dianggap bekerja sudah sesuai dengan kriteria bagaimana? Kalau enggak ada aturannya. Apa tergantung dia dapat berapa customer gitu. Ya selama dia sudah bisa memenuhi target enggak ada masalah. Jadi misalnya dari target dari perusahaan misalnya dia harus mengatasi atau bertemu dengan 5 customer setiap hari misalnya. Misal itu contoh ya. Dan dia sudah memenuhi itu ya tidak ada masalah. Walaupun dia cuma bekerja dalam 1 jam misalnya. Yang penting dia sudah memenuhi target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Tidak ada masalah. Karena memang satu pekerjaan tidak bisa disamakan dengan pekerjaan yang lainnya. Kemudian yang kedua, telat tapi ngelembur. Telat tapi ngelembur untuk menebus ketelatannya. Nah sekarang tergantung apakah lemburan tadi itu dibenarkan sebagai tebusan dari ketelatan tadi oleh perusahaan atau tidak. Ya, kalau memang perusahaan mengatakan bahwa telatnya kamu tadi itu bisa digantikan dengan lemburan kamu, ya tidak apa-apa. Tapi kan masalahnya kan dalam beberapa institusi itu kan keawalan datang itu kan berpengaruh untuk servis kepada customer. Contoh misalnya, orang harusnya kan melayani customer sejak jam 8. Kemudian dia datangnya jam 10 telat tanpa ada alasan yang dibenarkan misalnya. Walaupun dia itu nambah jam apa namanya? Jam kerja, tapi kan customer-nya sudah enggak bisa datang lagi karena sudah selesai, sudah tutup. Nah kalau kayak gitu berarti nggak bisa dibenarkan. Maka tadi saya tanyakan adalah kalau memang dari perusahaan itu mengatakan iya ini adalah kompensasi dari telatnya kamu, ini kamu harus ngelumur segini dan itu tidak masalah, yuk nggak apa-apa. Tapi kalau dari perusahaan, wah kamu ini bekerja kok sekarpe dhewe, ya kita suruh nyusuk sini pulangnya jam sekian kok malah kamu pengennya semaunya sendiri pulangnya jam sekian, melembur dan seterusnya. Kalau perusahaan mengatakan tidak, ya tidak. Itu kan kembali kepada aturan sebenarnya. Aturan perusahaannya bagaimana. Terus bagaimana Ustaz? Ya kalau jenengan masih ragu ya, dikeluarkan sebagian aja. Penghasilannya dikeluarkan sebagian biar jenengan yakin itu halal. Silakan, mungkin ada yang belum. Selama dimaklumi sama perusahaan ya sudah. Nah, itu kan terkait dengan al-muslimuna ala syurutihim. Muslim itu sesuai dengan kesepakatannya. Jadi kalau kesepakatannya seperti itu tidak ada masalah. Kecuali kalau menyalahi kesepakatan, itu yang jadi masalah. Pertanyaan berikutnya GoPay. Ini bukan fakta ya. Jadi kupe itu bukan masalah fikih muamalah, itu bukan faksa ya. Sehingga saya enggak bisa jawab, wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu, bisa ditanyakan yang lebih ahli. Banyak ahli-ahli muamalat, ahli bisnis Islam, ya Dr. Erwandi, Dr. Arifin Badri, itu yang ahli-ahli, silakan bisa dikonsultasikan ke sana atau bisa di tanyakan pertanyaan itu ke konsultasisyariah.com. Cari aja konsultasisyariah.com. Nanti bisa tanyakan ke situ, di situ berkumpul para pakar di berbagai bidang bidang studi. Wallahu a'lam. Ya, ada yang lain monggo. Terima kasih, pertanyaan yang bagus. Apakah ada korelasi antara rezeki dengan kerja? Kalau memang kita sudah ditakdirkan oleh Allah dapat rezeki, ya udah enggak usah kerja aja gitu ya. Kan sudah ditakdirkan. Begini. Dalam agama kita itu ada yang namanya sebab. Ada yang namanya sebab. Kalau ada sebab ada akibat. Kalau ada sebab ada akibat. Itu adalah sunnatullah, hukum alam yang Allah bikin di muka bumi ini. Kita ketika bekerja, itu memang disuruh untuk bekerja. Kita ini disuruh dalam agama kita untuk apa? Untuk bekerja. Masalah dapat berapa? Nah, itu Allah yang menakdirkan. Jadi setelah kita bekerja, nanti dapat 100 ribu atau dapat 200 ribu, itu Allah yang menentukan. Ikhtiarnya adalah bekerja. Orang sakit, analoginya seperti ini. Orang sakit, berobat atau tidak? Berobat, karena Nabi nyuruh kita berobat. Tadawau, berobatlah kalian. Nabi suruh kita berobat. Tapi masalah sembuh atau tidak sembuh itu hak prerogatif Allah. Pengen punya anak, caranya bagaimana? Nikah. Nikah itu ikhtiar supaya dapat anak. Tapi setelah menikah, apakah dapat anak atau tidak dapat anak, itu hak prerogatif Allah. Tapi kita tetap disuruh menikah. Supaya dapat rezeki, kita disuruh bekerja. Masalah kita nanti setelah bekerja dapat rezeki banyak atau sedikit, atau bahkan mungkin babar belas tidak masuk, no problem. Yang penting kita sudah berusaha. Sebagaimana orang yang pengen punya anak sudah menikah, ternyata belum dikaruniai sama Allah anak, ya no problem. Yang penting sudah nikah. Apa enggak ada solusi lain? Ya ada. Nyari lagi. Kecuali kalau yang bermasalah jenengan. Kalau yang bermasalah jenengan ya mau nyari sampai berapapun ya jenengan bermasalah kok. Kecuali yang bermasalah istri gitu ya. Jenengan nyari lagi supaya punya keturunan. Jadi memang Allah nyuruh kita untuk bekerja sebagai bentuk ikhtiar. Menarik sekali untuk kita renungkan perumpamaan yang Nabi bikin. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama yurzaqut thayr. Kalau kalian para manusia tawakalnya benar, kalau kalian para manusia tawakalnya benar, maka kalian akan dapat rezeki seperti burung dapat rezeki. Diumpamakan dengan apa? Burung. Bagaimana burung itu? Kata Nabi lanjutkan sabdanya, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu kalau pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perut kosong, sore hari pulang dalam keadaan sudah penuh telih ya. Betul telih ya. Apa? Tembolok. Ya, temboloknya sudah penuh. Nabi SAW memberikan ilustrasi buat kita, tawakal yang benar itu seperti burung. Burung itu dia berangkat pagi kosong perut, pulang sore perut sudah penuh. Berarti burung itu bekerja. Tawakal yang benar itu tawakal yang diiringi dengan kerja. Maka di sini bagus judulnya ini. Ya, bekerja cerdas dan tawakal. Jadi tawakal itu bukan berarti diem aja. Oh anak, memang sudah dijamin rezekinya sama Allah, ya sudah anak diem aja di masjid. Nanti kalau mau datang takdirnya hujan, hujan duit ya, hujan duit. Ini nanti 100 tahun ora hujan-hujan. Itu tawakal yang keliru. Tawakal yang benar adalah seperti burung tadi. Keluar dari sarang, bekerja burung. Burung itu bekerja. Walaupun bekerjanya apa? Not only padinya orang gitu lah. Ya burung kan gak perlu tahu halal haram. Karena burung itu gak punya akal. Yang harus halal haram itu kita. Apa mau jadi burung? Ya. Ya. Tapi kalau digusah ya pergi ya. Tapi subhanallah burung itu, kenapa hidupnya bisa senyaman itu padahal anaknya banyak? Burung itu kan bukan cuma buat dia, juga nyari buat anak-anaknya. Kenapa dia hidupnya bisa tenang? Karena mengikuti kodratnya. Berangkat pagi pulang sore. Jadi panjenengan kan kayaknya gak pernah ngelihat ada burung itu lembur gitu ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam. Ya. Kecuali kalau pekerjaannya malam enggak ada masalah, satpam gitu kan malam kan enggak ada masalah. Ya. Nah, burung hantu itu kan pengecualian. Apa kata Allah? Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asha. Kaidah dasarnya itu malam buat istirahat, siang buat bekerja. Makanya burung masya Allah tak nyaman hidupnya, walaupun anaknya banyak, nyaman hidupnya. Kita juga nggak pernah ngelihat burung itu keluar bawa plastik gitu kan, diisi sebanyak-banyaknya buat jatah kapan, seminggu ke depan. Ya. Ya dia dijalani aja. Besoknya lapar kerja lagi, pulang kenyang kerja lagi. Masya Allah. Hidupnya nyaman burung itu. Ya. Ini perumpamaan tawakal yang dibikin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Intinya takdir, kita sudah ditakdirkan dapat rezeki sekian, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Ya. Orang sudah lama bekerja, kok ternyata enggak apa? Enggak promosi-promosi. Akhirnya dia mengurangi kualitas pekerjaannya. Apakah ini akan mengurangi juga nilai pahalanya? Pertama tadi dikasih contoh di perusahaan sebenarnya targetnya 100, dia bekerja sampai 150. Berarti kan melampaui apa? Melampaui target. Begitu enggak dipromo-promokan kemudian dia turun. Turunnya sampai berapa? Nah, kalau turunnya sampai 100 ya no problem. Itu sudah sesuai dengan apa? Target. Tidak ada masalah. Kecuali kalau turunnya jadi 50. Ya. Harusnya targetnya 100 kok turunnya jadi 50. Jadi begini ya. Orang itu kalau terlalu berharap dia itu nanti akan sakit. Kalau terlalu apa? Berharap dia akan sakit hati. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang calon penghuni surga, Allah berfirman, innama nut'imukum liwajhillah. Aku sedekah kasih makan buat fakir miskin itu adalah mengharapkan wajah Allah. Tulus ikhlas. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Aku itu tidak menginginkan dari kalian, wahai orang-orang miskin, jazaan, balas budi, wala syukuran, ataupun ucapan terima kasih sekali. Jadi orang yang beriman, calon penghuni surga itu, kalau dia beribadah, kalau dia berinfak, itu tidak ada tendensi apapun kecuali ikhlas mengharapkan pahala dari Allah. Orang yang seperti ini hidupnya akan nyaman dan tidak akan banyak kecewa. Kenapa kecewa? Karena berharap. Berharapnya kepada manusia lagi. Kalau berharapnya kepada Allah gak mungkin kecewa. Kalau berharap kepada manusia pasti, karena ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi kalau berharap kepada Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan harapan hambanya. Maka berharaplah kepada. Nah, kalau misalnya kemudian tadi yang lainnya sudah dipromokan, coba dilihat aja yang lainnya dipromokan itu pakai jalan belakang apa enggak. Ya, kalau pakai jalan belakang ya enggak usah diikuti. Kalau memang ada sesuatu yang enggak benar jenengan difitnah sehingga tidak apa? Tidak segera dipromokan, difitnah yang enggak ya tinggal diluruskan saja. Pokoknya kita yang wajar-wajar aja lah, kalau difitnah ya diluruskan. Saya enggak seperti itu, Pak. Tapi kalau misalnya harus nyuap supaya apa? Dipromokan. Oh, no way. Bukan why not. Kenapa enggak? No way. Enggak. Karena itu haram. Sekira cukup, ini sudah melebihi target ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu buku judulnya Tak Kenal Maka Tak Sayang. Itu hadiah dari saya. Itu tentang makrifat. Ya, tentang apa? Makrifat yang selama ini dikesankan sulit. Orang supaya bisa sampai makrifat itu dikesankan sulit, jelimet, angel. Ya. Ini saya kupas di situ, mudah-mudahan setelah baca buku itu bisa dapat pencerahan bahwa makrifat itu insyaallah mudah untuk bisa dicapai. Wallahu taala ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عليكم.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini dunia geger, heboh gara-gara virus corona. Semua merasakan dampaknya, bahkan kita yang ada di negeri tercinta ini, kita merasakan dampaknya. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkait wabah atau musibah virus ini, satu hal yang harus kita yakini, bahwasanya apa yang menimpa dunia saat ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak azali, sejak Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan makhluk, sejak belum ada langit dan bumi, Allah sudah mengetahui. Bahkan Allah menghendaki wabah ini akan muncul, bahkan Allah yang menciptakannya. Tentu saja atas dasar hikmahnya yang maha agung. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wajib kita meyakini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi atas pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala jauh sebelumnya, sejak azali. Dan apa yang terjadi di alam semesta ini, di langit maupun di bumi, semuanya telah Allah catatkan dalam kitab induknya Al-Lawh Al-Mahfuz. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Apa saja yang menimpa berupa musibah di bumi maupun pada diri kalian, semuanya telah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab induknya Al-Lawh Al-Mahfuz. Semuanya sudah tercatat. Kapan dia akan menimpa, seberapa besar efek dan dampaknya, di mana dia akan menimpa musibah tersebut, kepada siapa saja yang musibah tersebut akan menimpa, semuanya telah tercatat dalam kitab induk Allah Subhanahu wa taala Al-Lawh Al-Mahfuz. Sebelum Allah menciptakannya terjadi, sebelum Allah mewujudkan hal tersebut terjadi. Ini adalah keyakinan seorang mukmin. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini di luar ilmu Allah, di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala terjadi di alam semesta ini tidak akan terjadi. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu panik berlebihan menyikapi musibah yang menimpa dunia ini.

0: itu tidak akan meleset sedikit pun, dia pasti akan menimpa kita. Maka hanya Allah tempat kembali.
1: Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u 'ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika.
0: Ketahuilah, yakinilah, andai kata segenap manusia mereka berkumpul untuk memudaratkanmu, mereka tidak akan mampu kecuali sebatas mudarat atau musibah yang Allah tetapkan akan menimpamu. Hanya itu saja. Sebaliknya, walau ijtama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Andai kata mereka berkumpul untuk memberikanmu kemaslahatan, kemanfaatan, mereka tidak akan mampu kecuali hanya sebatas apa yang telah Allah tetapkan untukmu.
1: Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhub.
0: Sungguh, pena-pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah mengering. Yang terjadi hanyalah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi atas dasar hikmahnya yang maha agung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

لكم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah menciptakan makhluk kecil bernama COVID-19 ini, virus corona yang menjadikan seantero dunia geger saat ini. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaan yang dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya atas dasar hikmah yang agung. Dan ketahuilah, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan virus ini untuk menunjukkan kebenaran nubuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengisyaratkan tentang munculnya wabah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Penyakit-penyakit baru yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, yang disahihkan oleh para ulama, "Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'una wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw." Tidaklah terjadi zina yang dilakukan secara terang-terangan, diekspos, diumbar, ya, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada suatu kaum, ya, kaum yang merebak perzinahan di situ, dilakukan secara terang-terangan, diekspos, Allah akan timpakan kepada mereka wabah penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Wabah penyakit baru yang Allah munculkan belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah salah satu bukti kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan tentang wabah at-ta'un, wabah penyakit yang cepat sekali menyebarnya dan menyebabkan kematian secara masif. Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Jika kalian mendengar suatu wabah penyakit menimpa suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke negeri tersebut. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ. Dan jika kalian berada di tengah-tengah wabah pandemi, wabah penyakit di suatu negeri yang di situ ada wabah penyakit, dan kalian berada di dalam negeri tersebut, janganlah kalian keluar. Ya, ini tuntunan Rasulullah SAW. Janganlah kalian keluar untuk berlari, ya, menghindari wabah tersebut. Dan justru inilah yang diterapkan oleh orang-orang di zaman ini. Logika orang-orang terdahulu ketika Rasulullah SAW menyampaikan sabda beliau ini, logika orang terdahulu

0: jika terjadi suatu wabah, maka jalan selamat adalah dengan berlari menghindari wabah tersebut. Namun tidak demikian tuntunan Rasulullah SAW. Justru Rasulullah memerintahkan atau menganjurkan sebaliknya. Dan justru inilah yang dilakukan oleh orang-orang zaman ini. Ya, pakar-pakar menganjurkan hal ini. Dan inilah yang dipraktikkan oleh negara. Jika di suatu daerah terjadi wabah, maka orang-orang di daerah tersebut diisolasi dan orang-orang dari luar tidak diizinkan untuk masuk. Dan ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini adalah bukti nubuat Rasulullah SAW. Dan semoga kita bisa mengambil ibrah dan hikmah dari peristiwa yang menimpa dunia ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

Bagaimana cara menumbuhkan cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Seperti yang tadi kita katakan, pelajari agama dari Nabi, patuh dan taat kepada perintah dan larangannya, selalu berusaha membicarakan beliau, mencintai pembicaraan beliau, mencintai apa yang beliau cintai, membenci apa yang beliau benci, berjuang untuk membela beliau. Kalau para sahabat berjuang membela Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup, maka kita bisa berjuang membela Nabi walaupun Nabi sudah wafat. Berjuang untuk membela agama beliau, membela sunnahnya, mengamalkannya dan membelanya dalam kehidupan kita. Berjuang untuk mendakwahkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita lakukan. Berusaha sekuat tenaga, dan minta kepada Allah tentunya di dalam doa-doa dan munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu hikmah berangkat ke kota Madinah adalah itulah tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmah dari datangnya berumrah ke kota Mekah dan kita sempatkan ke kota Madinah karena ada perintah dari Nabi untuk datang ke masjid beliau, maka salah satu hikmahnya adalah kerinduan, memupuk kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ tempat tinggal beliau, di situ rumah beliau, di situ beliau dikebumikan, di masjid itu beliau pernah sholat. Kalau antum masuk raudhah, raudhah itu Nabi SAW salat. Di samping mimbarnya itu Rasulullah SAW salat. Dan boleh jadi tempat yang antum duduk itu tempat Nabi Muhammad SAW pernah duduk di sana. Jalan yang antum sedang lewati, Nabi sudah berkali-kali jalan di jalan itu. Ini rumahnya terlihat. Ini mimbarnya. Di sini masjidnya. Sehingga lahir kecintaan kepada Nabi SAW. Timbul kerinduan kepada Nabi SAW. Ya. Kalau benar-benar tulus dalam cinta, maka datangnya seorang berumrah akan memupuk cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika dimakamkan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, jasad beliau di dalam kubur masih seperti itu sampai sekarang. Karena memang bumi diharamkan Allah untuk memakan daging para nabi. Berarti seperti apa beliau dikebumikan oleh para sahabat lebih daripada 1400 tahun yang lalu, maka beliau masih seperti itu di alam kuburnya sampai sekarang. Artinya kalau kita ziarah ke sana, jasad kita dengan jasad Nabi kita tidak seberapa jauh, walaupun beliau ada di dalam kubur. Ada sesuatu yang membuat kita rindu untuk datang ke sana dan membuat kita menangis. Bukan untuk selfie-selfie di dekat makam Nabi, ya. Sebagian kaum muslimin datang penuh dengan kegembiraan untuk selfie. Yang mana yang rumah Nabi udur, bos, sibuk foto sana foto sini dengan segala macam gaya. Ya akhi, Anda sekarang mau apa sih sebenarnya? Sekedar untuk foto? Subhanallah. Maka hadirkan cinta yang sebenarnya sehingga antum mendekat ke rumah Nabi, antum mendekat ke raudhah itu dengan penuh rasa cinta. Dan biasanya orang yang seperti itu tak akan sanggup menahan air mata. Biasanya. Tapi kalau hanya sekedar zahir, maka seperti yang tadi, masuk dalam keadaan seperti itu dan keluar dalam keadaan seperti itu. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Dikatakan dahulu oleh orang yang sangat mencintai Laila, namun tak kesampaian cintanya kepada Laila, dia katakan, "Uhibbu diyara diyara Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidara. Wa ma hubbu diyari syarafna qalbi." Walakin hubbu man sakanat diyara. Aku mencintai kampung Laila. Aku datang ke kampung itu, aku cium dinding ini dan dinding itu. Bukan cinta kepada kampung yang telah merasuk di dalam jiwaku, namun cinta orang yang pernah tinggal di kampung itu.
maka kecintaan kita kepada kota Madinah disebabkan ada orang yang paling kita cintai hidup di sana dan diwafat, dikuburkan di sana. Di situ rumahnya, di situ masjidnya. Salawatu Rabbi wassalamu alaihi. Dan ana doakan bagi kita yang belum pernah umroh atau haji, semoga berumroh dan berhaji, dimudahkan Allah untuk berumroh dan berhaji, agar antum bisa dekat dengan rumah Nabi, bisa dekat dengan kubur Nabi, bisa dekat dengan raudhah, tapi bukan untuk sekedar berfoto-foto ria. Nah, apa hukumnya, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi dengan alasan cinta Rasul? Kita sudah katakan salah satu bukti cinta mengikuti, mencontoh, taat dan patuh. Itu bukti apa? Bukti cinta. Taat dan patuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu makna taat dan patuh adalah yang dikerjakan Nabi kita kerjakan, yang tidak dikerjakan Nabi tidak kita kerjakan. Itu salah satu makna patuh dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa logika anak-anak katakan, salah satu makna cinta Nabi adalah kalau Nabi berjalan kita berjalan, kalau Nabi berhenti kita berhenti. Itu makna patuh dan taat. Setuju enggak antum ini? Atau ini doktrin-doktrin ustaz aja gitu? Hah? Ini bukan doktrin, ini real apa adanya. Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan menyuruh kita meninggalkan apa yang tidak pernah beliau ajarkan. Ini bukan doktrin, ini dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini pesan beliau kepada kita, pesan beliau kepada umatnya di detik-detik akhir hayat beliau. Pegang teguh sunnahku, jauhi apa yang tidak aku amalkan. Maka bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta SAW adalah tidak mengerjakan apa yang tidak beliau kerjakan. Ini bukti cinta. Yang sekarang ini orang menuding apa yang kita kerjakan ini bukti benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenci Nabi. Apa buktinya? Mereka tidak melakukan perayaan Maulid. Ya akhi, justru kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta SAW yang membuat kita tidak melakukan itu. Karena Nabi menyuruh kita pegang teguh sunnahnya, tinggalkan apa yang aku tidak ajarkan. Wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah pencipta langit dan bumi, kalau Nabi perintahkan, kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Hanya satu yang menghalangi kita. Nabi tidak pernah perintahkan. Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah lakukan dan tidak pernah perintahkan. Hatta para sahabat memahaminya demikian. Tak ada seorang pun sahabat melakukan itu. Padahal cinta mereka kepada kita enggak ada hubungan, tak ada tandingan dengan cinta kita kepada Nabi SAW. Cinta para sahabat kepada Nabi enggak ada tandingannya dibandingkan cinta kita. Enggak bisa dibanding-bandingkan antara cinta kita kepada Nabi dengan cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Bilal bin Rabah, cinta istri beliau kepada beliau, cinta anak-anak beliau kepada beliau, cinta cucu beliau kepada beliau, Hasan dan Husain, tak seorang pun di antara mereka melakukan ini. Lalu dengan dasar cinta kita kemudian mengatakan kita harus rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita katakan karena cinta kita kepada beliau, kita patuh dan taat kepada beliau. Karena perintah di dalam syariat, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, patuh dan taat kepada perintah Nabi dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wallahu ta'ala, ini yang ana pribadi yakini dalam hati sebagai akidah, dan dengannya kita ingin wafat dan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi perintahkan, tolong tunjukkan di mana ayatnya, maaf, di mana hadisnya. Di ayat Al-Quran sudah tidak ada, sudah pasti. Mana hadisnya perintah untuk itu? Orang mengatakan, Ustaz, ada nih Ustaz. Apa? Nabi SAW mengatakan, saya suka puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Alhamdulillah, rajin-rajinlah puasa Senin.
Betul tidak? Ini hadisnya Nabi merayakan hari kelahirannya karena Nabi suka puasa Senin disebabkan hari itu beliau dilahirkan. Alhamdulillah. Antum sudah pegang dalil yang sahih. Amalnya salah. Dalilnya sudah benar. Rasulullah SAW suka puasa hari Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Antum malas puasa Senin. Padahal Rasul tahu, antum tahu Rasul suka puasa Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Kenapa tidak meniru Rasul? Rajin puasa Senin. Karena hadisnya jelas dan tegas. Kenapa justru puasa Senin antum rajin tinggalkan dan antum amalkan sesuatu yang tidak ada dalam kandungan hadis? Ah, Ustaz doktrin lagi nih. Bukan doktrin. Ini dianggap doktrin oleh manusia sekarang. Kalau antum benar cinta kepada hadis itu, amal. Jadikan antum orang yang paling hebat puasa Senin di seluruh Indonesia. Kalau ada orang lain dalam seumur hidupnya pernah absen puasa Senin 3 atau 4 kali seumur hidupnya, antum jadi orang yang tidak pernah lagi absen puasa Senin sampai wafat. Kenapa tidak? Dalam mengamalkan hadis Nabi ini. Namun yang dipegang dalil lain, yang diamalkan lain. Nampak gak bedanya, Ati? Nampak gak bedanya? Oh, ada Ustaz. Apa dalilnya? Al-Quran. Apa dalilnya? Wassalamu alayya yawma ulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adhdhina فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
3: Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang ia ucapkan. Kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku sekali, maka dengannya Allah akan bersalawat. Dan mintalah kepada Allah untuk ia adalah sebuah tempat di surga yang tidak diraih kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap ia adalah barang siapa memintakan untukku al-wasilah kepada Allah, maka dia layak mendapatkan syafaatku.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: وسلم.
1: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu. Jalannya sama.
2: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
1: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

Banyak orang Islam yang meninggalkan sholat. Apa hukumnya dosa besar atau dia kafir? Hukumnya dosa besar yang paling besar. Meninggalkan sholat, hukumnya dosa besar yang paling besar. Betul, Nabi menyebutkan dengan kalimat kafir dalam hadisnya. Tapi dalam artian kufrun luna kufrin. Nabi bersabda SAW, inna bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat. Antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan meninggalkan sholat. Artinya kalau dia meninggalkan sholat, maka dia masuk di ambang pintu kekafiran. Hadis ini sahih, riwayat Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Jadi orang meninggalkan sholat, hukumannya berat. Dosa besar yang paling besar. Makanya dulu, para ulama memberikan hukuman yang berat kepada orang yang tidak sholat. Di antaranya, kalau menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak sholat dihukum bunuh. Dalam mazhab yang lain dipenjara, mazhab yang lain didera, dipecut ya, oleh ulil amri sampai dia tobat. Jadi nggak ada yang ringan hukumannya. Cuma di kita nggak terlaksana hukum Islam. Banyak yang nggak sholat. Makanya harus terus diingatkan sholat. Bab Nabi SAW bersabda, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Ini harus tegakkan nih untuk kita, istri kita, membantu jalan. Berikannya. Kafir salat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: gitu.
1: Ya. Berikutnya Ustaz, ini penanya kayaknya sering minta ditraktir Ustaz, bukan yang traktir. Ini Ustaz, bagaimana kalau kita ditraktir makan-makan oleh teman yang bekerja di bank konvensional? Bagaimana dengan kehalalan makanan yang kita makan?
0: Darurat kan ditraktir, kalau nggak darurat. Jadi emang ada khilaf tentang. Ya, jadi ada khilaf tentang, jadi begini. Ada orang punya penghasilan murni haram, ada orang punya penghasilan campur. Misalnya dia kerja di riba dan dia juga punya toko, ya. Toko hasil halal, ya. Dia jualan, dia punya minimarket, tapi dia juga kerja di riba misalnya. Nah, orang seperti ini namanya hasil kerjanya campur baur. Nah, model kedua yang dia tidak punya pekerjaan kecuali riba, entah rentenir, entah apa, pokoknya murni hasil haram, atau dia tidak punya pekerjaan kecuali judi misalnya, kita tahu. Nah, jika yang pertama yang punya hasil gabung, ada yang haram, ada yang halal, kemudian dia traktir kita, maka pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat, maka tidak mengapa, kecuali dia bilang, ini hasil ribaku ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak bilang dan kita tahu dia kerjanya campur, kita boleh, tidak ada masalah. Ini pendapat yang lebih kuat ya. Kemudian model yang kedua yang dia punya hasil tidak ada kecuali cuma yang haram ya, maka ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Namun saya merajihkan kalau kita tahu 100% hasil dia dari hasil yang haram saja, maka tidak boleh kita terima traktirannya. Tidak boleh kita terima traktirannya ya. Jadi ada seorang ya, seorang ustadz ditraktir oleh pegawai, yang pegawai ini terkadang ya begitulah, akhirnya waktu bayar ustadznya bayar sendiri. Ustadznya bayar sendiri, ini pegawai gelisah. Kenapa ustadz? Ya karena ini pekerjaannya bukan pekerjaan haram, tetapi sering menerima hal-hal yang haram ya. Padahal ini orang juga sudah ngaji, tapi ustadznya karena dia waro, ya udah saya bayar sendiri aja katanya. Nah apa-apa deh, tapi yang terakhir ini gelisah ya. Ya itu hak ustadz ya, gimana caranya menghadapi dengan baik. Tapi maksud saya, hukumnya, kalau kita bicara hukum, selama orang itu masih campur kerjaannya, ada hasil dari yang haram dan yang halal, maka boleh. Ya. Adapun kalau hasilnya murni haram, kita tahu tidak ada pekerjaan, maka sebaiknya kita menghindar. Ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

مسلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرج

0: أبنائهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
1: Menabung di bank, fatwa dari statusnya baik tabungan biasa, apalagi deposito, semuanya adalah akad utang. Karena statusnya akad utang, maka terlarang bagi kita untuk menerima manfaat apapun dari bank, baik bentuknya diskon, cashback, bunga, hadiah, mukna, mushaf, mercan, kantungan kunci atau apa, semuanya tidak boleh kita terima. Karena hakikat dari menabung adalah memberi utang. Sehingga saat Anda menabung di bank, maka Anda memberikan utang kepada bank. Dan bagian dari regulasi dalam perbankan, dana yang ditabung oleh nasabah statusnya menjadi properti bank. Karena dia menjadi propertinya bank, maka bank berhak untuk memanfaatkan dana itu tanpa harus minta izin kepada nasabah. Nah, selanjutnya, karena statusnya utang, maka jika Anda mendapatkan manfaat apapun, hukumnya tidak boleh. Bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, silakan kasihkan ke fakir miskin atau ke lembaga dakwah. Intinya itu adalah dana riba atau harta riba yang tidak boleh untuk dimiliki.
2: Ya, jadi pertanyaan secara ringkas,

demonstrasi asal muasalnya dari orang-orang kafir Yunani ataupun Romawi, ya. Islam tidak pernah mengajarkan demonstrasi. Disampaikan oleh para ulama, diantara Syekh Al-Bani Al-Bin Bas, Syekh Al-Bani rahimahullah, dan juga Syekh Muhammad bin Said Thaimin, bahwasanya demonstrasi itu asal dari orang kafir, tasabbuh dengan orang kafir, taklid dengan orang kafir, rasul, para sahabat, para tabi'in. Bahkan disampaikan Imam Ahmad ketika dipenjara, ya, oleh penguasa yang dolim, gara-gara beliau mempertahankan akidah yang benar, Al-Quran adalah kalam Allah, tidak pernah beliau menggerakkan murid-murid beliau untuk demonstrasi. Itu bukan ajaran Al-Islam. Kalaupun ada dalam sejarah Islam yang pertama kali tadi kita sampaikan, pertama kali mengajarkan demonstrasi adalah Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang mendemo Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Sa'imin dalam fatwa beliau, la nu'ayyid al-mudaharat alal itlaq, kami tidak mendukung sama sekali demonstrasi secara mutlak. Kapanpun, dimanapun, apapun alasannya, itu adalah perbuatan yang sesat, perbuatan yang tasyabbuh dengan orang-orang Al-Kufar. Alhamdulillah, saya kemarin sempat menerjemahkan fatwa ulama tersebut, dan insya Allah akan di-share di Facebook atau Telegram insya Allah.

0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tetaplah bersama kami di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'mati

0: alaihi tatimus sholihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabad. Ikhwatul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat. Di pagi hari ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kepada kita kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma amin. Baiklah para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan sebuah kajian ilmiah dari rekaman kajian di Masjid As-Sunnah di daerah Lampung bersama Ustaz Abdul bin Taslim MA hafizahullah. Pembahasan kali ini tentang hidup sibuk tetapi merugi. Dari studi kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum.
1: Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di masjid yang mulia ini, di pondok yang mubarak yang penuh berkah ini, dalam kebaikan besar untuk menuntut ilmu agama, untuk mempelajari dan mengusahakan sebab yang akan menghindarkan kita dari kerugian dan kecelakaan. Yang akan menghindarkan kita dari kerugian dan kecelakaan di dunia dan di akhirat nanti. Ya, sebelum saya lanjutkan, mohon ibu-ibu untuk tidak terdengar suaranya. Mohon untuk bisa mendengarkan kajian dan tidak menjadi sebab terganggunya orang yang sedang mendengarkan kajian. Barakallahu fikum. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, ana melihat tempat-tempat kajian di kota antum ini, masya Allah, cukup banyak dan tempatnya lapang. Yang ini sungguh merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Karena keberadaan majelis ilmu, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan ini merupakan sebab mudahnya seorang hamba untuk meraih kebahagiaan, mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diperumpamakan oleh para ulama seperti matahari yang menyinari permukaan bumi ini. Antum bisa bayangkan bagaimana permukaan bumi ini yang tidak kena sinar matahari? Atau bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperumpamakannya seperti air hujan. yang turun di muka bumi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba ardhan." Sesungguhnya permisalan atau perumpamaan dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti perumpamaan hujan yang bermanfaat yang diturunkan di muka bumi. Artinya kehidupan seseorang itu akan jauh dari kebaikan, jauh dari kebahagiaan, akan menjadi gersang dan tandus seperti bagian tanah yang tidak kena siraman air hujan kalau dia tidak dekat dengan ilmu agama. Kesibukan apapun yang dilakukannya akan mendatangkan kerugian. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala memperumpamakan sunnah seperti cahaya matahari, yang juga kita tahu bagaimana kebutuhan semua makhluk di alam semesta ini terhadap cahaya matahari. Beliau rahimahullah taala mengatakan, "Ar-risalatu daruriyatun lil alam, la budda lahum minha. Wa hajatuhum ilaiha fawqa hajatihim ila kulli syai'. Ar-risalatu hayatul alami wa ruhuhu wa nuruhu. Fa kaifa kanatil hayatu lil alami? Fa kaifa kanat halul alami idza udimatil hayatu war-ruhu wan-nur? Fad-dunya kulluha mal'unatun mudhlamatun illa ma tala'at 'alaihi syamsur risalah." Beliau mengatakan ar-risalah, petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kehidupan bagi alam semesta. Kehidupan apa? Kehidupan ruhani, kehidupan jiwa, kehidupan hati, yang ini merupakan kehidupan yang sesungguhnya. La budda lahum minha, mereka tidak bisa lepas darinya. Bahkan kebutuhan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kebutuhan mereka terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan ruh dan cahaya bagi semua makhluk di alam semesta. Maka semua dunia ini beserta isinya dalam kegelapan, dijauhkan dari rahmat Allah kecuali bagian dunia yang disinari dengan cahaya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi antum sudah bisa bayangkan di sini, ya, kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang indah, kesibukan dalam kehidupan dunia kita yang akan menghindarkan kita dari kecelakaan, hanyalah kehidupan yang selalu diisi dengan mempelajari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang saya katakan tadi, Masya Allah, nikmat besar yang Allah berikan kepada antum semua ketika kesempatan untuk menuntut ilmu itu sangat tersebar di tempat kita, yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Inilah sebab yang akan menghindarkan kita dari kerugian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat awal surat Thaha, "Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa." Ya, kami tidak turunkan kepadamu wahai Rasulullah Al-Qur'an ini supaya kamu menjadi orang yang sengsara, orang yang celaka hidupnya. Karena orang-orang musyrik Quraisy pernah mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mengatakan, "Ma unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadzal Qur'an."

liyashqa. Tidaklah diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali supaya sengsara hidupnya. Maka Allah turunkan ayat ini untuk membantah. Al-Quran ini justru untuk menjadikan bahagia hidup beliau dan hidup umatnya yang berpegang teguh dengan petunjuknya. Makanya di surat Thaha juga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku wahai manusia, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat hidupnya di dunia dan tidak akan sengsara. Tidak akan sengsara, tidak akan celaka dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah, menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, berusaha mengisi hidup kita dengan selalu mengikuti seruan Allah dan seruan Rasulnya, inilah sebab kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Inilah kebaikan yang sesungguhnya yang didambakan oleh hati manusia, apabila... yang kemudian tentu kebaikan itu akan dirasakan semua oleh anggota badan semua manusia, oleh semua anggota badan manusia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat ke-24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan yang baik bagimu, yakni menjauhkan kamu dari kesengsaraan, dari kerugian. Ketika menafsirkan ayat ini di dalam kitab Al-Fawaid, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, "Tadammanatil ayatu annal hayatal haqiqiyata at-tayyibata hiya hayatu man istajaba lillahi walir rasuli zahiran wa batinan." Ayat yang mulia ini mengandung penjelasan, mengandung faedah pelajaran bahwa kehidupan indah, kehidupan yang bermanfaat, yang bahagia sesungguhnya, yang hakiki, yang sejati adalah hidupnya seseorang yang selalu memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan panggilan Rasulnya lahir maupun batin. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, siapa yang lebih banyak belajar agama, siapa yang lebih sungguh-sungguh menuntut ilmu kemudian mempraktekannya dalam kehidupan, siapa yang lebih banyak memiliki bagian dari hal ini, maka dalam hidupnya. Inilah ya makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dalam keutamaan menuntut ilmu, hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, ini semua makna kebaikan, termasuk ketenangan dalam hidupnya, kemudahan menjalankan urusan-urusannya, tentu pastinya termasuk bimbingan dan taufik dari Allah untuk dijauhkan dari kesengsaraan, kerugian. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya, Allah jadikan dia semangat dalam menuntut ilmu, memahami agama, kemudian dalam mengamalkannya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Tema kajian kita di kesempatan waktu duha ini adalah apa tadi? Hidup sibuk tapi merugi. Masya Allah, secara asal manusia tidak ada yang ingin jadi orang-orang yang merugi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan petunjuk yang sempurna dalam agamanya, di antara tujuannya yang terbesar adalah untuk menghindarkan manusia dari kerugian.

Ya, kita pernah belajar di kajian kitab Al-Usulul Thalathah. Kalau antum masih ingat, kajian awal-awal yang sering dibawakan di daurah-daurah, di awal-awal kita ngaji, bagi yang pernah mengikutinya, tentang hikmah dan makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Asri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa. Allah bersumpah dengan waktu, dan kita ingat kaidahnya, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya dan Allah bersumpah dengan apa saja yang dikehendaki dari makhluknya, adapun makhluk jelas tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifat-sifatnya yang maha tinggi. Allah bersumpah dengan waktu atau masa karena masa ini tempat manusia melakukan kegiatan dan kesibukan. Ada yang beruntung dan ada yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Allah bersumpah untuk menunjukkan waktu ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena disitulah sebab kerugian atau keberuntungan kita. Ya, hidup manusia tidak lain adalah waktunya. Setiap waktu yang kita lewati, itulah diri kita. Berarti semakin banyak waktu yang kita lewati, semakin banyak sebenarnya yang telah hilang dari diri kita. Ada pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, Ibnu Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Wahai manusia, tidak lain dirimu adalah, tidak lain dirimu kecuali waktu atau hari-hari yang kamu lewati. Setiap satu hari kamu lewati berarti telah hilang sebagian dari dirimu. Kita harus sadar. Ya, hari kemarin kita sampai di hari ini berarti hilang sebagian dari diri kita. Kalau tidak untuk hal yang bermanfaat, kita akan rugi. Makanya setiap hari umur kita semakin pendek, tidak semakin panjang. Jadi itulah waktu. Dan itulah hakikat diri manusia. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, semua jenis manusia benar-benar dalam kerugian. Setelah itu Allah mengecualikan hanya orang-orang yang melakukan hal ini yang selamat dari kerugian tersebut. Kecuali orang-orang yang beriman. Iman artinya menuntut ilmu yang bermanfaat, menguatkan keyakinan kita, akidah kita, tauhid kita dengan belajar petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan orang-orang yang mengamalkan amalan soleh, amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kemudian dia saling menasehati satu sama lain untuk menetapi kebenaran dan saling mewasiati untuk tetap bersabar dalam melakukan semua itu. Ini ayat, ya, karena isinya yang demikian lengkap. Apa ini? Menjelaskan kiat untuk selamat dari kerugian. Tapi antum juga masih ingat ayat ini dikomentari oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sebagai ayat yang sangat lengkap argumentasi bagi manusia untuk menyadarkan mereka agar jangan sampai ditimpa kerugian. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalabi rahimahullah taala, beliau berkata, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Seandainya Allah tidak menurunkan bagi makhluknya argumentasi, dalil untuk membimbing mereka kecuali surat ini saja, maka niscaya itu akan mencukupi bagi mereka. Ya, ini seandainya Allah tidak menurunkan keterangan yang menjelaskan bagaimana
upaya menghindari kerugian dan kecelakaan, kecuali hanya surat ini yang diturunkan, maka itu sudah cukup sebagai peringatan, pelajaran dan renungan bagi manusia. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, hidup sibuk tapi merugi. Ya. Dan ini adalah na'udzubillahi min dzalik, hidup yang banyak dipilih oleh manusia, mayoritas manusia mendahulukannya kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesibukan dunia. Kesibukan yang memperdaya, yang kemudian akan menjadikan mereka rugi karena tidak mau mengikuti bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagaimana untuk menghindarkan hidup kita dari kerugian. Ya jamaah sekalian hafizakumullah, kita tahu semua Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk tujuan yang agung, yakni untuk menyempurnakan ibadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Aku tidak menghendaki mereka memberikan rezeki kepadaku. Allah tidak butuh semua itu. Justru manusia yang butuh kepada rezeki dari sisinya. Dan aku tidak menginginkan mereka memberikan makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki, yang maha memiliki kekuatan yang sempurna, Al-Matin dan maha kokoh. Ini penjelasan tentang tujuan hidup manusia. Dan tujuan hidup ini adalah tujuan hidup yang menyenangkan sesungguhnya. Kenapa? Karena dengan beribadah kepada Allah, manusia akan bisa meraih ketenangan di hatinya. Kalau hati manusia tenang, semua anggota badannya akan bahagia. Dan kita tahu, sumber kebaikan itu dari hati, iya kan? Baik buruknya hati akan mempengaruhi semua anggota badan manusia. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging ini baik, semua anggota badan manusia akan baik. Dan kalau segumpal daging ini buruk atau rusak, semua anggota badan manusia akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi ini kaidah penting yang kita pegang. Anggota badan kita tidak akan bahagia kalau kebahagiaan itu tidak bersumber dari hatinya. Makanya di dunia ini tidak ada satu urusan pun yang bisa menyelamatkan manusia dari kerugian, dari kesengsaraan. Urusan dunia tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan manusia dari itu, karena tidak ada satupun urusan dunia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sesuai dengan kebutuhan hati manusia. Hanya agama yang Allah turunkan yang sesuai dengan kebutuhan hati manusia. Kenapa? Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan lahir dan batin manusia, berarti Allah yang paling tahu tentang kebutuhan makhluk yang diciptakannya ini. Dari sini kita tahu kenapa orang-orang yang memiliki urusan dunia tidak pernah tenang dalam hidupnya. Ya, selalu dia tetap dalam pencarian. Selalu dia tetap merasa miskin dan butuh. Karena dia tidak akan bisa menemukan
sesuatu yang benar-benar memuaskan hatinya sampai dia bertemu dengan mengenal agama Allah, memahaminya, kemudian itu menjadi perhiasan di hatinya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hujurat, mereka yang mendapatkan perhiasan hati yang sesungguhnya. Walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal usyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Coba lihat, iman itu kalau menjadi perhiasan indah di hati, orang yang memilikinya akan selalu hidupnya itu indah kalau dia beribadah kepada Allah, kalau dia mendekatkan diri kepada Allah. Dan memang itu merupakan kebahagiaan yang paling tinggi yang seharusnya dicari oleh manusia. Ya. Kita mungkin pernah membaca atau mendengarkan pernyataan dari sebagian ulama salaf terdahulu ketika mereka menggambarkan bagaimana indahnya agama ini. Yani jamaah sekalian hafidhakumullah, keindahan agama ini mungkin kalau kita jadikan ukurannya apa yang kita rasakan, ya banyak orang yang akan berpikiran untuk jauh dari agama. Karena gambaran agama yang dirasakan oleh kebanyakan manusia saat ini, agama itu berat, susah, mengekang kebebasan, agama itu tidak mendatangkan kebahagiaan dan seterusnya. Karena ukurannya adalah apa yang kita rasakan. Orang-orang yang berpenyakit tidak bisa menjadi ukuran. Tapi kalau kita lihat keadaan orang-orang yang soleh sebelum kita, para ulama salaf, bagaimana mereka merasakan agama ini sesuatu yang paling indah dalam hidup mereka, yang itu terwujud dari bagaimana mereka semangatnya mengerjakan agama. Ya, jamaah sekalian, kita tahu kan dalam Al-Quran kita diperintahkan menjalankan agama ini bukan hanya semangat tapi berlomba-lomba mengerjakannya. Iya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk kebaikan seperti itu hendaknya manusia berlomba-lomba mengerjakannya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam melakukan kebaikan. Di surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu untuk meraih pengampunan dari Allah dan untuk meraih surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera, berlomba-lomba. Ya. Kemudian melakukannya dengan segera. Ini kan semua yang menunjukkan agama ini adalah sesuatu yang pantas untuk kita kejar dengan semangat. Sekarang antum semua tahu dan kita semua tahu dalam kehidupan di dunia ini, sesuatu itu kalau tidak menyenangkan, tidak mungkin kita bisa berlomba mengerjakannya. Ya, ini kita kerjakan saja syukur-syukur. Apalagi mau bersegera dan berlomba. Yang namanya perlombaan, pasti sesuatu ada yang menarik minat kita untuk melakukannya. Makanya dari sini kita bisa bayangkan, kalau kita masih menjalankan agama itu dengan malas-malasan, tidak merasakan agama ini sebagai sumber keberuntungan, pasti ada yang salah dalam iman kita, iya kan? Iya. Pasti ada yang masalah dalam pemahaman dan pengamalan agama kita.
Ya, makanya ini juga jadi teguran bagi kita semua sebenarnya. Kalau agama kita masih seperti ini kualitasnya, kenapa kita masih santai-santai dalam upaya perbaikan agama kita? Coba lihat. Ya. Para ulama ketika menggambarkan keindahan agama, keindahan iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontohkan dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Ada salah seorang ulama salaf yang dulu berkata seperti ini. Masakinu ahli dunia kharaju minha wa madzaqu athyaba ma fiha. Alangkah miskin, kasihan orang-orang yang mengejar dunia. Mereka meninggalkan dunia ini, nanti mereka mati, padahal mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi di dunia ini. Yakni mereka yang berlomba mengejar dunia justru tidak merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Ilalahu, maka ada yang bertanya kepada ulama ini, wa ayyu syai'in athyabu ma fiha, apa itu yang dimaksud kenikmatan yang tertinggi yang ada di dunia ini? Ulama ini mengatakan, ma'rifatullah wa mahabbatuhu wal unsu biqurbihi wa syauqu ila liqa'ihi. Kenikmatan tertinggi itu adalah mengenal Allah, mencintainya, merasakan damai ketika dekat dengannya, ketika beribadah kepadanya, dan selalu merasakan rindu untuk bertemu dengannya. Ini gambaran dari mereka yang telah merasakan kenikmatan tersebut. Ada lagi ulama salaf yang lain yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim pernyataannya di kitab Al-Wabilu Sayyib Minal Kalimit Tayyib. Ulama ini berkata seperti ini. Lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna alaihi bisuyufihim. Seandainya para raja dan para putra-putra raja, para pangeran, mengetahui kenikmatan yang kami rasakan, para ulama, kenikmatan yang mereka rasakan di mana? Ketika menuntut ilmu, ketika menjalankan agama. Kalau para raja dan para putra-putra raja itu mengetahui kenikmatan yang kami rasakan ini, pasti mereka akan berjuang untuk merebut kenikmatan tersebut dari kami dengan pedang-pedang mereka. Tapi kenapa orang-orang yang punya kekuasaan seperti ini, para raja, orang-orang yang punya senjata, tidak merebut kenikmatan tersebut dari para ulama? Karena mereka tidak tahu. Kan kata ulama ini, kalau mereka tahu, tapi karena mereka tahu, mereka menjauh. Ya. Jadi seandainya orang mengetahui kenikmatan menuntut ilmu, kenikmatan memahami dan mengamalkan agama, pasti mereka akan berlomba-lomba menghadirinya, kalau perlu merebutnya dengan senjata. Tapi mereka tidak tahu. Kenapa? Karena memang kenikmatan ini Allah khususkan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang agung. Jadi kan dulu gambaran orang yang paling kita anggap hidupnya paling senang, paling mewah, paling bergelimang dengan kekayaan kan raja dan putra-putra raja. Dan kesibukan mereka dalam keseharian apa? Memperluas kekuasaan, iya kan? Mengumpulkan harta, berperang untuk mendapatkan tambahan lagi, tambahan lagi, tambahan lagi. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka menyangka itulah kenikmatan paling tinggi. Ingat ya jamaah sekalian rahimakumullah, manusia itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dicintai di hatinya. Kenapa tadi kita katakan mayoritas manusia itu berpaling dari kesibukan yang tidak merugikan?
justru sibuk dengan kesibukan yang merugikan. Kenapa? Karena yang dominan di hati mayoritas manusia adalah kecintaan terhadap apa? Dunia atau akhirat? Terhadap dunia. Dan sayangnya banyak orang yang masih terjerumus dalam keburukan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mayoritas manusia itu kebanyakan hanya mengetahui perkara yang lahir, nampak dari urusan dunia. Tetapi untuk urusan akhirat mereka lalai. Inilah yang menjadikan mereka atau kebanyakan mereka ditimpa kerugian. Jadi karena itu yang dominan di hati. Ini pernyataan yang kedua dari ulama salaf. Ada lagi pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yang benar-benar menggandengkan kenikmatan ibadah di dunia itu dengan kenikmatan surga di akhirat. Di dalam kitab Al-Wabilu Sayyib, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan dari gurunya ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Apa surga di dunia ini? Yang tadi, manisnya iman, nikmatnya iman, kedamaian, kelapangan hati ketika berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati manusia menjadi tenteram, menjadi tenang. Kenikmatan ketika beribadah kepada Allah. Inilah gambaran surga di dunia. Dan beliau kaitkan dengan apa? Barang siapa yang belum masuk ke dalam surga di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Jadi kesimpulan sederhananya jamaah sekalian hafizakumullah, barang siapa yang belum merasakan agama itu sebagai kenikmatan tertinggi dalam hidupnya, beribadah kepada Allah sebagai penyejuk hatinya, maka ini bisa menjadi pertanda dia tidak akan merasakan kenikmatan di surga nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu disinilah kita tahu siapa orang yang sebenarnya sibuk dalam hidupnya di dunia tapi dia merugi di akhirat nanti. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan ada orang-orang yang seperti ini keadaannya. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ghasyiyah. Salah satu, ada dua penafsiran tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu amilatun nasibah tasla naran amiyah. Ada orang yang beramal bersusah payah. Dia beramalnya sampai capek saking sungguh-sungguhnya dia beramal di dunia. Balasannya di akhirat apa? Tasla naron hamiyah. Dia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Masya Allah, rugi. Ya, berpaya-paya beramal, ternyata ujung-ujungnya balasannya di akhirat masuk neraka. Ini jelas orang yang celaka dan sengsara hidupnya, menderita dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan memang penderitaan itu hanya Allah berikan bagi orang-orang yang berpaling dari petunjuknya di dunia dan di akhirat. Ya. Ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Furqan yang menjelaskan tentang orang yang telah mengumpulkan banyak amal
Tapi di sisi Allah amal-amal tersebut sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan kami hadapi amal-amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia, lalu kami jadikan amal-amal tersebut hanya seperti debu-debu yang berhamburan. Yakni amalnya banyak tapi tidak bernilai, tidak mendapatkan balasan kebaikan, apalagi menyelamatkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu maksudnya amalan-amalan yang tidak didasari dengan keimanan, dengan keikhlasan dalam beramal, atau beramal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain tentang orang-orang yang berharap mengharapkan keselamatan di sisi Allah, ternyata setelah dia menghadap Allah Subhanahu wa taala yang dia dapatkan tidak sesuai dengan persangkaannya. Naudzubillahi min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Maka tampak jelaslah di hadapan mereka balasan dari Allah, terlihatlah di hadapan mereka pada hari kiamat nanti balasan dari sisi Allah yang mereka tidak perhitungkan sebelumnya, yang tidak pernah terlintas di hati mereka sebelumnya. Tapi mereka dapatkan di akhirat balasan tersebut, dan tentu tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaikinya karena semua sudah terlambat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau begitu ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, tema kajian kita hidup sibuk tapi merugi, ini secara garis besar kembalinya kepada dua golongan manusia. Dan dua golongan ini kesalahan utamanya satu secara intinya, yaitu tidak mau mempelajari petunjuk Allah yang benar, tidak mau mengkaji ilmu agama yang benar yang sesuai dengan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Yakni golongan yang pertama kita tahu adalah orang-orang yang mengamalkan agama menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ayat yang tadi pertama kita bacakan ini sebagian ulama mengartikannya untuk pelaku bid'ah. Sudah beramal berpayah-payah, banyak melakukan amal-amal secara zahir, tapi ternyata balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah aslanaron hamiyah. Mereka masuk ke dalam surga yang menyala-nyala. Yakni semakin mereka bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan bid'ah tersebut, mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jelas ancaman azab neraka jahannam menanti mereka. Kata sebagian dari para ulama salaf, "Mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illazdada minallahi bu'dan." Tidaklah seorang pelaku bid'ah menambah kesungguhannya dalam mengamalkan bid'ahnya kecuali dia pun akan semakin jauh, semakin tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba yang anak katakan tadi, ya. Antum yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mengadakan majelis ilmu, ada ustaz-ustaz yang membimbing kita dalam kebaikan. Ini kan sebab yang akan menyelamatkan kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Ini kalau tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, kita harus tahu, ya, tadi kita terangkan di awal, keberadaan kajian-kajian sunnah itu menjadi sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah
menjadi sebab tersebarnya kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seperti yang diriwayatkan di dalam hadis yang atsar yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, menceritakan bagaimana perbedaan yang mereka rasakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ketika beliau wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adlam adha'a minha kullu syai'." Pertama kali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah dari Mekah ke Madinah, kami rasakan semua yang ada di Madinah itu bercahaya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebaikan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Para sahabat kemudian selalu menghadiri majlis beliau. Di setiap selesai sholat beliau menyampaikan petunjuk dan bimbingan, maka kota Madinah bercahaya. Ya. Falamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, adlama minha kullu syai', kami rasakan bahwa yang ada di Madinah semuanya menjadi gelap. Ingat para sahabat, tentu mereka telah menghafal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dada-dada mereka, iya kan? Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafatkan, agama telah sempurna. Tapi bagaimanapun, ketika sunnah tidak disebarkan lagi seperti semula, pasti akan ada yang berubah. Kegelapan meliputi. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu taala, kelanjutan ucapan beliau, beliau mengatakan selanjutnya apa? Fama nafadnal aidi an turabi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta angkarna kulubana. Belum lagi kami selesai apa ini? Membersihkan, menyeka, membersihkan kotoran dari tanah untuk menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum selesai kami bersihkan tangan kami dari tanah ini sehingga kami telah merasakan sesuatu yang hilang di hati kami. Coba, ini orang-orang yang beriman merasakan seperti ini. Makanya kata para ulama, kenapa kematian para ulama itu dikatakan di dalam sebuah atsar yang sahih, tulmatun fil Islam, kebocoran dalam Islam yang tidak akan bisa ditambal lagi. Kematian orang-orang yang berilmu, yang menyebarkan ilmu agama, itu menjadi sebab khalal. Pasti ada kerusakan yang terjadi di tempat mereka tinggal tersebut. Ya, ini pasti akan muncul bencana, berkurang keberkahan. Itu semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan sebab keberadaan majelis ilmu sunnah yang disebarkan kebaikan di situ. Maka jamaah sekalian hafizakumullah, kita harus ingat, belajar sunnah inilah kesibukan yang paling bermanfaat. Inilah yang akan menghindarkan kita dari kesibukan atau perniagaan yang merugi, kesibukan yang menjadi sebab kecelakaan dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik. Ya, oleh karena itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, misalnya bagaimana menyikapi urusan dunia. Urusan dunia pasti harus kita lakukan, iya kan? Tapi kita juga harus ingat, urusan dunia ini bisa memperdaya kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul gulu mataul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya. Maka agama mengajarkan kepada kita untuk zuhud dalam kehidupan dunia. Artinya tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Kita melakukan urusan dunia kita, tapi kita tahu dunia hanya tempat persinggahan sementara. Kampung halaman kita adalah akhirat. Ya, tidak asing bagi kita
Hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia seperti orang asing, perantau yang tinggal sementara, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, ini nasihat bagaimana hidupnya seorang mukmin di dunia. Kita tahu orang yang namanya perantau selalu angan-angan dan pikirannya tertuju kepada negeri asalnya, kampung halaman asalnya. Sehingga seenak apapun dia hidup di negeri perantauan, sekaya apapun hartanya, dia akan kumpulkan harta itu dikirim ke kampungnya. Dia akan bangun rumah sebesar-besarnya di kampung halamannya. Adapun di negeri perantauan pasti kebanyakan mereka hanya hidup secukupnya dan seadanya saja. Ya. Dan seorang mukmin mengetahui kampung halaman yang sesungguhnya bagi orang yang beriman adalah surga. Karena tempat asal kita sebelum kedua orang tua kita diturunkan ke dunia di mana? Tempat asal Adam dan Hawa sebelum diturunkan ke dunia, di surga. Berarti dunia ini adalah tempat menerima hukuman, bukan tempat meninggal yang seterusnya, tempat menetap yang seterusnya, bukan tempat tinggal yang seterusnya. Ada nasihat yang disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tabi'in yang mulia, ketika khalifah yang mulia Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala baru diangkat menjadi khalifah. Ya, ini menjadi khalifah ini kan fitnahnya besar, kekuasaan, harta dan seterusnya. Maka beliau menasihatkan sebagai seorang sahabat kepada sahabatnya, karena mereka ini adalah orang-orang yang soleh, para ulama yang menghabiskan waktunya untuk belajar sunnah dan menyebarkannya. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menulis nasihat tertulis kepada Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahumullah ta'ala. Dia berkata dalam nasihatnya, setelah membukanya dengan memuji Allah, bersalawat dan seterusnya, dia berkata, "Amma ba'du," adapun selanjutnya, "Fa innama dunya daru dha'nin wa laysat bidari iqamatin. Wa innama ukhrija ilaiha Adam ukubatan." Ketahuilah sesungguhnya dunia ini adalah negeri perantauan dan bukan negeri tempat menetap. Dan Nabi Adam alaihi salatu wasalam diturunkan ke dunia ini untuk menerima hukuman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang dia, yang kemudian dia tertipu dengan godaan syaitan, maka sebagai hukumannya dia diturunkan ke dunia. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pengampunan kepada nabinya yang mulia ini alaihi salatu wasalam. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Maka Nabi Adam alaihi salatu wasalam pun menerima kalimat-kalimat dari Allah dan Allah memberikan pengampunan kepadanya. Sesungguhnya dia maha penerima taubat, maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, ini supaya jangan muncul dalam pikiran kita, oh berarti Nabi Adam itu orangnya sangat buruk, orang yang sangat jelek. Tidak. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ini pemikiran yang salah. Nabi Adam adalah kekasih Allah, nabi yang mulia. Dia tergoda sebagaimana manusia tergoda. Ya, yang harusnya kita ambil faedah dari kisah tergodanya Nabi Adam ini bukan kita simpulkan Nabi Adam itu buruk. Salah. Memang dia melakukan salah, tapi Allah telah memberikan taubat kepadanya. Kisah yang kita ambil adalah harusnya apa? Kalau Nabi Adam saja yang sekuat itu imannya tergoda, apalagi kita yang iman kita lemah. Jadi bagaimana kalau tidak berpegang teguh dengan petunjuk Allah, tipu daya syaitan itu akan bisa menjerumuskan manusia. Ya, sampai-sampai iblis mengatakan di dalam Al-Quran, "Wala tajidu aktsarahum syakirin," dan kamu tidak akan mendapati kebanyakan manusia ya Allah menjadi orang-orang yang bersyukur. Intinya, jamaah sekalian hafizakumullah, inilah gambaran kehidupan manusia dalam hidupnya di dunia. Urusan dunia memperdaya. Inilah yang menjadikan tadi
Kesibukan dengan urusan dunia itu benar-benar kesibukan yang memperdaya dan menjadikan kerugian.

dibawa sampai di akhirat. Ya, balasannya tidak sampai di akhirat, bahkan menjadi sebab kerugian di akhirat. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan kegiatannya di dunia untuk kehidupannya yang kekal abadi. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Allahumma la aisha illa aishal akhirah fa akrimil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya kecuali kehidupan di akhirat nanti. Dan berikanlah kemuliaan kepada kaum muhajirin dan ansar. Jadi, kalau apa yang diusahakan oleh manusia semata-mata untuk dunianya, maka dunia akan berakhir. Semua yang ada di dunia akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan binasa, akan hancur, dan yang akan kekal adalah wajah Allah, wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Coba antum bayangkan, apa yang kita usahakan di dunia, termasuk hubungan dekat kita dengan orang-orang yang kita cintai, bisa menjadi sebab kerugian di akhirat. Kerugian semua. Orang yang kita cintai di dunia, anak dan istri kita atau istri terhadap suaminya, anaknya, orang tuanya, kerabatnya, nanti Allah janjikan di akhirat mereka akan saling menghujat, saling bermusuhan, kalau hubungannya di dunia tidak dibangun untuk mendukung kecintaan kepada Allah. Coba, merugi. Orang yang paling kita cintai di dunia, orang-orang yang dekat dengan kita, kan orang-orang yang paling kita harapkan untuk bisa bersama kita di akhirat nanti, berkasih sayang di dalam surga. Ternyata justru dia yang menghujat kita, bahkan saling menghujat, saling menjerumuskan di hadapan Allah. Karena semua nanti akan cari selamat, iya kan? Semua akan berpaling dari orang-orang yang terdekat dengannya, kalau dia tahu itu akan merugikan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Semua orang yang saling berkasih sayang, saling mencintai sewaktu di dunia akan menjadi musuh satu sama lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kita perhatikan jamaah sekalian hafizakumullah, sampai dengan orang-orang yang terdekat dengan kita pun di dunia, semua akan menjadi sebab kerugian di akhirat nanti kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita di dunia dengan mereka dan berusaha mengarahkannya kepada hubungan yang mendukung kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada agamanya. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, hidup sibuk tapi merugikan, inilah hidup yang diisi dengan kecintaan yang berlebihan terhadap urusan dunia. Ya, urusan dunia itu memang sudah sifat asalnya menyibukkan, menjadikan orang berambisi mengejarnya, padahal tidak akan membawa kesenangan dan kebahagiaan bagi dirinya. Sudah kita bahas tadi, kebahagiaan itu asalnya di hati, dan hati ini yang maha menguasai dan membolak-balikannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai bentuk siksaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah berpaling, orang-orang yang berpaling dari petunjuknya, Allah jadikan kesibukan dunia ini benar-benar menghabiskan waktu, tenaga dan pikiran mereka, tapi tidak membahagiakan. Coba antum dengarkan, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan ini lafaz yang terdapat dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Lau kana libni Adama wadiyani min malin labtagha wadiyan thalithan wala yamla'u jawf ibni Adam wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man tab."

Seandainya seorang manusia punya harta sebanyak dua lembah penuh. Ini lembah ini kan celah di antara dua bukit. Bayangkan semuanya harta, bukan cuma satu, dua lembah. Apakah dia akan merasa cukup? Tidak, dia akan mencari lembah yang ketiga. Jadi ambisi terhadap harta itu sudah kesibukan tersendiri. Pikirannya sibuk, tenaganya akan dipacu untuk terus mengejar. Akhirnya nanti dia lemah, sakit, kemudian dia mati. Siapa yang menikmati hartanya? Ahli warisnya. Sementara yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah dia sendiri. Bagaimana ruginya manusia ini? Jadi ketika ada orang yang berpikir saat ini, ya, kadang-kadang pemikiran seperti ini dibisikkan oleh syaitan kepada sebagian orang-orang yang menginginkan kebaikan. Dan ini juga termasuk bentuk dakwah yang salah. Ketika sebagian orang itu menyangka bahwa dakwah Islam ini identik dengan ya orang itu harus punya banyak harta, harus punya kedudukan tinggi, harus punya ini dan itu. Ini salah. Jamaah sekalian, hafizakumullah, kita harus ingat kebanyakan pengikut para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam, dari yang pertama sampai terakhir, kebanyakan adalah orang-orang yang tidak punya kedudukan harta maupun kedudukan duniawi. Itu jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Coba antum baca. Ya, pengikut-pengikut dari para nabi dan para rasul selalu disebutkan sebagai ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Sementara orang-orang yang menentang dakwah itu selalu al-mala', tokoh-tokoh, alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, ini bukan berarti semua orang yang punya kedudukan dan harta tercela, tidak. Tapi yang menjadi penentang dakwah para nabi dan para rasul karena mereka diberikan kelebihan dalam kedudukan dunia dan harta, akhirnya mereka menyombongkan diri. Mereka-mereka ini berpikir, kita biasa yang diikuti orang, kenapa sekarang kita harus mengikuti orang? Sampai pun itu dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya ada hadis dalam Sahih Bukhari, ketika terjadi dialog antara Raja Romawi Heraklius dengan Abu Sufyan, yang Raja Romawi ini mengetahui mereka itulah orang-orang yang selalu menjadi pengikut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari bahwa orang-orang yang secara kedudukan mereka tidak punya kedudukan duniawi ajak untuk menerima kebenaran. Maksudnya di sini, ya, yang kita katakan tadi, tidak dibenarkan kalau dakwah yang benar itu selalu diidentikan dengan harta atau orang-orangnya selalu dimotivasi untuk mengejar urusan dunia secara berlebihan. Ini tidak benar. Dalam Islam itu, ya, harta yang banyak bahkan bukan merupakan tolak ukur kekayaan. Karena orang yang punya harta yang banyak tapi tidak pernah merasa cukup, berarti dialah orang miskin yang sesungguhnya. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil 'aradi wa innamal ghina ghina nafs." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, tapi kekayaan itu adalah kekayaan dalam jiwa manusia, rasa cukup dalam hati manusia. Oleh karena itu, tadi kita kembali lagi pada pembahasan kita, urusan dunia itu memang menyibukkan. Kenapa dia menyibukkan? Karena memang yang namanya urusan dunia tidak bisa memuaskan dan mencukupkan bagi hati manusia. Coba antum bayangkan, kalau kita dengar kisah-kisah orang yang berlomba-lomba misalnya mencari kekuasaan, kayak tadi yang digambarkan para raja, sudah punya kekuasaan, sudah dapat harta di kerajaannya, dia masih memperluas lagi kerajaannya, mencari harta dan kekuasaan yang lain. Untuk di zaman sekarang, orang kita dengar memiliki uang sampai miliaran, triliunan, tapi masih dia berambisi menempati kedudukan ini, kedudukan itu. Kenapa demikian? Karena memang sifatnya dunia kalau tidak didukung dengan agama,
menjadikan hati tidak pernah merasa cukup. Kalau hati tidak merasa cukup, dia akan cari lagi yang lain. Dia sudah punya harta kayak tadi, dua lembah yang berisi harta. Apakah dia merasa puas? Tidak. Dia akan mencari yang ketiga. Ya, sebagian ada orang yang mengatakan tadi, kalau sekarang kita kumpulkan dulu uang sebanyak-banyaknya, nanti kalau kita sudah tua, kita tenang, kita duduk tenang saja, tinggal membangun masjid, tinggal waktunya pergi umrah, membiayai kajian. Ini impiannya orang yang belum kaya. Kalau sudah kaya nanti berubah lagi pikirannya. Dikira ketika dia kaya tidak ada godaan untuk menjadikan hatinya terus terpacu mengejar harta tadi. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kalau kita tidak dekat dengan agama Allah, maka tidak ada yang bisa memuaskan hati kita. Ya, hati itu hanya akan tenang ketika dia telah menemukan iman. Iman itulah yang akan menjadi perhiasannya yang paling indah. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam doa beliau, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Jadi, orang yang beriman, kenapa dia berlomba-lomba dalam kebaikan? Kenapa orang-orang yang soleh selalu kesibukannya hanya dalam menuntut ilmu, memahami agama dan mengamalkannya? Karena inilah yang mereka cari sesuai dengan tuntutan iman di dalam hati mereka. Dan inilah kebahagiaan hidup sejati yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat nanti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh-sungguh kami akan jadikan hidup mereka, berikan kepada mereka kehidupan yang indah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia, dan di akhirat nanti kami akan berikan balasan untuk mereka yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan di dunia. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, inilah Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhkan kita dari kehidupan yang menyibukkan tapi merugikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Yang lebih baik daripada apa? Ini dua, berlaku untuk dua kelompok manusia maknanya. Pertama, orang-orang yang disibukkan dirinya, dilalaikan dengan kehidupan dunia sehingga lupa mempelajari agamanya, lupa mempelajari sebab yang menjadikan mereka merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat nanti, yaitu mempelajari ilmu yang bermanfaat yang kemudian mengamalkan amalan soleh dalam kehidupan. Golongan yang kedua adalah orang yang mungkin menyibukkan diri mempelajari agama atau mengamalkan agama tapi yang tidak sesuai dengan petunjuk dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sibuk melakukan amalan-amalan yang kelihatannya banyak, rame, tapi ternyata setelah dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, amal-amal tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan menjadikan pelakunya mendapatkan azab di dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah penjelasan dari apa yang bisa kita kaji di kesempatan pagi hari ini. Hidup sibuk tapi merugi, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari segala bentuk kerugian, kecelakaan dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk berpegang teguh dengan petunjuknya, menjadikan kita istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya sampai kita menghadapnya pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi motivasi kebaikan bagi kita semua untuk mengingat kembali tentang besarnya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memudahkan hidayah Islam dan hidayah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kita, serta kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu di tempat-tempat pengajian yang tidak jauh dari tempat tinggal kita. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, dan mungkin masih ada waktu untuk kita mendengarkan pertanyaan dari antum semua. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.

0: khawatirkan kemiskinan menimpa kalian. Tapi aku yang khawatirkan adalah ketika dibukakan perbendaharaan dunia di hadapanmu, sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba mengejarnya, kemudian dunia itu membinasakanmu sebagaimana telah membinasakan mereka. Jadi ada pernyataan yang sangat keliru sehubungan dengan masalah ini, yaitu orang-orang yang mengatakan kita harus seimbang mengejar dunia dan akhirat. Ini keliru dan pada kenyataannya tidak pernah terbukti. Ya, siapa yang saat ini mengerjakan urusan dunianya seimbang, benar-benar seimbang dengan akhiratnya? Akhiratnya 12 jam dalam sehari, dunianya 12 jam dalam sehari. Apakah ada yang demikian? Tidak ada. Coba hitung saja sholat, pengajian yang kita lakukan, kira-kira berapa jam yang kita lakukan dalam sehari? Taruhlah dengan kita membaca Al-Quran, mungkin dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, dengarkan ceramah, itu tidak akan sampai. Mungkin 6 jam pun sudah sangat banyak dalam sehari kalau kita lakukan semua itu. Sekarang orang menuntut seimbang, sementara dalam praktiknya mereka tidak pernah seimbang. Urusan dunia dikejar pagi sampai malam, bahkan ada lagi yang melembur dan seterusnya. Sementara urusan agama, pengajian yang cuma 1 jam, 2 jam dianggap sudah menyibukkan dengan melalaikan, menjadikan mereka dikatakan sibuk dengan agama dan lalai terhadap urusan dunia. Ini keliru. Kemudian ada hadis yang tersebar, hadis palsu, ya, di kalangan masyarakat kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk di duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Ini hadis palsu dan tidak ada asal-usulnya, dan bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran tidak menyuruh kita seperti ini. Yang Allah perintahkan dalam Al-Quran misalnya, wabtagi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah, tuntutlah apa yang Allah siapkan untukmu, yang Allah sediakan untukmu di negeri akhirat nanti, dan jangan lupakan bagianmu dari urusan dunia. Urusan dunia kita kerjakan karena agama yang memerintahkan. Makanya urusan dunia kita kerjakan sesuai dengan batasan-batasan agama. Kita mencari yang halal, yang tidak melalaikan kita, ya, yang tidak menjadikan kita terlalu berlebihan berambisi mengejarnya dan seterusnya. Ini patokan kita dalam menilai urusan-urusan dunia. Makanya hadis yang tadi kita bacakan itu persis menggambarkan bagaimana contoh yang benar sikap seorang muslim dalam menyikapi dunia ini, yaitu ka'annaka gharibun, seperti orang yang asing, merantau, tinggal di satu tempat, maka dia tidak akan betah berlama-lama di tempat tersebut. Kalaupun dia menetap, pikirannya selalu kepada kampung halamannya. Orang mukmin hidup di dunia, tapi ingatannya selalu tertuju kepada akhiratnya. Maka dia mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk persiapan kembali kepada kampung halamannya, yaitu akhiratnya. Yang kedua, orang yang melakukan perjalanan. Orang melakukan perjalanan, dia tidak akan menetap. Dia akan selalu mempersiapkan diri perjalanan supaya sampai ke tempat tujuannya. Dan tempat tujuan kita adalah surga yang didambakan oleh setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ini gambaran hidup yang benar, ya, sehingga hadis tadi kan ditafsirkan langsung oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam kelanjutan hadis ini. Kata beliau, ya, beliau mengatakan tentang makna daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, idza asbahta fala tantadhiril masaa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika lima utika. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu datangnya sore, karena belum tentu kamu sampai di waktu sore. Sebaliknya, kalau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu datangnya pagi. Gunakanlah masa-masa sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Inilah makna zuhud yang sesungguhnya, yaitu orang yang tidak panjang angan-angan dalam urusan dunia. Meskipun dia memiliki dunia, tetapi yang selalu dalam pikirannya adalah persiapan untuk akhiratnya, bukan hatinya terkait dengan dunianya. Nah, barakallahu fikum. Masih ada yang lain, silakan.
1: Ya, silakan.
0: Bentar, tolong akhwat jangan ngobrol dulu karena pengajian belum selesai. Ya, boleh ngobrol tapi tanpa suara. Malas-malasan, na'udzubillahi min dzalik. Harusnya orang yang beriman jelas tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum.

0: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Qila wa qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas desus menyebarkan kabar-kabar burung.
3: A'udzu billahi minasy

0: kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa kata Rasulullah yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: In.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tentang para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada.
2: Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda.
3: Para pendengar di Roja, insyaAllah
2: TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang
4: dan
2: telah
4: lagi kami hadirkan untuk Anda program acara kajiannya secara langsung.
1: Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
5: Innalhamdalillah. Ya bagi Allah salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang menjadi sunnahnya. Walhamdulillah, kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian dan pembahasan ilmiah, pembahasan dalam kajian muamalah bersama Al-Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahallahu taala. Dan pagi ini kita akan membahas dan juga mengkaji satu risalah dan kitab baru di pembahasan pagi ini dan pembahasan-pembahasan berikutnya dari salah satu risalah yang ditulis oleh pemateri guru kita Ustaz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahallahu taala, yang berjudul Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Bagaimana para ulama berijtihad dan syurut serta qadwabit tuabit atau kaidah-kaidah apa saja yang tertuang di dalam risalah ini, silakan kita simak bersama selama kurang lebih satu jam ke depan. Dan kami membuka interaktif bagi ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya, Anda bisa menyampaikan via telepon atau chat WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, kita mulai pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer bersama Ustaz, dan kami persilahkan. Fadzafallu masyukur Ustaz.
6: Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabihina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, tak terasa sudah 14 tahun kita membahas kitab para ulama, khusus dalam bab muamalat, kitab fikih para ulama khusus dalam bab muamalat. Hari 2012 kita khusus membahas muamalat dari kitab Manhajus Salikin Tawdihul Fiqhi Fid Din, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Kitab ringkas induk dalam mazhab Hambali. Permasalahan-permasalahan muamalat yang sifatnya mendasar. Kemudian kita berpindah kepada kitab Matan Abi Syuja', Matan Al-Ghaya wa Taqrib, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i, juga pembahasan muamalat. Kemudian Allah mudahkan kita untuk membahas kitab Syarah Zadul Mustaqni', yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, dengan judul Al-Mumti' fi Syarhi Zadil Mustaqni', khusus dalam bab muamalat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Dalam buku yang ketiga, Syekh ada membahas beberapa permasalahan fikih dalam muamalat transaksi keuangan yang sifatnya kekinian, tidak ada dibahas oleh para ulama-ulama sebelumnya, tidak Syekh Sa'di rahimahullah, juga tidak Qadhi Abi Syuja' rahimahullah. Permasalahan yang baru, namun permasalahan dibahas oleh Syekh tidak komprehensif, artinya tidak mencakup semua kasus kecil dan besar yang ada dalam muamalat dalam hal tersebut. Karena Syekh lebih mendalami, lebih memfokuskan kepada dasar-dasar dan sedikit ada pengembangan kasus kontemporer. Kemudian terakhir kita, dan itu dalam mazhab Hambali. Kemudian terakhir kita membahas Syarhu Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin rahimahullah. Dan ini juga kitab dalam mazhab Hambali, akan tetapi Syekh rahimahullah banyak membawakan permasalahan kontemporer dalam buku beliau. Editor buku menyatakan ada 937 kasus kontemporer dalam kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jibrin. Tapi itu 900 kasus itu dari awal bab fikih, dari masalah tohara, masalah air, masalah bersuci, masalah mandi, berwudu, wudu, mandi dan seterusnya. Dalam muamalat tidak terlalu banyak Syekh membahas permasalahan kekinian kontemporer. Dalam waktu yang tidak pendek itu 14 tahun, saya kira bagi kaum muslimin yang mengikuti kajian dari awal cukup memiliki dasar untuk memahami transaksi, kaedah-kaedah transaksi dan hukumnya dalam syariat Islam. Kemudian kita ingin menaikkan level, mengagrep level para penuntut ilmu melalui radio dan televisi Roja ini untuk menaikkan upgrade, menaikkan level mereka, bukan dari sekedar memahami fikih, tetapi bagaimana fikih dalam masalah kontemporer itu dibuat, dihasilkan oleh para ulama kekinian. Karena berbeda dengan masalah akidah, permasalahan kontemporernya mungkin tidak terlalu banyak. Permasalahan fikih, terutama masalah muamalat, setiap hari muncul skema bisnis baru. Bagaimana syariat menghukuminya ini? Apakah halal atau tidak? Maka tentu perlu ada standar operasional untuk mengkajinya. Ini dibahas oleh para ulama dalam disiplin ilmu usul fiqh. Dan alhamdulillah kami penulis S1 di Fakultas Syariah Hukum Islam, S2 di jurusan usul fikih ini, S3 pun dalam jurusan yang sama usul fikih. Maka ingin menjelaskan bagaimana metode ijtihad para ulama dari masa ke masa untuk mereka memberikan hukum dalam suatu kasus yang terjadi di masa mereka. Maka karena itu kami susun buku metode ijtihad muamalat kontemporer ini. Sejatinya di awal ini pengantar dari buku yang kami tulis, Harta Haram Muamalat Kontemporer. Tapi kalau digabung mungkin gak ada yang baca, Ustaz. Ini sekitar 300 halaman, yang itu 700 halaman, pas 1000. Siapa yang mau baca 1000 halaman? Makanya kami tulis dan kami pisah. Semoga bermanfaat. Padahal kita baca bareng-bareng, Ustaz. Kita baca dan kita bahas dan kita review. Silakan dari sinopsis halaman belakang.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahallahu ta'ala. Metode ijtihad muamalat kontemporer. Kita sering mendengar ungkapan para da'i dan ulama bahwa berislam yang benar adalah yang berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Maksud kalimat tersebut adalah agar kita berislam sesuai dengan akidah, ibadah, muamalah yang telah digali dari sumbernya dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah yang telah dibangun oleh para ahli ijtihad dari kalangan generasi sahabat, tabi'in, dan atba'ut tabi'in. Kaidah-kaidah ini dibukukan pertama kali oleh Nasir Sunnah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Ar-Risalah yang kemudian dikembangkan oleh para ulama mujtahid umat. Hukum muamalah maliyah yang merupakan bagian dari Islam yang di dalamnya banyak permasalahan kontemporer wajib digali menggunakan kaidah-kaidah yang telah diterapkan, yang telah ditetapkan oleh mujtahid dari setiap masa, dan tidak boleh ada opini hukum selain merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Buku ini memaparkan metode ijtihad dalam mengambil hukum terhadap permasalahan muamalat kontemporer berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Metode ini bertujuan menjaga muamalah dari tangan-tangan yang lebih mementingkan dunia, berpihak kepada nafsu dan hawa, sehingga terkadang bermunculan fatwa-fatwa muamalat kontemporer yang memutarbalikkan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta menyelisih kaidah-kaidah yang telah disusun oleh Salaful Ummah. Semoga derap langkah ekonomi dan keuangan syariah Indonesia benar-benar menuju ridho Allah Subhanahu wa taala.
6: Ya. Ya, ungkapan para dai itu sangat luar biasa sekali. Bahwa berislam yang benar, Islam yang sesuai dengan sumbernya yang murni, yang tidak ada bisa manusia mengotak-atik, Al-Qur'an dan Sunnah. Sumbernya tidak bisa diotak-atik manusia karena dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Ya. Tetapi metode pendekatan untuk menghasilkan hukum dalam suatu perbuatan dari dua sumber ini yang banyak manusia tersesat atau memang sengaja menyesatkan manusia lain. Karena itu Allah juga menjaga ini. Ya, Allah juga menjaga ini. Pemahaman Salaful Ummah bukan dipahami seenaknya. Seperti apa itu pemahaman Salaful Ummah terhadap Al-Quran dan Sunnah? Itu metodologi pendekatan yang diterapkan oleh para ulama sahabat, para ulama tabi'in, atba'ut tabi'in. Tapi dibukukannya baru oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam surat. Beliau namakan risalah, bahasa kitanya surat. Memang surat, Ustaz. Memang surat. Jadi guru beliau seorang muhaddis di Yaman meminta beliau untuk menulis satu kaidah buku, karena sering terjadi antara para ulama dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab beliau sepertinya mereka lebih mendahulukan qiyas. Qiyas yang dimaksud adalah bukan qiyas far'i antara usul dengan furu', tetapi qiyas adalah kaidah umum. Ya, sehingga para ulama di waktu itu, ulama hadis Abdurrahman bin Mahdi, meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis metodologi pendekatan memahami itu bukan sekedar dengan kias tadi. Banyak terjadi hadis-hadis bukannya ditolak, akan tetapi para ulama dalam mazhab Hanafi lebih mendahulukan kias tadi. Seperti dalam kasus yang dikenal dengan jual beli atau tasriyah. Jual beli tasriyah itu hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang menjual hewan atau kambing setelah diikat puting susunya lalu dia jual, lalu kemudian dibeli oleh seseorang, kemudian pada saat dia perah susunya dijual tentu dengan harga tinggi karena kantung susunya kelihatan besar, Setelah dia perah, ternyata kantung susunya tidak seperti yang tergambar di awal, karena ada rekayasa dengan diikat. Maka Nabi SAW mengatakan, dia pembeli dua pilihan, melanjutkan jual beli atau membatalkannya, dan dia mengambil uangnya serta mengembalikan kambing plus dua sok korma. Jadi permasalahan kaidah muttaridah bahwa dalam masalah dhaman ini kan berarti si pembeli mengembalikan kambing plus ganti susu. Susunya kan tidak diketahui berapa sok, berapa liter, apa kilo. Tapi Nabi mengatakan kembalikan kambing plus dua sok kurma. Dua sok apa satu sok? Coba antum di hadisnya. Sok-sokan minta satu sok atau dua sok.
7: Ya.
6: Maka mazhab Abu Hanifah menolak hadis ini karena kaidah muttaridah, kaidah umum dalam penggantian kerugian. Ini kan kerugian susu, di mana pembeli sudah mengambil susunya, uangnya kembali penuh, tidak bisa dong ada penggantian dari susu tersebut. Kaidah muttaridah ya ganti susu satu, atau bil qimah, dengan nilai. Dengan nilai tentu berkeadilan. Sedangkan Nabi mengatakan di sini satu, dua sok apa satu sok korma, atau ketik aja tentang bay atau surya.
7: Hadis.
6: Ya, satu sok atau dua sok korma ini tidak mungkin. Bisa jadi susunya lebih dari dua sok korma atau satu sok korma, bisa jadi kurang dari itu. Ya, sehingga dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sehingga ribut para ulama hadis di masa itu. Tapi mereka tidak bisa menjawab karena kias yang digunakan oleh mazhab Abu Hanifah ini satu sok kurma. Para ulama hadis ini, ada ulama yang menolak hadis. Dia bukan menolak mentah-mentah hadis, kami tidak terima hadis, bukan. Tapi dalam masalah qawaid tarjih, mana yang lebih kuat antara hadis dalam kasus ini ketika bertentangan dengan kaidah umum dalam penggantian dalam dhaman. Kaidah umumnya adalah berasaskan keadilan, dan keadilan firman-firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Islam dibangun di atas keadilan, aturan-aturan Islam. Tentu tidak sesuai dengan kaidah umum, lalu mereka mengatakan hadis ini kami tidak gunakan. Ya, para ulama hadis tentu ribut mereka. Ada ulama yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertinya tidak mungkin. Tapi mereka tidak bisa menjawab. Lalu para ulama-ulama hadis antaranya Abdurrahman bin Mahdi, Ali bin Madini, mencari siapa para ulama di masa ini yang bisa menjawab secara ilmiah. Maka mereka meminta Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, melihat bahwa beliau mempelajari mazhab Abu Hanifah dari murid Imam Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kemudian beliau juga mempelajari ilmu Imam Malik, ilmu hadis, mazhabnya Imam Maliki. Ya. Dan lebih dari itu, Allah memberikan kepada beliau kejeniusan tidak seperti orang-orang umumnya. Sangat jenius beliau. Maka Al-Imam Syafi'i menulislah buku beliau, Kaedah-kaedah Pendekatan Memahami Al-Quran dan Sunnah, dan termasuk pun masalahan qawaid tarjih tadi, ta'arud wa tarjih, bertentangan tadi. Beliau mengatakan dalam kasus ini tidak ada yang bertentangan. Kaidah tadi umum diberlakukan kecuali dalam kasus ini. Ya. Tadi Mas Abu Hanifah memperkirakan bahwa itu bertentangan, kata beliau tidak bertentangan. Kaidah tadi tidak dibatalkan karena dia dibangun dari istiqra, dari induksi, dari dalil-dalil yang banyak, kemudian ditarik kesimpulan bahwa harus adil dalam masalah

hukuman penggantian kerugian. Ya. Maka kaidah mutarada dipakai, tapi bila ada nas khusus, dalil khusus, berarti dalam kasus ini dalil hadisnya sahih, ya, dipakai. Jadi tidak ada yang ditinggalkan, dua-duanya dipakai. Namanya kaidah istitsnaiyah. Dan yang mengecualikannya juga dalil yang kuat. Maka karena itu surat beliau layangkan kepada gurunya Abdurrahman bin Mahdi, ya, kemudian dikenal dengan kitabnya Ar-Risalah. Dan dari kitab itu kemudian para ulama mazhab Syafi'i mengembangkan pembahasannya. Ya, namun syarah dari kitab Ar-Risalah semuanya hilang. Terakhir saya ada melihat ada disertasi syarah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Isfarayni pada abad ke-5 Hijriah. Itu termasuk dia ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, tapi Syekh Sa'ad bin Nasir, Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Thathri hafizahullah, beliau ada syarah penjelasan terhadap kitab Ar-Risalah tersebut. Jadi karena itu beliau dikenal dengan Nasirus Sunnah. Ya, beliau bisa membuat para ulama sunnah tegak berdiri kepalanya menghadapi kaidah-kaidah yang dibuat oleh para ulama mazhab Abu Hanifah tadi, sehingga orang tidak meninggalkan sunnah dan menolak sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kaidah-kaidah yang dibuat oleh beliau memang tidak seperti kaidah-kaidah pendekatan Al-Quran dan Sunnah untuk mengeluarkan hukum-hukum dalam perbuatan manusia, tidak selengkap seperti yang sekarang memang. Karena tadi saya katakan dikembangkan, dia hanya sekedar berdasarkan kebutuhan di waktu itu yang dimintakan oleh gurunya. Sekarang dikembangkan oleh para ulama mujtahid dari masa ke masa. Maka kaidah ini perlu kita fahami sebagai seorang muslim, agar dalam semua lini kehidupan kita tidak ada orang yang bermain-main dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia fahami bukan melalui kaidah yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, banyak para ulama kontemporer mengatakan orang-orang yang ingin merusak Islam, mereka pertama mengatakan tidak perlu kita memahami Al-Quran dan Sunnah seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i dengan metode-metode pendekatan itu. Ya, dia nafikan risalahnya Imam Syafi'i dan seterusnya. Ya, Imam Syafi'i punya logika, kita punya logika, punya akal, kita fahami Al-Quran dan Sunnah, jelas. Ya, tidak bisa. Itu yang dipahami salafil ummah. Kaidah sudah diterapkan, ini cara metode pendekatannya. Dan bahkan kaidah usuliyah itu untuk dalam masalah apapun masalah hukum legal manusia sekarang tidak akan jauh dari kaidah istinbat mereka dalam masalah bahasa, dalam masalah lughah. Maka dipakai oleh manusia dalam memahami nusus, teks-teks, ucapan-ucapan, ketetapan hukum, itu merupakan adalah kaidah untuk memahaminya. Dan kaidah yang dibuat oleh Imam Syafi'i berbeda dengan usul fikih yang sekarang. Beliau lebih banyak hadis Al-Quran dan hadisnya dalam hal tersebut, karena setiap kaidah itu yang ditetapkan oleh para ulama tersebut itu dia kumpulan dari beberapa nasus Al-Quran dan Sunnah. Seperti umpamanya kita kenal kaidah hukum asal perintah adalah untuk

zakat wajib, wa atuz zakat, bayar zakat, zakat wajib. Berarti perintah maknanya adalah wajib dilakukan, hukumnya wajib dilakukan. Wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berarti berbuat wajib kepada baik kepada orang tua adalah wajib. Ya. Maka keluarlah kaidah ini wajib diambil secara induksi benang merahnya bahwasanya perintah memfaedahkan wajib. Memang ada perintah tidak memfaedahkan wajib, karena itu kaidah ini ada pengecualian. Ya. Begitu para ulama usul fikih membuat kaidah-kaidah itu. Ya, maka tidak bisa orang masa sekarang saya berbahasa Arab jago pintar sama dengan Sibawaihi atau sama dengan Al-Asma'i, sama dengan Farzdaq, para pembawa bahasa dari masa ke masa. Saya memahami Al-Quran dan Sunnah karena saya bisa bahasa Arab, saya lakukan sendiri. Ya, itu sama Anda memahami ilmu matematika dengan sendiri. Anda tidak pakai belajar kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ilmuwan matematik dari sebelumnya. Ya. Sehingga salahnya lebih banyak dari betulnya. Ini para ulama kita sudah membuatkan kaidah untuk memahaminya. Apakah kaidah ini ada di masa sahabat dan di masa Sulaiman Syafi'i itu tabi'in? Jawabannya ada, tapi di kepala mereka. Belum mereka tuangkan dalam bentuk tulisan. Ya. Nanti kita akan bisa temukan hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah ada zakat kuda? Ketika zakat unta, sapi dan kambing ada, maka boleh tanya tentang zakat kuda. Beliau mengatakan, lam unzal alaihi syai', belum turun wahyu dalam hal ini. Akan tetapi beliau mengatakan, "Man ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin yara." Siapa yang sekecil apapun juga, dia akan pasti melihatnya. Belum ada kewajiban, tapi lakukanlah. Masuk dalam berbuat baik. Para ulama membuat kesimpulan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaidahnya tidak boleh menentukan sesuatu melainkan ada dalil Al-Quran dan Sunnah. Buktinya Rasulullah pun diam. Kemudian namun Rasulullah memberikan arahan, kalau mau dikeluarkan silakan, tapi bukan kewajiban zakat. Dan beliau membawakan firman Allah tadi. Apa maknanya ini? Maknanya di sini umum atau mutlak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebajikan sekecil apapun pasti dia lihat. Maka masuk dalam kaidah umum di sini. Umumnya ada man, yaitu orangnya siapapun tidak ditentukan, dia punya kuda berapa. Ya. Kemudian pun tidak ditentukan harus sekian ekor kuda yang dikeluarkan, umur sekian tidak. Tapi dia masuk ke dalam keumuman orang dan dzarrahnya itu sekecil apapun. Ya. Sudah ada. Tapi belum dibukukan, disusun untuk menjadi sebuah disiplin ilmu, kaidah-kaidah untuk memahami pendekatan, memahami Al-Quran dan Sunnah, sehingga melahirkan hukum
tentang sebuah perbuatan ke

0: kekinian. Karena pembahasan kita dalam metode modal muamalat kontemporer, sehingga yang saya fokuskan hanya metode ijtihad muamalat kontemporer. Tapi sejatinya metode ijtihad itu apapun, masalah ibadah, masalah akidah, masalah jinayah, masalah hukum, masalah keluarga, ya, ini metode memahami Al-Quran dan Sunnah. Artinya Anda bisa berbahasa Arab dengan kemampuan maksimal, belum boleh mengatakan ini halal, ini haram, bila belum memiliki kaedah ini. Memang kaedah-kaedah ini diambil dari ilmu bahasa juga, kan, tetapi dia lebih luas dari ilmu bahasa. Untuk lentum baca pembukaan perkataan dari penulis.
1: Al-Mu'allif hafizakallahu ta'ala, hafizakallahu ta'ala, perkata penulis. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Lebih 10 tahun silam, sejak catatan pertama buku Harta Haram Mu'amalat Kontemporer, terus tercetus keinginan di hati penulis untuk menulis buku tentang berijtihad, tentang cara berijtihad dalam menghasilkan hukum mu'amalat kontemporer. Bahasan ini sebagai pengantar untuk memahami hukum mu'amalat kontemporer, karena secara logis, sebuah produk hukum tidak akan dapat dihasilkan bila orang yang mengeluarkan produk tidak memiliki kerangka berpikir atau kaidah yang jelas. Sesungguhnya kaidah-kaidah atau metode tersebut sudah ada di benak, namun penulis belum memunculkan dalam bentuk tulisan, dan para pembaca buku Harta Haram belum dapat memahami dari mana sumber dan apa metode yang penulis gunakan untuk menghasilkan produk hukum muamalat kontemporer. Pada tahun 2000 Masehi, tepatnya pada mata kuliah Fikih Nawazil, Fikih Kontemporer, yang diampu oleh Profesor Dr. Soleh bin Uthman Al-Hulayl, beliau menjelaskan,
0: rahimahullah
1: ta'ala,
0: beliau menjelaskan sebulan yang lalu.
1: Beliau menjelaskan dengan rinci dan lugas tentang metode berijtihad untuk menghasilkan hukum-hukum kontemporer. Beliau mengajarkan teori tersebut dengan menukil praktik banyak para ulama dan peneliti fikih kontemporer pada buhus atau penelitian-penelitian yang diajukan ke lembaga-lembaga fikih internasional sebagai bahan diskusi pada muktamar-muktamar internasional. Materi pengantar ini beliau sajikan sebelum para mahasiswa program magister di Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad Ibn Saud Riyadh ditugaskan untuk menulis paper tentang kasus-kasus kontemporer pada fikih ibadah, muamalat, munakahat, qadha dan jinayat. Setelah buku Harta Haram dicetak 25 kali,
0: ya,
1: dengan
0: sebentar, ya. Ini seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita membahas fikih kontemporer, Anda harus paham ini dulu. Nah, maka tidak halal seseorang membahas fikih kontemporer, baik dalam masalah ibadah, masalah muamalah, fikih keluarga dan fikih peradilan, bila dia tidak mengetahui metode bagaimana para ulama dahulu dan sekarang menghasilkan ijtihad itu. Ya, karena ini syaratnya. Dan di dunia akademis, ketika saya alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah kuliah S2 di Fakultas Syariah di Universitas Islam Muhammad bin Saud Riyadh, tahun 2000 saya kuliah, 16 tahun silam lah S2 setelah selesai dari S1 dari Lipia, dikirim oleh Lipia untuk melanjutkan program S2 itu. Pada mata ada mata kuliah namanya, dan itu subhanallah, setahu saya pada tahun saya kuliah itu baru ada mata kuliah itu namanya Fikih An-Nawazil. Artinya angkatan-angkatan sebelum saya sekitar 1421 itu, ya, sebelum 1421 itu tidak ada mata kuliah fikih An-Nawazil, fikih kontemporer, tidak ada mata kuliahnya. Pengampunya Profesor Dr. Saleh bin Uthman Al-Layil rahimallahu rahmatan wasi'ah, senior beliau, ya, wafat sebulan yang lalu. karena mata kuliah baru, beliau harus menyiapkan materi. Tidak ada orang yang nulis tentang metodologi bagaimana berijtihad dalam kontemporer, kan secara buku panduan. Tapi lembaga-lembaga fikih Islam internasional itu mereka membahas permasalahan kontemporer, kan ya?
1: Ya.
0: Maka mereka membuat panduan dari pembuatan paper, umpamanya penelitian dalam masalah bayi tabung, dalam masalah kesehatan. Mereka membuatkan panduan-panduan, ya. Ya. Dan sebahagian para anggota Fikih Islam Internasional tersebut, mereka ada menulis beberapa, tapi bukan, belum menjadi suatu disiplin ilmu. Sekarang dia diajarkan. Itu dosennya kelabakan. Subhanallah. Ya. Itu diajarkan kita bagaimana metodologinya, apa dulu harus dilakukan dari awal, dari seperti yang antum akan baca nanti di daftar isi, seperti itu urutannya. Qadarullah, saya tidak sempat catat karena Syekh terlalu cepat, tapi tidak lama setelah itu muncul disertasi Dr. Musfir Al-Qahtani di Ummul Qura, Jamiah Ummul Qura. Beliau disertasi usul fikih beliau judulnya Manhaj Istinbat Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, metodologi ijtihad dalam fikih, hukum fikih kontemporer, cetak. Ya, alhamdulillah itu sangat membantu sekali. Setelah kita diajarkan oleh Syekh, jadi dia satu semester di sana enggak pakai SKS, pakai jam, 2 jam satu pekan. Setelah diajarkan beberapa pertemuan, masing-masing mahasiswa S2 diminta memilih, beliau Syekh membantu membuatkan judul-judul permasalahan kontemporer, diminta kita milih nulis paper. Saya subhanallah, tidak ada terbiasa dari pihak menulis paper kasus kontemporer, sekarang harus menulis. Ya, saya pilih yang waktu itu Ahkamul Haji wal Umrah lil Qadimina minal Jeddah, itu hukum haji dan umrah untuk orang-orang yang datang dari Jeddah, apakah Jeddah jadi miqat atau tidak. Terbayang sendirilah itu repotnya. Alhamdulillah teman-teman dari para dosen di waktu kuliah, teman-teman kuliah yang para dosen dan sebagian sekarang ada yang menjabat menteri, ya, beliau membantu mengatakan ini kutilah bahasanya Erwandi, bahasanya banyak oleh buku-buku berulama dibantu mereka. Di antaranya memang ada paper-paper yang diajukan ke Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional di bawah Organisasi Kerjasama Islam UKI. Ya, itu saya tulis apa adanya dengan kemampuan bahasa seadanya. Tapi kata Syekh rahimahullah rahmatan wasi'ah, Masya Allah, Erwandi orang Indonesia bisa menulis. Subhanallah. Ya. Bahkan ada yang mas teman saya, itu ajib orangnya Ustaz. Beliau S1, S2 teknik perminyakan dari Amerika. Dan beliau kepala wakil manajer Aramco di kota di Qasim, provinsi Qasim di Arab Saudi. Alhamdulillah Allah beri hidayah beliau, senang belajar Islam, duduk di majlis Syekh Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Syekh Utsaimin ma'ruf, beliau tidak membiarkan murid-muridnya yang pintar, yang rajin untuk hanya duduk di majlis. beliau suruh kuliah. Semua murid-murid beliau yang dekat kepada beliau dan pintar, beliau suruh kuliah. Ya, memang ada satu dua yang tidak, seperti Syekhna Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Hamad, beliau termasuk yang tidak ngikutin perintah Syekh Al-Saymin. Tapi yang teman ini namanya Dr. Usama Al-Khalawi, sekarang udah daftar beliau, itu ikutin masuk S1 lagi kuliah syariah. Bayangkan itu, waktu kita S2 itu dia udah berumur, anaknya udah besar-besar kata dia. Ya, karena di waktu itu kemampuan internet sedikit, masih orang Arab atau orang Indonesia juga, di Amerika mungkin udah maju. Tapi kalau di Amerika, dia menulis Amerika luar biasa. Dia pilih tentang puasa, apa namanya, pengobatan dan efek pengobatan kepada puasa, pengaruhnya terhadap keabsahan puasa, baik puasa wajib atau sunnah. Banyak riset-riset Amerika beliau jelaskan tentang penyakit-penyakit panjang. Ana bikin paling 5 halaman, beliau 37 halaman. Kemudian itu jadi tesis beliau dan dicetak sekarang. Asar Tadawi fi Siyam. Efek dari pengaruh pengobatan dalam keabsahan puasa. Ya, subhanallah. Ya, seperti itu. Maka itu syarat wajib kalau orang ingin memahami, membaca tentang fikih kontemporer. Kecuali dia hanya, ya udah, Ustaz Fulan mengatakan ini boleh, Ustaz Fulan yang ini yang tidak boleh, saya pilih. Tentu ada pilihan. Memilih dua pendapat itu, para ulama usul fikih mengatakan bisa jadi mana yang paling alim. Nah, itu ngukurnya berat, Ustaz. Kita menjadi hakim mana dari dua pendapat guru ini yang alim antara dua guru ini. Di masa dahulu mungkin syahadah, persaksian para ulama-ulama senior sebelumnya. Ya, kalau di masa sekarang syahadah itu mungkin bisa berbentuk sertifikat atau ijazah. Lihat dia background pendidikannya apa. Kalau linear dengan pendidikannya, berarti dia lebih ahli tentu dari yang non-linear. Ya, berbicara masalah hukum Islam, umpamanya S1-nya hukum Islam, S2-nya usul fikih atau fikih, S3-nya begitu juga. Dengan yang S1, S2, S3-nya usuluddin. Ya, kalau permasalahan usuluddin, tentu yang ahli usuluddin yang lebih didahulukannya. Permasalahannya permasalahan fikih, tentu yang linear fikih syariah yang didahulukannya. Itu cara memandangnya. Bila sama-sama di fikih S3 atau sama-sama di usul fikih S2, S1, S3, tinggal lihat mana yang paling bertakwa. Nah, ini juga repot. Ya. Tapi kalau yang satu linear, yang satu tidak linear, dan sama-sama doktor, sama master, ya, tentu yang linear yang diikuti. Nah, ya, itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam menentukan tadi. Maka itu tadi saya katakan, mesti harus dia mempelajari itu kalau dia ingin mendalami. Tapi kalau sekedar ingin tahu ini halal atau haram, ya cukup tadi tanya referensi atau baca dari referensi yang ditulis oleh para penuntut ilmu dalam hal tersebut, sehingga dia menyatakan yang saya fahami dalam hal ini halal atau haram karena mengandung unsur riba seperti yang dijelaskan oleh si Fulan bin Fulan dalam bukunya atau dalam salah satu ceramahnya. Ya. Tapi kalau ingin mendalami, wajib dia harus memahami metode ini. Tidak bisa dia kemudian ngomong, ah kalau menurut saya enggak. apa metodologi pendekatanmu untuk mengatakan tidak itu? Dalam Al-Quran, ya, dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran itu pendekatannya ada kaedah-kaedah tertentu.
1: Ya,
0: ya, kan asal menjeblak dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. An taradim minkum, penting saling ridho. Itu dalil am. Ini kasusnya ya bukan lagi masalah tijarah saja, ada masalah lain yang tergabung di dalamnya. Ada unsur lain yang tergabung di dalamnya. Maka itu perlu metodologi pendekatan tadi, Ustaz. Ya, lanjut, Ustaz.
1: Setelah buku Harta Haram dicetak 25 kali dengan jumlah eksemplar lebih dari 130.000, Allah mudahkan penulis menghadirkan buku dengan judul Metode Ijtihad Muamalat Kontemporer. Buku ini terdiri dari beberapa poin yang harus dilewati oleh setiap penuntut ilmu syar'i agar dapat melakukan proses ijtihad dalam muamalat kontemporer, mulai dari fase pra-ijtihad, fase ijtihad, hingga fase hukum muamalat kontemporer dihasilkan oleh seorang mujtahid. Buku ini kami tulis bukan sebagai bukti bahwa penulis telah sampai pada derajat mujtahid seperti para ulama Islam dari masa ke masa. Akan tetapi penulis memberanikan diri menulisnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan umat Islam di Indonesia akan fatwa-fatwa kontemporer, khususnya di bidang muamalat. Ini yang diistilahkan oleh Dr. Alfa Al-Mishriya dengan mujtahid darurat. Dan buku ini kami tulis juga dengan tujuan...
0: Sebentar. Ya. Maka terdorong saya menulis buku ini. Bukan merasa diri sudah sampai pada derajat mujtahid, tapi ini membantu para penuntut ilmu syar'i, karena kasus tak akan berhenti. Kasus muamalat ada terus. Makanya antum lihat buku cetakan pertama dari buku Harta Haram Mulai Kontemporer paling 300 sekian halaman. Sekarang sudah 700. Dari mana itu muncul? Kasus setiap hari muncul yang butuh jawaban dari umat. Ya, tidak semuanya bisa Anda diskusikan ke ulama besar, ulama besar. Ya, karena permasalahannya sangat spesifik. Kasus, terkadang para ulama besar tadi, atau terkadang Anda menyampaikannya kepada mereka, penanya menyampaikan pada ulama besar di negara-negara Islam seperti Saudi Arabia, di Mesir, tidak seperti kasus yang terjadi itu. Salah sedikit saja dalam kasus, menyampaikan kasus, jawabannya bisa salah. Saya masih ingat tentang kasus MLM di awal-awal itu. Itu level marketing. Dar Iftal Mesriah menghalalkannya. Karena pertanyaannya, ini salah satu bentuk cara sebagai perantara ya, dalam mendapatkan hasil. Ya hukum musyatoh tijariah boleh, tidak ada masalah. Tapi ada skema-skema yang kecil yang tidak disampaikan dalam pertanyaan itu. Sehingga jawabannya hukum asal muamalat boleh, ya boleh. Tapi kalau rincinya lebih, itu mungkin jawabannya akan berbeda. Ya, maka itu pentingnya yang akan memberikan fatwa atau hasil ijtihad itu menggali sendiri. Ya, karena yang disampaikan oleh penanya sebatas yang dia tahu. Mungkin ada beberapa aspek yang dia sampaikan tidak sesuai dengan realnya, atau bahasanya dia tidak membantu untuk mengungkapkan hakikat sebenarnya. Nanti akan kita lihat di dalam buku ini beberapa kesalahan dalam hal tersebut. Maka bukan mengaku diri sudah sampai mujtahid, tapi memang ini butuh, dan sepertinya ini buku pertama di Indonesia menurut saya, wallahu a'lam. Bagaimana dalam masalah ya kontemporer menghasilkan hukum dalam transaksi muamalat. Lanjut.
1: Nah, ini yang diistilahkan oleh Daral Ifta Misriyah dengan mustahid darurat. Dan buku ini kami tulis juga dengan tujuan generasi selanjutnya dari penuntut ilmu syar'i dapat meneruskan estafet menggali hukum syariat dari sumbernya yang murni dengan metode para ulama. Karena semakin ke depan permasalahan kasus-kasus kontemporer yang akan dihadapi semakin kompleks, membutuhkan jawaban dari syariat Allah beserta solusinya bagi umat Islam Indonesia. Semoga buku ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya dan menjadi amal jariah bagi penulisnya. Akhir kata, kritik dan saran dari pembaca selalu diterima dengan tangan terbuka. Wallahu waliyut taufiq. Gunung Putri Bogor, hari Kufalafa.
0: Ini subhanallah. Kebetulan buku Harta Haram Mu'amal Kontemporer, nah, itu saya tulis prakatanya, pengantarnya saat hari Arafah juga, saat wukuf saya itu. Oh. Sebelum wukuf, sebelum zuhur wukuf, pagi saya tulis di waktu itu haji dengan biro perjalanan Hamlah Adhan namanya. Saya tulis di Arafah, di hari yang paling mulia sepanjang tahun, tempat yang paling mulia. Ini juga kebetulan di hari Arafah, tapi saya tidak lagi wukuf. Saya berada di Gunung Putri Bogor. Makanya harinya sama hari wukuf Arafah, tempatnya berbeda. Allah barik. Cukup
1: barakallahu fiik, jazakallahu khair. Pemirsa dan pendengar Radio Roja, demikian prakata dan juga mukadimah pembahasan dari risalah ilmiah dan pembahasan kitab yang akan kita kaji di kesempatan Kamis berikutnya, yaitu berkaitan dengan metode ijtihad muamalat kontemporer yang disusun dan tulis langsung oleh penulis Dr. Satirwani Tirmidzi filahallahu ta'ala. Baik, kita akan memberikan kesempatan bagi ikhwah dan akhwat filah ingin bertanya perihal pembahasan yang kita kaji atau berkaitan dengan muamalah yang lain dalam pembahasan bab muamalah kontemporer di 0218236543. Baik, kita akan angkat pertanyaan via telepon terlebih dahulu. Yang sudah masuk silakan. Halo. Naam, akhi, silakan, sudah masuk. Baik, terputus di 0218236543. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang baru bergabung dalam pembahasan metode ijtihad muamalat kontemporer. Baik, kita akan terima kembali via telepon di 0218236543. Naam, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
2: Dengan Prima, Pak
1: Ustadz. Baik, Pak Prima, silakan pertanyaannya, Pak.
2: Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga Ustadz-Ustadz Biroja, terutama Ustadz Irwandi, dalam lindungannya. Ustadz mau tanya, misalnya ini maaf tidak terkait dengan
0: apa-apa, tapi tentang saya tidak apa-apa, ya, saya tahu bahwa pembahasan tadi pembahasan khusus, tidak semua apa namanya pemirsa dan pendengar Roja yang siap menggalinya, tapi memang harus sampaikan. Maka pertama saya tanyakan ke Ustadz Ihsan, apakah pembahasan ini bisa kita bahas secara online? Dia mengatakan, saya tanyakan, ada Ustadz lain enggak yang membahas tentang masalah nazariyat, teori-teori dalam ilmu Islam? Dia jawab, ada, seperti teori dalam ilmu hadis. Saya, maka karena itu perlu. Nah, masalah pertanyaan silakan aja, kebutuhan masing-masing berbeda. Silakan.
1: Silakan, silakan Pak Prima.
2: Baik, Ustaz, terima kasih. Oh, iya. Ustaz, mau tanya, ini ayah saya meninggal 2021. Mempunyai 4 orang anak laki-laki.
0: Istri beliau masih hidup?
2: 2 orang istri.
0: Istri 2 orang.
2: Nah. Ada dua orang, Pak Ustadz.
0: Ayah ibu beliau
2: sudah meninggal, orang tua ayah saya, Ustadz.
0: Iya. Anak perempuan tidak ada?
2: Tidak ada, Ustadz.
0: Ya, yang ingin tanyakan?
2: Ini jadi salah satu istrinya itu tidak rela jika bagian hartanya yang 1/8 itu dibagi dua dengan istri yang satu, karena istri yang satu di pikirnya karena tidak menikah secara resmi, Ustaz. Jadi nikahnya menikah siri. Nah, misalnya kami, saya ya Ustaz,
0: sebentar.
2: Ingin membagi.
0: Pak Prima, halo.
1: Iya.
2: Ya. Halo Pak.
0: Nikah sirinya itu terpenuhi rukun dan syarat sah nikah?
2: Terpenuhi, Ustaz.
0: Artinya ada dua orang saksi, ada wali, ada mahar, banyak malah. Iya. Berarti sama sahnya. Adapun pencatatan negara itu namanya kan pencatatan. Apakah warga negara yang di pedalaman tidak punya KTP, yang tidak punya KK, berarti bukan warga negara Indonesia? Dia sebelum Indonesia ada, dia sudah di tempat itu. Ya, Indonesia tahun 45 merdeka, di kampung itu, di pedalaman, di hutan itu, dia dari tahun 1700 sudah di pedalaman itu. Ya, apakah dia tidak warga negara? Tidak bisa, itu kan hanya pencatatan. Ya, dan bahkan ada orang luar negeri datang ke Indonesia langsung ngurus paspor dan KTP dan KK langsung jadi warga Indonesia. Ini yang asli tidak. Ya, apakah rumah Anda hilang bukan milik Anda ketika tidak ada sertifikat SHM-nya? Tidak tentunya.
2: Iya, betul.
0: Ya, dan seluruhnya ada. Itu pencatatan hanya penguat. Ya. Maka sampaikan ke istri yang satu, ibu Anda atau ibu sambu atau ibu tiri Anda, bahwasanya dua-duanya statusnya istri. Tidak ada kan yang dicerai oleh ayah Anda sebelum dia wafat?
2: Tidak ada, Ustaz.
0: Tidak ada. Maka mereka masing-masing dapat 1/16. Anda 4 anak laki-laki berbagi kan? Berbagi 4. Beliau berbagi 2 aja repot banget. Subhanallah. Tinggal diberikan pemahaman. Kami bagi 4 setuju bunda. Ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Siap. Kalau misalnya dia tetap kekeh nggak mau membagi harta yang 1/8 itu dibagi 2. Misalnya jika kami memberikan
0: sebentar. Harta dikuasai yang tidak mau atau tidak?
2: Jadi ini sekarang sedang ada properti yang mau terjual, Ustaz. Cuma kami khawatir beliau ini tidak mau datang untuk tanda tangan, Ustaz.
0: Oh,
2: begitu. Untuk akte jual belinya.
0: Allah mengatakan walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan untuk mereka para istri, Allah bilang para istri, lahunna itu jamak bentuk plural, bukan satu orang. Kalau walaha itu untuk satu orang perempuan, walahunna untuk banyak istri, berarti 3/4. Itu Allah mengatakan 1/4 kalau kalian suami punya anak. Kalau kalian suami tidak punya anak, untuk mereka bukan untuk satu ya, itu 1/8. Berarti dibagi. Yang anak perempuan juga bila mereka 2 atau lebih, untuk mereka 2/3. Kalau lebih maksudnya mereka 4 orang, 2/3 dibagi. Ya. Minta istri yang berkeberatan tadi untuk membaca dan memahami firman Allah. Semuanya yang lebih dari satu berbagi kok. Anak 4 anak laki-laki berbagi, dibagi rata yang 1/7. 1/8 juga ada sebagi rata lah. Anak perempuan 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jumlah 2/3 mereka bagi rata. Ya. Saudara-saudari juga begitu, bagi rata bila lebih dari 2. Nah, kenapa yang Anda tidak mau? Padahal itu ketentuan Allah. Khawatir